dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Kota Bandung di 102,7 MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Ahlan wa sahlan. Ahlan Bik. Halo adik-adik, bertemu lagi di pagi hari ini bersama dengan Kak Zahra dan Salma di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.

0: Wah, seneng banget nih hari ini Kak Zahra gak sendirian. Karena lagi-lagi Kak Zahra ditemenin sama Salma. Halo Salma. Kok kayak ngos-ngosan gitu ya suaranya ya. Salma, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Nah, sekarang kita tanya kali ya ke teman-teman yang lain juga nih, yang di rumah, gimana kabarnya hari ini? Boleh dong jawab ya dengan isi daftar hadir. Caranya gimana, Salma? Isi daftar hadir.
1: Kirimkan nama,
0: betul.
1: Usia, alamat, dan kirimkan ke nomor MKFM.
0: Di 0?
1: Di 0811-224-1027.
0: Nah, gitu dia caranya, gampang banget kan teman-teman ya caranya. Langsung aja kirimin biar Kak Zahra dan juga Salma tahu nih siapa aja yang udah hadir pada pagi hari ini. Dan juga gimana kabarnya, apakah kabarnya baik, sehat, semangat, atau seperti apa ya Salma ya. Kita tanya nih ke teman-teman semuanya. Nah, kayak ini nih, udah ada Marzia yang sudah isi daftar hadirnya. Dari tadi loh, dari sebelum Kak Zahra dan Salma menyapa, Masya Allah. Emang semangat ya ini ya, kayaknya Marzia ya. Nih, katanya gini, Assalamualaikum, nama aku Marzia, usianya 11 tahun. Terus katanya, aku hadir dan rumahnya di Bale Endah. Terus katanya, maaf ya tanggal 17 sampai 18 gak bisa ikut soalnya ada camping. Oh, wow, berarti pekan banget. Depan ya. Katanya mau camping tuh, wah seru banget ya.
1: Insya Allah seru banget.
0: Terus katanya, nanyain juga nih apa kabarnya teman-teman. Kalau aku seperti biasa, aku lagi beresin kamar, salat duha dan murojaah, Masya Allah. Wah seru nih aktivitas Marzia nanti di pekan depan itu mau camping. Kalau Salma kira-kira ada rencana mau camping juga nggak?
1: Nggak tahu sih.
0: Belum ya, belum tahu ya. Wah ini kalau teman-teman yang lain gimana nih? Jangan-jangan juga mau camping juga sama Marzia? Boleh dong ceritain ya. Kira-kira teman-teman itu mau camping atau mau apa nih? Jangan-jangan siapa tahu kan? Aku pekan depan pengen ke rumah nenek aku. Atau pengen apa ya, pengen jalan-jalan. Nah boleh diceritain kayak Marzia, Masya Allah. Nah ada lagi nih yang gak kalah semangatnya nih. Ada Nafisa, Masya Allah. Kata Nafisa gini, Assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman kids, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kak Zahra sih kabarnya baik, Alhamdulillah. Kalau Nafisa gimana kabarnya? Oh katanya Nafisa, Alhamdulillah kabarku baik juga. Terus juga senang dan semangat, Masya Allah. Ini paket komplit nih Salma, udah mah kabarnya baik, Alhamdulillah. Terus juga suasananya senang dan juga semangat, Masya Allah. Terus katanya, aku Nafisa, umurnya 8 tahun dan alamatnya di Cicadas, Bandung. Hadir, katanya, Masya Allah. Semangat terus ya Nafisa ya. Nah sekarang Kak Zahra mau nungguin lagi nih teman-teman yang lain nih untuk isi daftar hadirnya. Tapi sebelum itu Kak Zahra mau nanya deh sama Nafisa sama Marzia, kira-kira hari ini sarapannya pakai apa ya? Kalau Kak Zahra tadi sarapannya pakai lontong kari nih, wah enak.
1: Wah,
0: ya.
1: Wah Masya Allah.
0: Kalau Salma pakai apa sarapannya?
1: Aku roti.
0: Pakai roti. Nah kira-kira kalau adik Nafisa dan Marzia sarapannya pakai apa? Ceritain dong ke Kak Zahra dan juga Salma. Boleh ya kalau mau ceritanya pakai voice note, karena kita seneng banget nih kalau mendengarkan suara teman-teman semuanya. Boleh banget kalau mau pakai voice note, terus juga mau pakai apa ya? Kirim video boleh.
1: Boleh banget.
0: Boleh banget. Nanti kita putarkan ya di sini ya. langsung aja kirimin cerita-ceritanya, sarapannya pakai apa, terus kira-kira nanti di pekan depan juga ada acara lain gak ya Nafisa?
1: Kalau Kak Zahra ada acara gak?
0: Kayaknya Kak Zahra di pekan depan rencananya adalah menyapa teman-teman MK Kids aja deh. Karena setiap Sabtu pasti ada Kak Zahra. Dan kalau gak ada Kak Zahra, ada Amira yang siap sedia menemani teman-teman MK Kids. Masya Allah.

0: Terus-terus Salma, tahu gak hari ini kita mau ngebahas apa?
1: Mau ngebahas apa?
0: Itu loh yang ada di atas jauh sekali dan menyinari bumi. Apa ya?
1: Matahari.
0: Bener, kita hari ini mau membahas matahari. Ada fakta-fakta uniknya dari matahari. Kalau kita lihat ya, matahari itu kan kayaknya kecil ya kalau dari sini ya.
1: Iya, kecil.
0: Kayak kecil banget, kita bisa melihat terus kayak mata kita bisa kita pakai tangan gitu kayak segini doang nih, cuman sejari. Kalau kita buletin tangan kita pakai jari terus kayak melihat ke matahari, matahari mah kecil banget. Tapi tahu gak sih, ternyata matahari itu besar banget.
1: Besar banget.
0: Iya, bahkan besarnya itu lebih jauh dari bumi loh. Wow. Jadi kalau bumi itu pokoknya coba berbanding jauh sekali. Kalau bumi aja udah besar, matahari ini lebih besar.
1: Lebih besar?
0: Iya benar. Wow. Masya Allah. Katanya garis tengahnya matahari itu sekitar 1.392.000 kilometer. Nah itu adalah 109 kali lebih panjang daripada garis tengahnya bumi. Wow.
1: Wow. Berarti gede banget.
0: Gede banget, dikali 2 aja udah gede. Ini dikali 109 kali lebih panjang daripada bumi. Wow, itu segede apa ya? Makanya kalau kita keluar angkasa kalau kita keluar angkasa itu nanti jadi kita kebakar kalau dekat-dekat matahari. Jadi jangan dekat-dekat matahari kali ya, nanti kebakar. Karena matahari itu selalu terang. Hanya bedanya kalau misalnya pagi dia itu ada di setengahnya, terus kalau siang dia ada di tengah-tengah di atas kita, panas. Terus lama-lama dia kan tenggelam. Tapi sebenarnya tetap panas, sama panasnya. Yang membedakan adalah letaknya.
1: Di dunia aja udah panas, apalagi kesananya langsung ya.
0: Kemana tuh? Oh iya, benar-benar udah pasti langsung gosong kayaknya ya. Makanya jangan kesana. Kita mending ke bulan aja kali ya.
1: Ya ke bulan.
0: Ke bulan kayaknya seru deh, bisa duduk gitu. Kalau bulannya bulan sabit ya. Terus Marzia cerita juga katanya sarapannya pakai bubur sumsum.
1: Enak banget.
0: Wow, seru banget ya, kayaknya manis-manis gitu ya. Sama kayak Salma ya, Salma juga tadi sarapannya pakai roti. Rotinya
1: roti
0: manis.
1: Coklat.
0: Oh, roti coklat ya, berarti manis ya.
1: Yeah.
0: Wow, kalau Nafisa pakai apa nih? Belum cerita ke Kak Zahra. Boleh ceritain ya. Ini udah ada juga adik Mufia. Katanya assalamualaikum Kak Zahra dan Kak Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mufia umurnya 8 tahun dan hadir. Masya Allah. Semangat banget nih kayaknya ya. Ini adik Mufia mengirimkan voice note loh. Kita dengarkan yuk.
1: Yuk.
0: Coba kita putarkan ya.
2: Assalamualaikum Kak Zahra dan Kak Salma. Mufia nanti tanggal 21 akan mengikuti jambore literasi di Ciwidey. Doain ya, semoga lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow, seru banget.
1: Wow, seru banget.
0: Seru banget ya, mau ke Ciwidey. Itu kan kalau di Ciwidey dingin-dingin gitu ya.
1: Dingin, tapi adem.
0: Adem.
1: Wah, seru banget.
0: Katanya mau jambore. Semangat untuk adik Mufia jamborenya. Pokoknya Kak Zahra doain semoga lancar ya. Dan hebat banget ya Mufia sudah berani jambore di Ciwidey jauh ya. Berarti dari orang tua ya. Semangat.
1: Semangat.
0: Kalau Salma gimana pas camping? Nangis enggak?
1: Enggak dong.
0: Enggak ya? Kan jauh dari ini Umi Abi.
1: Enggak sih, aku di dekat rumah campingnya.
0: Oh iya sih, masih deket ya.
1: Iya, masih deket.
0: Masih di sekolah.
1: Iya.
0: Nah ini kalau adik Mufia katanya di Ciwidey, seru banget.
1: Seru banget.
0: Aduh, kayaknya Kak Zara juga jadi pengen deh camping-camping di Ciwidey. Karena seru ya, apalagi kalau misalnya dekat-dekat kebun tehnya. Wah,
1: seru banget.
0: Indah ya.
1: Kak Zara pernah kesana?
0: Pernah, tapi gak pernah camping kayak Mufia.
1: Wow.
0: Kalau Salma udah pernah?
1: Belum sih.
0: Oh, belum pernah ke Ciwidey. Nanti jalan-jalannya bareng sama Mufia aja tuh jambore.
1: Oh, okay.
0: Mufia ini ajak Salmanya ya.
1: Ajak ke Zahra juga.
0: Ajak ke Zahra juga. Wah, ntar kata ibu gurunya nanya ini kenapa rame-rame. Masya Allah, Kladik Mufia udah sarapan belum? Ini biar makin semangat ya mendengarkan MK Kids-nya. Hazara juga penasaran kalau Adik Mufia udah sarapan belum dan sarapannya pakai apa. Boleh ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma ya. Nah, Kak Zahra juga mau ngajak teman-teman yang lain nih untuk isi daftar hadirnya. Karena pengen tahu banget siapa aja yang udah mendengarkan MK Kids pada pagi hari ini. Terus gimana cerita teman-teman? Biar gak hanya dengerin suara Kak Zahra dan Salma aja nih, teman-teman ya, boleh juga ya kirimin
3: boleh,
0: voice note.
3: Boleh, unjuk suara.
0: Benar, unjuk suara. Ada yang mau nyanyi? Kan kita boleh temanya banget sekarang matahari ya. Boleh banget ya nyanyi tentang matahari.
3: Bunga matahari.
0: Gimana lagunya? Coba Salma. Lagu bunga matahari gimana coba Salma?
3: Bunga matahari.
0: Ini versi lengkapnya kita ini aja deh sama teman-teman MK Kids nih. Ayo kirimin voice note ya. Atau mau nyanyi lagu ini loh yang matahari terbenam itu, tahu gak?
3: Enggak tahu sih.
0: Ya, Salma enggak tahu, siapa yang tahu. Boleh dong unjuk suara ya. Nanti
3: aku taunya galau bunga matahari
0: iya,
3: dari
0: itu sedih ya tapi ya.
3: Iya.
0: Gimana lagunya coba nyanyi dulu?
3: Aduh, aku lupa lagi.
0: Lupa lagi ya? Gimana yang part lagu ada mataharinya aja deh.
3: Oh, bunga matahari yang tiba-tiba
0: mekar di taman. Ingatnya itunya aja ya.
3: Iya.
0: Oke, coba teman-teman siapa yang mau nyanyi nih biar Salma ayo jadi tahu. Coba nih, Mufia ngirim voice note lagi kita dengerin yuk.
3: Ayo kita dengar.
2: Assalamualaikum Kak Zahra, Kak Salma. Mufia sarapannya sama upat bikinan mani nih, wow. Nenek Mufia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pakai kupat. Kalau Kak Zahra tadi pakai kari ya, tapi pakai lontong juga. Sama nih, sama-sama ini ya. Lu sama-sama temenan lah ya.
3: Ya temenan
0: lah ya. Temenan lah ya.
3: Kalau kupat tahu segi empat.
0: Kalau lontong
3: panjang.
0: Terus kalau dipotong-potong dia jadi bulat gitu ya.
3: Iya, bulat.
0: Tapi sama ya, sama-sama nasi di apa namanya?
3: Di
0: apa? Oh, teman-teman gak ada yang bisa lihat gerakan Salma nih. Apa itu?
3: Di apa ya?
0: Dipadatkan ya?
3: Iya.
0: Ya, dipadatkan. Sampai bingung nih. Udah kita bahas ini aja deh, matahari aja nih.
3: Oke.
0: Jadi bahas ke lontong nih, karena tadi sama nih ya Mufia sarapannya. Wow. Kalau teman-teman yang lain gimana nih sarapan apa? Boleh ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma ya.

0: ya kan? Pasti itu bakal
1: bisa ngancurin manusia.
0: Bener. Bisa dong, karena udah pasti gosong. Wow. Nah, ternyata nggak segampang itu untuk ke matahari. Jadi ada namanya pesawat Concorde kalau nggak salah ya, adalah pesawat. Ah ya susah nih ini teman-teman. Teman-teman ada yang tahu gak nih dibacanya apa? Jangan-jangan Kak Zahra salah ya. Dibacanya tuh Concorde atau jadi malu buat bacanya. Apa? Nah itulah pokoknya ada pesawat tercepat di bumi namanya itu.
1: Tapi katanya kalau di langit tuh kayak lebih
0: apa?
1: Lebih apa ya?
0: Lebih lama.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Kata
0: kayaknya kelihatannya mungkin ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya itu tuh jalannya cepat. Mungkin kalau kita ngelihatnya kayak biasa aja, tapi sebenarnya kalau di atas itu jalannya cepat sekali. Nah, ini adalah pesawat tercepat di bumi. Nah, pesawat ini tuh bisa terbang dengan kecepatan 2494 km per jamnya. Wow, kebayang ya. Per jamnya aja udah dapetin 2494 km. Wow. Itu kalau ke rumah Kak Zahra langsung sampai kayaknya. Ke rumah Salma belum ada sejam udah lebih cepat lagi dari Wush ya. Kayaknya bakal langsung sampai. Nah, walaupun pesawat ini cepat, tapi tetap aja kalau misalnya pesawat ini terbang nih ya, diibaratkan terbang dari bumi menuju matahari, tetap diperlukan waktu sekitar 7 tahun.
1: 7 tahun.
0: Iya, 7 tahun dari bumi sampai ke matahari dengan pesawat tercepat ini. Gimana kalau kita naik sepeda ya? Gak bisa. Aduh. Ya?
1: 7 tahun ditambah.
0: Ditambah apa tuh? Jadi naik pesawat tercepat aja tuh udah harus 7 tahun supaya sampai ke matahari.
1: 7 tahun. Berarti kalau 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
0: Wah, berarti Salma umurnya udah berapa tuh?
1: Gak tahu.
0: Salma sekarang 9. 10. 11. 11 ya, 11. Ditambah 7 tahun. Berarti pas Salma udah 16 tahun baru nyampe.
1: 18. Iya, 18.
0: Kok Kak Zahra matematikanya gini sih? Nah, 11 tambah 7, 18 tahun. Ah, untung dikoreksi. Wow. Sama Salma. 18 tahun baru sampai ke matahari. Dan itu pun katanya kalau pesawatnya tidak bertabrakan dengan asteroid. Dan tidak. Iya, itu pun kalau misalnya pesawatnya gak ketabrak sama apa namanya, benda-benda luar angkasa. Jadi sana kan banyak benda-benda luar angkasa seperti batu-batu. Terus juga itu pun kalau tidak terbakar oleh panasnya matahari. Jadi kalau udah kebakar duluan ya udah enggak jadi sampai. Udah 3 tahun, udah 4 tahun ternyata kebakar enggak jadi sampai. Makanya mending kita di sini aja kali ya, enggak usah ke matahari kali ya.
1: Enggak usah ke matahari.
0: Panas soalnya.
1: Panas banget.
0: Nah, Salma ini kayaknya ada pesawat luar angkasa yang mau lewat nih, ada rombongannya. Nanti kita bakal ngebahas lagi kali ya soal matahari. Dan juga ini Salma kita tungguin ya teman-teman yang belum isi daftar hadir. Okay. Untuk segera isi daftar hadirnya sekarang juga. Nanti akan dibacakan setelah pesawat dari luar angkasa ini mau lewat. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids,
1: Anak Soleh Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara.

0: saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik

sahabat MG, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alai.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Nah, tadi kita udah membahas tentang matahari nih. Kira-kira teman-teman ada nggak yang tahu fakta-fakta unik tentang matahari ya?
1: Fakta-fakta uniknya apa ya?
0: Apa ya? Coba Salma, ada nggak fakta unik tentang matahari nih? Atau nggak cerita Salma tentang matahari?
1: Menghangatkan.
0: Menghangatkan, oke. Tapi emang bener dong menghangatkan ya? Apalagi ini suka membantu kita. Ini nih, kalau pagi-pagi jam segini tuh enaknya berjemur. Berjemur di matahari itu kayak wow, sehat ya.
1: Ya, sehat.
0: Sehat, asalkan jangan lebih dari pukul 10 ke atas, itu udah panasnya udah tidak sehat lagi, kayaknya sudah menyengat ya. Nah, coba siapa yang punya cerita-cerita unik nih atau fakta-fakta unik dari matahari, atau yang mau nyanyi boleh banget nih, adik Mufia, adik Marzia, Nafisa, boleh dong kita ini kirimkan voice note-nya nanti sama Kak Zahra dan juga Salma akan diputarkan. Nanti langsung diputarkan deh, kita dengerin sama-sama nih suara dari teman-teman.

0: Nah, fakta unik selanjutnya ini ada, itu adalah cahaya super cepat. Wah, maksudnya apa nih cahaya super cepat ya? Jadi, jarak antara bumi dengan matahari itu kan jauh banget ya. Sekitar 150 juta kilometer jaraknya.
1: 150 juta?
0: Iya, sejauh itu. Benar, tapi cahaya matahari bisa sampai ke bumi dalam waktu 8 menit aja. 8 menit 20 detik tuh, kebayang ya, padahal jauh banget. Untuk sampai ke sana aja kita membutuhkan waktu sekitar 7 tahunan tadi ya. Itu pun kalau selamat di perjalanan ya. Tapi ternyata cahayanya aja itu bisa sampai dengan waktu 8 menit aja. Masya Allah, ini tuh adalah keajaiban yang Allah berikan. Kebayang kalau misalnya di bumi ini tidak mendapatkan cahaya matahari. Wah, gimana tuh?
1: Gak bisa lihat sih.
0: Iya, gelap terus ya.
1: Iya.
0: Terus kita gak bisa jemur baju.
1: Iya.
0: Nanti kalau jemur baju gak kering-kering. Iya, basah terus. Jadinya terus kita gak bisa mendapatkan.
1: Gak bisa masak.
0: Iya, gak bisa masak ya. Terus tumbuhan tidak bisa fotosintesis. Karena kalau fotosintesis itu harus pakai matahari. Nah, jadi kecepatan cahaya matahari itu adalah 299.792 km per detik. Wow, Masya Allah. Sangat cepat ya.
1: Iya, sangat cepat.
0: Cepat banget itu sih, Masya Allah.
1: Berarti kalau 242 detik ya.
0: Coba diulang lagi, 2.999.792 km per detik. Jadi sekitar 2.999 aja deh.
1: Gak bisa.
0: Gak apa-apa, nah pokoknya segitu kecepatannya. Per detiknya, wah, wow, Masya Allah. Makanya sekarang kita bisa merasakan terangnya matahari ya, Masya Allah. Nah, ini udah ada Nenden juga. Katanya Nenden Lestari Dewi 11 tahun dari Cimahi hadir, Masya Allah. Senang deh kalau udah ada teman-teman semuanya nih, udah pada kumpul ya. Coba dong Nenden boleh ceritain, hari ini sarapannya pakai apa? Terus juga apakah nanti mau ada rencana kemana nih pekan depan? Boleh ya ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma, kita tunggu.
1: Iya, kita tunggu.
0: Bener.
1: Selalu.
0: Kita tunggu selalu. Boleh juga ngiriminnya pakai voice note biar kita dengerin bareng-bareng ya ceritanya ya. Ini juga udah ada Vicky Mardian dari Cangklek, Kabupaten Cianjur, Masya Allah. Siswa tunanetra usianya 13 tahun hadir katanya.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah ya. Coba dong kirimin voice note-nya bilang ya, kirim. Hadir. Kirim atau ini ya, cerita-cerita boleh ya?
1: Ya, cerita boleh banget cerita.
0: Ya, sebelum nanti Salma yang bercerita, boleh teman-teman dulu nih yang cerita. Oke, yuk teman-teman yang belum isi daftar hadir langsung aja isi daftar hadirnya sekarang juga. Terus kalau ada yang mau cerita-cerita tentang fakta unik dari matahari yang teman-teman ketahui juga boleh ya, biar kita bertukar ilmu. Jadi senang banget nih Kak Zahra, oh ternyata kayak gitu ya gitu, kalau dapat fakta baru dari teman-teman semuanya. Nah, sambil nunggu nih kayaknya Salma mau bercerita ya. Udah siap Salma?
1: Udah siap.
0: Udah. Harus siap dong, karena teman-teman udah gak sabar nih. Soalnya biasanya suka ada kayak, Salma ayo dong bercerita, udah gak sabar nungguinnya katanya.
1: Aduh, cerita gak ya?
0: Cerita gak ya? Cerita ya, oke. Okay. Kalau gitu yuk kita simak cerita dari Salma.

0: Sisi yang terang. Suatu ketika, ada seorang nenek yang sedang memandangi langit. Saat itu, langit tampak cerah dan indah.
1: Cuaca kali ini sungguh nyaman. Langit penuh bintang gemintang. Namun, apabila hujan tidak turun, putra bungsuku tidak dapat menjual payung-payungnya.
0: Kalau si nenek. Di hadapannya ada seorang anak kecil ikut duduk di sampingnya. Anak kecil itu menatap si nenek heran. Tak berapa lama hujan turun dengan lebatnya.
1: Mengapa hujan begitu lebat?
0: Putra sulungku tidak dapat mengeringkan pakaian-pakaian yang baru saja dicucinya. Kalau si nenek itu lagi.
1: Jangan cemas, Nek. Kalau turun hujan lebat, putra bungsumu dapat menjual payung-payungnya.
0: Apabila hujan berhenti, putra sulungmu dapat mengeringkan pakaian-pakaian yang dicucinya. Sahut si anak kecil. Perempuan tua itu berpikir sejenak sambil merenungkan perkataan si anak kecil.
1: Wahai puteraku, kamu benar. Segala sesuatu memiliki

0: Nah itu dia cerita dari Salma. Gimana teman-teman, seru gak ceritanya? Seru dong ya pasti ya. Seru dong pasti. Ini kayaknya bakal lebih seru lagi kalau ini Salma, teman-teman juga ikutan cerita ya gak sih? Ya, pasti makin
1: cerita.
0: Seru. Bener. Jadi gak hanya Salma aja, tapi teman-teman yang lain juga ikut bercerita. Ayo dong ditunggu nih sama Salma dan juga Kak Zahra. Salma kayaknya lagi sakit ya?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Semoga cepat sembuh ya Salma ya. Iya enggak apa-apa, semoga cepat sembuh. Siapa di sini juga lagi ngenak badan nih? Sebenarnya Kak Zahra juga sama sih kayak Salma. Cuman Kak Zahra tuh lagi pilek.
1: Lagi pilek.
0: Iya, kayak dari kemarin tuh pilek terus ya, lumayan lama nih pileknya nih. Kalau Salma udah dari lama batuknya?
1: Iya, udah dari lama.
0: Ya, semoga
1: dari
0: cepat sembuh ya.
1: Kemarin.
0: Oh iya. Wow, semoga cepat sembuh ya.
1: Iya, makasih.
0: Ya, semoga kita semua cepat sembuh, amin. Dan teman-teman juga di rumah yang lagi kurang sehat atau kurang fit, mudah-mudahan lekas sembuh dan jadi semangat lagi.
1: Iya, semangat.
0: Bener, amin. Nah, ini adik Mufia ngirimin voice note lagi nih, kita dengerin yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mufia, akan menyetorkan surat Ad-Duha.
0: Oh, Masya Allah, ini ternyata mau setoran hafalan. Oke, kalau gitu kita simpen ya adik Mufia ya, Masya Allah ya. Ini memang berapa sudah ada yang semangat mau menyetorkan hafalan. Oke, adik Mufia, kita ini ya, kita simpan ya untuk nanti akan diputarkan lagi. Nah, ini juga ada yang udah ngirimin seorang hafalan nih. Gak apa-apa, hebat, nanti langsung kita putarkan yang pertama ya, pokoknya yang mengirimkan
1: pokoknya.
0: Ya, buat teman-teman yang mau seorang hafalan juga nih kayak adik Mufia, boleh langsung aja kirimkan ke WhatsApp MKFM ini ya, di 0811-224-1027. Nanti akan langsung diputarkan. Yang pertama mengirim akan langsung diputarkan yang pertama.

0: Nah, terus ada fakta unik selanjutnya nih. Wah, Salma.
1: Apa tuh?
0: Nih, katanya gini, bumi itu punya gaya tarik begitu juga dengan matahari. Jadi matahari ini punya gaya tarik yang sangat besar. Iya.
1: Besar.
0: Nah, gaya tarik matahari itu lebih besar daripada bumi. Jadi kalau sebuah benda akan lebih berat ketika berada di matahari. Gitu. Jadi akan lebih apa ya? Berat gitu.
1: Lebih berat.
0: Nih kayak misalnya kalau di bumi ini ada beban atau bukan beban ya, barang yang beratnya itu 45 kilo. Nah, kalau dibawa ke matahari, berat itu akan bertambah jadi 1270 kilo. Wah, bisa seperti itu ya. Masya Allah, ciptaan Allah ya. Masya Allah sekali bisa. Jadi nambah berapa kali tuh di 45 jadi 1000 kilo. Masya Allah. Nah, terus yang terakhir katanya matahari ini punya umur yang lebih panjang. Masya Allah. Jadi usia matahari itu kalau biasanya manusia itu kan cuman 100 tahun ya, atau 120 lah maksimal banget. Nah, ini tuh usia matahari bisa mencapai miliaran tahun.
1: Miliaran tahun?
0: Iya. Oh, karena berarti, kan matahari berarti apa?
1: Dari zaman Nabi Adam ya?
0: Iya, benar. Matahari sudah ada dari sebelum ada manusia bahkan. Wow. Jadi umurnya udah sangat tua ya. Apa kita harus memanggilnya kakek atau apa ya? Kakak, buyut ya.
1: Jangan. Matahari aja.
0: Matahari aja ya. Gak usah dipakai buyut ya. Nah itu, jadi matahari itu umurnya sangat panjang, Masya Allah. Karena kalau umurnya pendek, nanti di bumi gak ada matahari, gawat ya.
1: Ada kok bunga matahari.
0: Oh, masih ada bunga matahari ya, tapi tidak bersinar. Tapi Salma tahu gak kenapa bunga matahari disebutnya bunga matahari?
1: Kenapa?
0: Karena bunga itu tuh dia tumbuhnya akan terus menghadap ke matahari. Dia akan mencari di mana matahari itu berada. Jadi kalau mataharinya ada di sebelah kiri dia, nanti dia akan nengok ke sebelah kiri. Jadi tumbuhnya mengikuti di mana matahari. Tapi kalau misalnya tidak ada matahari, nah jadi dia tidak mati. Ke atas. Enggak mati. Kalau malam itu dia tidak melihat ke atas gitu, tidak melihat ke matahari. Tapi kalau ada matahari dia akan menghadap terus. Iya. Jadi kalau ada matahari dia akan terus menghadap terus. Kayak kita ya, kayak berjemur gitu, kayak ngeliatin matahari. Ha, seger. Nah, buat teman-teman yuk yang mau unjuk suara masih boleh ya. Langsung aja kirimin ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nanti Kak Zahra dan Salma akan kembali lagi untuk membahas tentang matahari lagi. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
5: Harsiarda 2026.
6: Harsiarda 2026.
5: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026 Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
7: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
5: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
8: Acara mulai jam 7 pagi ya.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-58.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
2: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids,
1: anak soleh
0: keluarga Indonesia. Nah, alhamdulillah tidak terasa ya Salma ya, kita sudah berada di segmen terakhir MK Kids. Tapi ini masih ada yang sudah terhadir loh. Ini ada Jamal katanya. Assalamualaikum Gania. Oh ini Gania. Assalamualaikum Gania, 3 tahun dari Lembang hadir. Masya Allah. Jadi Gania itu adiknya Jamal ya. Boleh dong diceritain ke Kak Zahra. Jadi kita belum jawab salamnya nih dari Gania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi makin semangat nih kalau teman-teman semuanya sudah pada hadir. Nah, buat teman-teman yang mau setoran hafalan boleh ya dikirimkannya dari sekarang. Nanti akan kita putarkan yang pertama kali mengirim. Langsung aja dikirimin di 0811 224 1027.

0: Nah, Salma juga kayaknya udah gak sabar ya mau setoran hafalan ya?
1: Iya, tapi bingung surat apa.
0: Surat apa ya kira-kira ya. Nanti teman-teman bakal di ini disimak juga, bukan hanya sama Kak Zahra dan Salma, tapi juga ada Kak Fajar dari LK Tarki, dari LKP Tarki. Jadi nanti akan dikoreksi juga bacaannya dan disempurnakan serta diberi motivasi supaya jadi lebih semangat lagi nih untuk menghafal Al-Qur'annya, Masya Allah. Tadi kan kita udah bahas tentang matahari ya Salma ya. Sekarang kita udah mau ini nih persiapan untuk mau bahas yang lain lagi nanti deh di pekan depan. Ini Kak Zahra juga mau ngajak teman-teman nih, kalau mau memberi saran kira-kira kita di pekan depan mau membahas tentang apa. Misalnya teman-teman, iya Salma punya ide nggak kira-kira nih untuk pekan depan mau bahasnya tentang apa? Atau mungkin
1: aku
0: di pekan-pekan selanjutnya
1: apa? Tentang bulan.
0: Bulan, boleh
1: bulan,
0: ya.
1: Bintang, meteor.
0: Nah itu seru ya, pokoknya semua yang ada di benda langit ya. Itu juga boleh deh, karena kemarin kita udah membahasnya tentang pelangi ya. Terus sekarang di mataharinya, mungkin
1: awan.
0: Besok awan belum ya, boleh nanti kita bahas tentang awan. Nah atau teman-teman mungkin mau tentang yang hal yang lain nih yang teman-teman sukain apa ya, boleh ceritain ke Kak Zahra dan Salma. Iya, nanti kita akan langsung bahas di pekan selanjutnya. Kira-kira ada fakta-fakta apa nih dari hal yang teman-teman sukai. Jadi biar sama-sama seru nih membahasnya, karena teman-teman juga senang dan Kak Zahra dan Salma juga senang, terus juga jadi nambah ilmu baru, ya kan? Nah ini Gania ngirimin voice note, coba kita dengerin ya.
1: Ya.
2: Assalamualaikum. Hadir.
0: Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gania. Terus Gania juga bilang tadi hadir katanya. Masya Allah. Kalau adik Gania sarapannya pakai apa nih? Boleh ceritain ke Kak Zahra dan Salma ya. Kira-kira sarapannya pakai apa?
1: Pakai apa ya?
0: Apakah pakai apa tadi, bubur sumsum ada ya? Ataukah lontong sayur? Atau kayak Salma roti? Ya, roti selai coklat. Nah, boleh dong diceritain ke Zahra dan juga Salma. Nah, Salma, biasanya kalau kita ini, kalau kita mau ke sesi cinta Quran, itu biasanya kita harus dengerin apa dulu nih?
1: Abatasa.
0: Bener, ayo kita belajar dulu yuk Abatasa. Dan juga dengerin lagunya dari Bunda Neno Warisman. Abatasa.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di sesi Cinta Quran. Nah, hari ini kita akan mendengarkan dan juga menyimak surah hafalan dari teman-teman. Tapi insya Allah nanti akan dibersamai dengan Kak Fajar ya, sambil kita menunggu Kak Fajar untuk bergabung. Boleh teman-teman langsung aja dikirimkan, langsung dikirimkan setoran hafalannya ke WhatsApp MKFM ya, di 0811-224-1027. Langsung aja dikirimin voice note-nya. Kalau Salma nih, sambil kita menunggu ya, kita ini sebenarnya udah banyak yang mengirimkan, tapi Kak Zahra masih nungguin lagi nih buat teman-teman yang lain untuk mengirimkan juga, biar nanti langsung diputarkan ya. Kalau Salma paling suka sama paling favorit surat apa? Waktu itu Kak Zahra pernah nanya ya, tapi Kak Zahra lupa deh. Surat favoritnya Salma.
1: Surat apa ya?
0: Wait, kayak jadi tebak-tebakan ya. Surat apa yang disukain Salma? Atau jangan-jangan teman-teman ada yang masih inget nih? Surat apa kira-kira yang menjadi surat favoritnya Salma?
1: Tebak ayo.
0: Apa yo? Al-Mulk?
1: Bukan.
0: Al-Mudassir?
1: Bukan.
0: Tapi di jus berapa nih?
1: Di jus ya adalah.
0: Jus adalah jus berapa?
1: Jus. Aku juga lupa.
0: Lupa jusnya. Ya udah, kasih clue-nya aja deh.
1: Clue-nya artinya apa ya?
0: Oh, artinya boleh.
1: Ya, artinya. Artinya itu
0: apa
1: Maha
0: ya?
1: Penyayang.
0: Ar-Rahman.
1: Ya, benar.
0: Ar-Rahman. Kak Zahra langsung bisa nebak. Karena Kak Zahra juga suka lagi sama surat itu. Nah, tapi kalau di ini di juz 30.
1: Di juz 30 ya?
0: Yang jadi favorit surat apa? Dan kenapa?
1: Yang jadi favorit aku suka An-Naba.
0: An-Naba. Kenapa tuh?
1: Karena suka.
0: Makasih ya jawabannya, karena suka. Karena apa nih? Apa namanya? Apakah
1: karena
0: suratnya mudah dihafal
1: ya,
0: atau
1: benar.
0: Apa?
1: Mudah dihafal.
0: Terus ada alasan lain enggak?
1: Karena panjang.
0: Karena panjang. Sama suka karena suratnya panjang.
1: Enggak sih.
0: Waduh, gimana nih? Coba kalau adik
1: suka artinya.
0: Oh, masya Allah. Karena menghafal itu bukan hanya cuman suratnya aja ya, tapi berikut dengan artinya juga. Nah, coba kalau adik Marzia, adik Mufia, terus juga adik Vicky Mardiani, kira-kira surat favoritnya surat apa? Boleh dong ceritain ke Zahra dan juga Salma. Kalau tadi Salma sukanya di surat Ar-Rahman, tapi kalau di juz 30-nya sukanya Quran surat An-Naba. Boleh ceritain ke Kak Zahra ya, nih adik Mufia, adik Marzia, dan juga adik-adik semuanya nih, boleh adik Gania. Siapa tahu adik Gania ya, walaupun masih 3 tahun tapi udah punya surat favorit ya kan, yang udah mulai dihafal gitu. Boleh ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma ya.

0: berat apa?
1: Apa ya? Kalau Kak Zahra itu sama, kalau di luar Juz 30 Kak Zahra suka sama surat Ar-Rahman, dan yang paling suka lagi adalah surat Al-Waqi'ah.
0: Kenapa suka surat Al-Waqi'ah?
1: Kak Zahra tuh suka banget karena Al-Waqi'ah tuh menenangkan. Ar-Rahman juga sama, menenangkan. Apalagi kalau kita lagi pusing gitu ya, sama urusan di apa namanya, kayak di sekolah. Dulu kan juga Kak Zahra pernah sekolah ya. Kalau di sekolah gitu ya, Kak Zahra suka baca Quran surat Al-Waqi'ah ini karena tiba-tiba aja sama Allah tuh langsung diberikan solusi. Masya Allah, Masya Allah. Gitu. Kalau di luar Juz 30, tapi kalau di Juz 30 yang paling Kak Zahra suka tuh surat apa ya? Kak Zahra tuh suka surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah tuh waktu SD kayaknya surat favorit deh. Tahu gak kenapa?
0: Kenapa?
1: Karena surat Al-Ghasyiyah tuh kayaknya surat yang termasuk yang mudah dihafalkan. Apalagi waktu masih kecil tuh kayaknya, wah ini alhamdulillah ya, mudah, tidak terlalu sulit gitu untuk bacaan-bacaannya.
0: Jadi Kak Zahra harus setara Al-Ghasyiyah dong.
1: Waduh. Apakah iya harus setara Al-Ghasyiyah nih?
0: Wajib.
1: Wajib ya?
0: Iya wajib.
1: Aduh, tapi kan ini kan untuk teman-teman MKKS dulu nih. Kak Zahra mau kasih buat teman-teman MKKS dulu nih, siapa kira-kira yang mau surat hafalan di surat favorit Kak Zahra? Surat Al-Ghasyiyah, boleh dong, langsung aja kirimin ya. Atau mungkin mau surat hafalannya di surat yang lainnya, kayak di surat yang kesukaannya Salma nih. Kesukaannya Salma di surat Ar-Rahman, betul kan Ar-Rahman?
0: Ya,
1: atau di An-Naba, boleh banget ya. Boleh banget, langsung aja. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah dibersamai dengan Kak Fajar. Assalamualaikum Kak Fajar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya
2: Kak Zahra.
1: Yeah. Bagaimana Kak Fajar hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah khair.
1: Alhamdulillah.
2: Tadi sedikit ada gangguan ke belakang.
1: Oh iya, siap. Alhamdulillah sekarang aman ya Kak Fajar ya.
2: Iya. Biasa kalau disebutnya bahasa itunya morning attack. Wah, wow, biar jadi
1: oh. Bahasa Korea-nya itu ya. Masya Allah. Alhamdulillah kalau Kak Fajar sehat, karena kalau Salma ini katanya lagi batuk-batuk Kak Fajar.
2: Batuk ya, lagi musim ya.
1: Iya, lagi musimnya nih.
2: Syafakillah, syafahallah Kak Salma ya. Salma mah SD ya, gak apa-apa panggil kakak.
1: Iya, gak apa-apa ya. SD kelas berapa ya, Salma?
0: Kelas 6,
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
1: Nah Kak Fajar, mungkin boleh ini dulu dikasih apa ya, pengantar awalan dulu nih untuk teman-teman dan juga adik-adik MK Kids nih, agar lebih semangat lagi untuk suara hafalan dan juga menghafal Al-Qur'annya.
2: Iya, baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik sekalian, adik-adik yang disayangi Kak Fajar dan disayangi Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih dimampukan Allah dengan tanda kita dibangunkan Allah, dan kemudian kita dicolek oleh Kak Zahra dan Salma untuk terus berupaya menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang terus berinteraksi dengan Al-Qur'an itu tidak akan ada kecewanya, tidak akan ada ruginya sedikit pun. Ya, selain nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terus berusaha melafazkan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan contoh dari Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, dan terus berusaha menghafalkannya walaupun tidak hafal-hafal, misalnya menghafal apa surah Al-Ghasyiyah seperti kemarin yang Kak Fajar coba apa sampaikan kepada para jemaah yang lain, dan kemudian ada yang belum hafal, ada yang baru hafal setengah dan sebagainya, insya Allah pada saat kita terus berusaha istiqomah dalam ketaatan untuk menghafalkannya karena mengharap barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan juga disebut sebagai ahlul Quran dan ahlullah, gitu Kak Zahra. Jadi adik-adik sekalian, ayo terus semangat. Karena semangat itu akan datang dari diri kita sendiri yang tentunya ya, untuk menjadikan kita menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala nantinya.
1: Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, nampaknya Kak Fajar juga sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan ini nih, menyimak setoran hafalan dari teman-teman.
2: Karena jelas banget. Ya, benar.
1: Masya Allah, karena alhamdulillah ini sudah banyak yang mengirimkannya. Ini Kak Zara juga milih-milih dulu mana nih ya yang mau diputarkan ya. Tentunya yang pertama kali mengirimkan ya.
2: Iya, betul.
1: Ini sudah ada Vicky Mardian dari Cangkle, Kabupaten Cianjur. Beliau adalah siswa tunanetra, usianya 13 tahun. Dan mau setoran hafalan di surat Al-Balad ayat 1 sampai dengan 5. Ayat 1 sampai dengan 5. Kalau begitu langsung aja yuk Kak Fajar, sama kita simak setoran hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Mardian. Saya akan membacakan surat Al-Balad dari ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa atahillum bihadzal balad wa walidiw wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayah sabu alai yaqdiru alaihi ahad. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Vicky Mardian, usianya 13 tahun, membacakan surat Al-Balad 1-5. Mangga Kak Fajar, mungkin boleh disempurnakan serta diberi motivasinya nih untuk adik Vicky Mardian.
2: Iya, adik Vicky ya, kedengaran saya tadi Fikri ya. Alhamdulillah ya, adik Vicky, barakallah, adik Vicky sudah jadi yang keren hari ini, yang pertama ya. Keren pertama hari ini, selain Kak Fajar, Kak Zahra, dan Salma tentunya ya. Kita keren semua insya Allah ya. Nah, adik Vicky, tadi bacanya sudah bagus ya. Pada apa, isti'adzah, basmalah. Kemudian pada awalnya tadi, pada saat Kak Fajar menyimak lafaz La uqasimu bihadzal balad, sudah keren, itu sudah bagus banget ya, masya Allah. Nah, kemudian ada pas ke ayat keempatnya itu ada qaf juga di situ, ada qaf sukun juga. Nah, di situ qaf sukunnya harus sama dengan seperti qaf yang sukun yang pertama di ayat pertama tadi. Jadi di ayat keempat ada kalimat khalaqona. Jadi qaf sukun itu pada saat dia sukun tetap dilafazkan tebal walaupun diawali huruf berharokat fathah, kasroh maupun dhammah ya. Jadi qaf sukun dilafazkan pada kalimat kholaqna itu kholaqo. Nah, jadi kalau dulu kita misalnya mendapatkan kebanyakan mendengar ada kholaq ya, kholaq itu beda RT ya. Kholaq sama kholaqo itu beda RT. Jadi lafaznya kholaqo. Nah, di sini di ayat 4 ada dua huruf qalqalah. Laqad kholaqonal. Nah, kemudian di situ ada dituntaskan dulu, maaf ya. Laqad, saking gembiranya nih Kak Zahra, maaf ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, seperti itu ya. Nah, kemudian di ayat kedua itu ada gunnah ya, ada degungan, itu ikhfa di situ ya. Wa anta nun sukun bertemu ta, itu ikhfa hukum dalam tajwidnya. Nah, di sini kita tahan sebentar selama dua harakat. Wa anta hillum bihadzal balad. Jadi an sama lum itu ditahan sebentar selama dua harokat atau tiga ketukan ya. Ketukan ketiga baru lafaz huruf berikutnya. Dan di ayat ketiga juga ada gunnah di situ, idgham bi gunnah, yaitu din wa walidin ya, kasroh tanwin bertemu dengan huruf waw sehingga dilafazkannya wa walidi wa ma walad, seperti itu ya. Jadi contoh keseluruhannya gini insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad.

0: ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Nah, di sini juga alai yang tadinya alan ketemu ya, jadi alai ditahan dulu sebentar karena dia termasuk idgham bigunnah ya. Dan kemudian satu lagi, shadaqallahul azim, usahakan yang kalimat zi-nya, zot yang kasrohnya itu tebal. Shadaqallahul azim. Ya, demikian ke Azhara ya. Barakallah ke Fiki Mardian ya. Keren pokoknya. Ya.
1: Alhamdulillah, Masya Allah. Tuh sudah dapat gelar keren ya dari Kak Fajar untuk Fiki Mardian. Pokoknya ditunggu lagi ya untuk setoran hafalan di pekan-pekan selanjutnya. Karena tadi sudah baik, hanya sedikit lagi aja yang perlu disempurnakan begitu. Tapi gak apa-apa, namanya juga belajar ya Kak Fajar ya.
0: Betul, Kak Fajar juga sama kamu kok ya.
1: Betul.
0: Kita sama belajar,
1: Kak Zahra juga ini. Sama Masya Allah. Nah Kak Fajar, ini ada lagi selanjutnya. Ada adik Mufia. Adik Mufia umurnya 8 tahun. Kalau gitu langsung aja yuk kita simak setoran hafalan dari adik Mufia. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mufia, akan menyetorkan Surat Ad-Duha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal-akhiratu khairul laka minal ula, sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dallan fahaza, wa wajadaka a'ilan fa'agna, fa'amma yatima fala taqhar, wa amma sa'ila fala tanhar, wa amma bini'amati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia dari adik Mufia yang membacakan Quran Surat Ad-Duha ya Kak Fajar ya.
0: Iya okay. Betul.
1: Masya Allah. Maka Kak Fajar mungkin boleh disempurnakan dan juga diberi motivasi untuk adik Mufia.
0: Ya, alhamdulillah ya. Barakallah adik Mufia, keren ya. 8 tahun sudah hafal Surah Ad-Duha. Ini salah satu surat favoritnya ayah Kak Fajar ya, beliau almarhum. Dulu kalau misalnya Kak Fajar pulang ke rumah, ke pulang kampung nih gitu ya, so tolong jadi imam bacain Surat Ad-Duha. Nah gitu ya, makanya Kak Fajar langsung ingat itu tadi. Nah di sini Mufia sudah, adik Mufia sudah keren ya, sudah hafal 8 tahun sudah hafal ini ya. Di apa biasanya, karena pada saat apa Kak Fajar mendengarkan dari apa pembacaan orang-orang yang membaca, bahkan yang sudah dewasa, kadang-kadang lafaznya tak ada tambahan, misalnya wadduha walaili idza saja, tapi tadi adik Mufia keren, tidak ada hamzah di belakangnya, jadi wadduha walaili idza saja ya, ujung-ujungnya kan tidak ada hamzah, coba perhatikan di surah Ad-Duhanya. Jadi di ujung-ujung tidak ada huruf hamzah. Kalau tidak ada huruf hamzah berarti dia mengalir, dibaca panjang dua harokat mengalir, tidak berhenti langsung. Jadi tidak ada suara, tidak ada wadduha, tidak ada seperti itu. Tapi itu kan makanya tadi sudah keren, dari movie-nya sudah keren ya. Satu yang Kak Fajar ingatkan, gunahnya harus seimbang. Kalau di tarki itu, di LKP tarki itu ada istilah KTG, keseimbangan tanda gunnah ya. Nah di gunnah itu di sini ada di ayat, misalnya ayat 7 ya, salah satunya ya, salah duanya nanti, salah tiganya nanti di solo ya. Nah di ayat 7 ada di ayat 6 juga, di ayat 6 ya, di ayat 6 Alam yajidka yatiman fa'awa. Itu lama di apa di lama penahanannya sama-sama dua harokat atau tiga ketukan. Ketukan ketiga baru huruf fa-nya berbunyi fa'awa. Nah, di ayat ketujuh juga sama. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, terus ya. Nah, yang semua itu yang ada gunah-gunah itu tadi, gunah itu dengungan ya, masih ingat ya Kak Zagra dan Salma ya. Itu lama penahanannya antara gunah yang satu dengan gunah yang berikutnya diusahakan sama. Jadi ada keseimbangan. Nah, singkatannya kalau di LKP Tarki namanya KTG. Keseimbangan tanda gunah seperti itu. Ya, Adik Mufiah keren gitu Kak Zagra.
3: Insyaallah.
1: Semangat terus ya untuk Adik Mufia karena tadi juga Adik Mufia benar Kak Zara sampai ketukar-tukar saking banyaknya yang udah setoran hafalan masyaallah.
0: Aduh masyaallah.
1: Adik Mufia pokoknya ditunggu lagi ya setoran hafalannya di pekan depan dan juga di pekan-pekan selanjutnya. Dan jangan patah semangat untuk terus menghafal Al-Qur'an. Masyaallah. Nah, ini selanjutnya ada satu lagi nih. Karena namanya tuh sama-sama ya. Jadi Kak Zara agak hampir ketukar ya. Ada Mufia, ada juga Marzia. Jauh ya sebenarnya. Tapi
3: Sama-sama M
1: ya. Masya Allah. Nah, ini ada Adik Marzia yang juga mau setoran hafalan. Kalau gitu langsung aja yuk kita simak setoran hafalan dari Adik Marzia. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau membacakan surat Asy-Syams dari ayat 1-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يمين فتوها ولا يخاف عقباها.
1: Masya Allah, itu dia tadi seran hafalan dari adik Marzia. Nah, Kak Fajar, mungkin supaya lebih penasaran lagi begitu ya, nanti Kak Fajar berikan motivasi dan koreksiannya setelah segmen berikutnya. Gimana biar Marzia ini makin penasaran begitu ya?
2: Boleh.
1: Oke, jadi adik Marzia dan teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, karena nanti akan ditanggapinya setelah rombongan ini mau lewat dulu. Nah, Kak Zara juga mau sambil ngingetin nih untuk sahabat MQ yang pengen belajar Al-Quran dan masih bingung di mana tempatnya. Yuk gabung di lembaga khusus Tarki sekarang juga. Di LKP Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Tentunya bersama Ustadz dan Ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad. Dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwalnya fleksibel banget nih, bisa offline atau online. Untuk semua usia, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LKP Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Sahabat bisa datang langsung ke Jalan Cingeset nomor 3 Cisaranten Kulon Arcamanik Bandung, atau bisa hubungi di WhatsApp-nya di 0821-2172-3661, 0821-2172-3661, atau bisa kunjungi juga websitenya di tarstripki.com. Kalau begitu jangan kemana-mana ya, Kak Zahra akan kembali lagi tetap bersama dengan Kak Zahra,
3: Salma,
1: dan Kak Fajar di sesi Cinta Quran.
4: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ.

Baik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra,
1: Salma,
0: dan Kak Fajar dari LKP Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Nah, Kak Zahra mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang masih bingung mau belajar Al-Quran dan belum tahu di mana tempatnya. Yuk gabung di lembaga khusus Tarki sekarang juga. Di LKP Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran bersama ustaz dan ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad, dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwalnya fleksibel banget nih, bisa offline atau online. Untuk semua usia, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LKP Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Sahabat bisa datang langsung, insya Allah. Sahabat bisa datang langsung ke Jalan Cingeset nomor 3 Cisaranten Kulon Arcamanik Bandung, atau bisa hubungi nih ke WhatsApp-nya. Ke WhatsApp-nya di 08212172 3661, 08212172 3661. Kunjungi juga websitenya di tarstripki.com. Nah, masya Allah Kak Fajar, ini kayaknya tadi adik Marzia udah gak sabar ya. Ini kenapa aku dipotong ya? Masya Allah.
2: Iya.
0: Kalau gitu mangga Kak Fajar langsung aja ya. Ini tadi saran hafalan dari adik Marzia di Quran Surat Asyam ya, kalau Kak Zahra tidak salah tadi. Adik Marzia umurnya 11 tahun. Mangga Kak Fajar.
2: Baik, alhamdulillah. Barakallah adik Marzia. Ya, tadi sudah setoran surat hafalan surah Asy-Syams ya. Alhamdulillah tadi bacanya apa? Perlahan dinikmati sepertinya seperti itu ya, karena memang cara membaca Al-Qur'an itu ada tiga, ada yang bisa lambat, pelan, maksudnya apa, temponya, ada yang bisa sedang, ada yang bisa cepat atau hadar disebutnya ya. Kalau misalnya tapi tetap walaupun dia mau cepat, mau sedang dan lambat, tetap kaidah-kaidah tajwidnya, kaidah-kaidah hukum-hukum bacaannya tetap harus diaplikasikan pada saat dipraktekin dalam bacanya ya. Nah, di sini tadi adik Marzia barakallah ya, sudah keren. Bacaannya sudah cukup baik dan bagus, jadi bagus tuh kan kacara sih ya. Nah, di sini yang perlu apa namanya yang Kak Fajar simak tadi, apresiasi itu ada gunahnya tadi seimbang ya, dari awal sampai terakhir itu seimbang. Biasanya ada yang membaca itu ya setelah mim sukun bertemu ba itu tidak didengungkan, tidak ditahan bacaannya, tapi tadi sudah alhamdulillah ya barakallah. Nah, tinggal nanti pada saat melafazkan mungkin pada level berikutnya. Kalau di LKP Tarki itu ada level 1, level 2, level 3. Nah, level 2-nya itu nanti kalau level 1-nya itu konsisten, panjang pendek sudah konsisten, keseimbangan gunahnya sudah seimbang, pengucapan huruf sakinah, ya huruf sakinah itu huruf sukun ya, huruf mati, yang ada yang harus dipantulkan dan ada yang tidak boleh dipantulkan, dan kemudian artikulasinya. Level 2-nya nanti ada makhorijul huruf dan sifatul huruf. Nah, di sini mungkin agak lebih serius lagi belajarnya, mempelajarinya dan sebagainya, karena di situ ada pelafalan-pelafalan huruf-huruf yang harus keluar dari tempat keluarnya huruf, yaitu makhrajnya. Dan kemudian nanti ada sifatul huruf itu ada yang tebal dan tipis. Nah, ini karena tadi adik Marzia sudah keren ya, Kak Fajar mau kasih contoh tips. Di ayat berapa ya, di surah Asy-Syamsnya di ayat ini cari yang ada gunatul ikhwanya, maksud di Kak Fajar ya. Nah, di ayat 9 ya. Nah, di ayat 9 ya. Jadi satu ayat ini misalnya qad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man. Ya, itu kan dari nun sukun bertemu zai itu ikhwa. Nah, gunatul ikhwanya tipis. Kenapa? Karena huruf zai itu termasuk huruf yang tipis, tidak tafhim ya. Jadi kalau posisi rahangnya agak tertutup, agak rapat, jadi tidak tidak terbuka, tidak mazak. Nah, jadi mazakah itu ya. Dan di ayat 10-nya ada ketemu nun sukun bertemu dal lagi. Wa qad khaba madassah. Ini sama-sama tipis. Nah, nanti pada saat belajar lebih-lebih dalam lagi, ada gunatul ikhfa itu ada yang tebal, ya. Jadi kalau misalnya nun sukun atau nun tanwin bertemu dengan huruf-huruf tebal, itu akan gunahnya dilafazkan, gunatul ikhfanya dilafazkan tebal, ya. Sementara seperti itu dulu. Tadi Adik Marjia sudah keren. Tinggal di apa? Naik level lah ya, insyaallah. Barakallah.
0: Masyaallah, terima kasih Kak Fajar atas masukannya ya untuk Adik Marzia, dan semangat terus ya untuk Adik Marzia ya, karena ini adalah tahap untuk next level lagi ya Kak Fajar ya, tadi kata Kak Fajar.
2: Iya,
0: untuk terus betul naik level lagi agar menjadi lebih baik lagi. Masya Allah. Ditunggu untuk setoran hafalan di pekan-pekan selanjutnya ya Adik Marzia ya. Nah, selanjutnya ada siapa lagi nih Salma?
1: Jamal.
0: Ada siapa?
1: Ada Jamal yang mau setoran surat Nuh 1-12.
0: Ah gitu, kalau gitu
2: masya
1: Allah. Yuk kita dengarkan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ربكم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.

0: لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم.
2: Masya Allah, itu dia tadi setelan hafalan Allah. Dari Jamal. Di Quran surat apa tadi?
3: Sama? Surat Nuh.
2: Surat Nuh 1 iya. sampai 12 ya. Maga. Iya. Masya Allah. Maga, Kak Fajar mungkin boleh diberi motivasi dan penyempurnaannya untuk Jamal.
4: Baik, alhamdulillah. Barakallah adik Jamal ya. Usia berapa tadi adik Jamal teh, Kak Zahra?
2: Usianya berapa?
4: Kazara lupa lagi. Oke, enggak apa-apa. Iya ya. Apa namanya? Tadi sudah bagus ya, sudah hafal surat Nuh. Dulu pengalaman Kak Fajar nih, surat Nuh ini agak panjang. Wah, agak panjang ini susah ngapal ini, tapi alhamdulillah tadi lancar ya. Lancar membaca untuk setorannya. Oh, ya, alhamdulillah ya, barakallah. Pokoknya kalau sudah begitu keren pasti ya, insyaallah.
2: Kak Fajar, Kak Zahra mau kasih tahu ini. Udah ingat lagi nih Kak Zahra. Umurnya apa, 9 apa? Tahun.
4: Oh, 9 tahun. Masya Allah tuh, 9 tahun. Jadi Kak Fajar ingat dengan apa? Salah satu peserta Tarki juga ya. Online juga. Usia 9 tahun, waktu itu sudah 15 juz loh Kak Zahra.
2: Masya Allah.
4: Ya, makanya barakallah ini kalau kita enggak hafal, Kak Zahra, Salma, Kak Fajar enggak hafal, rugi banget ya pokoknya. Ya. Nah, tadi bacaan surah Nuh dari ayat 1 sampai 12 ya. Kalau dari ayat dari 10, 11, 12 itu memang punya nilai khusus nanti ceritanya berikutnya ya, lain kali aja. Di sini adalah cara membacanya tadi sudah cukup bagus ya. Agak cepat juga karena memang hafalannya sudah cukup baik. Enggak ada ya, yang perlu diingatkan aja itu lebih baik lagi yaitu dengan cara lebih banyak hafalannya dan lebih baik untuk pelafalannya. Jadi lafaznya, pelafalan huruf-hurufnya juga sudah masuk, harus masuk ke seperti tadi yang Adik Marjia untuk level 2 ya. Jadi satu hal yang saja yang Kak Fajar ingatkan, satu yang pada saat tadi di ayat 8 apa yang di ayat 7 gitu ya kan, akhirannya itu kan fathah ya, wa nahara firara ya, terus apa yang ayat 8 jihara gitu ya. Nah, itu usahakan tidak ada bunyi huruf hamzah di terakhirnya. Misalnya gini contohnya ya. Kak Fajar ambil contoh di ayat 10 aja ya, karena ini memang ada pesan yang terkait di sini. Kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakultu

0: ya. Jadi tidak dilafazkan innahu kana ghaffara. Ada ro, ya, walaupun tidak berhenti, kita tidak melanjutkan bacaannya, tidak direm. Jadi itu kalau bahasa urusan ada seperti ada tambahan huruf, seperti ada tambahan huruf hamzah kalau pada kita melafazkan demikian. Jadi karena tidak ada huruf hamzah, ya, ujung-ujung huruf yang berbunyi misalnya fathah, ya, fathah dibaca dua harokat, dilafazkan panjang dua harokat, usahakan tidak ada bunyi hamzah. Seperti di aduha tadi, di asyams juga, ya, kan ujung-ujungnya sama. Ya, jadi tumma inni da'autuhum jihara ra, ya, firara israra, ya, jadi ujung-ujungnya apa usahakan tidak ada bunyi hamzah. Tapi segitu juga usia 9 tahun sudah hafal surat Nuh sampai 12 itu sudah keren. Ini takutnya masih ada yang ngantri, kalau enggak ada Kak Fajar ngoceh lagi nih. Demikian Kak Zara.
1: Masya Allah. Yeah. Terima kasih Kak Fajar atas penyempurnaannya dari bacaan tadi Jamal ya. Dan juga untuk Jamal pokoknya ditunggu seran hafalan di pekan-pekan selanjutnya dan harus terus semangat ya.
2: Harus
1: untuk
2: semangat.
1: Cinta dengan Al-Qur'an. Masya Allah. Nah, selanjutnya
0: harus sun.
1: Harus gimana Kak Fajar?
0: Harus sun bin kudu'un.
1: Wah, sun itu apa? Itu Salma nanya katanya apa itu maksudnya?
0: Harus dan kudu gitu maksudnya.
1: Masya Allah.
0: Harus dan kudu.
1: Masya Allah, Kak Fajar nih.
0: Iya.
1: Kalau di Sunda aya-aya wae ya.
0: Oh, iya,
1: Masya Allah.
2: Ada aja aja.
1: Ada aja aja. Ada ada aja sama.
0: Aja aja ada nih, nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa ya.
0: Iya.
1: Nah, selanjutnya ada siapa
0: sudah
1: nih, satu
0: setel.
2: Ada Nafisah. Mau setoran surat Al-Ghasyiyah.
1: Ah, mau setoran di Quran surat Al-Ghasyiyah.
0: Iya.
2: Ayo kita dengar.
1: Ayo ayo. Oke, kita simak setoran hafalan dari adik Nafisah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, adik Nafisa membacakan surat Al-Ghasyiyah dengan semangat ya, Masya Allah. Adik Nafisa umurnya 8 tahun, Kak Fajar. Mangga Kak Fajar, mungkin boleh langsung disempurnakan dan diberi koreksi untuk adik Nafisa.
2: Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Adik Nafisa baca Al-Qurannya, setoran surat hafalan surat Al-Ghasyiyahnya sudah keren ya. Ini karena Kak Fajar, Kak Zara, dan Kak Salma ini sudah satu setel, jadi ngabodorna tadi bisa nyambung ya, alhamdulillah. Jadi adik Nafisa ya, bacaannya cepat boleh. Satu tadi yang tersimak, sangat tersimak itu pada saat yang ujungnya ada ain. Nah, kalau ada yang ujungnya ada ain, harus dilafazkan juga. Mungkin tadi karena semangat ya, bagus, semangat itu bagus, harus semangat terus ya. Di ayat berapa, ayat 6 ayat 7 tadi ya, karena Kak Fajar juga coba hafalan ini ya, wah ngetes masa kalah sama adik Nafisa sama adik Mufia tadi ya, gak boleh kalah sama Kak Zahra juga ya.
1: Betul.
2: Jadi di ayat 6 itu ujungnya kan mil dori, ada ainnya. Kalau misalnya dori itu aja apa apa itu kurang minimal ada dori, ada gitunya ya. Kalaupun nanti bedanya hamzah dan ain itu, kalau ain itu ada apa, tetap mengalir bunyi huruf ainnya. Jadi ini contoh ya, Kak Fajar contohin ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Dari ayat 6 dan 7 saja. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Gitu ya. Kemudian ayat 7-nya, la yusminu wa la yughni min ju'. Gitu ya. Ada minimal ju' gitu ya, enggak apa-apa. Nah, untuk apa nantinya usahakan bunyi ainnya, bunyi huruf-huruf terakhir yang ada yang disukunkan atau yang sukun itu harus dilafazkan minimal ada bunyi lah ya. Misalnya nafs atau misalnya ba's dan sebagainya. Dan kemudian satu lagi untuk yang ayat 8-nya tadi, wujuhui, nah itu ditahan sebentar karena dia hukumnya idgham bigunnah, ada unsur gunnah di dalamnya. Nah, gunnah itu ditahan selama 2 rakaat atau 3 ketukan. Ketukan ketiga baru bunyi huruf berikutnya. Jadi wujuhui yauma idzin na'imah, seperti itu ya. Nah, jadi pada saat kita melafazkan huruf-huruf yang ada semua yang sudah tertulis di dalam Mushaf Al-Quran itu, kita lafazkan semuanya. Kita usahakan untuk melafazkannya dengan sempurna. Walaupun misalnya kemampuan kita belum melafazkan dengan baik, insya Allah kita bisa latih lagi untuk jadi lebih baik nantinya. Demikian, barakallah adik Nafisa ya, dengan usia 8 tahun sudah bisa melafazkan surah Al-Ghasyiyah. Karena ada beberapa pada saat melafazkan ayat 17, misalnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, yang satu harakat itu tadi kadang-kadang suka terpleset ya. Makanya nanti kalau sudah begini tinggal naik level berikutnya, tinggal meningkatkan kualitas bacaannya untuk jadi lebih baik lagi. Semangat terus, barakallah. Keren.
1: Masya ya? Allah, semangat terus untuk adik Nafisa. Ditunggu surat hafalannya di pekan-pekan selanjutnya ya. Dan juga nanti di pekan depan, di pekan depannya harus tetap semangat karena udah keren. Nah, teman-teman, Kak Zahra mau kasih tahu lagi nih untuk teman-teman yang masih bingung ingin belajar Al-Quran dan bingung masih di mana tempatnya, yuk langsung aja gabung di lembaga khusus Tarki sekarang juga. Di LKP Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, dan menghafal Al-Quran bersama Ustadz dan Ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwalnya fleksibel banget nih, bisa offline atau online. Untuk semua usia, anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LKP Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Sahabat bisa datang langsung ke Jalan Cingeset nomor 3 Cisaranten Kulon Arcamanik Bandung atau hubungi WhatsApp-nya di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga websitenya di tarstripkey.com. Kalau begitu jangan kemana-mana ya, tetap bersama dengan Kak Zahra,
3: Salma,
1: dan Kak Fajar dari LKP Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah.
4: Sahabat Tarki, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian MT Siti Khadijah bersama MT Rumahku Surgaku dengan tema sabar. Aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu. Bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar A'agim, insya Allah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah. Kamis 15 Oktober 2026 pukul 8-11 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian MT Siti Khadijah bersama MT Rumahku Surgaku. Aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
5: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
6: Ma, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pa?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
7: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-35.
10: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
4: Sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra,
3: Salma,
1: dan Kak Fajar dari LKP Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Masya Allah, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung segmen. Mungkin Mangga Kak Fajar boleh langsung saja gitu ya diberikan closing statement singkatnya nih untuk adik-adik di rumah.
2: Oh, tadinya kirain masih agak lama karena Kak Fajar masih pengen dengar adik-adik ya.
1: Udah, Masya Allah. Ini,
2: udah Mas. Ya udah kangen banget kalau misalnya sebulan sekali teh. Ya, alhamdulillah barakallahu lakum semua. Baik adik-adik sekalian ya, adik Vicky, adik Mufia, adik Marzia, adik Jamal dan Afisa, Kak Zahra dan sama juga ya. Jadi hari ini sudah menghiasi hari-hari kita, udara kita dengan lantunan Al-Quran dan kita insya Allah mendapatkan barokah dengan mendengarkannya ya. Nah adik-adik sekalian, tadi sudah disampaikan di yang lewat tadi juga tentang istighfar tuh. Makanya tadi yang baca surah Nuh tadi adik Jamal ya, itu makanya menyadarkan pada ayat 10, 11, 12 itu memang itu tentang istighfar juga. Ternyata istighfar itu punya nilai yang sangat tinggi pada saat kita beristighfar. Itu selain untuk membantu orang-orang yang sudah gak ada dan sebagainya, itu istighfar itu bisa mengangkat derajat orang-orang yang pada saat itu melafazkan istighfar, mohon ampun kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mengetahui itu berarti kita harus baca Al-Qur'an dan berarti kita harus hafal, apalagi seperti adik Jamal tadi sudah hafal. Adik-adik yang lain ya, untuk walaupun misalnya di sekolahnya, di tempat belajarnya misalnya disarankan untuk menghafal juz 30 tapi tidak dilarang untuk menghafalkan dari juz 1 sampai juz 30 ya. Jadi boleh setoran hafalan misalnya Al-Baqarah, misalnya nanti Kak Zahra mau setoran Al-Baqarah 285 286 atau Salma nanti di surah Ali Imran dan sebagainya, itu boleh banget ya. Jadi untuk itu kita harus terus berusaha untuk menjadi hamba Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang nanti disebutkan sebagai ahlullah, sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala, dengan cara terus berusaha untuk melafazkan Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk dari guru-guru dan ulama tajwid kita, dan terus berusaha untuk menghafalkan Al-Qur'an walaupun belum hafal-hafal, sudah menghafal, lupa lagi, menghafal, lupa lagi. Tapi pada saat kita terus berusaha menghafalkannya, berusaha dengan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita sudah termasuk dalam golongan yang dimasuk dalam daftar yang disebut Ahlul Quran. Dan pada saat nanti kita disebut Ahlullah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Amin. Jadi, amin. Mari sama-sama kita terus semangat. Semangat. Dan semangat ya, dan berarti apa bahasa nggak tahu ya. Jadi kita semua seperti Kak Zahra dan Salma hari ini yang sudah semangat. Karena hari ini Kak Fajar merasa disemangatin juga oleh adik-adik ya. Apalagi tadi ada yang baca surah hafalan surah Nuh ya, ayat 10, 11, 12 itu jadi mengingatkan lagi pada saat kita tidak akan ada kata terpuruk. Nah, makanya ada kalimat la khaufun 'alaihim wa lahum yazanun. Tidak ada takut dan tidak ada sedih hati pada saat kita terus berusaha dekat dengan Allah. Nah, cara ya dekat sama Allah, cara kita bisa ngobrol sama Allah yaitu membaca Al-Quran. Baik itu membacanya dengan baik dan benar, dan berusaha untuk menghafalkannya walaupun belum hafal-hafal secara keseluruhan. Semangat, semangat, barakallahu lakum.
1: Masya Allah, semangat, semangat. Kita akan harus terus semangat. Masya Allah. Zahra mau ucapin terima kasih untuk Kak Fajar yang sudah membersamai dan memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan dari adik-adik semua. Dan juga tadi sudah diberikan motivasi serta closing statement ya. Dan terima kasih juga buat adik-adik yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Semoga menjadi amal soleh dan menjadi semangat baru untuk adik-adik semua. Nah, sayangnya Kak Zahra dan Salma harus pamit undur diri nih. Tapi jangan sedih ya, karena Kak Zahra dan Salma akan hadir kembali Sabtu depan tentunya di MK Kids pada pukul 7 sampai dengan 8 dan di Sisi Cinta Quran pukul 8 sampai dengan 9. Kalau gitu mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: sayangnya
1: belajar, bermain, dan bernyanyi bersama MC Kids telah selesai.
0: Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya. Dadah.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?
1: Kalua jeruk ciwidey, apakah di pilihan A, jeruk nipis, ataukah di pilihan B, sahabat MP, jeruk bahan?

kali, dan di pilihan C jeruk keprok, dan di pilihan D jeruk lemon. Sahabat MG, ini silahkan ya bisa disampaikan jawabannya ke 0811 224 1027, 0811 224 1027.

Sahabat MK, apabila Anda berkunjung ke Ciwidey, rasanya ini belum lengkap jika pulang tanpa membawa oleh-oleh, sahabat MK. Salah satu oleh-oleh khas yang sudah dikenal sejak puluhan tahun silam, ini adalah kaluwa jeruk ya, sahabat MK. Nama kaluwa jeruk ini dapat dipahami sebagai manisan jeruk. Namun perlu diketahui ya, sahabat MK, yang digunakan ini bukanlah buah jeruk secara utuh begitu ya. Bahan yang dipakai hanyalah kulitnya, sahabat MK, dari jenis jeruk yang memiliki kulit tebal. Sahabat MK, bagi sebagian orang, kulit jeruk ini mungkin hanya sebagai sampah dapur begitu ya. Tetapi bagi masyarakat Ciwidey, kulit ini ternyata menyimpan potensi besar, sahabat MK, untuk diolah menjadi cemilan yang manis, cemilan yang kenyal, dan tetap beraroma jeruk. Dan yang menariknya, sahabat MK, kaluwa jeruk ini bukan kuliner yang baru muncul belakangan ya. Ia sudah ada jauh sebelum kawasan Ciwidey ini ramai oleh objek wisata, sahabat MK, bahkan jauh sebelum stroberi ini dikenal sebagai ikon Ciwidey. Sahabat MK, lalu siapakah ini yang pertama kali memperkenalkannya begitu ya, sosok perintis ini dan awal mulanya? Sahabat MK, kalau dilihat dari menurut ini penuturan keturunan sang perintis dalam sebuah liputan Ayo Jelajah, orang pertama yang membuat kaluwa jeruk adalah seorang warga Ciwidey bernama Ibu Neh Sutinah, sahabat MK. Pada saat itu cucu beliau ini menuturkan bahwa neneknya ini mulai membuat kaluwa jeruk sekitar pada tahun 1952. Artinya hanya beberapa tahun setelah Indonesia merdeka ya, sahabat MK. Dan bisa kita bayangkan, sahabat MK, manisan ini sudah hadir di dapur warga Ciwidey lebih jauh ini dari 70 tahun yang lalu, sahabat MK. Pada masa itu, sahabat MK, suasana Ciwidey tentu sangat berbeda dengan hari ini ya. Kawasan Kawah Putih ini memang sudah ada, tetapi belum banyak dikunjungi wisatawan, sahabat MK. Kawasan ini belum seramai sekarang, sahabat MK. Karena itu, sahabat MK, kaluwa jeruk ini pada awalnya tidak dibuat untuk dijual. Kaluwa jeruk ini dibuat sebagai cemilan keluarga dari rumah dan sekaligus cara untuk memanfaatkan kulit jeruk yang biasanya ini terbuang, sahabat MK. Dari dapur rumah yang sederhana itulah, perlahan-lahan lahir sebuah manisan yang kelak ini menjadi kebanggaan Bandung Selatan. Sahabat MK, dari sinilah letak kearifan masyarakat Ciwidey, kulit jeruk tebal yang biasanya ini dibuang atau dijadikan sebagai pakan ternak begitu ya, ini ternyata bisa diolah menjadi cemilan yang sangat istimewa. Salah satu keturunan sang perintis ini menyebutkan bahwa bahan kaluwa jeruk memang berasal dari kulit jeruk tebal yang diolah yang biasanya justru dibuang. Dan ini merupakan contoh sederhana ya, sahabat MK, bagaimana kebiasaan memanfaatkan apa yang ada, tidak membuang percuma begitu ya, dan bisa melahirkan sebuah kuliner yang bertahan hingga puluhan tahun, sahabat MK.

Sahabat MK, kalwa jeruk yang pertama kali dibuat atau yang disebut dengan rasa original hanya memiliki rasa manis dengan aroma jeruk alami dan sederhana ya sahabat MK, namun justru disitulah kekhasannya sahabat MK. Namun seiringnya dengan perkembangan zaman, para penerus mengembangkan variasinya dan salah satunya ini keturunan Ibu Neh Sutina yang terus berinovasi begitu ya untuk mengikuti selera pelanggan sahabat MK. Saat ini sahabat MK dapat menemukan kalwa jeruk dengan berbagai varian rasa begitu ya. Di antaranya ada gula merah, ada rasa moka, durian, stroberi, melon, jeruk, bahkan ini rasa vanila pun juga ini ada sahabat MK. Menariknya lagi, meskipun rasanya ini beragam, aroma jeruk yang khas tetap menjadi ciri utama kalwa jeruk. Jadi, apapun rasa yang dipilih begitu ya, identitas aslinya ini tetap terjaga sahabat MK. Dan bagi Anda sahabat MK yang suka rasa klasik, maka bisa memilih original begitu ya. Bagi yang suka sesuatu yang berbeda, maka varian seperti mocha, seperti durian, atau melon ini bisa menjadi pilihan menarik sahabat MK.

Sahabat MKS, seiring berkembangnya Ciwidey, ini menjadi kawasan wisata. Kalua jeruk yang awalnya hanya dibuat untuk keluarga, maka mulai dijual kepada masyarakat. Dan dari sinilah, kalua jeruk ini perlahan dikenal sebagai oleh-oleh khas ya, sahabat MK. Salah satu keturunan Ibu Neneh Setina yang kini menempati rumah peninggalan sang nenek, mengubah namanya, sahabat MK, ini menjadi toko penjual kalua jeruk pada tahun 1989. Sahabat MK, kawasan wisata Ciwidey pun ini terus berkembang. Bahkan kalua jeruk ini menjadi salah satu khas lokal ya, yang banyak ini diburu pembeli, sahabat MK. Sebagian besarnya adalah wisatawan. Pada masa jayanya, penjual kalua jeruk ini sempat sangat tinggi. Bahkan narasumber ini menyebut bahwa dahulu dalam sehari ini bisa terjual hingga 1 kuintal, sahabat MK. 1 kuintal itu setara dengan 100 kg berarti ya dalam 1 hari. Dan angka ini menunjukkan betapa besarnya kecintaan terhadap manisan khas Ciwidey pada masanya, sahabat MK. Namun, perjalanan sebuah usaha tradisional ini tentu tidak selalu mulus ya. Penjualan kalua jeruk ini sempat merosot pada saat itu, terutama saat pandemi pada COVID-19, sahabat MK, ketika pariwisata ini nyaris lumpuh karena pembatasan kegiatan. Dan sahabat MK, setelah pariwisata kembali dibuka, penjualan ini memang kembali meningkat, terutama saat hari libur begitu ya. Ada juga, sahabat MK, ini beberapa tantangan lain yang disebutkan, dan kondisi jalanan yang macet serta banyaknya orang yang hanya melintas tanpa singgah untuk membeli oleh-oleh membuat kalua jeruk ini semakin jarang dikenal sebagai oleh-oleh khas Ciwidey. Ditambah lagi ya, sahabat MK, semakin banyak cemilan baru yang bermunculan sehingga persaingan ini semakin ketat. Dan meski demikian, sahabat MK, kalua jeruk ini sebagai tradisional tetap berusaha mempertahankan eksistensinya walaupun belum kembali ke masa kejayaannya. Dari sinilah, sahabat MK, peran kita sebagai masyarakat ini menjadi penting ya. Karena kuliner tradisional hanya akan bertahan apabila masih ada yang mencintai dan masih ada yang membelinya, begitu ya. Sahabat MK, berbicara soal kalua jeruk tentu tidak bisa dilepaskan dari Ciwidey itu sendiri, begitu ya. Kawasan di Bandung Selatan ini dikenal dengan udara pegunungannya yang sejuk, dengan perkebunannya dan berbagai objek wisata alam. Bisa disebut saja ya, sahabat MK, ini Kawah Putih yang menjadi ikon wisata Kabupaten Bandung, atau Kawah Rengganis yang menawarkan ini wisata berendam air hangat di kawasan Gunung Patuha, sahabat MK. Dan tentu saja kebun stroberi yang membuat nama Ciwidey ini akrab di telinga banyak keluarga. Di antara semua daya tarik itu, sahabat MK, kalua jeruk ini hadir sebagai teman perjalanan yang tidak kalah berkesan. Bentuknya ringkas, mudah dibawa, dan cocok dibagikan kepada keluarga di rumah sebagai buah tangan. Jadi, sahabat MK, jika Anda berencana berwisata ke Ciwidey begitu ya, jangan hanya ini menikmati pemandangannya, tetapi cicipi pula ya cita rasa lokalnya, yaitu kalua jeruk Ciwidey, sahabat MK.

Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang membuat kalwa jeruk ciwidey ini tetap dicari sampai sekarang? Apakah yang pertama, sudah ada sejak puluhan tahun lalu, jauh sebelum stroberi ini dikenal di ciwidey? Ataukah yang kedua, dibuat dari kulit jeruk yang diolah menjadi manisan istimewa? Dan yang ketiga, ini resepnya diwariskan turun-temurun oleh warga Ciwidey? Serta yang keempat, ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda, sahabat MK. Di hari ini pun juga, sahabat MK, kami hadirkan Tahukah Anda? Tahukah Anda, sahabat MK, kulit dari buah apakah yang dipakai untuk membuat kalwa jeruk Ciwidey? Apakah di pilihan A, jeruk nipis? Ataukah di pilihan B, jeruk Bali? Di pilihan C, jeruk keprok? Dan di pilihan D, jeruk lemon, sahabat MK? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah, sahabat MK, kita akan kembali sambung begitu ya, selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami, sahabat MK, di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik MQ.

sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah sedikit mengulas begitu ya tentang kalua jeruk ciwidey. Mulai dari sejarah awalnya ya sahabat MK. Dan kalau berbicara tentang kalua jeruk ciwidey, tentu ada banyak hal nih sahabat MK yang menarik yang bisa kita ketahui dari manisan legendaris ini. Menurut sahabat MK, apa yang membuat kalua jeruk ciwidey tetap dicari sampai sekarang? Apakah yang pertama, sudah ada sejak puluhan tahun lalu, jauh sebelum stroberi dikenal di ciwidey? Ataukah di pilihan kedua, sahabat MK dibuat dari kulit jeruk yang diolah menjadi manisan istimewa? Dan yang ketiga, resepnya ini diwariskan turun-temurun oleh warga ciwidey? Dan yang keempat, sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda sahabat MK? Adapun pertanyaan dari tahukah Anda, sahabat MK, tahukah Anda kulit dari buah apa yang dipakai untuk membuat kalua jeruk ciwidey, sahabat MK? Apakah di pilihan A, jeruk nipis, ataukah di pilihan B, sahabat MK, jeruk Bali, dan di pilihan C, jeruk keprok, dan di pilihan D ini jeruk lemon, sahabat MK? Silakan, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin mengirimkan jawaban dari tahukah Anda, bisa menyampaikannya melalui WhatsApp MKFM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah bergabung, yang telah menyampaikan pilihan pollingnya begitu ya. Juga ini sahabat MK yang sudah mengirimkan jawaban dari tahukah Anda.

Sahabat MK, saya sapa, ini ada Ibu Ibu Anissa. Ibu Anissa menyampaikan jawaban dari tahukah Anda. Untuk pertanyaannya, ini kulit dari buah apa yang dipakai untuk membuat kalwa jeruk ciwidey? Jawaban yang disampaikan Ibu Nisa, jawabannya betul ya Ibu Nisa. Kemudian sahabat MK dari buah batu, saya sapa ini ada Pak Yandi. Pak Yandi juga ini menyampaikan jawaban dari tahukah Anda, kulit dari buah apa yang dipakai untuk membuat kalwa jeruk ciwidey? Jawaban yang disampaikan Pak Yandi, jawabannya 100 nih Pak Yandi, tepat ya, barakallah Pak Yandi. Sahabat MK, saya sapa juga nih ada sahabat Ira. Sahabat Ira juga nih menyampaikan jawaban dari tahukah Anda, jawabannya betul ya sahabat Ira. Kalau menurut sahabat Ira, yang membuat kalwa jeruk ciwidey ini tetap dicari sampai sekarang, karena yang pertama ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu katanya, jauh sebelum stroberi dikenal di ciwidey. Kemudian dibuat dari kulit jeruk yang diolah menjadi manisan istimewa. Selanjutnya ini resepnya diwariskan turun-temurun oleh warga ciwidey. Dan yang terakhir, sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda katanya, Masya Allah. Terima kasih sahabat Ira. Sahabat MK dari Padalarang, saya sapa ada Ibu Dede Johana. Ibu Dede Johana juga ini menyampaikan jawaban dari tahukah Anda ya. Untuk pertanyaannya, kulit dari buah apakah yang dipakai untuk membuat kalwa jeruk ciwidey? Jawaban yang disampaikan oleh Ibu Dede Johana, jawabannya betul ya. Tepat ini Ibu Dede Johana. Saya sapa dari Sindangkerta, ada Mamah Devina. Mamah Devina ini menyampaikan jawaban dari tahukah Anda, kulit dari buah apa yang dipakai untuk membuat kalwa jeruk ciwidey? Jawaban yang disampaikan oleh Mamah Devina, jawabannya 100 nih, barakallah Mamah Devina.

Devina juga ini menyampaikan, katanya mamah mertua di sini juga sesekali membuat kalua jeruk untuk dijual, dan baru tahu kalau kalua ini berasal dari Ciwidey. Masya Allah. Terima kasih, Mama Devina.

Sahabat MKI tentu masih banyak hal menarik lainnya begitu ya tentang kalwa jeruk Ciwidey. Dan insya Allah sahabat MKI di segmen kali ini kita akan membahas proses pembuatan ragam rasa kalwa jeruk dari kulit jeruk yang tebal ini hingga menjadi manisan yang kenyal dan beraroma khas sahabat MKI.

Sahabat MK, kalau berbicara tentang kalwa jeruk Ciwidey, ini salah satu manisan tradisional ya, yang kini ini menyandang predikat sebagai warisan budaya. Kalwa jeruk ini merupakan kuliner tradisional dari Ciwidey, Jawa Barat ya, Bandung Selatan, yang memiliki sejarah panjang, sahabat MK. Hidangan ini awalnya dikenal sebagai bentuk pengawetan jeruk. Dan sahabat MK, kalau kita perhatikan begitu ya, banyak sekali nih kuliner tradisional di Nusantara yang lahir ini dari kebutuhan sederhana. Ketika bagaimanakah caranya agar hasil bumi tidak cepat rusak, tidak terbuang, dan bisa dinikmati lebih lama, maka kalwa jeruk ini merupakan salah satu contohnya. Dan insya Allah sahabat MK, di segmen kali ini kita akan menelusurinya lebih dalam begitu ya. Bagaimana asal-usulnya, apa yang membuatnya unik, dan bagaimana kalwa jeruk Ciwidey ini terkait dengan tradisi masyarakat Sunda, hingga bagaimana ia akhirnya diakui sebagai warisan budaya. Sahabat MK, kita mulai dari tempatnya begitu ya. Karena Ciwidey ini terletak di daerah pegunungan di Bandung Selatan, dataran tinggi dengan udara sejuk, dan jeruk melimpah ya di daerah pegunungan Ciwidey ini. Sahabat MK, ketika hasil panen melimpah, maka masyarakat zaman dahulu ini tentu berpikir, bagaimanakah cara mengolahnya supaya tidak sia-sia begitu ya. Mereka pun ini mengolah jeruk dengan teknik khusus, sahabat MK. Dan hasilnya pun ini adalah kalwa, sebuah manisan yang tidak hanya lezat, tetapi juga tahan lama. Dan dua hal ini, sahabat MK, rasa yang nikmat dan daya simpan yang baik, membuat kalwa jeruk ini menjadi cemilan yang praktis dan digemari. Dan kalau kita bayangkan ya, sahabat MK, pada masa itu belum ada lemari pendingin seperti sekarang ya. Maka teknik pengawetan tradisional seperti mengolah buah atau kulit buah menjadi manisan adalah kearifan lokal yang sangat berharga.

Sahabat MK, kabar membanggakan datang pada tahun 2024. Kalwe Jeruk Ciwidey dari Kabupaten Bandung ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, sahabat MK, bersama puluhan karya budaya lain dari Jawa Barat. Menurut keterangan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada tahun itu, Jawa Barat ini menerima 22 sertifikat penetapan warisan budaya tak benda Indonesia, dan Kalwe Jeruk Ciwidey termasuk di dalamnya, sahabat MK. Bahkan dalam malam apresiasi warisan budaya Indonesia, Kalwe Jeruk ini tampil sebagai salah satu sajian kuliner warisan budaya yang banyak diminati para pengunjung ya. Sahabat MK, pengakuan ini tentu bukan sekedar gelar. Ini menjadi pengingat bahwa sebuah manisan sederhana bisa menyimpan sejarah, bisa menyimpan pengetahuan, bahkan identitas begitu ya. Warisan budaya tak benda itu sifatnya tidak bisa dipegang seperti bangunan atau benda pustaka, sahabat MK. Ini dalam pengetahuan, ya, keterampilan, dan kebiasaan masyarakat. Karena itu, ia hanya akan lestari jika terus dipraktikkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sahabat MK. Selain itu, sahabat MK, sejumlah tulisan juga mengisahkan bahwa Kalwe Jeruk Ciwidey disebut-sebut ini pernah menjadi manisan yang disukai oleh presiden pertama kita ya, Soekarno. Dan sahabat MK, kisah ini tentu menambah sejarah dari manisan legendaris ini, sekaligus mengingatkan kita bahwa makanan sederhana bisa memiliki tempat di hati siapa saja ya, dari rakyat biasa hingga tokoh bangsa, sahabat MK.

Sahabat MK, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita petik ya dari kaluan jeruk ini. Yang pertama, pelajarannya ini adalah tentang kebermanfaatan, sahabat MK. Sesuatu yang oleh banyak orang ini dianggap sisa begitu ya, dan tidak berguna. Namun, di tangan yang telaten dan di tangan yang kreatif, bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Kemudian ada juga nih pelajaran tentang kesabaran ya, sahabat MK, karena prosesnya ini melalui perendaman, melalui pencucian, perebusan, bahkan pengolahan ya. Tidak ada jalan pintas, sahabat MK. Rasa yang baik ini memang kerap lahir dari proses yang tidak tergesa-gesa. Kemudian ada pun ini pelajaran tentang pewarisan ya. Dari seorang nenek yang membuatnya di dapur rumah, kini diteruskan oleh anak cucu dan terus dikembangkan mengikuti selera zaman. Resep dan keterampilan itu tidak berhenti pada satu generasi, sahabat MK. Kemudian tentang keteguhan juga ya. Di tengah pasang surut, pandemi, serta ketatnya persaingan, para pelakunya ini tetap berusaha menjaga agar kaluan jeruk terus ada. Bahkan, sahabat MK, pelajarannya juga ini tentang inovasi ya, yang tidak meninggalkan akar. Varian rasa ini terus bertambah, tetapi aroma jeruknya ini tetap terjaga. Sahabat MK, nilai-nilai seperti itulah yang sejatinya kita butuhkan begitu ya, dalam memanfaatkan yang ada, sahabat MK. Lalu, apakah yang membuat kaluan jeruk Ciwidey ini tetap dicari hingga sekarang ya, sahabat MK?

Sahabat MK, menariknya lagi, kalwa jeruk ini bukan hanya cemilan sehari-hari begitu ya. Kalwa jeruk juga digunakan dalam berbagai acara, adat, dan budaya masyarakat Sunda. Hal ini menjadikannya bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi setempat ya. Ia hadir bukan hanya di meja makan, tetapi juga dalam momen-momen kebersamaan di masyarakat. Sahabat MK, makanan memang kerap menjadi perekat kebersamaan ya. Dalam banyak budaya, termasuk ini di dalam budaya Sunda. Hidangan yang disajikan pada sebuah acara mencerminkan ini keramahan tuan rumah ya, dan kehangatan tradisi itu sendiri, sahabat MK. Dan hingga kini, keberadaan kalwa jeruk Ciwidey masih bertahan ya, dan terus berkembang menjadi salah satu simbol kuliner khas Ciwidey.

Sahabat MK, panganan berbahan dasar kulit jeruk ini diolah seperti manisan. Ia memiliki aroma harum jeruk, sementara rasa manis dari gula membuat cemilan ini enak di lidah, sahabat MK. Teksturnya kenyal begitu ya, dan cocok dinikmati sebagai teman bersantai, teman minum teh hangat, ataupun sebagai cemilan di perjalanan, sahabat MK. Tidak heran jika kalua jeruk ini disebut sebagai oleh-oleh yang wajib dibeli, sahabat MK, bagi wisatawan ketika berkunjung ke Ciwidey. Sahabat MK bisa membayangkan ya, jika kita pulang dari Ciwidey membawa kalua jeruk, selain menjadi buah tangan yang praktis, ia juga ini membawa cerita sejarah dan budaya yang bisa kita ceritakan kepada keluarga di rumah.

Sahabat MK, ada satu informasi menarik lagi. Ini menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, Wawan Aridwan, pada tahun 2024 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ya. Bukan hanya kalwa jeruk sahabat MK, tetapi ini juga ada lehang. Lehang ini adalah spa tradisional khas Kabupaten Bandung, berbeda dengan kalwa jeruk ya sahabat MK. Jadi sahabat MK, kalau Anda ini berkunjung ke Bandung Selatan, maka kekayaan budaya yang bisa kita kenali ini adalah manisan kalwa jeruk sahabat MK. Sahabat MK, penetapan sebagai warisan budaya ternyata bukanlah garis akhir begitu ya, melainkan awal dari tanggung jawab bersama. Warisan budaya tak benda ini tidak bisa dipegang seperti bangunan, karena hidup dalam pengetahuan ya, hidup dalam keterampilan dan kebiasaan masyarakat. Karena itu sahabat MK, kalwa jeruk ini hanya akan lestari apabila terus dibuat, terus dinikmati dan diwariskan sahabat MK. Kalwa jeruk ini menyoroti pentingnya upaya pelestarian ya. Dan kita sahabat MK, masyarakat ini bisa mengambil peran dengan cara yang sederhana, dengan cara mengenal, dengan cara membeli dan memperkenalkannya kepada generasi anak muda. Maka kita bisa mengajak anak-anak kita begitu ya untuk mengenal kuliner daerahnya. Dan sahabat MK bisa menceritakan bahwa manisan yang mereka nikmati ini dibuat dari kulit buah yang dulu ini dianggap tidak berguna begitu ya, melalui proses yang sabar, dan kini alhamdulillah diakui sebagai warisan budaya sahabat MK.

Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat berbagi. Menurut sahabat MK, apa yang membuat kalua jeruk ciwide tetap dicari sampai sekarang? Apakah yang pertama, sudah ada sejak puluhan tahun, jauh sebelum stroberi dikenal di Ciwide? Ataukah yang kedua, sahabat MK, dibuat dari kulit jeruk yang diolah menjadi manisan istimewa? Yang ketiga, resepnya diwariskan turun-temurun oleh warga Ciwide? Dan yang terakhir, sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda, sahabat MK. Silakan, masih ada kesempatan begitu ya bagi Anda yang ingin mengirimkan jawaban dari tahukah Anda, bisa menyampaikannya sahabat MK melalui WhatsApp MK FM di 0811224 1027, 0811224 1027. Untuk pertanyaan dari tahukah Anda, sahabat MK, tahukah Anda kulit dari buah apa yang dipakai untuk membuat kalua jeruk ciwide? Apakah di pilihan A, jeruk nipis? Ataukah di pilihan B, sahabat MK, jeruk Bali? Di pilihan C, jeruk keprok? Dan di pilihan D, jeruk lemon, sahabat MK? Sahabat MK, insyaallah kali ini saatnya saya menyapa Anda kembali ya, yang sudah bergabung, yang telah menyampaikan pilihan pollingnya, juga sahabat MK yang sudah mengirimkan jawaban dari tahukah Anda. Sahabat MK dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, saya sapa ada sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi menyampaikan, kalau menurut sahabat Mahadi, yang membuat kalua jeruk ciwide ini tetap dicari sampai sekarang adalah karena resepnya diwariskan turun-temurun oleh warga Ciwide. Kemudian sahabat Mahdi juga ini menyampaikan jawaban dari tahukah Anda? Tahukah Anda kulit dari buah apakah yang dipakai untuk membuat kalua jeruk ciwide? Jawaban yang disampaikan oleh sahabat Mahdi, jawabannya betul ya sahabat Mahdi. Saya sapa kembali ini Ibu Dede Johana ya, dari Padalarang, yang menyampaikan kalau menurut Ibu Dede Johana, yang membuat kalua jeruk ciwide tetap dicari sampai sekarang karena sudah ada sejak puluhan tahun katanya, jauh sebelum stroberi dikenal di Ciwide. Masya Allah, terima kasih Ibu Dede Johana.

sahabat MK yang saya sapa, ada sahabat Sofyan dari Cianjur menyampaikan juga jawaban dari tahukah Anda kulit dari buah apa yang dipakai untuk membuat kalwe jeruk ciwidey? Jawaban disampaikan oleh sahabat Sofyan, jawabannya betul 100 nih sahabat Sofyan. Sahabat MK saya sapa, ada Ibu Yayah dari Sukagali yang menyampaikan juga jawaban dari tahukah Anda ya? Jawaban yang disampaikan oleh Ibu Yayah, kulit dari buah yang dipakai untuk membuat kalwa jeruk ciwidey, disampaikan oleh Ibu Yayah, jawabannya tepat. Barakallah Ibu Yayah. Sahabat MK saya sapa, ada Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra ya, yang menyampaikan juga ini jawaban dari tahukah Anda, jawaban yang disampaikan oleh Ibu Anggi, kulit dari buah apa yang dipakai untuk membuat kalwa jeruk ciwidey, yang disampaikan oleh Ibu Anggi, jawabannya betul 100 ya Ibu Anggi. Kalau menurut Ibu Anggi, yang membuat kalwa jeruk ciwidey tetap dicari sampai sekarang, yang pertama karena sudah ada sejak puluhan tahun lalu, jauh sebelum stroberi dikenal di ciwidey. Kemudian yang kedua, dibuat dari kulit jeruk yang diolah menjadi manisan istimewa. Selanjutnya resepnya diwariskan turun-temurun oleh warga ciwidey. Dan yang terakhir ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda. Masya Allah, terima kasih Ibu Anggi.

0: Sahabat MK, silahkan ya, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin berbagi atau bahkan ini mengirimkan jawaban dari tahukah Anda. Silahkan sahabat MK, kalau menurut Anda, apa yang membuat kalbah jeruk ciwidey ini tetap dicari sampai sekarang? Apakah yang pertama sudah ada sejak puluhan tahun lalu sebelum stroberi dikenal di ciwidey? Ataukah yang kedua sahabat MK, dibuat dari kulit jeruk yang diolah menjadi manisan istimewa? Dan yang ketiga, resepnya ini diwariskan turun-temurun oleh warga ciwidey? Dan yang terakhir, sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda sahabat MK? Untuk pertanyaan dari tahukah Anda, sahabat MK, tahukah Anda kulit dari buah apakah yang dipakai untuk membuat kalua jeruk ciwidey? Apakah di pilihan A, jeruk nipis, di pilihan B, jeruk bali, di pilihan C, jeruk keprok, dan di pilihan D, jeruk lemon, sahabat MK? Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung begitu ya, selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat Enki, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Sahabat MK yang memasuki menit ke-50 lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Insya Allah sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda kembali begitu ya di pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensi-atensinya. Alhamdulillah sahabat MK, hari ini sudah hadir dari Cipeuyeum Cianjur ya. Saya sapa ada Umi Zikri. Jawaban yang disampaikan oleh Umi Zikri, jawabannya 100, Masya Allah. Barakallah Umi Zikri. Umi Zikri juga ini menyampaikan, katanya Umi Zikri ini suka makanan, malah termasuk makanan favoritnya Umi Zikri, katanya Masya Allah. Kemudian Umi Zikri juga ini menyampaikan salam ukhuwah untuk semuanya. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makin sukses berjaya bisnis makanan oleh-oleh makanan legendaris. Amin Allahumma amin. Terima kasih Umi Zikri.

Sahabat MK, ya, ternyata kalwa jeruk ciwidey ini bukan hanya sekedar manisan begitu ya, tetapi juga menyimpan sejarah panjang, proses pembuatan yang telaten, dan nilai budaya yang patut kita jaga, sahabat MK. Mulai dari kulit jeruk yang dulu ini sering dibuang, diolah menjadi manisan yang manis dan kenyal, hingga akhirnya diakui sebagai warisan budaya tak benda. Dan insya Allah sahabat MK, di segmen terakhir kali ini kita akan membahas lebih jauh begitu ya, tentang ragam rasa kalwa jeruk ciwidey sahabat MK, dan menjadikannya nih oleh-oleh khas ciwidey sahabat MK. Sahabat MK, sejak tadi ini kita sudah mengenal sejarah, keunikan, dan pengakuan terhadap kalwa jeruk ciwidey. Insya Allah di segmen terakhir kali ini ya sahabat MK, kita tidak hanya mendengar tetapi juga belajar membuatnya sendiri di rumah begitu ya. Insya Allah sahabat MK, resep yang akan kita bahas ini bersumber dari laman info ciwidey. Menurut penulisnya sahabat MK, proses pembuatan ini cukup sederhana dan tidak mahal, jadi sangat cocok untuk kita coba bersama membuatnya ya bersama keluarga di akhir pekan sahabat MK. Sahabat MK, ya, sebelum masuk ke bahan, mari kita kenali dulu begitu ya, ragam kalwa jeruk. Menurut laman info ciwidey, manisan kulit jeruk ini rasanya cukup bervariasi. Ada rasa gula putih, gula aren, stroberi, sirsak, durian, dan sahabat MK, penampilannya pun ini warna-warni dan cukup menarik. Ada yang merah muda hingga hijau ya, sehingga cocok sekali ini dijadikan cemilan yang menarik bagi anak-anak. Dan perlu sahabat MK ketahui begitu ya, dalam resep yang kita bahas kali ini, rasa yang dibuat adalah rasa gula putih, yaitu rasa dasar yang paling mudah untuk pemula. Setelah sahabat MK mahir, tentu bisa berkreasi dengan rasa lainnya ya, sesuai dengan selera keluarga. Sahabat MK, sekarang kita masuk ke bahan-bahannya begitu ya. Ada 4 bahan utama. Yang pertama ini ada 2 buah kulit jeruk. Kedua, 1 kg gula pasir yang nanti dilarutkan dengan 1 liter air. Kemudian sahabat MK, yang ketiga ini 2 sendok makan kapur sirih yang dilarutkan dengan 1 liter air. Dan keempat, warna makanan secukupnya sesuai selera. Jadi sahabat MK, 2 kulit jeruk, 1 kilo gula pasir dengan 1 liter air begitu ya, 2 sendok makan kapur sirih dengan 1 liter air, serta pewarna makanan secukupnya. Dan bahan-bahannya ini ternyata sederhana dan mudah ditemukan ya sahabat MK.

Sahabat MK, langkah pertama, kupas kulit luar jeruk ini hingga tinggal bagian yang berwarna putih ya. Jadi sahabat MK, yang kita pakai adalah bagian putih dari sisi dalam kulit ya, bukan kulit luarnya yang berwarna hijau atau kuning. Kemudian langkah kedua, potong bagian putih tersebut ini dengan berbagai bentuk sesuai selera sahabat MK. Boleh kotak, boleh memanjang sesuai keinginan ya, dan setelah itu cuci hingga bersih. Langkah selanjutnya, sahabat MK, rendam potongan kulit tersebut ini dengan larutan kapur sirih, yaitu 2 sendok makan kapur sirih yang dilarutkan dalam 1 liter air. Kemudian rendam hingga semalam, sahabat MK. Keesokan harinya, cuci kulit jeruk ini hingga benar-benar bersih begitu ya. Dan menurut resep sahabat MK, setelah dicuci bersih, warnanya ini akan berubah menjadi agak kekuningan. Selanjutnya, langkah keempat, rebus potongan kulit tersebut hingga matang dan berstektur empuk ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Dan ini sejalan dengan yang disampaikan para pembuat kalwa jeruk, bahwa perendaman dengan kapur dan perebusan berfungsi menghilangkan rasa pahit serta membuat teksturnya empuk sahabat MK. Berikutnya kita beralih ke larutan gulanya ya. Rebus air dan gula hingga mendidih. Kalau menggunakan takaran tadi, yaitu 1 kg gula pasir ya dan 1 liter air, maka setelah mendidih bisa memasukkan sedikit pewarna makanan, sahabat MK. Bisa memilih warna sesuai selera ya. Misalnya merah muda, kuning, atau bahkan hijau. Lalu masak hingga agak mengental. Setelah agak mengental, masukkan potongan kulit jeruk sedikit demi sedikit sambil diaduk rata. Dan tips penting dari resep ini, sahabat MK, kecilkan api pada saat mengaduknya ya, agar manisan tidak gosong, sahabat MK. Dan mengaduknya pun ini perlu kesabaran dan telaten ya, persis seperti semangat para pembuat kalwa jeruk di Ciwidey. Adapun langkah terakhir sahabat MK, yaitu mengeringkan dan menyimpan. Setelah semua potongan kulit tercampur rata dengan larutan gula, maka letakkan manisan di atas tampah atau loyang yang telah dialasi plastik ya. Biarkan sampai dingin dan kering. Dan harus sabar ya sahabat MK, karena proses pengeringan ini tentu menentukan hasil akhirnya. Jika sudah kering, masukkan manisan ke dalam wadah atau plastik kedap udara. Maka dengan begitu, kalwa jeruk buatan kita bisa disimpan dan dinikmati bersama keluarga. Itulah sahabat MK, cara membuat manisan kalwa jeruk Ciwidey ya. Dari kulit jeruk yang dulu sering dibuang, dengan kesabaran dan ketelatenan bisa menjadi cemilan manis yang kenyal dan beraroma jeruk. Semoga menjadi inspirasi ya sahabat MK, bagi kita semua untuk terus mencintai dan melestarikan kuliner Nusantara. Sahabat MK, alhamdulillah hari ini juga sudah hadir di grup komunitas sahabat MK yang memilihkan pilihan pollingnya. Kalau dilihat sahabat MK ini pilihan pollingnya, saya sapa ya, ada 2 suara nih sahabat MK. Kalau menurut sahabat MK yang membuat kalwa jeruk Ciwidey tetap dicari sampai sekarang, dipilihkan di pilihan ketiga sahabat MK. Resepnya diwariskan turun-temurun oleh warga Ciwidey. Dipilihkan dari Cimenyan Kabupaten Bandung ya oleh sahabat Mahadi, dan juga dari Tangerang ini oleh sahabat Hadianto Asmar. Kemudian dari tahukah Anda ya sahabat MK, tahukah Anda kulit dari buah apakah yang dipakai untuk membuat kalwa jeruk Ciwidey? Di grup komunitas sahabat MK ini dipilihkan di pilihan B ya sahabat MK, jeruk Bali. Dan insya Allah sahabat MK, kunci jawaban dari tahukah Anda akan kami buka ya. Untuk pertanyaannya sahabat MK, tahukah Anda kulit dari buah apakah yang dipakai untuk membuat kalwa jeruk Ciwidey? Apakah di pilihan A, jeruk nipis, di pilihan B, jeruk Bali, di pilihan C, jeruk keprok, dan di pilihan D, jeruk lemon? Jawabannya adalah sahabat MK, jawabannya ini pilihan B ya, jeruk Bali sahabat MK. Adapun fakta menariknya sahabat MK, kalwa jeruk ini dibuat dari bagian putih di sisi dalam kulit jeruk Bali yang tebal, dan kulit yang dulu ini sering dibuang diolah ya oleh warga Ciwidey menjadi manisan yang manis, kenyal, dan tetap beraroma jeruk.
Sahabat MK, alhamdulillah terima kasih sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Hayu Bandung. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya ya sahabat MK, mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan juga kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibancar luaskan langsung dari Jalan Gagar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi menjelang siang hari ini sahabat MK dengan nuansa yang sejuk ya sahabat MK, di kesempatan ini masih dapat mempersamai Anda dari Radio MK FM dalam kebersamaan di Inspirasi Keluarga bersama sahabat Syar Irfan Nurfalah. Kita bersama akan berbincang dengan tema yang menarik, karena kalau mengikuti isu nih begitu ya sahabat MK yang baru-baru saja kita simak ya di media sosial atau media informasi begitu ya, tentang sikap anak ya, bagaimana tentunya anak ini penting untuk mengenali bagaimana mengelola emosi sejak dini. Maka insya Allah di kesempatan ini, dalam membangun kecerdasan emosi anak, melatih anak mengenali dan mengelola emosi sejak dini agar memiliki empati yang baik, insya Allah bersama dengan Ayah Eka Wardana, Duta Ayah Literasi Kota Bandung, hadir akan membersamai Anda pada kesempatan ini dari Puspaga Kota Bandung. Kita akan sapa Ayah Eka di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Saya panggilnya Kak Eka nih berarti.
1: Ya boleh, Kak
0: Eka. Insyaallah. Kabar baik Kak Eka ya di kesempatan ini.
1: Alhamdulillah, Kang Ketan.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini jujur temanya cukup menarik nih, karena agak ada berita yang hangat-hangat ya akhir-akhir ini terkait dengan anak begitu, Kak Eka. Khususnya saya sebenarnya tidak enak yang membahasnya, tapi ini ada kaitannya mungkin dengan bagaimana mengelola emosi anak sejak dini mungkin begitu. Nah, ini mungkin boleh dipaparkan terlebih dahulu begitu, pentingnya terkait dengan emosi pengendalian emosi untuk anak begitu, seberapa penting dalam mengendalikan emosi ini begitu.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya sobat MP semua, kita membahas memang setuju dengan Kang Irfan tadi bahwa ini ada sesuatu yang sangat menarik, bagaimana kita membangun kecerdasan emosi anak, melatih anak mengenali dan mengelola emosi sejak dini agar memiliki empati yang baik. Nah, jadi kalau dari sini aja, dari judulnya aja, kita bisa bahas berapa hal nih. Pertama, apa itu emosi? Jadi, sobat MP semua, emosi adalah respon. Respon apa? Respon dua hal, yaitu psikologis dan fisiologis kita, atau fisik lah katakannya, kayak gitu. Respon psikologi dan fisik terhadap situasi yang terjadi, yang kita hadapi saat itu. Jadi misalnya ada situasi menyenangkan atau tidak menyenangkan, nah respon tubuh kita tuh kayak gimana gitu, apakah kita marah, apa kita sabar, apa kita tenang, nah itu yang disebut emosi gitu. Dan ini beda dengan perasaan. Bedanya kalau emosi itu terjadinya cepat datang, cepat hilang, sedangkan perasaan itu lama gitu ya, tapi kita lagi fokus ke emosi nih. Nah, yang harus kita ketahui juga, dan mungkin ini kita sudah pahami sebetulnya, bahwa emosi itu bersifat universal dan dialami oleh semua orang dari berbagai tingkatan umur. Jadi mulai dari anak-anak maupun dewasa, kita sudah mengenal, bisa mengungkapkan apa yang namanya emosi. Tapi pada anak-anak, emosi itu dipelajari, bukan sesuatu yang udah ada pada diri mereka begitu saja, tapi seperti juga ilmu pengetahuan, emosi ini ternyata dipelajari dan harus diajari kepada anak-anak. Itulah sebabnya setiap orang tua, setiap pendidik, setiap orang dewasa yang di sekitarnya ada anak-anak perlu tahu nih konsep bagaimana mengajarkan emosi yang tepat pada anak. Nah, itu emosi. Lalu apa itu kecerdasan emosi? Kecerdasan emosi atau yang biasa disebut emotional intelligence. Kalau saya termasuk orang yang bukan nyebutnya EQ, karena EQ itu emotional quotient, itu berarti ada alat ukurnya. Sementara emosi ini subjektif banget, sangat agak sulit diukur dengan alat ukur. Beda dengan IQ. Kalau IQ kan kita mengukur pengetahuan tentang kemampuan matematis, logis dan seterusnya, itu ada angkanya. Tapi kalau emosi kan agak sulit diukurnya. Jadi kalau saya lebih memilih menyebutnya emotional intelligence aja, atau kecerdasan emosi ya. Nah, kecerdasan emosi atau emotional intelligence ini adalah kecerdasan atau kemampuan seorang untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosinya secara tepat terhadap situasi yang terjadi. Jadi kalau misalnya ada situasi konflik, dia bisa membawa diri dan mengekspresikan dirinya dengan tepat. Apakah dia tenang, apakah dia responsif, atau marah, putus asa, atau apa. Nah, itu yang disebut dengan kecerdasan emosi. Semakin tinggi kecerdasannya, berarti semakin baik dia dalam respon. Dan bukan itu saja, bukan terhadap diri sendiri saja, tapi juga emotional intelligence itu semakin tinggi, maka dia akan semakin peka terhadap emosi orang lain. Jadi bukan cuma emosi diri, tapi juga emosi orang lain. Itu yang disebut emotional intelligence, kecerdasan emosi. Semakin tinggi kecerdasan emosinya, semakin baik kita membawa diri kita, dan semakin baik kita berinteraksi dengan orang lain. Kayak kelihatan sederhana, tapi sebetulnya ini adalah inti dari kehidupan kita gitu, sebagai manusia gitu ya. Bagaimana membawa diri, mengenali diri, dan peka terhadap emosi keadaan orang lain. Nah, kemampuan ini penting, karena kalau kita mengenali diri kita dengan baik, kita akan jauh dari yang namanya stres. Stres itu kalau dibiarkan bisa jadi depresi, depresi itu dibiarkan bisa jadi putus asa. Nah, orang-orang yang sering mengalami stres dan tidak tertangani, berarti harus mengevaluasi lagi kemampuan mengendalikan emosinya. Karena orang yang mampu mengenali dan mengendalikan emosinya dengan baik, dia akan jauh dari yang namanya stres. Dia selalu punya sudut pandang positif pada suatu hal. Katakanlah dia mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan, dia akan ngambil hikmahnya, dia akan ngambil keuntungannya. Mungkin saat ini aku misalnya di PHK, tapi dengan demikian aku bisa sholat lebih khusyuk, berdoa lebih khusyuk pada Allah, yang gak mungkin rasanya aku lakukan sehusuk itu kalau aku lagi diburu-buru pekerjaan seperti kemarin-kemarin. Misal itu satu contoh sudut pandang. Kemudian emosi ini ada unsur-unsurnya enggak? Kalau menurut Daniel Goleman itu ada, yaitu pertama kesadaran diri atau self-awareness, yaitu kemampuan mengenali emosi diri sendiri. Nah, apa yang kita rasakan, mengapa kita merasakannya, itu kemampuan kesadaran diri. Yang kedua adalah pengaturan diri, bagaimana kita mengontrol dorongan emosi kita yang meledak-ledak gitu. Kita berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, itu unsur yang kedua. Jadi selain tahu apa yang kita rasakan, kedua adalah kita bisa ngontrol apa enggak. Nah, yang ketiga, unsur emosi yang ketiga ini juga penting banget, yaitu internal motivation, motivasi internal kita. Apakah ketika menghadapi suatu kegagalan kita bisa bangkit atau enggak? Nah, itu tergantung pada tingkat kecerdasan emosi kita juga. Apakah kita selalu bisa bersikap optimis, berhusnuzon kepada Allah, atau malah sebaliknya gitu, husnuzon kepada Allah. Itu bisa dikatakan dari sudut pandang sains, tergantung kecerdasan emosi kita juga. Kemudian yang unsur yang keempat adalah empati, yaitu kemampuan mengenali, memahami, dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dari sudut pandang mereka gitu. Wah, ini luar biasa banget ya, karena memang ini sebetulnya yang diajarkan oleh Islam gitu. Bagaimana Rasulullah SAW ketika mau wafat aja, ketika ruh beliau sudah hampir pergi dari tubuhnya, beliau masih berempati memikirkan umatnya, yang dia panggil adalah umatnya. Itu kan luar biasa, contoh empati yang luar biasa banget, yang bisa merasakan perasaan orang lain dari sudut pandang orang lain, bukan dari sudut pandang kita. Dan yang terakhir adalah kemampuan sosial atau social skills. Nah, kemampuan ini menentukan bagaimana kita bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan melakukan tugas bersama orang lain dalam sebuah kelompok, baik itu sekolah atau di masyarakat, perusahaan, organisasi, dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya ada waktu, saya lanjutin lagi, apa untungnya punya emotional intelligence yang tinggi sih? Karena ini adalah kunci keberhasilan sebetulnya. Kunci keberhasilan kita dalam bekerja dan dalam hidup. Karena bahkan AI ini itu bisa sering melebihi menentukan keberhasilan kita melebihi kemampuan inteligensi kita atau IQ tadi gitu. Ini sangat sangat penting bagi seorang yang bisa. Jadi kalau di tempat kerja tuh orang yang EI-nya tinggi biasanya ngomong kayak gini, bisa nggak saya ada yang bisa saya bantu nggak, ada yang bisa saya tolong nggak. Nah, itu yang membuat jalan-jalan dia tuh terbuka menjadi sukses karena dia bisa menawarkan dirinya untuk menolong orang lain, merasakan apa yang dirasakan kesusahan temannya, dia bisa buka jalan dan seterusnya. Kemudian juga untungnya punya emotional intelligence yang tinggi adalah kita bisa mampu mengendalikan diri sehingga kita terhindar dari sikap menjadi pembuli atau ngebully orang lain, ngejek orang lain, ngehina orang lain. Kita mampu menguasai ketika kita diserang oleh emosi besar. Emosi besar itu amarah yang meluap, panikan yang meluap, kesedihan yang luar biasa, itu namanya emosi besar. Dan kalau emotional intelligence kita tinggi, kita bisa menguasai serangan itu sehingga kita bisa bersikap sabar, tabah, tenang, dan hal-hal yang bisa menenteramkan keadaan gitu. Nah, yang bagusnya pada anak-anak ini bisa dipelajari dan dibantu oleh orang tua. Misalnya orang tua itu memvalidasi perasaan anak. Misalnya orang tua bilang, yang kamu rasakan itu sedih, mama tahu kamu lagi marah, ibu tahu kamu lagi jengkel, umi tahu kamu lagi kesel. Nah, itu namanya memvalidasi perasaan anak. Bukannya dipotong, kamu nggak boleh marah gitu, kita kan jadi orang Islam harus sabar. Nah, itu namanya menghakimi. Nah, tapi kalau memvalidasi, kita terima dulu keadaan dia, dan kita kasih tahu nama emosi yang dirasakan anak. Nah, kalau udah tahu, ketika anak tahu yang dirasakan itu marah, kesel, frustasi, jengkel, dan seterusnya, otak dengan sendirinya akan meredakan perasaan tersebut. Nah, ini nanti kita bahas lebih jauh. Kalau sementara, itu kan keuntungannya. Tapi apa ruginya kalau emosional intelijen kita atau anak kita buruk? Nah, yang pertama itu udah hampir pasti akan mengalami konflik dalam hubungan sosial. Sulit berempati pada orang lain, kemudian hubungannya itu selalu rapuh gitu, nggak pernah jadi teman sejati yang loyal sama temennya. Nanti kebayang kalau udah masuk jenjang pernikahan, itu akan terjadi konflik dengan pasangan, konflik dengan anak dan seterusnya. Jadi orang yang emosional intelijennya rendah itu sering banget mengalami hubungan sosial yang tidak langgeng dengan orang lain. Kalau kemarin ada istilah NPD kan, yang kemarin terkenal itu, narcissistic personality disorder, itu salah satunya adalah dia nggak punya empati pada orang lain, nggak bisa merasakan kesulitan orang lain, yang benar adalah dirinya sendiri. Itu sudah jelas bahwa emosional intelijennya rendah. Kemudian juga rugi banget kalau emosional intelijen kita atau anak kita buruk, karena kita buruk dalam mengelola tekanan, misalnya stres, depresi, self control kita rendah, jadi kita mudah meledak-ledak, rentan mengalami burnout. Burnout itu capeknya mental dan fisik kita. Padahal kita kayaknya nggak melakukan hal-hal yang biasanya capek, tapi kok kita tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain ya, malas gitu, mau bergerak susah. Itu namanya burnout. Itu kalau udah terjadi berulang-ulang itu bisa bahaya juga. Kemudian juga kita bisa sering salah paham dan menilai situasi secara keliru, mudah baperan gitu. Padahal orang lain tuh nggak bermaksud gitu kayak kita, tapi kita jadi kayak selalu jadi punya victim mentality atau merasa jadi korban terus, kok gue diginiin terus gitu ya, misalnya kayak gitu. Padahal sebenarnya orang lain nggak bermaksud kayak gitu, sehingga akhirnya reaksinya defensif berlebihan, nyalahin orang lain, kemudian menyalahkan keadaan. Wah, itu repot banget ya kalau emotional intelligence-nya rendah. Dan juga yang jelas banget bisa menghambat karir dan prestasi kita, baik di sekolah maupun di tempat kerja. Kebayang karena kita hubungan dengan orang lain itu tidak bagus, maka kita tidak bisa diandalkan dalam kerja tim, tidak bisa diberi amanah yang besar, kemudian juga kita selalu mengambil keputusan yang buruk. Nah, itu tentang emosi dan kecerdasan emosi. Sementara itu apa sih empati? Ini kan tujuannya bagaimana agar anak memiliki empati yang baik. Sementara itu apa itu empati? Empati adalah kemampuan seorang untuk memahami, merasakan, dan memposisikan diri dengan sudut pandang orang lain, seolah-olah kita ikut merasakan apa yang mereka alami. Jadi dan ini beda dengan simpati. Kalau simpati itu
2: misalnya ada orang jatuh, kita tahu dia lagi jatuh, tapi tetap kita pakai sudut pandang kita sendiri. Yang penting bukan aku yang ngalamin, aku tahu dia jatuh kayak sakit gitu ya, kasihan, cuma paling cuma sampai situ. Tapi kalau empati, kita bisa merasakan, aduh kalau jatuh kayak gitu aku juga ngerti gimana rasa malunya tuh kayak gimana ketika jatuh di depan orang lain tiba-tiba gitu ya, gubrak kayak gitu. Nah, ketika kita bisa memakai sudut pandang orang lain, kita akan lebih mudah membantu orang lain karena kita mengerti betul apa yang dia rasakan gitu. Nah, itu empati, dan bedanya dengan simpati. Dengan kata lain, empati itu jauh lebih dalam dari cuma sekadar simpati. Dan mengapa empati penting? Mengapa anak-anak harus kita ajarkan bagaimana mengelola emosi agar kecerdasan emosinya tinggi sehingga punya empati yang baik? Karena empati ini adalah fondasi hubungan yang sehat. Mau anak-anak bahagia, mau punya anak-anak itu hidup dalam keluarga yang bahagia, punya anak-anak yang bahagia, berinteraksi dengan orang lain dengan nyaman dan seterusnya, maka tanamkan pada dia agar mempunyai empati yang baik dari sejak dini. Nah, kemudian juga kalau kita empati itu penting agar mencegah orang melakukan bullying, mengejek, menghina, merosting orang lain gitu ya, menyakiti teman dan seterusnya. Kenapa? Karena dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain kalau mengalami hal yang jelek. Dan kemudian juga empati itu adalah kunci keterampilan sosial. Pembicara yang baik, pemimpin yang baik, tokoh masyarakat dan seterusnya itu harusnya punya empati yang tinggi agar dia mendapat tempat di hati orang lain dan keterampilan sosialnya meningkat terus. Kemudian apakah anak bisa diajak mengenali dan mengelola emosinya sejak dini? Ini adalah poin terakhir. Jawabannya adalah sangat bisa, dan justru harusnya dari sejak kecil itulah waktu terbaik kita ajarkan. Kita ingat ketika Rasulullah SAW di waktu masih balita ditaruh di dusun Bani Sa'adah ya, Bani Sa'ad. Dan saat itu didatangi dua atau tiga orang malaikat, dan terjadi peristiwa yang luar biasa, yaitu dada beliau dibelah, jantung beliau dicuci dengan air zam-zam atau air es, kemudian diisi dengan sesuatu yang gak pernah kita bayangkan. Dan ini kita bisa ambil hikmahnya dalam kehidupan kita. Rasulullah itu tidak diisi dengan hatinya itu dengan kecerdasan, karena malaikat kan sedang menyiapkan beliau untuk menghadapi tugas yang sangat luar biasa berat yang gak mungkin ditanggung oleh manusia lain, yaitu berdakwah, mendakwahkan Islam kepada umat manusia sampai akhir zaman. Dan yang diisi kepada Rasulullah itu bukan kecerdasan, bukan kemampuan mencari uang. Kebayangkan kalau kita dikasih pilihan kayak gitu, mungkin kita, udah deh saya pengen jadi orang yang sangat kaya sehingga saya bisa beli bazar-bazar itu, saya bisa dapat pengikut banyak tanpa capek-capek gitu, dakwah saya bisa diterima dengan cepat ketika saya bisa kasih orang gaji dan sebagainya. Tapi enggak, yang diisi oleh para malaikat ke dada Rasulullah apa? Ketenangan. Dan itu berarti para malaikat menyiapkan Rasulullah SAW dari sejak kecil kemampuan intelijen yang emosi intelijensi.

kemampuan otak itu ukuran otak juga sedang berkembang, termasuk susunan saraf yang mengatur emosi anak. Jadi ketika susunan sarafnya sedang berkembang, dimanfaatkan diisi dengan ilmu bagaimana mengelola emosi. Jadi benar-benar kayak nancep di itu di apa di batu gitu, bukan di pasir. Nah, kenapa juga harus diajarkan sejak dini? Karena ini adalah masa fitrah, masa fitrah dalam Islam adalah masa ketika anak itu belajar banget, meniru banget dari apa yang dilihat dari orang tuanya atau orang-orang yang dekat dengan dia. Jadi dia belajarnya nggak banyak susah-susah mikir dan seterusnya, dia tinggal niru apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami dari lingkungan sekitar, tentu saja dari orang tuanya. Jadi kalau orang tua menunjukkan kecerdasan emosi yang tinggi, maka anak dengan mudah akan menyerapnya dan menjadikannya cara untuk menenangkan diri ke depan ketika dia sedang mengalami hal-hal yang sulit gitu. Jadi memang benar-benar efektif banget justru kecerdasan emosi ini diajarkan dari sejak dini, dan juga mencegah kebingungan emosional ketika mereka lagi mengalami masa sulit, mereka bingung ini aku harus gimana gitu ya. Tapi kalau emosinya, kecerdasan emosinya tinggi, dia akan lebih mudah menerima keadaan itu, karena seperti yang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu katakan juga, ketika kamu menghadapi masalah, secepat kamu menerimanya dengan ikhlas, maka Allah juga akan mempermudah masalah kamu dan mempercepat jalan keluarnya. Dan ini hanya didapati dari sudut sains adalah dengan orang-orang yang kecerdasan emosinya tinggi gitu. Dan yang penting adalah yang berikut ini adalah bagaimana sih cara mendidik anak mengenal dan mengelola emosinya. Gampang nih ayah bunda, sobat MT semua. Pertama adalah kasih nama atau labeling emotion ketika anak sedang mengalami sesuatu. Ketika dia lagi marah, lagi jengkel, kita bisa bilang jangan dihakimi, jangan disalahkan, tapi kasih tahu apa yang dia rasakan. Misalnya ketika dia lagi marah, mainannya diambil sama kakaknya atau teman, kita kasih tahu, mama ngerti kamu lagi marah karena mainan kamu diambil. Jadi dengan cepat anak merasakan, oh ini yang namanya marah, ini yang namanya jengkel, ini yang namanya sedih, ini yang namanya gembira, ini yang namanya jealous, dan seterusnya. Nah, kalau anak dibantu dengan mengenal apa yang dirasakan, maka tekanan perasaan itu oleh otak akan diturunkan, dan dia jadi lebih tenang. Jadi pertama, kasih tahu apa yang dirasakan. Nah, kemudian yang kedua, ketika memperkuatnya, boleh digunakan media yang menarik, misalnya pakai buku, pakai gambar. Ada tahu nggak mana orang yang lagi sedih di gambar ini, mana orang yang lagi senang, mana orang yang lagi marah, dan seterusnya. Juga bacakan kisah-kisah dari Al-Quran, kisah Nabi Muhammad SAW, kisah para nabi yang lain. Ketika mereka lagi jungkir balik berjuang, itu kan perasaannya pasti campur aduk, ditolak oleh orang kafir, diusir, dan seterusnya. Mereka akan merasakan betul, oh begitu cara mengelola emosi dari kisah-kisah ini gitu. Itulah sebabnya dalam Al-Quran ada surah yang luar biasa, namanya surah Al-Qasas, yang jarang kita pahami kenapa sih namanya Al-Qasas atau kisah. Karena kisah itu menginspirasi dan mendidik kecerdasan emosi agar tinggi dari sejak dini. Jadi yang pertama kasih nama, yang kedua gunakan media yang menarik, bacakan kisah-kisah untuk memperkuat pesan-pesan kita tadi. Dan yang ketiga, setelah ya, divalidasi perasaannya, tapi juga kasih tahu bahwa kamu boleh marah, tapi kamu nggak boleh mukul. Jadi perasaan itu boleh kita rasakan siapa saja, tapi perilakunya harus dibatasin. Jadi kamu marah, tapi jangan mukul. Kamu boleh sedih, tapi jangan melempar-lempar barang. Kamu boleh jengkel, tapi jangan merusak sesuatu. Jadi apa yang dirasakan boleh, tapi reaksinya itu harus dikasih tahu batasannya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir adalah ajarkan teknik menenangkan diri dengan cepat. Misalnya, ya, tarik nafas, tiup seperti kamu meniup lilin gitu, atau tiup jari mama nih, biar kamu bayangkan jari mama nih lilin, atau wudu gitu kan, atau misalnya memeluk diri sendiri. Nah, itu teknik-teknik cepat kayak itu. Nah, empat hal itu akan membuat emosi anak cerdas dari sejak dini, sehingga ketika datang emosi besar yang amarah, panik, sedih, dan seterusnya, mereka akan lebih cepat mengenali dan mengendalikannya. Dan yang terakhir, apa sih persamaan emotional intelligence dalam Islam? Kalau dalam Islam itu sebenarnya dirinci dalam banyak hal gitu ya, jauh lebih luas daripada quantum science ini, tapi mungkin yang saya riset-riset, yang paling saya temukan dekat dengan

0: Konsep emosional intelijen dalam Islam adalah akhlak. Bukankah Rasulullah SAW datang ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia bagi manusia? Dengan kata lain, tujuan Rasulullah SAW menurut hasil riset kecil saya, ternyata emang tujuannya untuk membuat umatnya itu, manusia itu memiliki emosional intelijen yang tinggi sehingga mudah menerima kebenaran, tetap tenang menghadapi segala keadaan, dan bisa membuat lingkungan sekitar juga jadi lebih baik dengan performa akhlak yang luar biasa. Mungkin itu dulu paparannya sementara. Terima kasih.
1: Masya Allah, baik, alhamdulillah. Terima kasih nih Kak Eka dengan pemaparannya yang luar biasa sekali, sudah cukup mendetail nih. Jangan-jangan sudah beres lagi materinya nih Kak Eka, masih ada ya, masih ada materinya ya Kak?
0: Iya, silakan. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan.
1: Ya. Oke, kayaknya kita jeda dulu deh Kak Eka ya, sambil kita coba undang buat sahabat MQ bergabung dan juga menyapa, apalagi nih kalau misalnya soal anak gitu ya, soal emosional tadi, betul ya, bagaimana kadang kita bahkan justru reaksi kita nih ketika melihat anak, aduh ini kenapa nih kayak gini gitu ya. Mungkin nanti kita bagaimana mengelola kitanya biar siap mengelola emosi, dan juga bagaimana mungkin tadi sebenarnya tadi sudah ya untuk mengaplikasikan ke bagaimana reaksi ataupun juga mengajari emosional intelijen ini begitu ya. Insyaallah. Oke, di segmen berikutnya sambil kita undang sahabat MQ bisa bergabung dan menyapa kami di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang Anda kirimkan pada kesempatan ini. Silakan dikirimkan dan disampaikan di 0811-224-1027 untuk bergabung dan membersamai kami. Dan juga sahabat MQ, tentunya Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda. Kami menyediakan layanan satu pintu edukasi konseling dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Butuh konseling dan konsultasi keluarga, dapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi kami. Informasi dan pendaftaran konseling, follow Instagramnya di @puspaga.bandung atau hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939. 0813-2103-9939. Dan kini ada juga aplikasi Senandung Perdana, media edukasi keluarga berbasis digital. Download sekarang juga di Play Store Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah untuk seluruh keluarga. Insyaallah kami akan kembali untuk membersamai Anda lepas jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Radio MKFM.
2: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ma, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pa?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
4: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus
5: fokus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid. Menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
8: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
7: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
10: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
11: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Radio MGFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kami kembali hadir untuk membersamai Anda di siang hari ini. Masih akan menemani Anda, kami juga akan hadirkan di Inspirasi Keluarga ini polling yang untuk juga Anda pilih, sahabat MG, di siang hari ini. Menurut sahabat MG, terkait dengan tema kita ya, dengan ya, bicara membangun kecerdasan emosi anak, sahabat MG, ketika anak sedang marah, kecewa, atau menangis, biasanya hal apa yang Anda lakukan? Kami hadirkan 4 pilihan di kesempatan ini. Yang pertama adalah dengan menenangkan anak terlebih dahulu. Yang kedua, mengajak anak bicara tentang perasaannya. Yang ketiga, memberi waktu anak untuk tenang sendiri. Atau di poin keempat, langsung menasihati anak agar tidak berlebihan. Silakan sahabat MG sampaikan pilihan pollingnya untuk di siang hari ini, boleh dipilih via WhatsApp ataupun juga grup sahabat polling grup sahabat MG. Yang insya Allah kita akan juga menyambung kembali perbincangan bersama dengan Kak Eka ya, insya Allah di kesempatan ini. Bismillah Kak Eka, kita sambung kembali di kesempatan ini. Nah, tadi kalau misalnya sudah sempat dipancing sebelum kita jeda begitu Kak Eka, kadang kalau misalnya tadi ya menyikapi anak gitu, kadang ketika kita tahu tahapannya tadi ya, apa yang harus kita lakukan dengan mengkonfirmasi begitu ya, atau mengenalkan tadi ya sebenarnya perasaan apa yang sedang dirasakan. Nah, itu kadang yang menjadi tantangan itu kondisi orang tuanya. Sebagai orang tua nih, kadang lagi nggak siap, atau mungkin juga sedang ada berat terkait dengan berbagai hal begitu ya, dalam permasalahan keluarga. Dan ini ketika hadir terjadi kondisi ini, nah ini baiknya apa nih kalau untuk orang tua nih begitu, menyikapinya apa, seperti apa, ada triknya nggak begitu, tipsnya?
1: Ya, masya Allah, luar biasa. Jadi memang sobat MK semua, ketika kita menjadi orang tua berarti kita harus jadi diri kita yang lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Karena kita ketambahan amanah nih. Satu anak, dua anak, tiga anak, semakin lama harus semakin baik, semakin baik, semakin baik. Karena anak itu meniru dengan apa yang dia lihat. Bayangkan, anak usia 15 bulan atau 14 bulan itu bisa meniru apa yang dia lihat hanya dalam waktu 2 menit. Bayangkan kalau dia ketemu orang tuanya, bersama orang tuanya setiap jam, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bayangkan berapa banyak yang bisa dia lihat dari orang tuanya. Jadi dengan kata lain, anak itu mengkopi, meniru keteladanan. Jadi orang tua harus bisa memberikan keteladanan pada anak. Ketika marah dengan pasangan, lagi konflik dengan pasangan, apapun masalahnya, kalau bisa jangan tunjukkan itu di depan anak, karena anak akan dengan cepat meniru gitu. Kalau anaknya makin gede, dia tahu itu salah, dia malah jadi bingung, ini mana yang benar, siapa yang benar, siapa yang aku harus pilih. Wah, itu luar biasa banget, mempengaruhi ketenangan, kemudian juga bahkan hal-hal kayak fokus, konsentrasi anak, dan seterusnya. Jadi sobat MP semua, ketika kita jadi orang tua, hendaklah kita meningkatkan keimanan kita, pengetahuan kita tentang agama kita. Bagaimana kalau aku menghadapi situasi seperti ini, itu apa yang harus aku lakukan? Ingat Rasulullah SAW dulu pernah menggambar di atas pasir sebuah kotak memanjang. Kebayang ya, gambar kotak persegi panjang gitu. Nah, di dalam kotak itu beliau gambar garis, tapi garis di ujungnya itu nembus, nembus tepi kotak yang sisi pendeknya gitu ya. Jadi memanjang juga garisnya. Nah, di tengah-tengah garis itu beliau gambar garis-garis pendek yang vertikal. Kalau tadi kan horizontal, garisnya digambar vertikal, tek. Nah, Rasulullah menerangkan bahwa kotak itu adalah umur kita, dan garis yang keluar dari kotak itu apa? Itu angan-angan kita, baik itu angan-angan yang baik ataupun yang buruk, yang gak pernah tercapai karena dibatasi oleh umur. Dan tapi yang menarik adalah garis-garis yang menghilang, garis yang tadi panjang tadi, itu apa? Itu adalah ujian dan kesulitan. Jadi hidup kita dari awal sampai akhir adalah melalui kesulitan, selesai, lewat lagi, masuk lagi kesulitan berikutnya, selesai, terus ujian demi ujian demi ujian. Dengan kata lain, hidup kita nanti itu di akhirat adalah prestasi kita melewati ujian demi ujian. Sampai kata Rasulullah SAW, ketika kamu selesai masa hidupnya, Allah itu tidak melihat lagi ada dosa dalam diri kamu karena kamu telah menyelesaikan ujian itu dengan baik. Dan apa yang harus kita punya, hal terpenting yang kita punya ketika melihat ujian demi ujian itu, pertama adalah akhlak dulu, atau dengan kata lain dalam bahasa sayangnya adalah kita harus punya kecerdasan emosi yang tinggi. Kenapa saya mengasosiasikan emosi ini dengan akhlak? Karena akhlak itu kan sesuatu yang spontan, yang kita keluarkan reaksi kita ketika menghadapi suatu masalah mendadak gitu. Misalnya lagi dijalani senggolan, nah reaksi akhlak kita tuh kelihatan dari situ. Apakah kita marah, sabar, tetap tenang, atau malah mengumpat, atau jengkel, atau sedih, atau takut, dan seterusnya. Itu akhlak kita. Respon spontan yang gak pernah dipikirin sebelumnya. Nah, bagaimana supaya respon spontan itu, kan akhlak itu bisa diperbaiki, bisa dipelajari, bisa ditanamkan, dan terus di-upgrade gitu sampai kapanpun kita hidup, yaitu dengan cara belajar. Karena benteng yang paling kuat di dunia adalah pikiran kita. Ketika kita mengisi pikiran kita dengan ilmu, maka bentengnya makin kuat, akhlaknya juga makin bagus. Nah, dengan kata lain, kita berusaha setiap hari menjadi orang tua yang akhlaknya lebih bagus daripada sebelumnya, hari demi hari. Banyak belajar, banyak berdiskusi, banyak mendengar majelis ilmu, dan seterusnya. Sehingga kita menjadi orang tua yang lebih baik. Katakanlah kalau nggak ada orang tua yang nggak sempurna, kan pasti akan ada tuh kelihatan di depan anak marahnya. Bahkan jangan salah loh, ketika nanti udah gede ditanya, coba kalau, tapi hati-hati ya nanyanya ini mah, cuma kalau dalam keadaan tenang, apa yang dulu pernah kamu rasakan, misalnya kayak trauma dari sikap ayah atau ibu gitu. Jangan salah kalau kita kaget, anak itu ingat apa yang kita udah lupa gitu. Jadi tidak ada orang tua yang sempurna, tapi mulailah dari saat ini kita memperbaiki perilaku kita, akhlak kita, dengan ya dengan belajar tadi, menyelesaikan masalah satu demi satu dengan banyak berdoa juga. Karena yang bisa mengubah takdir itu kan doa ya. Kita tahu nih takdir ke depan kita nih bakal kayak gini, tapi kalau kita berdoa dan percaya penuh dengan apa yang kita doakan, itu bisa mengubah takdir kita. Kalaupun misal takdir itu tetap kita alamin, kita bisa menerimanya dengan baik, seperti Umar tadi katakan, sahabat Umar tadi katakan, kalau kita cepat menerima takdir Allah dengan ikhlas, maka Allah akan membuatnya jadi lebih mudah dan membuat kita cepat menemukan jalan keluarnya. Jadi dengan kata lain, semesta, kalau kata anak sekarang, semesta itu mendukung gitu ya. Itu tergantung pada emosi kita, akhlak kita gitu. Kalau kita akhlak kita baik, maka jalan-jalan itu akan kebuka dengan sendirinya. Jadi dan budak semua, kalau kita sudah ngalamin hal-hal yang, aduh saya kayaknya memberikan teladan yang bukan teladan, apa contoh akhlak yang buruk nih pada anak kita, maka istighfar, bertobat, upayakan untuk tidak mengulanginya lagi, karena tidak ada orang tua yang sempurna gitu. Dan sebetulnya anak itu tidak menuntut orang tua yang sempurna loh gitu. Asal kita selama ini jujur, kita minta maaf sama anak. Pernah nggak sih kita kepikiran untuk minta maaf sama anak gitu ya? Aduh maafin ya cium tangannya, aduh mama selama ini telah bikin kamu sedih, mama nunjukin marah mama gitu. Tapi coba nanti setelah itu, kalau anak udah tahu bahwa itu yang dilakukan orang tuanya juga salah, dia akan memperbaiki persepsi dia. Oh ya kalau gitu kemarin itu mama juga salah, aku nggak coba jangan niru yang seperti itu. Dan mulai saat ini kita perbaiki respon kita terhadap situasi, atau akhlak kita, atau kecerdasan emosional kita, hingga lebih bisa bereaksi dengan baik terhadap situasi yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi perbaiki akhlak kita, bertobat, minta maaf sama anak kalau memang memang itu diperlukan. Setelah itu perbaiki diri kita terus-menerus gitu. Jangan pernah berhenti. Insya Allah nanti Allah akan memberi kemudahan, akan menutup efek-efek trauma pada anak dan pada diri kita sendiri dengan hal-hal yang baik. Karena kalau yang namanya trauma jangan dikeluar-keluarin kecuali ada ahlinya. Kalau dari diri kita sendiri tutup, karena itu kan masuk ke alam bawah sadar. Makin dalam dia masuknya, maka semakin sulit dia keluar. Tapi kalau terus diungkit, nggak punya ilmu untuk menutupinya, nggak punya pengalaman baik untuk menutupinya, nggak pernah nangis sama Allah untuk bertobat dan seterusnya, maka dia tetap dekat permukaan, dikit-dikit keluar gitu. Kita tutup aja tuh. Karena itu kan udah takdir, udah terjadi. Jadi sobat MT semua, mulai sekarang yuk jadi orang tua yang lebih berempati pada anak, lebih berempati pada pasangan, sehingga ketika kita ngomong sama pasangan, kita dengerin dulu, kita pahamin apa yang dia katakan itu, kita memahami dunianya dia, bukan ngedengerin untuk ngebantah, tapi ngedengerin untuk ngerti, oh maksudnya dia gini. Jadi kita tidak salah sangka, tidak salah meresponnya gitu. Jadi ayo mulai sekarang pertinggi akhlak kita, salah satunya adalah dengan kemampuan mendengarkan pasangan anak dengan baik. Dan respon pertama kita jangan menghakimi atau menyalahkan, tapi mengkonfirmasi, emang kamu lagi marah gitu, emang kamu lagi kesel sama saya kalau sama pasangan gitu. Kalau memang itu yang benar terjadi dan memang salah saya minta maaf ya. Jadi kita tenang gitu loh, jadi orang akhlak yang baik itu kan tenang, kelihatan dari wajahnya, dikit-dikit marah berwudu, karena dari dinginnya fisik dan kulit kita, insya Allah hati kita juga jadi teduh dan tenang.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih kembali Kak Eka sudah penjelasan ya terkait dengan bagaimana nih kalau sikap orang tua tadi ya, bicara soal orang tua harus bagi seperti apa. Nah tadi ya harus pintar memposisikan diri ya begitu ya dalam menyikapi hal ini. Baik, insya Allah. Terima kasih kembali buat Kak Eka. Ini izin Kak Eka, kayaknya kita harus jeda kembali untuk menyimak beberapa informasi sambil kita coba undang untuk diskusi sahabat MQ, dan Anda tanyakan mungkin ada permasalahan ataupun juga mungkin mau sekaligus curhat sharing, ini silakan bisa disampaikan di kesempatan ini bersama dengan Kak Eka Wardana. Silakan sahabat MQ sampaikan atensi pertanyaannya di 0811-224-1027. Lalu juga pollingnya boleh Anda buat sahabat MQ ya, dan disampaikan di kesempatan ini begitu ya. Dan juga untuk sahabat MQ pendengar dimanapun berada, kami turut mengundang dan mengajak ya, bahwasanya sahabat MQ Pusat Pembelajaran Keluarga Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda, di mana menyediakan layanan satu pintu edukasi konseling dan konsultasi keluarga holistik interaktif integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Butuh konseling sahabat MQ atau juga konsultasi keluarga, dapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi Puspaga Kota Bandung. Informasi dan pendaftaran konseling follow Instagram di @puspaga.bdg ya .bandung atau hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939 0813-2103-9939. Dan juga hadir untuk Anda aplikasi Senandung Perdana sahabat MQ untuk menjadi media edukasi keluarga berbasis digital. Download sekarang juga di app di Play Store Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Kami insya Allah kembali akan membersamai Anda lepas jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Radio MGFM.
2: Sahabat MG, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
2: Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat

0: Radio KFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kami kembali hadir membersamai Anda kembali dalam program Inspirasi Keluarga di siang hari ini. Langsung saja kami undang untuk membersamai sahabat MK di 0811-224-1027 dengan tema membangun kecerdasan emosi anak. Dan juga sahabat MK, pendengar dimanapun Anda berada, di mana pada siang hari ini juga kami ingin kembali menyampaikan untuk Anda bahwasannya pembelajaran pusat pembelajaran keluarga atau Puspaga Kota Bandung hadir untuk Anda dengan dengan pelayanan satu pintu edukasi, konseling dan konsultasi keluarga holistik integratif berbasis hak anak sebagai unit layanan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Butuh konseling atau konsultasi keluarga, dapatkan layanan terbaik dari para profesional dengan menghubungi kami. Informasi dan pendaftaran konseling silakan follow Instagramnya di @puspaga_bdg atau hubungi via WhatsApp di 0813-2103-9939. 0813-2103-9939. Dan juga sahabat MK, hadir aplikasi Senandung Perdana dengan media edukasi keluarga berbasis digital. Download sekarang juga di Play Store dengan Senandung Perdana. Puspaga Kota Bandung, rumah kita semua, tempat aman, nyaman, dan ramah anak untuk seluruh keluarga. Dan insya Allah kita akan kembali menyapa sahabat MK dengan pertanyaan yang juga sudah hadir di kesempatan ini. Alhamdulillah. Daripada si kesempatan ini, bismillah, Kaika izin menyambung ya. Pertanyaan dari sahabat kita hamba Allah di Bandung yang menyampaikan bagaimana nih ketika anak misalnya marah karena gadgetnya diambil, kemudian menangis dan berteriak, maka respon yang harus didahulukan ini seperti apa begitu, karena terkait dengan mengolah rasa kecewa mungkinnya barangkali, apakah betul itu Kaika, mangga boleh disampaikan penjelasannya
1: ya. Terkait dengan gadget, ada satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa gadget ini harus ada batasannya, dan kita buat batasan itu bersama anak. Penelitian itu menyarankan kalau untuk anak yang sudah sekolah itu maksimal main gadgetnya 2 jam per hari maksimal ya, di luar ngerjain tugas dengan gadget misalnya main game dan seterusnya, maksimal 2 jam per hari, bisa di sejam-sejam atau pokoknya maksimalnya 2 jam per hari. Dan untuk anak yang belum sekolah, maksimal 1 jam per hari. Tapi kalau anak-anak masih di bawah 5 atau 4 tahun, disarankan oleh penelitian University of Wisconsin Amerika, jangan diberi gadget, karena anak-anak usia segitu tuh lagi sedang belajar banyak bicara, mengenal vocabulary, berinteraksi dengan orang lain. Kalau diberikan gadget, dia jadi pasif. Akhirnya jadi apa? Jadi speech delay. Jadi kemampuan bicaranya tertunda karena dia terlalu banyak berinteraksi dengan gadget. Dan kemudian juga jangan lupa, ketika anak itu tantrum, tantrum itu bukan berarti anak itu emosional intelijennya rendah ya. Karena tantrum itu pasti dialami semua anak gitu. Mau anak yang sifat karakternya tenang ataupun yang memang agak pemarah dan seterusnya, tetap semua anak akan mengalami tantrum. Kenapa? Karena tantrum itu bisa terjadi ketika anak pengen ngasih tahu orang tuanya sesuatu, tapi dia belum bisa ngomong, akhirnya nangis. Atau anak itu pengen sesuatu, dia pura-pura nangis untuk menipu orang tuanya, gak berhasil, dia marah, dan seterusnya. Nah, dengan kata lain, gadget itu harus berhati-hati. Jangan sampai gadget itu jadi pengganti kita. Kan kebanyakan orang tua ketika ditanya, kenapa kasih anaknya gadget? Biar dia tenang. Itu kan jawabannya. Nah, itu salah banget kalau alasannya kayak gitu. Karena itu berarti menggantikan kehadiran orang tua dengan gadget. Dan itu salah banget. Ketika anak sedang tantrum atau menangis, sebetulnya yang dia pengen katakan tuh, ma, aku lagi pusing, ma, aku lagi sakit, ma, tolong perhatiin aku, tolong peluk aku, tolong kenangkan aku. Tapi kita kasih gadget, yang gadget itu gak bisa berempati sama anak, dia ngalir begitu saja, dan anak jadi diem, teralihkan perhatiannya. Sebetulnya bukan karena kebutuhan ketika dia tantrum itu terpenuhi, tapi karena distraction, jadi perhatiannya terhalif karena ada gadget. Sebetulnya itu. Nah, jadi gadget itu harus dibatasin ya. Kalau dan kalau dibatasin tentu harus ada alternatifnya. Ketika gadget itu selesai, alternatifnya apa nih? Misalnya baca buku bareng sama orang tua, ngobrol dan seterusnya, pergi ke masjid dulu bareng, atau diajak ibunya pergi ke minimarket untuk belanja dan seterusnya. Kemudian juga adain area free zone, gadget free zone. Jadi misalnya di meja makan gak boleh pegang gadget ya. Masuk kamar mandi gak boleh bawa gadget. Mau tidur udah jam 9 malam, gadgetnya mama ambil dulu gitu. Atau memang itu kita pinjemin, bukan karena lebih bagus kalau kita bilang ini gadget mama. Ini mama kasih pinjam kamu. Jadi anak tidak merasa memiliki gadget tersebut gitu. Dan adakan hal-hal kayak gitu. Kemudian juga bikin kesepakatan. Maksimal kamu main gadget sejam ya, atau 2 jam kalau udah sekolah. Dan di waktu ini, misalnya di waktu ketika habis asar menjelang maghrib nih, misalnya dia udah lagi capeknya lagi baru hilang, udah makan, udah mandi, nunggu azan maghrib misalnya, boleh deh PR-nya udah selesai, boleh deh main gadget dulu ya. Tapi juga kita harus lihat apa yang dia lihat dalam gadget tersebut. Nah, ketika anak tantrum atau marah, pertama udah nggak kita sepakat sama dia dulu gitu, kenapa gadgetnya kita ambil. Sebaiknya kita sepakat dulu, mama ngambil gadget ini kan udah kesepakatan kita. Kalau kamu udah mau maghrib nih, udah sebentar lagi, kamu udah siap-siap wudhu dulu, bersiap-siap pakai baju yang bersih untuk pergi ke masjid. Kalau udah jam segini kamu masih main gadget, sebentar lagi udah mau azan, ya kan udah melanggar kesepakatan mama ambil gitu kan. Atau misalnya udah melebihi waktu yang ditentukan, jadi bikin kesepakatan dulu dan laksanakan itu dengan konsisten. Jangan sampai ketika anak nangis kita balikin tuh gadgetnya, akhirnya anak akan mengulang-ulang perilaku tersebut. Tantrumnya bukannya tambah hilang, malah tambah diulang-ulang dan di intensitasnya dipertinggi, karena dia tahu kalau dia nangis pasti dikasih lagi gadgetnya. Nah, yang harus orang tua lakukan selain tadi bikin kesepakatan dulu, bikin aturan dulu, bikin batasan dulu. Kedua, harus konsisten. Kalau udah bilang enggak, kalau aturan itu harus dilaksanakan, jangan pernah terbujuk anak. Ini namanya sikap asertif. Asertif itu jelas, tegas, tapi menghindari agresi atau kekerasan. Jadi kalau kita bilang tidak, tapi bukan ngebentak caranya. Kan mama udah bilang, kan kita udah sepakat, tidak gitu, tetap tidak gitu ya. Dan kalau udah gitu, baru kita masuk nih cara mengajarkan kecerdasan emosi yang tadi udah disampaikan. Mama ngerti kamu itu sedih lagi asik-asik main gadget, atau yang kamu rasa tuh marah gitu. Marah lagi asik-asik yang main gadget diambil, tapi kan kita udah sepakat gitu. Jadi divalidasi dulu perasaan anak, kamu itu marah. Tapi kalau dibentak, kamu jangan kayak gitu dong, kan kita udah sepakat. Nah, ketika kita menghakimi dan menyalahkan, itu kecerdasan emosinya bukannya meninggi, malah jadi negatif. Kenapa? Karena anak jadi merasa kalau aku marah berarti aku salah. Akhirnya ketika suatu saat dia mengalami pengen marah, gak bisa gitu, karena dia merasa ini disalahin, akhirnya jadi bingung, akhirnya jadi lari ke ekspresi dan emosi yang lain. Itu salah. Jadi kita terima dulu perasaan anak, apapun yang anak rasakan itu tidak pernah salah, tapi yang dibatasin adalah perilakunya. Jadi kalau kamu marah, boleh marah, tapi jangan nendang mukul. Karena tangan dan kaki itu bukan untuk menendang dan menyakiti orang lain, tapi untuk misalnya makan, untuk berjalan. Yang dibatasi adalah perilakunya. Dan kita validasi perasaannya, kita tetap tegas kalau tidak, ya tidak, sesuai dengan aturan. Nah, kalau bisa, kalau ada tempat pojok anak, di mana ketika anak itu, jadi kalau bisa nih Sobat MP, di rumah itu walaupun kecil kita punya meja kecil kalau anaknya masih kecil ya, atau pojok ketika anak tuh merasa anteng di situ, mainannya ditaruh di situ, buku-buku kesukaannya ditaruh di situ, ada meja di tempat dia gambar, coret-coret dan seterusnya. Jadi kalau lagi ngambek bisa ditaruh dulu di situ. Ada anak yang pengen dipeluk, jadi kita peluk dulu gitu. Kalau ada juga anak yang nggak mau dipeluk, ya kita biarin dulu, jangan dipeluk dulu, bawa dulu ke tempat situ. Kalau kita bilang nanti kalau kamu nangisnya udah selesai, mama akan datang lagi ngobrol sama kamu ya. Karena ketika anak tantrum dia kan minta perhatian orang tuanya, minta dilihat-lihat tuh, disayang-sayang, nangisnya ini nih, nangis aku sampai begininya, masa mama nggak mau perhatiin. Tapi ketika kita tetap bersikap tenang, tegas, kalau kamu ngambek terus, nangis terus, mama sulit ngomong sama kamu. Jadi biar nangisnya hilang, mama taruh sini dulu ya. Ditaruh di tempat yang aman. Kalau di luar rumah, jangan ditinggalin. Tapi kalau di tempat yang aman, di rumah, kita bisa tinggalin dia sebentar sampai nangisnya hilang, baru kita datang lagi. Kenapa kamu tadi marah? Nah, itu kan emosi lagi tuh. Kenapa tadi kamu sedih? Kenapa tadi kamu jengkel? Nah, itu kan menamakan emosi dia. Itu adalah langkah pertama memvalidasi perasaan yang dia rasakan. Setelah itu baru kita kasih, kalau udah tenang nih, baru kita kasih solusinya. Kan udah sepakat nih kalau main gadget. Nanti kalau kamu main gadget, nanti besok lagi bisa main gadget. Dan hati-hati loh, kalau anak udah mulai ngerti, kasih tahu hati-hati loh, ada anak yang kebanyakan main gadget, matanya jadi rusak, kontrol badannya jadi, kan ada ya kalau mau dibuka YouTube-nya tuh korban-korban gadget gitu ya, bisa dikasih lihat sedikit-sedikit. Nah, kalau anaknya nggak kaget atau shock, mungkin bisa dikasih lihat biar dia ngerti kenapa orang tuanya membatasi gadget. Kemudian setelah anaknya udah tenang, baru kita masukin nasihat-nasihat sedikit. Nanti kalau kamu marah-marah kayak gitu, lempar-lempar barang kayak gitu, pertama barangnya rusak, mama nggak bisa beli lagi, mainan kamu rusak, nanti kamu juga bisa dijauhin temen, orang-orang jadi takut ngobrol sama kamu, orang-orang jadi nggak suka sama kamu, kan itu akan merepotkan. Jadi bersikap tenang ya, kan kita udah pernah baca kisah Nabi Muhammad, beliau kan sabar banget kan dikatain ini itu sama orang kafir, tapi beliau tetap tenang, tetap senyum, tetap sayang, dan tahu Allah itu melihat kita. Jadi nasihat-nasihat itu masuk, baru masuk ketika badainya udah hilang tuh, udah tenang, udah bisa di apa tuh dikasih nasihat. Dan ketika lagi tantrum juga bisa nggak, satu lagi caranya adalah dialihkan. Jadi kalau misalnya lagi gadget, udah deh sekarang gadget tuh mama bilang, kamu mau ini aja, yuk kita cari makanan, bisa nggak dia dialihkan? Kalau bisa bisa dialihkan, alihkan dulu, kemudian pilih dia untuk memilih. Misalnya, nah sekarang kalau gadgetnya mau pilih makanan, nah lewat jalan mana nih, kita jalan depan, jalan belakang rumah. Jadi dia merasa dia tuh dihargai karena dia dikasih kesempatan untuk memilih tindakannya sendiri kayak gitu. Jadi itu kira-kira yang bisa dilakukan.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak atas jawabannya. Dan tadi sahabat yang sudah bertanya, dan mungkin ini satu pertanyaan penutup nih, masih boleh nih kayaknya ya, mungkin singkat ya, boleh ya. Dibantu dijawab juga nih dari Ibu Dedeh di Rancaek ya. Bismillah, mohon izin bertanya Ustaz, kalau anak bungsu cemburu pada keponakannya nih, apakah itu jadi luka batin juga? Masuk kemudian juga tuh
1: pada sepupu kali ya kalau atau anaknya udah gede atau gimana?
0: Sepertinya masih kecil mungkin begitu ya. Iya. Ini belum ada keterangannya sih, hanya keterangannya anak bungsu ya.
1: Iya. Mm. Nah, sama seperti yang tadi kita ulang lagi ya konsepnya dengan kasus ini, bahwa perasaannya itu kita terima, jangan dihakimi atau disalahkan atau di judgment. Jadi kamu jealous, mama tahu kamu cemburu karena tadi mama kasih uang ke ponakan kamu. Bukan berarti mama nggak sayang kamu, tapi kan kasihan, dia lagi dititipin di sini, ibunya lagi kerja, tante kamu tuh lagi kerja, kasihan kan. Kalau bayangin deh, kalau kamu lagi dititipin di rumah tante, di rumah orang lain, tiba-tiba kamu dicuekin, mau jajan nggak ada uangnya gitu, gimana perasaan kamu? Itu kan menimbulkan memancing empati dia untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Oh iya ya, mah benar juga kayak gitu. Jadi kita terima dulu yang kamu rasakan itu, kamu cemburu ya, kamu jelas ya, kamu merasa mama nggak adil ya. Jadi kita terima dulu perasaannya, kita validasi dulu perasaannya, kemudian baru kita batasi perilakunya. Misalnya kamu boleh cemburu, tapi kamu jangan bentak-bentak mama kayak gitu, nggak boleh loh sama orang tua kayak gitu, kan udah dilarang nih sama Rasulullah, sama Allah, jangan bentak-bentak orang tua ya, tapi ngomong baik-baik sama mama, sama seperti mama ngomong baik-baik sama kamu juga. Jadi setelah divalidasi perasaannya, kita arahkan batasi tindakannya, baru setelah itu kita ajak ngomong baik-baik. Nah, kalau anak sedang jealous, berarti dia sedang meminta perhatian dari kita. Kasih dia perhatian itu, gitu, dengan cara bicara. Kalau misalnya dia, sebetulnya dia misalnya, kalau sepupunya dikasih uang jajan sama kita, dia juga pengen jajan. Terus kita bilang, tadi kan pagi udah dikasih, masa mau minta lagi? Nah, ketika udah kayak gitu, kita tetap tegas pada peraturan, kita kasih perhatian dalam bentuk lain. Udah sini, main sama mama, atau bantu mama masak. Atau ngomong, mah, kayak gitu. Oh, kamu masih marah sama mama? Benar, masih marah. Dan kalau ketika kita ngomong gitu, usahakan mata kita itu sejajar dengan mata anak. Jadi misalnya kita jongkok atau duduk sehingga tinggi kita sama dengan anak dan tatap matanya gitu ketika kita ngomong, jangan sambil ngapa-ngapain tapi tatap matanya. Kemudian juga di antara kita ketika lagi ngomong kayak gitu, di antara kita dengan anak jangan ada sesuatu yang menghalangi, bahkan gadget pun yang biasanya nggak lepas dari tangan kita itu taruh dulu ketika ngomong sama anak. Karena secara psikologis kalau kita lagi pegang gadget, lawan bicara kita itu akan merasa ada sesuatu yang nggak sepenuhnya di perhatian kita tuh tumpah ke dia, karena tangan kita masih megang gadget, lirik-lirik gadget dan seterusnya. Jadi taruh gadgetnya. Bahkan ketika kita lagi gendong adiknya nih, lagi bayi, lagi nyusu sama kita lagi ngomong sama kakaknya, itu kita memiringkan badan sehingga si kakak itu bisa kita peluk, tidak terhalang ada antar kita dengan dia, ada bayi yang lagi nyusu gitu, bahkan kita miring, kita peluk kayak gitu. Sehingga sampai demikian ketika kita memberikan perhatian pada anak, karena udah pasti ketika dia jelas, dia pasti minta penjelasan kita, minta perhatian kita dulu yang pertama, kemudian minta penjelasan kenapa seolah-olah aku dicuekin dan sepupu aku itu aja yang diperhatiin gitu. Jadi kita jelasin sama dia bahwa ini apa tuh, ini kondisinya memang, bayangin misalnya kamu jadi sepupu kamu gak dikasih uang jajan ketika dititipin di tante atau di uak gitu, itu rasanya kan pasti sedih. Nah mama gak mau karena sepupu kamu itu sedih, jadi mama kasih uang jajan misalnya kayak gitu. Kamu tadi kan udah dikasih, atau kalau belum dikasih uang jajan jatah dia dikasih ke sepupunya, nanti kan mama besok ya mama tambahin misalnya kayak gitu. Dan itu membutuhkan kesabaran kamu nih, kita latih kesabaran. Dan ingat satu lagi yang paling penting adalah semua itu memerlukan proses. Nggak bisa nih ketika melaksanakan apa yang saya katakan seperti itu langsung anak berubah, oh iya langsung jelasnya hilang gitu. Tapi ini merupakan sebuah proses, sama kayak nanam tanaman. Kita ketika kita mendidik anak itu harus dijaga, dirawat, disiram, diperhatikan. Sama juga dengan anak, harus konsisten dan sabar. Karena dalam mendidik anak, kemenangan itu milik orang tua yang selalu memiliki, menambah pengetahuannya tentang parenting dan yang sabar dalam melaksanakannya. Ada yang nanya kepada saya, Kak, saya udah melaksanakan apa yang kakak sarankan, tapi kok belum berhasil? Karena jawabannya, karena itu masih proses. Bunda itu atau ayah itu lagi sedang dalam keadaan proses. Jadi proses itu memerlukan waktu dan kesabaran. Coba tolong diterusin, digali lagi, lebih dalam lagi, diperdalam lagi, lebih ditingkatkan lagi cara komunikasinya, kesabarannya, waktu luangnya, dan seterusnya. Sehingga nanti prosesnya benar-benar selesai, baru kita lihat hasilnya. Nggak mungkin yang namanya anak itu kalau kita berikan perhatian yang baik, kita doain dia setiap hari, kan ada tuh doa-doa khusus buat anak dari Rasulullah SAW. Kita doain kebaikan hartanya nanti ketika udah dewasa, kita doakan kemampuan dia mencernakan dan mengamalkan isi Al-Quran dan seterusnya. Gak mungkin Allah itu mengecewakan kita ketika kita melaksanakan amanah dari Allah sendiri. Ya Allah, engkau beri aku amanah, aku meminta engkau untuk memudahkan memanggul amanah ini. Gak mungkin Allah tidak mengabulkan doa kita seperti itu, kan Allah yang kasih kita amanah juga gitu. Jadi harap sabar ketika melaksanakannya dan terus berusaha sampai nanti anak mengerti kenapa kita melakukan hal yang seolah-olah membuat saudaranya, rukunya itu lebih diistimewakan dari dia.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kak Eka, ini jawabannya kembali, dan Ibu Dedeh yang sudah menyapa ya di Ranca Ekek. Dan nampaknya jadi atensi terakhir pada kesempatan ini, mungkin ada yang ingin dikuatkan dan disampaikan dari Kak Eka buat sahabat MK.
1: Ya, terima kasih. Mungkin kesimpulannya sahabat MK semua, emotional intelligence itu sebetulnya konsep baru yang ditemukan sains. Nah, dalam Islam itu udah dari 1400 tahun yang lalu sudah ada, tapi mungkin dengan ada sains ini kita memperkuat keyakinan kita bahwa konsep ajaran Islam itu benar-benar sesuai dengan fitrah kita. Benar-benar ketika kita, Rasulullah itu ingin menyempurnakan akhlak, itulah sebetulnya tujuan kita ketika nanti, kan udah di tadi udah saya ceritain, ketika berhadapan dengan Allah itu, Allah itu akan melihat sampai sejauh mana sih ketinggian akhlak kamu ini dari sejak lahir sampai ketika kamu meninggal, udah setinggi apa nih akhlak kamu gitu. Dan dalam bahasa sains itu namanya emotional intelligence, kecerdasan mengelola emosi. Jadi mungkin diulang sedikit, emosi itu adalah cara kita, pikiran dan badan kita merespon sesuatu yang sedang terjadi. Nah, responnya baik atau buruk tergantung kecerdasan emosi kita. Karena kecerdasan emosi itu kemampuan mengelola emosi kita. Jadi tolong ayah dan bunda mulai sekarang, jangan abaikan, jangan cuma perhatikan faktor akademis anak. Jangan cuma puas kalau anak sudah menghafal sekian juz, tapi perhatikan apakah akhlaknya sudah sesuai dengan apa yang dihafalin atau belum, apakah ketabahannya sesuai dengan ayat-ayat Quran yang sudah dihafalin atau belum gitu. Karena para sahabat Nabi sendiri ketika menghafalkan Quran tuh dilaksanakan dulu, sambil dilaksanakan sambil dihafalin. Tapi kan kalau anak-anak kita dihafalin dulu dari nanti baru dilaksanakan, ya enggak salah juga, tapi maksudnya jangan lupa nih berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan cuma selesai sampai hafalan, tapi juga pelaksanaannya gimana, mengertinya gimana, menyampaikan ke orang lain kayak gimana, itu prosesnya berjalan terus gitu. Jadi sobat MT semua, faktor akhlak, faktor mengelola emosi adalah sangat penting, dan ajarkan pada anak dari sejak dini. Karena yakin, bahkan bukan cuma orang Islam yang bilang, orang Barat juga bilang, kalau emosionalnya kecerdasan emosinya tinggi, dia akan lebih mempunyai peluang sukses di masa depan dibanding dengan orang yang cuma IQ-nya doang tinggi tapi kemampuan emosinya rendah. Jadi saya dan bunda tidak percuma bagi kita meluangkan waktu, meluangkan energi kita untuk mendidik akhlak kita, anak-anak kita dengan benar. Jangan lupa, ketika kita pengen anak kita punya emosional intelijen yang tinggi, berarti kita harus lebih dulu dong harus punya emosional intelijen yang tinggi sambil berproses. Bukan berarti nunggu tinggi dulu baru ngajarin ke anak, tapi sambil berproses aja kita berproses mempertinggi akhlak kita dengan menambah pengetahuan, mengetahui lebih banyak hadis tentang akhlak, ayat-ayat Quran tentang akhlak, kemudian juga mengajarkan kepada anak kita, dan jangan lupa mencontohkannya kepada anak kita. Itulah investasi kita terbesar pada anak. Terakhir, jangan lupa ketika anak udah dewasa nanti, yang dia ingat itu bukan apa yang kita katakan sama dia, apa yang kita ajarin, tapi yang anak-anak ingat adalah siapa kita. Dan itu kalau ketika ditanya siapakah dia, ketika orang lain ditanya siapa sih dia, yang dikelihatan itu pasti akhlaknya gitu. Dia tuh orang baik, dia tuh orang yang soleh dan seterusnya, dilihat adalah akhlaknya. Jadi dan bunda, itulah investasi ketika mengajarkan akhlak atau emotional intelligence ini yang baik, yang tinggi pada anak. Itulah investasi terbesar kita kepada anak-anak. Selamat berjuang, selamat menikmati amanah Allah ini. Insya Allah, Allah tidak akan mengecewakan perjuangan kita, dan anak-anak adalah investasi terbesar di dunia ini dan di akhirat bagi kita nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian kebersamaan kita sahabat MK pada siang hari ini bersama dengan KK Wardana dari Puswa Kota Bandung, Duta Ayah Literasi Kota Bandung. Sahabat MK pada kesempatan ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah dan manfaat buat kita semua, dan pastinya bisa diamalkan sahabat MK ya, tips bagaimana merawat anak begitu. Kita sama singkat dari sahabat MK yang sudah bergabung. Ini ada ibu dengan Ibu Dede Johanna juga yang menyapa. Terima kasih sudah memilih polling di kesempatan ini. Lalu juga di polling berikutnya dengan sapaannya ya, ini paling banyak di poin nomor 6 ya, mengajak anak bicara tentang perasaannya terkait dengan ketika anak yang sedang marah, kecewa atau menangis, ini apa yang biasanya Anda lakukan. Nah, ini lebih banyak yang memilih untuk mengajak anak bicara tentang perasaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di polling group ya yang sudah bergabung, kita sapa-sapa saja. Ada Pak Sandi di Banjaran, Kang Madi di Cemenyan, Ibu Utik di Jogja, Ibu Padilah di GBA 3, Pak Hadianto. Kemudian juga ada Kang Rehan di Ujung Burung. Terima kasih, alhamdulillah. Sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan masuk ke segmen berikutnya di Murotal Pilihan ya. Kami hadirkan 3 pilihan Murotal untuk Anda. Yang pertama ada di Quran Surat Al-A'la, kedua Quran Surat Al-Buruj, dan ketiga Quran Surat At-Tariq. Sampaikan pilihan Murotalnya di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Insya Allah kami akan kembali lepas jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: MG, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, di Gaza

keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati, dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kyai Haji Abdullah Gimnastiar atau A'agim, insyaallah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Kamis 15 Oktober 2026 pukul 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir ajak keluarga dan sahabat. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran, bisa menghubungi ke 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM, Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat

Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kami kembali hadir membersamai Anda di Murotal Pilihan. Kali ini kami akan sapa Anda, kami undang untuk bergabung untuk memilih Murotalnya. Yang pertama pilihannya ada di Quran Surat Al-A'la, di Quran Surat Al-A'la ya, Murotal Pilihan kali ini. Kemudian Quran Surat Al-Buruj, kemudian pilihan ketiga Quran Surat At-Tariq. Sampaikan pilihan Murotal Anda di 0811-224-1027. Kita sapa yang sudah bergabung. Kali ini ada Ibu Juwita di Cimindir.

3, pilih mortal pilihannya nomor 3. Ibu Parilah di GBA 3 nomor 3. Ibu Dede di Padalarang juga sama, pilih monotonnya nomor 3. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan menyapa. Ibu Lilis di Balai Endah pilih nomor 1, terima kasih. Lalu ada juga di polling group ini ya, paling banyak ada di pilihan nomor 3 ya. Kita sapa sapaannya yang sudah bergabung, ada Kang Rehan di Ujung Berung, Ibu Padilah di GBA 3, Pak Ratno di Jalur Perjuangan, Ibu Juwita di Cimindi Raya, Mama Soim di Gado Bangkong, Ibu Utik di Yogyakarta, Mama Ismi di Cianjur, kemudian Kang Hadianto di Tangerang. Terima kasih sahabat FG, insyaallah untuk mortal pilihannya akan dihadirkan di Quran Surat At-Tariq. Dan terima kasih Anda yang sudah menyapa di kesempatan ini, Ibu Aminah yang sudah menyapa juga terima kasih. Saatnya kita akhiri, sahabat siar Irfan Nurfalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mengakhiri kebersamaan kita dalam program Inspirasi Keluarga. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-86 At-Tariq, yang datang di malam hari, 17 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Tolonglah kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dan golonglah kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu doa luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrik. Minta ditolong jadi ahli zikir, ditolong jadi ahli syukur, minta ditolong jadi ahli ibadah yang bagus. Kalau dikabulkan tiga ini, selesai hidup kita. Artinya kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik adalah zikrullah. Derajat seseorang di sisi Allah bisa dilihat dari derajat zikrullahnya. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari ingat Allah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau ku beritahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad lalu membunuh atau terbunuh di jalan Allah? Itulah zikrullah ta'ala. Harus doa tadi di penghujung sholat sebelum salam. Di antaranya doa yang selalu dipanjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Selanjutnya washkuruli wala takfurun. Doa yang tadi korelasi. Jadi kalau udah banyak zikir, banyak syukur.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan salat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam salat yang dikerjakan.
1: Al-Qur'an nurun wa bayan. Al-Qur'an hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kathiro. Wasubhanallahi mukrota wa asila. Wasubhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Sahabat MQ, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
1: Benar juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
0: Sahabat MQ, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik raja dan pengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa masalah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.
1: MQ Siang.
2: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
4: Dan saya Neti Pastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
3: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
3: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
4: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
3: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
1: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah jamaah sekalian, hari ini dapat berjumpa kembali walaupun di suasana yang enak banget buat narik selimut ya. Narik selimut, makan bakso, nyalain TV, enak banget itu. Ya, weekend lagi ya. Baik, alhamdulillah hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang serial fikih salat. Di sebelumnya kita membahas tentang syarat sahnya. Hari ini kita masuk ke rukunnya, di mana rukun-rukun salat itu adalah gerakan dan bacaan yang wajib dilakukan di dalam salat, yang apabila ada yang di-skip dengan sengaja atau tidak mau melakukan gerakan dan bacaan ini, sholat kita jadi tidak sah. Tentu dari semua sholat yang kita lakukan setiap hari, yang kita lakukan tidak hanya rukun-rukunnya yang wajib saja, tapi juga yang sunah-sunahnya juga, udah satu paket lengkap. Jadi sholat yang selama ini kita lakukan syarat sahnya, kita sudah melakukan rukunnya, dan kita sudah melakukan sunah-sunahnya juga. Ibaratnya kita naik motor, Bu. Kita preteli satu persatu tuh. Ya, spare part-nya mana yang wajib ada, mana yang sunah ada gitu. Maka di dalam sholat kita udah preteli mana yang syarat sahnya. Hari ini kita akan preteli mana di antara gerakan dan bacaan yang wajib. Kenapa kita enggak belajar sholat satu paket yang udah pasti sempurna aja sih? Kenapa harus dipreteli ini syaratnya, ini rukunnya, ini sunahnya, kenapa harus seperti itu? Supaya kita bisa memprioritaskan ketika kita berada dalam keterbatasan. Kalau kita berada dalam keterbatasan waktu dan harus buru-buru sholat, maka kita tahu mana yang perlu di-skip. Sunah-sunahnya skip aja dulu, yang penting sholatnya sah. Sholat minimalis yang penting sah, itu aja dulu. Itu ya, itu aja dulu. Nah, kalau kita gak lagi buru-buru, maka kita lakukan yang sunah-sunahnya. Itu kalau tadi contoh waktu yang diburu-buru. Misalnya kita lagi sholat di ruang tunggu bandara, baru juga takbiratul ihram udah dipanggil kepada penumpang pesawat bla bla bla bla, silakan memasuki pesawat dari pintu sekian. Langsung kan, langsung terdistrak kita. Ya, mau dibatalin udah takbir, gak dibatalin gimana-gimana, padahal antriannya masih panjang sih sebetulnya ya. Cuman ya merasa buru-buru aja pengen masuk, takut gak kebagian tempat buat naruh koper aja gitu ya di kabin. Nah, kalau udah seperti itu kan udah buru-buru nih, skip-skip aja yang sunah-sunahnya. Yang penting dari niat sampai salam, sholatnya tetap sah. Walaupun sebentar, tapi tetap sah. Atau kalau misalnya yang terbatas itu adalah tempatnya, di musola mall biasanya, apalagi sholat maghrib yang waktunya terbatas. Yang waktunya terbatas kan maghrib sama subuh kan. Tapi jarang-jarang ada orang sholat di mall subuh-subuh, kayaknya gak ada, belum buka juga mallnya. Maghrib lah contohnya. Musolanya kecil, yang ngantri banyak. Gak kebayang kalau setiap orang sholatnya dilama-lamain dengan semua paket sunah-sunahnya dikerjain semuanya. Kasian yang belakangan ngantri gak dapat sholat maghribnya gara-gara kita egois. Mana begitu udah salam kanan salam kiri masih dikir, masih wirid, apa segala macam ditoel kagak peduli gitu ya. Ah, ini butuh kesolehan sosial kita memang. Nah, kemudian berikutnya yang kalau tadi contohnya yang diburu-buru waktu keterbatasan waktu, keterbatasan tempat. Sekarang kalau misalnya kondisi kita yang terbatas, lagi sakit misalnya, lagi butuh nyender, pengen tidur, tapi masih bisalah sholat dalam keadaan duduk. Tapi duduk lama-lama kepala keliangan juga nih. Ya udah, lakukan yang wajib-wajibnya aja, yang sunahnya di skip aja dulu. Kalau memang kita berada dalam kondisi tidak ada keterbatasan, baru kita lakukan yang sama sunah-sunahnya yang sempurna. Sayang-sayang kalau kita waktunya itu luas tapi tidak melakukan sholat dengan sunah-sunahnya gitu ya. Tapi intinya hari ini kita hanya akan membahas tentang rukun sholat saja. Jamaah sekalian, Rukun sholat itu cuma 17. Dari semua gerakan dan bacaan yang wajib itu cuma 17 aja. Saya akan coba sebutkan, nanti silahkan dicerna apa yang tidak saya sebutkan, padahal jamaah sekalian lakukan gitu ya. Gak usah ditulis dulu Bu, coba didengarkan, difokuskan dulu. Saya akan sebutkan. Kalau ada yang di skip sama saya, nanti Ibu sampaikan. Padahal Ibu kerjain, tapi kok saya gak nyebut gitu ya. Itu berarti gak rukun. Saya sebutin dari nomor 1, niat. 2, berdiri. 3, takbiratul ihram. 4, baca surat Al-Fatihah. 5, ruku. 6, tumakninah dalam ruku. 7, itidal. 8, tumakninah dalam itidal. 9, sujud. 10, tumakninah dalam sujud. 11, duduk di antara dua sujud. 12, tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. 13, duduk tahiyat akhir. 14, membaca tahiyat akhir. 15, membaca solawat pada Nabi Muhammad dan keluarganya dalam tahiyat akhir. 16, salam yang pertama. 17, tertib. Itu doang yang wajib. 2 menit kelar. Ibu ya, 2 menit kelar itu. Nah, coba dari 17 poin yang tadi saya sampaikan, apakah ada yang saya tidak sebutkan padahal tiap hari kita sholat melakukannya? Apa Bu? Gimana? Doa iftitah. Kemudian surat setelah Al-Fatihah. Kemudian mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Kemudian, karena tadi kan nomor 1 niat, 2 berdiri, 3 takbiratul ihram. Takbir Bu, kalau saya bilang takbir Bu, takbir Allahu Akbar kan, bukan takbir itu bacaannya, bukan gerakannya yang wajib. Kemudian apalagi? Apalagi Bu? Yang gak saya sebutin tadi padahal kita kerjain dalam salam. Salam yang kedua. Ada lagi? Tahiyat awal Bu gak saya sebut tadi. Ini Bu sunah-sunahnya ya. Dari mulai nomor 1 aja niat. Melafatkan niat aja udah sunah. Ngangkat tangan saat takbiratul ihram, sedekap saat berdiri, menghadapkan mata ke tempat sujud saat berdiri, membaca doa iftitah, membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, membaca tasbih di dalam ruku, membaca tasbih dalam i'tidal, membaca tasbih di dalam sujud, membaca doa di dalam duduk di antara dua sujud, tahiyat awal duduknya, bacaan dan solawat di dalamnya, salam yang kedua, memperbanyak doa di dalam sujud, membaca tasbih 3 kali di dalam sujud dan ruku. Semuanya itu adalah sunnah. Semuanya adalah sunnah. Jadi kalau jamaah sekalian melakukan cuman 17 ini aja, udah sah sebetulnya. Cuman kalau Ibu melakukannya, saya jamin merasa aneh. Kenapa aneh Bu? Ya kita udah terbiasa sama yang komplit, disuruh gak komplit. Gitu kan Bu ya? Kita udah terbiasa makan nasi sama, kalau kita makan nasi nih sama lele goreng Bu, udah sah kan makannya? Ya kagak ada lalapan sama sambel. Nah, gimana tuh? Kagak enak gitu kan? Kagak enak. Ah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau bicara rukunnya, ini adalah rukun. Jangan sampai kita memprioritaskan yang sunnah tapi kita skip yang rukun, percuma gak sah? Ibu ya, karena konsekuensinya kalau ada dari 17 poin ini yang kita skip, maka tidak sah. Kita akan bahas satu persatu ya Bu ya. Saya akan ulang ya Bu ya. 1 niat, 2 berdiri, 3 takbiratul ihram, 4 membaca Al-Fatihah. Nomor 1 berniat, nomor 2 berdiri, nomor 3 takbiratul ihram, nomor 4 membaca Al-Fatihah, nomor 5 ruku, nomor 6 tumakninah dalam ruku. Ini poinnya berbeda, soalnya ruku dan tumakninah itu pengertiannya nanti beda. Nomor 7 i'tidal, nomor 8 tumakninah dalam i'tidal. 9 sujud, 10 tumakninah, 11 duduk di antara 2 sujud, 12 tumakninah dalam duduknya maksudnya. Nomor 13 duduk tasyahud akhir. Bu, yang betul duduk tasyahud apa duduk tahiyat? Apa bedanya duduk tasyahud sama duduk tahiyat? Sama aja, Bu. Tahiyat itu bunyinya at-tahiyatul mubarakatus, ya tahiyat. Kalau tasyahud asyhadu alla ilaha illallah, sama aja. Kan kita baca semuanya. Itu ya, duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir, terserah Ibu. Nomor 14 membaca tasyahud akhir. Membaca tahiyat atau tasyahud akhir. Nomor 15 membaca solawat pada Nabi Muhammad dan keluarganya. Hanya pada Nabi Muhammad dan keluarganya yang wajib. Nanti ada kesunahan solawat pada Nabi Ibrahim dan keluarganya, masuk di sunnah nanti. Jadi di tahiyat akhir itu, Bu, yang panjang dari at-tahiyatul sampai innaka hamidum majid, itu gak wajib, cuman sampai Allahumma salli ala. Ibu pakai Sayyidina apa gak? Pakai ya? Yaudah saya pakaiin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, titik. Udah langsung bisa ke nomor 16, salam yang pertama. Jadi kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim sampai innaka hamidum majid, itu sunnah. Oke, kemudian nomor 17 adalah tertib. Tertib itu artinya gak boleh random, gak boleh acak. Gak boleh acak. Ibu gak boleh tiba-tiba sujud dulu baru ruku, gak bisa. Harus sesuai dengan urutannya. Nah itu kira-kira. Saya akan mulai dari poin yang nomor 1 ya, Bu ya. Kayaknya nih nomor 1 sampai nomor 17 mungkin gak bisa kita bahas sampai hari ini semuanya. Mungkin next pertemuan berikutnya saya akan bahas nomor 1 tentang niat dulu. Apa pengertian dari niat? Niat itu adalah qasdul qalbi muqtarinan bil fi'li, yang artinya menghadirkan keinginan dalam hati terus langsung dikerjain. Kalau misalnya ibu bilang gini, saya niat sholat zuhur nanti jam 12, itu niat apa bukan? Bukan, itu baru rencana. Kenapa? Karena begitu ibu bilang mau sholat, ibu masih duduk di sini, belum masuk waktunya juga. Apalagi kalau ibu bilangnya gini, entar akhir bulan ini enaknya jalan-jalan kemana ya, kita healing akhir tahun. Oh, kita jalan-jalan ke Bandung aja yuk. Yuk, kemana kita? Oh, kita nginep di Trans Luxury nih. Oh, abis itu kita jalan-jalan ke Darut Tauhid Bandung ya. Oke, itu niat gak lu? Enggak. Itu wacana. Itu wacana, kenapa? Kelamaan. Dari kepengen sampai ngerjainnya itu kelamaan. Kalau ibu niat, mau jalan-jalan, ibu ambil kunci mobil, wong, itu namanya niat. Maka niat sholat itu adalah ibu mau sekarang udah masuk waktu zuhur misalnya, atau jam sekarang jam duha deh, mau sholat duha, ya udah langsung berdiri, udah dalam keadaan berdiri, udah punya wudu, udah nutup aurat, udah ngadep kiblat, niat sholat duha, ya udah niat sholat duha, ya Allah sih niat sholat duha ya, dua rakaat ngadep kiblat, lihat Allah, Allahu Akbar, itu namanya niat. Jadi niat itu adalah pekerjaannya hati, dengan atau tanpa dilafadzkan dengan lisan. Jadi kalau ibu berniat itu tugasnya hati. Tapi apakah hukumnya melafadzkan niat dengan lisan? Para ulama beda pendapat. Namun yang pasti dalam madzhab Syafi'i hukumnya sunnah. Kata para ulama dalam madzhab Syafi'i, at-talaffuz bin niyyah, melafadzkan niat dengan lisan itu disunahkan untuk mengkonfirmasi niat yang ada dalam hati kita supaya hilang keraguan-raguan. Supaya kita lebih mantap lagi keinginan kita, maka kita lafadzkan. Tapi kalau nanti ibu lihat ada orang sholat gak pakai usolli, ntar dulu ya bro, saya mau sholat. Allahu Akbar. Gak aneh, kenapa? Dalam hatinya aja dia niat. Lisannya dia gak gerak. Berarti dia cuma ngerjain yang wajibnya doang, niat dalam hati, tapi sunnahnya dengan lisan dia tinggal. Kalau dalam madzhab Syafi'i, dalam hati niat ditegesin lagi pakai mulut. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Ah, ditegesin lagi pakai mun. Bu, kalau saya bilang gini, ini kan jam duha ya, Bu ya. Usolli sunnatal duha ra'ataini mustaqbilal qiblati adaanillahi ta'ala. Saya lagi niat salat duha enggak, Bu? Saya sedang niat salat duha enggak? Enggak, orang saya lagi ngisi pengajian. Enggak, saya lagi enggak niat, tapi saya melafadzkan dengan lisan. Itu bedanya. Apa bedanya niat sama melafadzkan niat? Barusan saya ngelafadzin niat, tapi dalam hati saya enggak mau salat. Bisa bedain, Bu? Iya. Ada kalanya orang niat tapi mulutnya enggak melafadzkan. Ada kalanya orang melafadzkan tapi enggak niat dalam hatinya. Ada kalanya dua-duanya, dan itu yang paling sering kita kerjain. Double. Niat dalam hati yang wajib ditegesin pakai lisan yang sunnah. Nah, gitu kira-kira seperti itu ya. Oke. Maka niat itu menjadi rukun di dalam sholat. Innamal a'malu binniyat. Bahwa segala ibadah itu bergantung pada niatnya. Baik. Sekarang berikutnya lagi. Sekarang pertanyaannya gini. Kalau ada orang lagi sholat zuhur, jamnya jam zuhur, tapi karena dia sambil ngelamun, dalam hati ngomong apa, di mulutnya bilang apa beda. Kan gara-gara di kepalanya itu tadinya mau sholat zuhur kan, tapi di kepalanya dia itu ntar malam, malam mingguan habis shisha enaknya kemana ya gitu. Habis itu dia begitu lagi mau sholat zuhur, usolli fardhul isya di arba'a rakaat. Gara-gara ngelamun ntar habis isya mau malam mingguan kemana. Udah usolli fardhul isya, anaknya yang ngelihat emaknya sholat, ngelihat emaknya, tapi gak ditegur, biarin aja dah, gitu kan. Emaknya sholat 4 rakaat, udah tuh ya. Abis itu salam kanan, salam kiri, zikir, udah berdoa, khusyuk banget doanya, sampai nangis-nangis tuh. Abis itu emaknya ngelipat mukena, kata anaknya, mama tadi sholat isya ya, lagi kodok sholat isya, tadi malam gak sholat isya ya, ma. Enak aja, sembarangan. Tadi mama sholat zuhur lah, ngapain sholat isya jam segini? Tadi kita berdua nih, abang sama adek, lihat mama, dengar banget tadi mama bilangnya usolli fardhu isya, kenceng. Salah lagi. Masa sih, kata emaknya. Ah, enggak, orang mama niatnya sholat zuhur. Dalam hati emaknya niat sholat zuhur, di lisannya keluar usolli fardhu isya. Ulang apa enggak, Bu, sholatnya? Ulang enggak?
1: Sahabat MQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh. Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis. Tapi aku gak suka minum air mineral. Coba nih, Ron 88. Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
0: Kalau ngulang, namanya juga siaran ulang, kagak jadi nangis-nangis lagi ntar doanya. Khusyuknya udah berkurang. Ibu ya, ibu nonton film lucu, udah tahu nih bakalan lucu abis ini, gak ketawa lagi udah. Ya kan? Tuh. Jawabannya tidak usah diulang. Kenapa? Karena yang menjadi parameter sah dan tidak sahnya adalah yang ada dalam hati. Ketika ada kontradiksi antara lisan dengan hati, tetap yang menang yang ada di dalam hati. Kayak emak-emak lagi tantrum ngomel sama lakinya, kagak pulang-pulang dari kantor. Kata istrinya, bang, kagak usah pulang sekalian. Jam segini belum pulang, kagak usah pulang sekalian. Tahun depan sekalian pulang, abang. Gitu ya. Itu abangnya beneran gak pulang. Bang. Maksud istrinya nyuruh abangnya beneran gak pulang emang. Kalau abang yang gak pulang beneran, bu, ke pengadilan agama tuh bininya. Tidak cerai. Maksud istrinya, bang, pulanglah bang, gitu kan? Tapi yang ada di mulutnya apa? Kagak usah pulang sekalian, gitu kan? Iya, karena dia ngomongnya enggak pakai logika, pakai perasaan, gitu loh. Akhirnya pulanglah suaminya sambil minta maaf, gitu ya. Padahal enggak salah juga sih. Kan juga lembur. Oke, baik. Jadi, lain di mulut, lain di hati, itu yang menang tetap yang ada di dalam hati. Ibu ya. Oke, baik. Sekarang rukun yang kedua tadi, takbiratul ihram dulu apa berdiri? Kadang-kadang berdiri di nomor 2, kadang takbiratul ihram yang di nomor 2. Tapi biasanya berdiri dulu sih. Cuman penjelasannya enakan jelasin takbiratul ihramnya dulu baru berdiri. Saya akan jelasin nomor 2 takbiratul ihram dulu aja. Takbiratul ihram itu yang wajib adalah bacaannya.

Sedangkan bacaan yang wajib itu cuma 5. Ibu bisa enggak sebutin apa aja? Bacaan yang wajib di dalam sholat. Nomor 1, takbiratul ihram. Kalau niat kan enggak melafatkan, enggak wajib kan tadi. Takbiratul ihram, surat Al-Fatihah. Membaca tahiyat akhir. Membaca sholawat pada Nabi dan keluarganya dalam tahiyat akhir. Salam yang pertama. Itu dong. Lainnya yang wajib gerakan. Kalaupun ada banyak yang kita baca di dalam sholat, itu masuknya semuanya ke sunnah. Maka ini adalah tips and trick buat yang tadi sholat udah takbiratul ihram dipanggil naik ke pesawat. Baca boleh di skip semuanya, yang penting ini aja bacaannya, yang lainnya gerakan. Tapi jangan lupa tumanina. Gak mentang-mentang dalam rukuk sujud dan sebagainya sunnah semuanya, kagak tumanina, gak. Tetap wajib tumaninanya, bacanya yang sunnah. Tunggu ya. Nah, baik. Jadi saya akan ulang lagi, takbiratul ihram yang menjadi rukun dalam sholat di poin takbiratul ihram ini adalah bacaan takbirnya Allahu Akbar. Wajib dilafadzkan dengan lisan, keluar suara walaupun cuma didengar kupingnya sendiri. Kecuali kalau misalnya kita jadi imam atau bapak-bapak yang sholat di sholat jahriyah seperti maghrib, isya dan subuh, biar kata bapak-bapak sholatnya sendirian juga tetap oke kalau dikeraskan. Kalau perempuan, enggak. Perempuan mengeraskan hanya saat dia jadi imam saja. Nah, takbiratul ihram itu jangan sampai dalam hati. Kalau dalam hati, ibu enggak dianggap membaca. Membaca itu artinya menggerakkan lisan dan keluar suara minimal kedengaran kuping sendiri. Itu definisi membaca takbir. Kalau ibu cuman dalam hati doang, itu namanya bukan baca, itu namanya membatin. Kalau mulutnya gerak kagak keluar suara, itu juga bukan membaca, itu namanya komat kami. Maka baca dengar kuping sendiri. Gak usah kencang-kencang juga, Allahu Akbar, gak usah. Itu bapak-bapak, silakan kalau bapak-bapak lagi maghrib isya sama subuh. Perempuan mah dah, dengeran bu di kuping. Jangan gini,

Enggak sah. Biar kata. Tapi mulutnya gak ngomong Allahu Akbar. Di skip rukun nomor 2 sama dia. Rukun ngomong Allahu Akbar itu. Tapi kalau misalnya gini doang dia. Karena yang wajib itu Allahu Akbarnya. Gerakannya itu sunnah. Jangan dibalik. Gerakannya oke, mulutnya mingkem. Ya gak sah itu. Jadi ngomong, Bu. Apa susahnya sih ngomong Allahu Akbar? Punya masalah apa sih? Allahu Akbar ngomong. Jadi takbiratul ihram itu adalah membaca Allahu Akbar di awal sholat, tepat saat niat terjadi atau beberapa saat setelah berniat. Itu Bu ya. Itu disebut dengan takbiratul ihram. Di dalam sholat ada banyak takbir-takbir yang kita baca setiap pergantian gerakan. Tapi yang disebut dengan takbiratul ihram cuma takbir yang pertama setelah kita niat itu tadi. Tapi takbir yang lain, kita ruku bilang Allahu Akbar, bangun, sami Allah, liman hamidah, ruku Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antar gerakan namanya takbir intiqal. Intiqal itu artinya perpindahan. Jadi perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain itu namanya takbir intiqal. Nah, apa sih konsekuensi dari takbiratul ihram? Pertama, dia adalah rukun sholat. Yang kedua, tidak boleh bermain-main dengan takbiratul ihram. Kemudian kita batalin sholat seenaknya, enggak boleh. Dalam sholat fardu, ketika kita sudah Allahu Akbar, tidak boleh sholat itu dibatalkan sembarangan, kecuali ada kedaruratan. Begitu Bu, Allahu Akbar, oh iya belum ngecas, enakan.

sholat, HP dicas, kelar sholat, HP udah full baterai, batalin sholatnya, gak boleh bu, dosa. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan untuk batalin sholat, kecuali ada kedaruratan. Dalam sholat fardu, dalam sholat sunnah, lain lagi urusannya juga sholat sunnah. Tapi sholat fardu, takbiratul ihram, haram kita untuk batalin kecuali darurat. Darurat itu apa? Banyak. Contoh kedaruratan apa bu? Lagi sholat tiba-tiba gempa, ya kita batalin lah. Tiba-tiba sholat, tiba-tiba ternyata gunungnya dekat masjidnya longsor tanahnya, ya kita batalin lah. Tiba-tiba apa gitu kedaruratan yang lain kita batalin. Bahkan juga kebelet boleh juga dibatalin. Kebelet apa bu misalnya? Kebelet kentut ya biasanya ya. Kebelet apa misalnya itu boleh. Tapi kalau tidak darurat nggak boleh, nggak boleh gitu. Maka takbiratul ihram, dengan kita bertakbiratul ihram nggak boleh kita sembarangan batalin sholat. Baik. Kemudian pertanyaannya, kan takbiratul ihram itu yang wajib cuman Allahu Akbarnya doang. Sekarang angkat tangan dan sedekapnya kan sunnah. Biar kata sunnah kita bahas boleh kali bu ya. Ngangkat tangannya dan sedekapnya itu sunnah. Tapi teknis pelaksanaannya dalam hadis-hadis itu memang berbeda-beda. Kadang Nabi diinformasikan sebegini, kadang Nabi diinformasikan begitu. Maka tata cara pelaksanaan takbiratul ihram itu, gerakan tangannya nanti orang bisa beda-beda. Coba saya lihat di sini bu, seragam apa enggak gitu ya. Saat ibu takbiratul ihram, tangan ibu setinggi apa? Boleh? Boleh diangkat tangannya bu? Barisan depan aja udah beda, sampingan malah duduknya. Belum yang ke belakang. Belum kalau kita ke Masjidil Haram, orang sedunia tumpuk-tumpuk di situ, beda semua kan. Tapi perbedaannya cuma di tiga gerakan aja. Setidak-tidaknya yang paling masyhur memang tiga hadis ini. Pertama, hadis dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, Nabi itu kalau takbiratul ihram itu annahu kana yarfa'u yadayhi hadwa mangkibaihi idza iftataha shalah. Nabi kalau ngangkat tangannya pada saat takbiratul ihram itu hadwa mangkibaihi, setinggi bahu. Yang disebut bahu adalah di bawah leher. Ma ibu begini, begini, begini, begini.

Kemudian hadis yang kedua, an Wa'il bin Hujr. Sekarang dari Wa'il bin Hujr. Nih, hadis yang kedua. Annahu ra'a bahwa Wa'il bin Hujr ini banyak banget Bu hadis-hadis tentang salat, gerakan salat itu yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr. Annannabi ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi sholati wa kabbara wa saffahuma hiyala udunayhi. Saffahuma hiyala udunayhi artinya mengangkat kedua tangannya dan membentangkan seperti ini lurus dengan kedua telinganya. Maksudnya jempolnya lurus sama daun telinganya.

hadis yang ketiga dari Barra' bin Azib sekarang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rafa'a yadayhi hatta yakuna ibahu hidza'a udhunayhi. Tingginya setinggi daun telinga jempolnya tapi disentuhkan. Kalau tadi kan enggak nyentuh.

beda gak tuh? Beda gak tuh? Beda. Mana yang benar? Benar semua. Silakan aja. Karena emang ada tiga. Gitu. Kalaupun nanti para ulama berbeda, bedanya cuman mana yang afdol. Itu aja. Nanti versi Syafi'i yang afdol adalah setinggi daun telinga. Mau disentuhkan atau tidak. Nanti di madhab yang lain membedakan. Kalau yang perempuan setinggi bahu dah. Kalau cowok setinggi kuping. Tuh beda lagi. Pokoknya itu intinya. Kalau gak sebahu, setinggi daun telinga, mau disentuhkan atau disentuhkan. Bu ya? Oke. Sekarang, ini kan baru ngangkatnya bu. Kita kan mau nurunin ya. Nuruninnya gimana? Gimana nuruninnya? Belum sedekapnya dulu. Narok tangan kanan di atas tangan kiri dulu. Narok tangan kanan di atas tangan kiri. Ini belum ditaruh di badan nih. Megangnya bagaimana? Yang harus kan tangan kanan di atas tangan kiri. Jangan begini, tapi begini. Jangan kebalik bu. Ibu bisa bedain kan tangan kanan sama tangan kiri ya? Bisa ya? Tangan kanan di atas tangan kiri itu megangnya gimana? Coba, beda lagi.

batasannya yang penting yang dipegang kagak ngelewatin siku. Jadi disebutkan dalam hadisnya itu bahwa Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu ala kaffihi warizqi wassa'id, tiga. Di redaksi hadisnya gitu, Bu. Alal kaf, kadang-kadang di atas punggung tangannya. Kadang-kadang ala rizqi, di atas pergelangan tangannya, megangin jam tangannya. Kadang-kadang ala sa'id, kadang di area ini. Ini begini, begini, kadang makanya begini tuh begini, ting. Ini mah bukan di atas tangan kiri, begini, begini, tuh begini, gini, tuh begini. Tunggu ya, jangan lewat siku, karena sa'id itu sampai sini, bukan begini, bukan begini, bukan begini. Ya Bu, maksimal segini. Pertanyaannya Ibu biasanya naruhnya di sebelah mana? Sa'id, ris. Kaf, tuh beda tuh, depan aja beda. Beda naronya. Tuh. Sekarang udah naro tangan kanan di atas tangan kiri, naro di badannya sebelah mana? Coba Ibu sedekap di mana? Kok sama sih? Beda dong. Sama lagi Ibu. Iya, emang Ibu Syafi'i sih. Ibu Syafi'i yang tidak sadar. Ya, narok tangannya nanti itu beda-beda kan. Sedakepnya, sedakepnya itu nanti kita akan bahas di poin berdiri ya Bu ya. Yang penting pada saat takbiratul ihram ngangkatnya sebahu atau setelinga, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sedakepnya nanti ada di poin berdiri. Pada saat kita berdiri, afdolnya posisi tangan kita seperti apa? Yang pasti matanya dulu dikondisikan. Ngelihat kemana pada saat kita berdiri? Kalau rukunnya berdiri doang udah, tapi detail-detail ngapain ya pada saat berdiri, itu nanti bahasannya ke sunnah. Matanya ngadep ke atas sah apa enggak? Sah. Ngelirik? Sah. Ngelirik? Sah. Tapi kalau bicara sunahnya, no, ke situ, ke tempat kita sujud. Tapi kalau kita berada di depan Ka'bah, mata kita tetap ke tempat sujud, apa sunahnya ke Ka'bah? Khilafiyah. Madzhab Maliki mengatakan sunahnya melihat Ka'bah. Mayoritas ulama mengatakan tetap ke tempat sujud. Coba ya, mudah-mudahan nanti kita bisa umroh lagi, insya Allah, ngelihat Ka'bah lagi. Sekarang kita Ka'bahnya lihat YouTube dulu aja Bu, sampai datang waktu umroh sama DTW ya, insyaallah. Baik. Nah, kemudian sekarang kondisi tangannya. Ini soal tangannya sih Bu ya. Kalau tadi disebutkan dari Wa'il bin Hujr, annahu ra'an nabiyya wada'a yadahu al-yumna 'ala kaffihi al-yusra wa rizqi was-sa'id, tadi udah. Kemudian sekarang sedekapnya. An Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib sekarang yang dikatakan minas sunnah wada'ul yamini 'ala shimali tahta surrah. Sunnahnya kata Ali bin Abi Thalib, Nabi sedekapnya itu narok tangannya di bawah pusar. Ini yang dipakai sama para ulama dalam madhab Hanafi.

0: Hanafi. Sekarang kita pakai hadis berikutnya.
1: Sahabat MQ, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Fois mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.
7: Sallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah salat sama Nabi, kata dia, qad ayadahu al-yumna 'ala yadil usra 'ala sadrihi. Nah, Nabi pernah meletakkan tangannya beliau itu di dekat dada. Dekat dada itu maksudnya posisinya antara perut dan dada. Ibu ya, ini yang dipakai para ulama madzhab Syafi'i, Bu ya.

ada masalah. Yang penting di perut, antara perut sama dada. Kemudian, ya kenapa mati nih, Pak? Nah, kemudian Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu nahaa 'ani takfir wa wad'ul yadi 'ala as-sadr. Di antara yang dimakruhkan dalam pendapat empat madhab itu, riwayat yang menyatakan bahwa Nabi melarang tangan tepat di atas dada. Kalau yang ini di luar empat madhab. Menaruh tepat di atas dada itu dimakruhkan. Tapi kalau ada yang ngerjain gimana? Iya, sah-sah juga. Cuman dimakruhkan kalau di versi 4 madhab. Itu ya. Kemudian, nah ini Bu ya. Saya pokoknya ngeliat Ibu sama aja kemarin tadi. Di perut semua ya Bu ya. Enggak ada yang di bawah pusar apa Bu? Hanabi di bawah pusar soalnya. Syafi'i Hambali di antara perut dan dada tadi. Nah, Ibu enggak nanya satu lagi belum disebut tuh. Di Maliki, Maliki itu enggak mau sedekap. Kan ada hadis gini bahwa kata Nabi, kalau kamu dalam keadaan berdiri, maka berdiri tegaklah sampai tulang kembali ke persendiannya dan tangan enggak disedekapin. Maliki mengatakan, pokoknya dalam kondisi berdiri, lurus saja tangannya. Tapi kalau madhab yang mayoritas, Hanafi, Syafi'i, Hambali menyikapi hadis yang tadi, itu hadis buat tidak lagi. Itu hadis buat itidal yang tangannya lurus. Kata Maliki, pokoknya tiap berdiri begitu. Itu bedanya Bu. Ya Bu ya. Intinya adalah apa? Intinya di Maliki memang kebanyakan kagak sedekap. Ngangkat tangan iya, sedekap enggak? Allahu Akbar. Jadi nanti kalau nanti di Masjidil Haram, Ibu ngelihat orang takbiratul ihram tangannya diangkat tapi enggak sedekap, jangan langsung ih, saya tadi samping saya ada orang Syiah katanya. Apa semua pokoknya yang beda sama dia dikatain Syiah sama dia. Enggak lagi Bu. Coba ditanya dari mana gitu, pakai bahasa Inggris gitu nanyanya ya. Kalau bahasa Sunda dia kagak ngerti Bu. Nah ditanya dari mana gitu. Where do you come from gitu ya ngomongnya ya. Terus kata dia, kalau dia bilangnya dari Aljazair, Tunisia, Maroko, Libya. Ah, itu semuanya adalah Afrika Utara. Afrika Utara itu secara administrasi di benua Afrika, tapi rasnya ras Arab. Itu kebanyakan mereka bermadzhab Maliki Bu ya. Jadi santai aja Bu. Mau sedekap ke, mau enggak gitu ya. Yang penting sholat. Oke, baik. Itu adalah fenomena soal sedekap. Nah, saya akan bicara tentang berdiri lagi. Berdiri itu Bu dilakukan bagi yang mampu. Udah kali haji aja Bu ya. Bagi yang mampu. Kalau enggak mampu berdiri ngapain? Duduk. Shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, enggak bisa berdiri maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, kalau enggak mampu berdiri dan duduk maka tidur dalam kondisi miring ke arah kiblat. Miring ke arah kanan yang itu adalah kiblat. Kalau kiblat kita ke arah barat, miring ke kanan ke arah kiblat berarti kepala kita di mana? Di utara. Kayak persis kalau jenazah dikubur. Iya Bu. Kepalanya di utara, kakinya di selatan, miringnya ke kanan, belakangnya punggungnya diganjel pakai bantal sama guling. Tapi kalau gak bisa, ya Allah miring-miring begini tambah pusing saya katanya. Dah telentang aja apalah boleh buat. Apalagi pakai kasur rumah sakit Bu yang cuma 70 cm. Orangnya gemuk banget, pakai diganjel belakangnya, melorot sampai bawah dia. Jatuh. Enggak lah, enggak bisa. Ya udah jangan dipaksain. Ya kalau kasurnya di rumah, spring bednya 200x200, ah aman banget itu. Tinggal diputer-puter aja posisi tidurnya.
Nah kalau di rumah sakit kan ranjang rumah sakit emang bisa diputer-puter, kagak ngadep kiblat ya, gitu kan. Nah kalau di rumah kita santai aja, mau ngadep gimana-gimananya, kalau bisa emang miring ke kanan, diganjel. Kalau gak bisa ya semampunya. Pertanyaannya adalah, orang yang tidak bisa sholat fardu, berdiri ini rukun dalam sholat fardu, dia kan duduk. Posisi duduknya orang yang gak mampu berdiri, sholat duduknya tuh kayak gimana? Duduknya gimana? Kalau ada kursi kan pakai kursi enak bu, iya kan? Tapi kalau dia gak ada kursi, duduknya gimana? Jangan langsung selonjor. Selagi lututnya masih sehat, lututnya ditekuk. Nih bu, nih kalau gak ada kursi bu ya, misalnya ibu lagi gak bisa sholat berdiri, lagi jalan-jalan ke luar negeri, nyari musola. Ya biasanya kalau gak mampu berdiri, perjalanan biasanya pakai kursi roda bu ya. Ya sholatnya pakai kursi roda. Tapi misal nih, ibu sholat gak pakai kursi, Duduknya jangan langsung selonjor. Selonjor pilihan terakhir aja. Kalau kakinya, lututnya gak bisa dilipat. Duduknya itu duduk seperti gerakan orang sholat. Entah itu duduk iftirash kayak begini, atau duduknya duduk tawaruk yang begini. Bu, duduk tawaruk sama duduk iftirash bedanya apa? Bedanya kalau duduk iftirash itu kaki kirinya didudukin sama bokong. Kalau duduk tawaruk, kita gak ngedudukin kaki, kita ngedudukin karpet. Ibu ya, kepalanya kadang-kadang iftirash begini, kadang-kadang tawaruk begini. Padahal sebetulnya tawaruk dan iftirash bisa saja. Mau dua-duanya tengkleng boleh, gak tengkleng juga gak apa-apa sih. Ini kayak tawaruk kagak tengkleng, kagak kenapa-kenapa. Cuman kurang santai aja bu. Tuh santai banget. Padahal gak tengkleng, gak kenapa-kenapa tuh ya. Oke baik. Nah, jadi misalnya bu masih bisa begini salatnya. Jadi Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surat pendek, rukuknya nunduk, sujudnya bisa sujud beneran. Iya kan? Enak banget begini nih buat sujud. Bisa sujud beneran, duduk begini lagi, sujud lagi, duduk begini lagi. Pegel di rakaat kedua, pindah begini. Al-Fatihah lagi, baca surat lagi. Habis itu ruku begini, mau sujud begini lagi aja. Sujud, duduk, sujud, begini lagi. Baca Al-Fatihah, pegel lagi, begini lagi. Jadi iftirash sama tawaruk, selagi masih bisa ngelipat kaki. Kecuali orang yang benar-benar gak bisa ngelipat kakinya, karena dengkulnya udah kena masalah. Namanya juga udah kena masalah, gimana bu tuh kaki? Terpaksanya baru selonjor. Jadi selonjor itu pilihan setelah duduk iftirash dan tawaruk tidak bisa dilakukan. Ya bu ya. Oke. Cuma gini bu, kalau orang sholat dalam keadaan duduk, misalnya duduk di kursi, kalau masih bisa memulai sholat dengan berdiri, berdiri dulu. Pas enggak sanggup berdiri, baru dia duduk. Contoh, misalnya saya nih, lagi pusing, lagi apa gitu kan, saya mau sholat dalam keadaan duduk. Lalu kemudian saya berdiri dulu nih, saya niat dulu nih bu ya. Saya niat dulu, sholli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adadillahi ta'ala gitu kan. Takbiratul ihram berdiri, doa iftitah berdiri. Begitu udah selesai doa iftitah, saya mau baca Al-Fatihah, udah mulai kelingan, deng-deng-deng-deng-deng-deng. Langsung dah cari kursi tadi mana, duduk. Pastikan kalau dalam kondisi yang kita berdiri dulu baru kemudian duduk, pastikan gak ada anak kecil di sekitar ibu ya. Mas cari kursi, kursinya hilang. Itu bahaya itu. Oke. Nah, baik. Jadi kalau masih bisa dimulai dengan berdiri, maka berdiri. Baru kemudian duduk, baca Al-Fatihah, baca surat, ruku begini, duduk begini, apa itidal begini, kemudian sujud lagi lebih bungkuk, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi begini lagi. Pas mau ke rakaat yang kedua,
bisa berdiri lagi, silakan berdiri. Nggak bisa misalnya, udah nggak bisa nih ya, nah, udah lanjut aja begini. Gitu Bu ya. Jadi kalau masih bisa berdiri dulu, berdiri dulu. Kecuali kalau kita sama sekali nggak mampu berdiri,

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Sentra wisata kuliner fasilitasi PKL naik kelas. Penurunan kabel udara di Kota Bandung terus berlanjut. Polisi siap amankan laga Persib di Sijalak Harupat. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung sedang menyiapkan konsep pengembangan sentra kuliner di setiap kecamatan sebagai bagian dari upaya memberdayakan pelaku usaha termasuk pedagang kaki lima atau PKL. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, gagasan yang sedang dikaji antara lain membentuk sentra wisata kuliner di setiap kecamatan. Konsep tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Menurutnya setiap kecamatan nantinya dapat dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik kuliner yang dimiliki. Dengan begitu sentra kuliner tidak sekedar menjadi lokasi berjualan, tapi juga dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi dan wisata Kota Bandung. Farhan menilai sektor kuliner memiliki peran penting terhadap perekonomian Kota Bandung, bahkan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Oleh karenanya, pemerintah Kota Bandung ingin mengembangkan sektor tersebut secara lebih serius, termasuk dengan membedakan kebutuhan kuliner masyarakat sehari-hari dan kuliner untuk wisatawan. Penurunan kabel udara di Kota Bandung terus berlanjut, menyisakan 20 ruas jalan lagi yang belum diturunkan dari 80 ruas jalan yang direncanakan. Kepala Bidang Infrastruktur TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Indra Arif Budiana mengatakan, beberapa bulan sebelum memutuskan kabel udara, kabel yang dimasukkan ke dalam tanah atau ducting sudah tersambung terlebih dahulu. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Indra membantah adanya gangguan internet beberapa hari terakhir akibat pemutusan kabel udara.
2: Hari ini kita ruas jalan ke-63 di Astana Anyar, jadi dari Sudirman sampai dengan Taman Tegalga. Yang di atas ini sebenarnya banyak kabel lama juga, kayak ini 2015 dan selingnya di luar, dan ini bahaya banget. Sebelum pemotongannya 3 bulan ke belakang itu sudah si ductingnya sudah selesai, jadi tinggal operator yang menarik kabel backbone-nya dulu, baru nanti ke pelanggan. Minggu ini tuh selesai sekitar 67 ruas jalan, kita rencana 85 ruas jalan. Jadi mungkin sekitar 20 ruas jalan lagi.
1: DPRD Kota Bandung mendorong agar Kota Bandung memiliki rencana induk drainase. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandung Agus Andi Setiawan mengatakan rencana induk drainase tersebut dibutuhkan terutama untuk mempertimbangkan elevasi utara selatan Kota Bandung agar air dapat mengalir lancar. Agus juga mencermati persoalan lainnya yaitu koordinasi dengan Kabupaten Bandung terkait penanganan banjir. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, menurut Agus, jangan sampai drainase di kota dibenahi, tetapi di wilayah tetangga yang berbatasan dengan Kota Bandung dibiarkan begitu saja.
3: Mengatasi masalah permasalahan kota yang berulang, di antaranya rencana induk drainase. Belum dikaji oleh kita, ya, belum dikaji, belum mendatangkan, jadi belum punya lah. Intinya Kota Bandung belum punya rencana induk drainase. Elevasi dari utara ke selatan, batas tolnya seperti apa, kemudian semangat kolaborasi dengan Kabupaten Bandungnya, bagaimana menyelesaikan yang ke kabupaten yang seolah-olah di kita dibebankan itu kan.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Rencana pembangunan data center AI di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat masih dalam tahap pengkajian. Sejumlah persoalan dinilai perlu dipastikan sebelum proyek tersebut dapat berlanjut ke tahap berikutnya. Perwakilan tim ahli dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Dini Fronitasari mengatakan, sejumlah variabel yang perlu kajian lebih mendalam, antara lain kondisi ketersediaan air saat kemarau atau tahun kering, dan dampak terhadap keandalan listrik di Jawa Barat khususnya Purwakarta. Selain itu, aspek pengelolaan limbah elektronik dan baterai serta manfaat proyek bagi masyarakat setempat.
5: Beberapa variabel yang terkait dengan neraca air pada kemarau yang belum ada, juga dampak terhadap keandalan listriknya, limbah tadi perlu breakdown lagi, dan juga manfaat yang benar-benar harus sampai ke rumah tangga di sekitar waduk itu. Secara teknis, semua ini dapat diselesaikan. Sistem pendingin tertutup dapat sebenarnya memangkas kebutuhan air hingga 80-90% gitu. Dan limbah tadi juga dapat diubah menjadi rantai nilai industri daur ulang baru di Jawa Barat, sehingga yang dibutuhkan itu kita pastikan air yang digunakan untuk data center tidak hanya untuk data center, tapi juga pasokan air ke keluarga juga tidak terganggu.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Purwakarta masih melakukan pembahasan mengenai kelayakan AMDAL terhadap pembangunan data center AI di kawasan Jatiluhur. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain mengatakan, keputusan layak atau tidaknya AMDAL ditentukan melalui tim uji kelayakan berdasarkan berbagai masukan yang disampaikan. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, bin Zain juga memastikan belum ada pengerjaan fisik proyek sebelum persyaratan perizinan terpenuhi. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Purwakarta akan mendorong agar proses pembahasan berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan aspek lingkungan.
6: Kan ini belum final ya, jadi baru pembahasan AMDAL. Kita minta berpendapat dari berbagai ahli, termasuk dari BRIN, termasuk dari BKPM, dan termasuk juga dari UI. Sudah kita, dan ini akan ditampung tentunya dan menjadi pembahasan secara teknis yang nanti dituangkan di pada berita acara. Dan persoalan nanti izinnya akan keluar atau tidak nanti kan tergantung dari pembahasan teknis di internal ini apa. Fokus terhadap dampak lingkungannya, terhadap ekosistem lingkungan. Jadi kehadiran data center BEDEK ini berdampak apa sih terhadap lingkungan, itu fokusnya.
1: Polresta Bandung yang didukung oleh Polda Jawa Barat siap memberikan pengamanan maksimal menjelang 3 laga kandang beruntun yang bakal dilakoni Persib Bandung pada pertengahan Oktober 2026 mendatang yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Tri Suhartanto mengatakan, jajaran kepolisian akan mengerahkan kekuatan secara maksimal untuk mengawal dua pertandingan Super League 2026-2027 dan satu pertandingan AFC Champions League 2 atau ACL 2 tersebut. Menurutnya, dukungan penuh akan dikerahkan demi menjamin keselamatan para pemain, ofisial hingga para penonton yang hadir di stadion. Persib Bandung akan melakoni laga kandang menjamu Dewa United pada Minggu 11 Oktober, kemudian menjamu Viettel FC pada 14 Oktober dalam ajang AFC Champions League 2 atau ACL 2, dan terakhir menghadapi Persik Kediri pada 18 Oktober 2026. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, Kapolresta mengimbau seluruh pendukung Persib atau Bobotoh untuk dapat menunjukkan kedewasaan dalam mendukung tim kesayangannya. Bentuk dukungan tidak hanya sebatas teriakan dan nyanyian di dalam tribun, tapi juga ditunjukkan melalui sikap tertib di luar area stadion.
7: Intinya kami dari jajaran Polresta Bandung dan Polda Jabar akan memberikan pengamanan all out di Jalan Harupat. Nah, kami pun meminta kepada para Bobotoh, kepada para pendukung, ya, bukan saja pendukung itu di lapangan ya, tapi seorang pendukung juga harus bisa berada di luar untuk mendukung kesebelasannya, terus dari Persib itu untuk tetap menjaga harapan timnas.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
4: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Udah baik kursi roda, mana-mana pakai tongkat, ya udahlah. Emang dari awal niat udah dalam keadaan duduk. Oke, baik. Kita buka tanya jawab jam berapa? Lagi. Bu, baru ngomongin. Kita kan ada 17 tadi. Baru 3 ya. Oke, baik. Ini sholat ngerjainnya kan 5 menit, Bu. Pembahasannya satu semester. Oke, baik. Berikutnya lagi. Bu, ngelihatnya ke tempat sujud ya, Bu ya. An Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staftaha salata lam yanzur illa ila maudhi'i sujudi. Nabi enggak ngelihat kecuali ke tempat sujudnya. Nggak usah lirak sana, lirak sini, nggak usah bu. Kan sah, iya sah sih. Tapi nggak nyunah gitu. Kan kita maunya yang kayak Nabi, ibu ya. Baik. Rukun yang berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Walaupun memang kalau kita masih bisa baca doa iftitah, kita baca doa iftitah. Variannya doa iftitah itu banyak sekali, tapi yang paling masyhur di kita ada dua. Allahu Akbar Kabirah sama Allahumma Ba'id Baini. Sebetulnya masih banyak bu, ada kurang lebih 18 variannya. Jadi kalau ada orang baca doa iftitah yang ibu kagak ngerti, wah sesat tuh, bukan, kitanya aja kagak tahu gitu. Orang ada 18. Itu taunya Allahu Akbar Kabirah sama Allahumma Ba'id Baini. Nah, emaknya dari kecil diajarin Allahu Akbar Kabirah, tiba-tiba anaknya ditaruh di SDIT, SMPIT. Yang ITIT biasanya pakai Allahumma Ba'id Baini. Sampai ke rumah dia diomelin sama emaknya, jangan pakai Allahumma Ba'id, yang benar kayak emak. Allahu Akbar Kabirah, anaknya bingung. Dia salatnya di rumah pakai Allahu Akbar Kabirah, dia salatnya di sekolah Allahumma Ba'id Baini. Kesian tuh anak bu. Baik, tapi ada satu kondisi di mana doa iftitah tidak boleh dibaca. Enggak boleh dan enggak perlu. Kapan? Saat masbuk. Saat masbuk dan imam sudah mulai mau selesai doa baca Al-Fatihahnya. Kita kalau masbuk memprioritaskan membaca surat Al-Fatihah. Jangan bela-belain doa iftitah, imam keburu ruku, kita belum baca Al-Fatihah, padahal tadi bisa aja kita baca Al-Fatihah. Waktunya kita prioritaskan untuk apa? Untuk membaca surat Al-Fatihah. Apalagi imam udah waladhdallin, amin, kita baru masuk, baru usolli, baru Allahu Akbar. Mana imam bacanya inna atoina doang lagi. Itu ya. Imam baca inna atoina, ibu cuma cukup buat baca Al-Fatihah itu. Jangan udahlah baca Allahu Akbar Kabirah, Allahumma Ba'id Baini lagi gitu kan. Enggak, prioritaskan baca surat Al-Fatihah. Nah, membaca surat Al-Fatihah ini adalah rukun di setiap rakaat. Setiap rakaat baca surat Al-Fatihah dan dibaca baik salat sendirian ataupun salat berjamaah, baik berjamaahnya kita jadi imam maupun jadi makmum, semuanya rukun di dalam mazhab Syafi'i. Ya bu ya, pertanyaannya kalau kita jadi makmum, ini misalnya kita nih mau konsisten dalam mazhab Syafi'i yang mewajibkan membaca Al-Fatihah bahkan jadi makmum sekalipun. Kalau kita jadi makmum, kapan kita baca Al-Fatihahnya? Ketika imam, kan kita gak boleh ngeduluin imam nih. Maka imam waladhdallin, amin, baru kita baca Al-Fatihah kan. Kalau imamnya Syafi'i banget, imam pasti tahu untuk memberikan jeda sebentar sebelum dia mulai baca surat. Jadi kalau nanti ibu mendapati di sholat maghrib, subuh atau isya ada imam waladhdallin, lalu dia diam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan sampai ibu bilang, kenapa tadi diam? Murojaah dulu kali ya imamnya. Enggak. Dia berarti mengikuti standar yang sangat-sangat dianjurkan dalam mazhab Syafi'i, di mana imam dianjurkan memberikan jeda waktu dari waladhdallin sampai baca surat. Supaya di jeda itu makmum bisa membaca surat Al-Fatihah.
9: Sahabat MQ, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
10: Sahabat MQ, di tengah ujian dan tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk hadiri kajian Majelis Talim Siti Khadijah bersama Majelis Talim Rumahku Surgaku MKFM dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kyai Haji Abdullah Gimnastiar atau AA Gim, insyaallah menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. hari Kamis 15 Oktober 2026 pukul 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Siti Khadijah Jalan Sangkuriang nomor 79 Cimahi. Sahabat MQ, mari hadir, ajak keluarga dan sahabat. Untuk informasi dan konfirmasi kehadiran bisa menghubungi ke 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Kajian Majelis Talim Siti Khadijah bersama Majelis Talim Rumahku Surga ku MKFM. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
11: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
12: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
13: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
9: Sahabat MQ, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.
8: Tapi kalau misalnya imamnya nggak ngasih jeda gimana? Habis waladhdallin, imam langsung baca surat. Ya udah, makmumnya bacanya. Opsi yang pertama adalah begitu imam waladhdallin amin, imamnya baca surat surat pendek, kita baca surat Al-Fatihah. Kita udah selesai baca surat Al-Fatihah, imam masih baca surat, kita punya opsi dengerin aja sampai dia kelar, atau kita baca surat lain, itu juga boleh. Ya Bu ya, terserah Ibu mau dengerin aja apa mau baca surat lain, enggak dilarang. Oke. Pertanyaannya adalah, begitu imam habis waladhdallin, kan kita mau baca Al-Fatihah nih, imamnya baca surat sejuta umat yang kita apal banget. Kulhu. Kulhu Bu ya. Siapa sih Bu yang enggak baca kulhu di sini kalau sholat? Saya nanya, siapa di sini ibu-ibu yang kalau sholat enggak pakai kulhu? Coba angkat tangan. Gak ada perasaan. Ya kali jamaah DT kan rokat pertama Al-Waqi'ah, rokat kedua Rahman gitu. Saya mau kulhu aja Bu, minimal rokat keduanya lah gitu kan. Kalau rokat pertama oke, rokat kedua ntar apa gitu kan. Nah, begitu waladhdallin, imam langsung Bismillahirrahmanirrahim, dibaca langsung ke kulhu. Nah, ada makmum yang gampang teralihkan, terdistrak gitu istilahnya. Begitu dia baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gara-gara iwawnya baca kulhu. Kalau yang gampang terdistrak kayak begini Bu, ambil opsi yang kedua. Tips yang kedua buat makmum untuk baca surat Al-Fatihah, jangan bacanya berbarengan sama imam baca surat pendek dah. Tapi bacanya beriringan ayat per ayat dengan imam saat Al-Fatihah. Imam baca seayat, makmum seayat, seayat, seayat, seayat, seayat. Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Maliki yaumit malik. Iyaka iya. Waladhali. Amin. Amin. Kelar bareng itu. Tapi tunggu imam dulu, jangan barengan banget. Jangan persis barengan. Kenapa? Karena khawatir napas ibu lebih pendek daripada imam. Ibu kelar duluan di ayat itu. Imam baru alamin. Makmumnya udah dari tadi baru berdoa, makmum udah min. Jadi jangan bareng banget makanya. Jadi kalau imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baru kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi bareng min min gitu. Jangan bareng bang. Dikira imam, imam bu kori bu, panjang di napasnya. Kita belum tentu bisa menyamainya gitu, ya. Tapi memang tips yang kedua ini tidak cocok dibaca untuk sholat nya imam yang bacaannya cepat banget, khususnya di beberapa masjid yang kalau terawih kilat. Bismillahirrahmanirrahim, dolin, udah dolin aja dia, boro-boro gitu kan. Nah kalau yang kakek gitu, begitu imam udah mulai alhamdulillah, langsung aja kita mulai alhamdulillah, karena udah pasti imam akan selesai duluan. Pokoknya gimana caranya kita tidak mendahului imam dan kita membaca Al-Fatihah di setiap rokaatnya, itu kuncinya. Coba ya. Baik. Tentang makmum masbuk tadi, tidak dianjurkan membaca doa iftitah karena harus memprioritaskan bacaan yang wajib, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Dia tetap harus mengusahakan baca Al-Fatihah walaupun cuma dapat sedapat-dapatnya. Apa yang harus dilakukan makmum apabila dia sudah mengupayakan baca Al-Fatihah tapi imamnya keburu ruku? Apakah dia ikut ruku bareng imam atau dia selesaikan surat Al-Fatihahnya sampai waladhalin tapi resikonya imam keburu itidal dan kitanya belum sempat ruku? Jawabannya adalah kita begitu masbuk udah niat, udah takbiratul ihram berdiri, kemudian ikut langsung ruku sama imam. Kalau bisa kita upayakan baca Al-Fatihah dapat 2, 3, 4 ayat, alhamdulillah. Tapi kalau enggak pun kejar aja. Yang penting kita sempat ada adegan ruku bareng imam. Karena kalau kita baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam sami Allahu liman hamidah, gak ada waktu lagi buat kita ruku. Kenapa? Karena begitu kita masuk, imam sudah kondisi itidal, gak ada kesempatan buat kita ruku. Ya Bu ya, kalau udah seperti itu, kita udah kehilangan satu rokaat bersama imam. Karena standar satu rokaat bersama imam adalah apakah di rokaat itu kita sempat beradegan bareng sama imam dalam ruku. Sempatkah di rokaat itu kita ruku bareng imam atau tidak? Itu standarnya. Maka kaidahnya man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah. Siapa yang sempat ruku bareng imam, maka dia dapat satu rokaat bareng imam. Kalau enggak dapat ruku bareng imam, maka dia nambah satu rokaat begitu imam nanti salam. Gitu Bu ya. Baik. Berikutnya, kenapa sih di dalam mazhab Syafi'i itu segitu pentingnya kedudukan surat Al-Fatihah bahkan jadi makmum sekalipun? Bukankah ada mazhab yang memperbolehkan makmum untuk tidak membaca surat Al-Fatihah? Iya betul. Kenapa ada yang tidak mewajibkan? Karena gini Bu, kan ada satu ayat dalam Al-Quran, idza quri'a, apabila dibacakan pada kalian Al-Quran, Fastami'u, maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun. Gitu kan? Diam. Kalau ada yang baca Quran, maka diamlah dan dengarkan agar kamu mendapat rahmat. Maka ayat ini di dalam madhab Hanafi dikatakan itu dalil bahwa kalau kita jadi makmum, dengerin aja. Gak usah baca apa-apaan. Namun di dalam madhab Syafi'i dikatakan itu ayat gak ada kaitannya dengan sholat. Itu kaitannya dengan hal-hal yang keseharian. Dimana-mana kalau kita dengar ada ayat Al-Quran, ya diam. Kalau itu dibacakan untuk kita. Tapi di dalam sholat itu beda lagi pendalilannya. Dalilnya akan beda lagi. Apa contohnya? Ini dia contohnya. La sholata liman lam yaqra bi umil Quran. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sholat tidak sah kalau apa? Kalau tidak membaca umul Quran, tidak baca surat Al-Fatihah. Kemudian Nabi juga mengatakan, "Idza kuntum khalfi fala taqra'una illa bi umil kitabi fa innahu la sholata liman lam yaqra biha." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dalam hadis hasan ini Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kuntum khalfi, kalau kalian sholat di belakang saya jadi makmum saya, jangan baca apapun tapi wajib baca surat Al-Fatihah." Maksudnya Nabi boleh enggak baca apapun tapi soal umul kitab itu wajib. Kenapa? Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Karena enggak sah sholat kalau enggak baca surat Al-Fatihah. Maka hadis ini eksplisit banget menjelaskan kedudukan makmum yang tetap wajib baca surat Al-Fatihah. Kalau ayat yang tadi, ya kondisi secara umum aja, kalau kita dibacain Quran, ya kita dengerin. Tapi ini kata Nabi, harus kita baca surat Al-Fatihah. Baik. Udah waktunya. Tanya jawab. 5 menit lagi. Oke. Ruku bu sekarang. Tadi kan kita baca surat Al-Fatihah. Kan rukun berikutnya kan ruku. Cuman saya ingin menyinggung tentang membaca surat pendek. Kan kita sebelum ruku biasanya baca surat pendek bu ya. Surat panjang juga gak apa-apa sih sebetulnya. Tapi memang di dalam sholat fardu, dalam sholat fardu tidak dianjurkan membaca surat yang terlalu panjang. Kalau dalam sholat sunnah, mau sepanjang apapun terserah. Mau sholat raweh one night one juz pun gak ada masalah. Mau tahajud pakai surat Al-Baqarah sampai 256 ayat terserah ibu. Kemeng-kemeng tuh kakinya, serah. Tapi dalam sholat fardu gak dianjurkan surat terlalu panjang. Maka pernah siapa yang ditegur sama Nabi sebagai pembuat fitnah, kata Nabi. Ada seorang sahabat yang masya Allah hafalannya kuat, Mu'ad bin Jabal, yang pernah diutus sama Nabi untuk menyebarkan syariat Islam di Yaman. Jadi kalau sekarang Yaman itu jadi pusat keislaman, itu gara-gara yang pertama kali membawa Islam ke sana itu Mu'ad

0: nggak mau yang sama kayak yang lain dong. Kalau orang lain mah sholat mah kunhu kuliah aja bu. Kalau perlu kunhu ama ina atau ina dah, gitu ya. Itu pendek banget udah ya. Nah, Mu'adz itu pernah mengimami sholat isya ngabisin surat Al-Baqarah. Lu tahu berapa banyak surat Al-Baqarah? 2 juz lebih. Kita aja kalau terawih one night one juz kemeng itu baru 1 juz loh. Gimana kalau 2 juz lebih tuh surat Al-Baqarah ngabisin untuk sholat isya doang? 1 juz 1 rakaat bu, rakaat yang kedua 1 juz lebih. Akhirnya di rakaat yang kedua banyak makmumnya yang keluar dari jamaah pada sholat sendiri. Dan itu sampai ceritanya ke telinganya Nabi. Sama Nabi dipanggil Mu'adz, panggil dah Mu'adz kemari. Ini mau tabayun bener apa kagak nih gitu kan. Tapi Nabi ngomongnya pakai bahasa Arab sih bu. Ini terjemahan Betawinya aja. Dipanggil Mu'adz sama Nabi. Benar gak ya Mu'adz yang saya dengar katanya kamu ngimamin sholat isya ngabisin surat Al-Baqarah? Mu'adz kirain mau dipuji. Iya dong gitu kan. Iya dong, emang kata yang lain kulhu ina atau ina.
1: Sahabat MQ, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Duh, ceklis satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: terjadi dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang

0: dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

0: Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu ingin untuk menjadi orang pembuat fitnah? Kata Nabi. Fitnah itu bukan fitnah bahasa Indonesia ya Bu. Kalau dalam bahasa Indonesia fitnah itu apa? Nuduh orang tanpa bukti. Dalam bahasa Arab nuduh orang tanpa bukti bukan fitnah bahasa Arabnya. Qadhab, qadhaf atau tuhmah, itu baru nuduh tanpa bukti. Maka kalau ada ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl, bukan nuduh tanpa bukti itu lebih berat daripada pembunuhan, bukan, salah tafsir itu. Fitnah dalam bahasa Arab artinya bukan itu. Fitnah dalam bahasa Arab maknanya banyak. Dan dalam hadis ini maksudnya fitnah adalah mencegah orang untuk berbuat yang taat, ngajakin orang untuk tidak berbuat taat. Kalau kamu kayak begini ngimamin sholatnya, masjidmu sepi, kata Nabi. Kagak ada yang mau sholat jamaah, pada sholat sendiri-sendiri ntar di rumah. Maka apa kata Nabi? Idza shallahatukum bil qaumi shalli adhafahum. Kalau kalian itu ngimamin sholat suatu kaum, maka standarnya bacalah surat yang sesuai dengan makmum yang paling lemah fisiknya. Kalau diantara jamaahnya semuanya orang 17 tahun, semua kayak jamaah sekalian ya, 17 tahun aja semuanya, tiba-tiba nyempil satu lansia Bu, umurnya udah 140 tahun, udah omah-omah, omah kuat berdiri gak sholatnya? Kuat cu. Kuat berdirinya lama gak? Enggak. Omah biasanya baca surat apa? Ina atau ina, ah udah gitu. Maka standarnya adalah tidak lebih dari 50 ayat. Bacalah. Itu 50 ayat udah panjang banget. 50 ayatnya pun itu dibacanya hadar Bu, bukan tartil. Kalau tartil Bu lama banget itu 50 ayat. Bacanya hadar. Ibu bisa bedain tartil sama hadar? Hadar itu yang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu hadar. Kalau yang tartil, alhamdulillahirrabbil. Gitu ya. Nah itu namanya tartil. Itu 50 ayat. Kalau tartil Bu, ya lo keburu orang tahajutan. Jadi ya maka standarnya itu al-ghasyiyah, oke lah. Sabihismalah, oke gitu ya. Ya kulhu juga oke sih sebetulnya. Intinya jangan kepanjangan, jangan kependekan juga. Kependekan juga ngasih madorot buat makmum. Ya makmum belum kelar baca al-fatihah, udah ruku. Itu makmum, imam nanti. Waladhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Hah. Ditimpukin gua sama makmum seayat doang gitu ya. Jadi sedang-sedang saja, enggak usah terlalu panjang. Maka di dalam salat fardu tidak dianjurkan baca contekan pakai mushaf. Kenapa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang mudah buat kamu aja bacanya. Kalau mau baca pakai mushaf pas lagi salat sunah aja. Karena memang dalam sholat sunnah silahkan mau baca sepanjang-panjangnya. Kalau sholat sunnah itu bebas. Tunggu ya. Kita masuk ke ruku ya. Abis ya. Udah 5 menit tuh. Kita rukunya kita lanjut nanti ya.
1: Gimana bisa disingkat gak Ustaz? Yang ruku. Penting aja.
0: Ruku ya. Sampai ruku aja ya.
1: Penasaran.
0: Ya udah. Ntar abis ruku itidal. Penasaran gak Bu itidal? Ya udah ruku. Soalnya tadi kan sempat kita bahas ruku sebagai hitungan rokaat kan. Jadi gini Bu, ruku itu yang menjadi rukun sholat adalah gerakannya dan tumakninahnya. Gerakan rukunya dan tumakninah, baca sesuatu ataupun tidak, itu tidak mengganggu keabsahan. Ibarat kata nih, ada orang ruku Bu, imamnya ruku nih ya, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar ruku. Pas lagi ruku, kita kan tumakninah dong, ikutin tumakninahnya imam. Tapi kadang-kadang orang rukunya sambil bengong. Enaknya ntar makan siang apa ya? Ada warung sate baru tuh kayaknya, boleh kali dicobain. Sami'allahu liman hamidah. Bangunlah kita. Aduh, tadi gak baca apa-apa lagi pas ruku. Sah gak rukunya? Sah. Khusyuk gak? Kagak. Berat gak pahalanya? Kagak. Tapi kalau bicara sahnya, sah gitu aja. Ya Bu ya. Karena standar sahnya itu adalah ruku dengan tumakninah. Berapa lama sih tumakninah ini diperlukan di dalam ruku sujud itidal? Standarnya tumakninah adalah bisa membaca satu kali tasbih. Subhanallah. 4 detik doang itu tumakninah. Makanya untuk memastikan kita tumakninah atau tidak, kita baca tasbih Bu. Daripada bengong 4 detik, masa kita ruku kita ngikut ngitungin satu. Gak usah, baca aja tasbih Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Udah dapat itu tumaninah. Syukur-syukur bacanya 3 kali, 2 kali boleh dah. Sekali itu udah jadi tumaninah, 2 kali ya lebih mantap lah tumaninahnya, 3 kali. Nah itu lebih afdol gitu loh. Makanya kita disunahkan membaca membaca tasbih di dalam pelaksanaan ruku untuk memastikan kita tumaninah. Jadi kalau ibu udah baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi langsung bangun itidal, itu udah sah rukunya. Walaupun cuma sekali. Tapi kalau enggak diburu-buru, enggak diburu-buru, baca dah 3 kali, Bu. Tuh ya, buru-buru mau kemana sih? Gitu kan. Oke. Nah, ketika sekarang teknis pelaksanaan ruku yang pertama, dari kita berdiri ke ruku disunahkan untuk takbir sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar. Tuh ya. Imam kalau bisa kerasin, kalau enggak bisa ya pakai mikrofon. Biar apa? Biar makmumnya tahu. Tumakninah itu wajib dan batas dihitungnya rokaat sebagaimana tadi saya sampaikan, man adraka ruku'a faqad adraka rak'ah. Dan ruku itu yang ideal adalah membentuk sudut 90 derajat. Cuman kita kalau ruku kan enggak di samping cermin, Bu, enggak bisa ngelirik 90 derajat belum gitu. Maka ikhtiar yang paling bisa dilakukan adalah pada saat kita ruku maka tangan kita menggenggam lutut. Jangan di paha ketinggian, jangan di betis kenundukan, di lutut. Tuh ya. Ya.
2: Program Inspirasi Muslimah telah menemani Anda. Selamat membangun peradaban melalui peran yang diamanahkan.
3: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun.
0: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Walaqad

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: والأرض

0: kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Ia iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa'innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: In

0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.
1: Laha

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin amin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.

0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul 'alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: Iz dakhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: Qala abashshartumuni ala ammasani al-kibaru fabima tubashshirun.
0: Dia, Ibrahim, berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.
1: Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun.
0: Dia, Ibrahim, berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia, Ibrahim, berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.
1: Fa'asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'marun.
0: Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qalu

0: Dia Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat."
1: La'amuka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan."
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: فَجَعَلْ

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin mutim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.

0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhitun minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa akhadathumus

0: sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu.

hadir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabir, yang memiliki kebesaran.

0: Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085200123123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni abdi makana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
0: bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Nini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

kepada Nabi, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaihi.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.
1: MQ Sore.
2: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, ketenangan hati dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalani oleh sahabat MK semuanya. Alhamdulillah kembali hadir menemani ruang dengar Anda, saya Yasir Amarullah Mubarak dalam sajian program Inspirasi Al-Qur'an, kajian tafsir di edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 Masehi. Bertepatan di hari ke-29 di bulan Rabiul Awal akhir 1448 Hijriah. Kami juga mengundang sahabat MK untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Sekali lagi, Anda dapat memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi, alamat atau usia, juga atensi berbagi maupun pertanyaan dari sahabat MK semuanya. Dan insya Allah menemani sahabat MK dimanapun Anda berada menjelang petang ini, insyaallah kita akan membahas dan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan tafsir Jalalain yang sudah beberapa edisi kemudian kita tunda terlebih dahulu karena kemarin kita lebih banyak membahas tentang tafsir Fidhil Al-Quran. Kita akan lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 21. Seperti biasa, mari sebelum kita bahas isi tafsirnya, sahabat MK bisa juga membuka Al-Qur'annya di rumahnya masing-masing atau di manapun sahabat MK berada. Lalu kita buka, kita bacakan terlebih dahulu surah Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamatsali ladzi istauqada nara. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Shadaqallahu alazim. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah dalam ayat-ayat surat Al-Baqarah 17 sampai 21 ini hendak menceritakan bagaimana permisalan orang-orang munafik yang ciri-cirinya sudah dibahas di ayat-ayat sebelumnya. Allah sampaikan masaluhum, permisalan mereka orang-orang munafik, makna sifatuhum fi nifaqihim, sifat mereka dalam kemunafikan mereka, tamasali seumpama atau seperti allazi orang-orang istauqada. Istauqada yang menghidupkan atau auqada menyalakan naran api, api fi zulumatin di dalam kegelapan. Jadi di misalkan orang-orang munafik ini adalah seperti orang-orang yang menyalakan api di dalam kegelapan. Falamma, maka ketika Allah menyala atau anarot menerangi api tersebut, mahaulahu, apa-apa yang ada di sekitarnya, fa'absiru, maka mereka bisa melihat, wa istadfa'a, dan mereka bisa menghangatkan diri, wa amina, dan bisa mendapatkan keamanan, maya khofuhu, dari apa yang mereka takutkan. Jadi biasanya orang-orang menyalakan api terutama ketika berperjalanan, baik di hutan gitu ya, sedang di hutan atau sedang di gurun ya, mereka kemudian menyalakan api adalah untuk seminimal mungkin untuk tiga tujuan yang disebutkan oleh jalalan ini. Pertama adalah supaya mereka bisa melihat apa yang ada di sekitar mereka. Yang kedua adalah istadfa, supaya mereka bisa menghangatkan diri di malam hari, karena biasanya ekstrim suhu di gurun, siang hari panas sekali, malam hari dingin sekali. Maka mereka perlu siduru istilahnya, mayah. Kalau dalam bahasa Sunda mah siduru istadfa teh. Perlu mereka kemudian untuk menghangatkan diri kepada api yang mereka nyalakan. Yang ketiga maksud mereka menyalakan api itu adalah wa amina maya khafuhu, supaya mereka mendapatkan keamanan dari apa yang mereka takutkan. Terutama dalam hal ini adalah kehadiran binatang buas, karena biasanya beberapa binatang buas mereka akan menahan diri untuk mendatangi sekumpulan orang yang mereka menyalakan api. Nah, orang-orang munafik oleh Allah Subhanahu wa taala dimisilkan diumpamakan dalam ayat ini adalah seperti orang-orang yang menyalakan api di tengah kegelapan malam, bisa di gurun atau di hutan seperti itu. Nah, begitu mereka menyalakan api hendak tadi untuk melihat apa yang ada sekitar mereka, supaya mereka kemudian bisa kemudian menghangatkan diri, siduru tadi, dan mereka supaya dapat keamanan dari apa yang mereka takuti dari binatang buas misalnya. Maka tiba-tiba zahaballahu binurihim, zahaba maka menghilangkan. Zahaba di sini bukan pergi ya. Jadi zahaballahu ini bukan Allah pergi ya. Ya, jadi kalau tidak dilihat siyakul kalamnya, tidak dilihat konteks kalimatnya, bisa dianggap pergi, bahkan bukan maksudnya. Zahaballahu, Allah menghilangkan, binurihim, terhadap cahaya mereka. Ya, jadi atfa'uhu, Allah padamkan apinya tersebut. Wajumi'a, dan dijamakkan domir-domirnya, ya mura'atan li makna alladhi, untuk merujuk kepada makna alladhi. Nah, kenapa Allah menggunakan kata binurihim kepada api-api mereka, padahal biasanya memang yang menyalakan api gak banyak-banyak gitu ya, satu orang gitu, atau apinya sendiri mungkin secara istilah dalam bahasa Arab itu dia mufrad, seperti nar itu mufrad. Tapi kemudian ya Allah menggunakan binurihim kepada cahaya mereka, api yang mereka nyalakan itu adalah untuk memberikan rujukan kepada makna alladzi. Jadi orang munafik ini seperti orang yang tadi kemudian dia menyalakan api di gelap malam. Begitu apinya menyala, menerangi sekitar mereka, mereka bisa melihat, mereka bisa siduru, menghangatkan diri, mereka bisa mendapatkan keamanan dari apa yang mereka takuti. Tiba-tiba apinya padam, dan kemudian watarokahum, dan Allah meninggalkan mereka fi dzulumatin, di dalam kegelapan, layub sirun, mereka tidak bisa melihat, dan akhirnya mereka berada dalam kegelapan dan mereka tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat apa? Mahaulahum, apa yang ada di sekitar mereka. Jadi akhirnya ketika apinya padam, otomatis sesuatu yang ada di sekitar mereka, mereka tidak bisa melihat lagi. Ya. Jadi mereka tidak bisa melihat lagi terhadap apa-apa yang ada di sekitar mereka. Sehingga mutahirina anittariq, sehingga mereka bisa tersesat dari jalan. Nah, ketika apinya padam, mereka gak tahu nih jalan yang akan mereka tempuh itu. Mana lagi gelap dan sebagainya, kan tidak bisa mereka lihat. Dan lebih jauhnya lagi, maka khaifin, menjadi orang-orang yang takut. Karena tadi kan dimaksudkan dengan mereka nyalakan api itu adalah supaya mereka bisa melihat apa yang ada di sekitar. Begitu gelap, sekitar gak kelihatan, termasuk jalan. Juga maksud mereka menyalakan api adalah supaya mereka bisa mengusir binatang buas yang bisa menakuti mereka ini padam, sehingga mereka takut akan datangnya binatang buas. Maka kata firman Allah ini dalam ayat ini, pakadzalika, maka demikian itu, haulai, mereka itu. Nah, kenapa ini disebut seperti itu? Disebut orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api lalu oleh Allah dipadamkan apinya. Lihat ya, mengapa Allah membuat permisalan seperti itu? Jadi permisalan itu dibuat oleh Allah, analogi dibuat oleh Allah untuk mempermudah kita memahami sesuatu. Nah, oleh jalan lain dijelaskan pemahaman terhadap analogi tersebut. Kenapa seperti itu? Karena lihat ya, pakazalika, maka demikian itu, haulai, mereka orang-orang munafik tersebut, aminu, beriman. Berimannya dengan apa? Biidhari kalimatil iman, dengan melahirkan kalimat iman. Kan sebelumnya mereka mengatakan di depan orang-orang mukmin, di depan Rasulullah, ketika bertemu mereka mengatakan waidzalakulladzina amanu qalu amanna, sungguh kami telah beriman. Mereka zahirkan tuh kalimat iman. Tapi faiza matu, apabila mereka mati, ja'ahumul khauf, datang kepada mereka ketakutan, wal azab, dan siksa. Nanti ketika mereka masuk ke alam kubur, gelapnya alam kubur, maka mereka akan ketakutan. Karena di sana mereka tidak bisa menyembunyikan apa yang ada dalam hati mereka. Ya, mereka mengatakan iman pada hatinya tidak beriman, maka mereka tidak bisa menyembunyikan lagi. Kelihatan semuanya, belangnya mereka kelihatan, dan mereka takut terhadap azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang munafik ini seperti orang-orang yang menyalakan api, lalu api yang sudah dinyalakan untuk menerangi sekitar, untuk menunjukkan jalan, untuk memberikan keamanan dan menghangatkan diri, itu dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kemudian berada dalam kegelapan, tidak melihat apapun karena mereka salah sendiri. Seperti karena mereka tadi, seperti orang yang berada dalam keimanan dengan menyatakan iman, padahal hati mereka tidak beriman. Ketika mereka masuk ke alam kubur, nanti apa yang ada di dalam jiwanya, dalam hatinya yang kelihatan, tidak ada terang iman. Akan di dalam surat Al-Hadid diceritakan bahwa ketika orang-orang beriman berjalan dengan cahayanya, orang-orang munafik ini akan minta nebeng gitu ya, darunan natabihum. Jadi tunggu wahai orang-orang kepada sahabat-sahabatnya, aku teh mau ikut karena aku ini kegelapan. Tapi kemudian oleh orang-orang yang beriman, gak bisa tuh, masing-masing aja kamu cari sendiri itu cahaya kalian sendiri. Jangan gitu dong, kan dulu teh aku teh bareng sama kalian, kan aku juga dulu beriman. Iya, kamu mah dulu udah ngaku aja imannya gitu ya. Ya udah, sekarang udah kelihatan tuh pasti, karena kamu, berarti kamu teh dulu ngaku-ngaku aja imannya, ini buktinya kamu gak punya cahaya. Kalau beriman mah kayak saya tuh punya cahaya. Udah sok lah, jalan sendiri aja gitu. Jadi sehingga mereka nanti berada dalam kegelapan di yaumil akhir nanti. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Maka disebutkan dalam ayat berikutnya, hum, mereka itu orang-orang munafik itu adalah summun. Mereka tuli. Tuli dari apa? Anil haqqi, dari hak. Mereka tuli dari hak, falayas ma'unahu, maka mereka tidak bisa mendengar kebenaran dengan sima'an qabulan. Sima'un qabulun, dengan pendengaran yang menerima. Jadi punya telinga dan pendengarannya mah, tapi mereka menolak untuk mendengarkan kebenaran itu, sehingga mereka disebut summun, mereka disebut tuli gitu ya. Ya, jadi yang tulinya adalah pendengaran jiwanya. Bukan hanya tuli disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, bukmun, mereka juga bisu. Bisu khairsul anil khair, bisu dari kebaikan. Fala yaqulunahu, maka mereka tidak pernah mengatakan kebaikan itu. Jadi mereka walaupun sering mendengar kalimat-kalimat baik yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya, kepada para kepada para sahabatnya disampaikan gitu ya. Tapi mereka ini bisu, tidak pernah mengatakan kebaikan-kebaikan itu. Dan kemudian umyun, mereka juga adalah buta. Ya, buta antori kilhuda dari jalan petunjuk. Fala yarunahu, maka mereka tidak bisa melihat. Jadi mereka dimisilkan oleh Allah orang yang tuli, bisu, buta. Fahum layar jiun, maka mereka tidak akan bisa kembali ani dolalah dari kesesatan. Bayangkan ya, kalau ada orang yang buta tapi kemudian dia masih bicara, ketika dia tidak tahu jalan masih bisa nanya, ini kemana nih, gitu ya. Ada orang yang tidak mendengar gitu ya, tapi dia masih melihat, kan masih bisa dia lihat jalan. Ada orang yang bisu tapi masih bisa melihat, masih bisa jalan. Ada orang yang kemudian bisu kemudian buta, tapi ketika dia masih mendengar, masih bisa dia menebak-nebak kemana arah jalan. Ketika orang buta kemudian dan tuli, ketika tapi dia masih bisa bicara, dia bisa nanya dan meminta diarahkan kepada orang lain dengan gerakan dan sebagainya, dituntun. Tapi bayangkan ada orang dalam keadaan tersesat, dia teh gitu ya, bisu, tuli, bisu, buta, buta, tuli, dan bisu. Bayangkan, udah pasti dia tidak bisa ngapa-ngapain, gak bisa minta petunjuk kepada orang dengan perkataannya, tidak bisa melihat jalan dengan matanya, tidak bisa mendengar apapun yang ada di sekitarnya dengan telinganya. Nah, itulah orang-orang munafik. Mereka dalam kesesatannya adalah mereka akan menjadi orang-orang yang layar jion, tidak akan kembali. Itu yang kedua, permisalan yang kedua. Jadi permisalan pertama dimisalkan oleh Allah seperti orang-orang yang menyalakan, perumpamaan pertama seperti orang-orang yang menyalakan api di kegelapan malam, tapi kemudian apinya dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti mereka kemudian akhirnya dalam kegelapan yang nyata, seperti tidak bisa menemukan jalan untuk kembali kepada kebenaran. Demikian juga di yang kedua, seperti orang-orang yang dalam kesesatan, tapi mereka juga orang yang tersesat, tapi mereka juga diberikan oleh Allah menjadi orang-orang yang buta, tuli, dan bisu. Maka pasti mereka tidak akan bisa kembali, tidak akan mampu keluar dari kesesatannya, kegelapannya, seperti itu. Di ayat berikutnya, ayat 19, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, au atau masaluhum, permisalan mereka kasayibin, seperti hujan yang lebat, yang atau yang dimaksud dengan kasabir aika ashabi matar, atau seperti orang-orang yang terkena hujan lebat. Nah, kenapa soib ini diartikan juga matar, hujan? Ya, kita sering ya, mungkin kalau yang suka berdoa kalau hujan, doanya bukan Allahumma mataran nafian, tapi Allahumma sayiban nafian. Nah, kenapa Allah menggunakan kata soib gitu ya, bukan matar, bukan au masalum ka matarin, tapi as-sayyibin. Karena makna dari sayyib ini asluhu, wasluhu, dan asalnya adalah suyuba, dari kata min soba yasubu, dari kata soba yasubu yang artinya yanazala, yanzilu, sesuatu yang turun. Jadi sayyib itu adalah sesuatu sama dengan nazala, soyaba soba sama dengan nazala, soba yasubu itu sama dengan nazala, yanzilu, nah, yanzilu, sesuatu yang turun, minas samai, dari langit, as-sahab, yaitu dari awan. Jadi ini kalau orang yang mempelajari ilmu tafsir sekaligus mempelajari ilmu apa geografi atau ilmu bumi dan sebagainya akan tertarik nih, gitu, karena Allah menggunakan kalimatnya bukan minas samawati ketika bicara hujan itu, tapi minas samai, dari langit, pakai mufrad, bukan pakai jamak, gitu ya. Karena ya, langit yang menurunkan hujan hanya satu lapis langit. Langit yang ada awan hujannya adalah hanya satu lapis langit, seperti itu. Ini ya, fihi, di dalam awan tersebut, di langit yang ada awannya tersebut, ay as-sahab, tegasnya di dalam awan tersebut, dulumatun, gelap, si awannya sudah gelap, awan kumulonimbus disebutnya, awan hujan, awan kumulonimbus. Dan gelapnya itu mutakashifatun, berlapis-lapis kegelapannya. Ya, kalau mungkin yang pernah mengalami turbulensi di pesawat saat menembus awan hujan, gitu ya. Kalau kita lihat keluar, gitu ya, keluar walaupun siang bolong, gitu ya. Tapi ketika pesawat menembus awan hujan, awan cumulonimbus gitu ya, maka kemudian gelap itu di sekitar pesawat itu. Karena dalam awan hujan itu, awan cumulonimbus itu gelap, pekat seperti itu ya. Dan kemudian di awan tersebut gitu ya, ada wara'adun, ada guruh gitu. Guruh itu kalau bahasa Sundanya mah guludug gitu. Guludug gitu ya. Pada tebak-tebakan zaman kecil mengalagu apa yang paling susah ngalagu luduk ya, seperti itu. Jadi ra'adun itu guruh gitu atau guluduk. Dan oleh siapa, oleh Jalalain dikatakan huwa, dia itu adalah malaku malaikat al-muwakkilu, yang mengurus kepada awan tersebut. Wakila, dan dikatakan guruh tersebut adalah sautuhu, suaranya malaikat. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Wabarkun, nah juga di dalam awan tersebut selain ada guruh, ada guludug, gitu ya, ada guntur, juga ada kilat. Kita sering ya. Maka biasanya suka datang terlebih dahulu kilatnya, karena kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara, baru kemudian tidak lama kemudian atau berselang beberapa saat keluar suaranya. Yang kemudian ya, si guru tersebut ya, karena oleh Jalalain dia katakan dari suara malaikat gitu ya, yang mengurus ya. Nah, suaranya tersebut lam'anun sautihi alladhi yujarjirhu bih. Jadi suaranya tersebut dikeluarkan untuk menghardik kepada orang-orang yang ada di bawah hujan tersebut. Jadi menghentak ya kepada, dengan suara yang keras kepada orang yang ada di bawah hujan tersebut. Sehingga ya ja'aluna, mereka menjadikan siapa, ay ashabus saib, tegasnya orang yang terkena hujan tersebut, asabi'ahum, jari-jari mereka, ay anamiluhum, anamiluhum tegasnya ujung-ujung jari mereka, pi azanihim dijadikan, dimasukkan ke dalam telinga mereka. Min ajalis sawaiki, ya karena mereka tidak mau gitu ya mendengar, disebabkan mereka tidak mau mendengar suara gitu ya, suara yang syiddatus shaut, suara yang syiddatus shaut, suara yang sangat dahsyat, ar-ra'du dari guruh tersebut, li alla yasma'uha, karena mereka tidak mau mendengarnya. Jadi mereka menutup telinga mereka dengan ujung-ujung jari mereka karena tidak mau mendengar suara guru tersebut. Hadara, karena mereka takut, khaufun, takut al-maut, kematian, min sama'iha, dari mendengarnya. Nah, apa maksud ya, atau apa penjelasannya, mengapa Allah menceritakan bahwa orang-orang yang munafik ini seperti orang-orang yang berada di dalam hujan yang ada di dalamnya ada guru, di dalamnya ada guntur, di dalamnya ada di dalamnya juga ada kilat seperti itu ya, sampai mereka menutup telinga mereka tidak mau mendengar guru guntur tersebut. Mengapa mereka melakukan itu? Karena takut kematian. Apa maknanya, apa artinya? Insyaallah kita akan bahas setelah jeda. Kita akan sambung kembali di termin yang kedua. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, bumi kita kini sedang berduka. Kabut asap pekat kembali menyelimuti keluarga dan saudara-saudara kita. Lebih dari 200 ribu hektar lahan terbakar di berbagai wilayah dengan lebih dari 600 kejadian karhutla termasuk di Kalimantan, Papua, hingga Sumatera. Yang paling memprihatinkan, ancaman ini menyerang buah hati kita. Lebih dari 80% di antaranya mengalami sakit tenggorokan, batuk, hingga sesak napas. Paparan asap kronis ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan kognitif, perkembangan otak, dan fungsi paru-paru anak. Melihat kondisi darurat ini, Salam ID Nusantara bergerak membagikan masker bagi penyintas, membantu proses pemadaman api, serta membagikan makanan sehat dan layanan kesehatan untuk relawan di titik api. Salam ID juga menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat dewasa dan anak-anak yang terdampak. Namun, masih banyak warga dan petugas di lapangan yang membutuhkan bantuan kita hari ini. Untuk informasi, kolaborasi, dan dukungan program tanggap bencana Karhutla bersama Salam Aid, silakan bisa menghubungi Salam Aid Nusantara melalui salamaid.or.id atau kunjungi Instagram di @salam.aid. Karena bagi kita menghirup udara segar adalah hal yang biasa, tetapi bagi mereka di daerah kabut asap, udara bersih adalah harapan untuk masa depan.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga, ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Mak.

0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar." Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-119.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita, tafsir Jalalain, mengenai perumpamaan-perumpamaan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang munafik. Ya, sebelumnya mungkin kami juga mengundang sahabat MK untuk mengirimkan pertanyaan atau atensinya di 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, baik juga alamat, atensi serta pertanyaannya disampaikan. Tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menceritakan bahwa permisalan orang munafik ini adalah seperti orang yang kemudian berada dalam hujan, yang di bawah hujannya ini kemudian ada juga petir dan ada juga gurun, seperti itu. Nah, apa maknanya ini? Apa maknanya bahwa orang-orang munafik ini seperti orang-orang yang berada dalam hujan, dan dalam hujannya itu kemudian terkena oleh guruh dan juga kilat, seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan di sini oleh Jalalain bahwa mengapa seperti itu perumpamaannya. Karena kadzalika, demikian itu, haula'i, mereka orang-orang munafik, idza nuzila al-Qur'an, ketika diturunkan Al-Qur'an kepada mereka, wa fihi, nah, dan di dalam Al-Qur'an itu dzakara menyebutkan al-kufra, orang-orang kafir atau kekufuran, al-masyabaha bidzulumat, yang disetarakan, yang disamakan dengan kegelapan. Jadi kan tadi bahwa orang-orang munafik ini seperti berada di bawah hujan, yang awan hujan yang gelap. Nah, kegelapan itu disetarakan atau sama dengan kekufuran. Sedangkan wal wa'idu alaihi, dan ancaman alaihi atas orang-orang kafir, al masyabahu birra'di, itu kemudian disamakan atau setara atau sama, jadi analogi gitu ya, atau dianalogikan dengan apa, birra'di, dengan guntur atau dengan guruh, dengan guluduk, seperti itu. Wal hujjajul bayyinatu, dan hujjah yang jelas, al masyabahatu, itu kemudian dianalogikan gitu, bil barqi dengan kilat. Jadi gelapnya awan adalah perumpamaan orang-orang kafir. Kemudian guntur yang keras itu perumpamaan ancaman terhadap orang-orang kafir. Dan kemudian kilat yang terang menyambar itu adalah hujjah yang jelas yang ada dalam

Al-Quran. Nah, kenapa kemudian disebut dengan kasoibin seperti hujan? Karena Al-Quran juga ada sesuatu yang diturunkan seperti hujan. Jadi turunnya Al-Quran seperti turunnya hujan, berasal kemudian di dalam turunnya hujan itu ada kegelapan yang menceritakan tentang orang-orang yang kafir. Kemudian dalam hujan tersebut ada guntur yang suaranya keras, itu adalah menceritakan tentang perumpamaan orang-orang yang perumpamaan ancaman Allah terhadap orang-orang kafir. Dan kemudian kilat itu yang menyambar-nyambar itu merupakan perumpamaan terhadap hujjah yang jelas dari Allah yang ada dalam Al-Quran. Maka kemudian yasudduna adhanahum, mereka menyumpal, menutup telinga mereka, li'alla yasma'uhu, karena mereka tidak mau mendengar apa tadi, mendengar ancaman-ancaman Allah kepada orang-orang kafir, dan tidak mau mendengar hujjah-hujjah yang jelas tentang Al-Quran yang ada dalam Al-Quran. Mereka tidak mau mendengar. Kenapa mereka tidak mau mendengar? Karena payamilu, mereka khawatir akan cenderung ilal imani, kepada iman. Jadi mereka teh kalau dengar Al-Quran teh mendingan menutup telinga mereka weh, menyumpal telinga mereka dengan tadi jari-jari mereka, karena mereka takut ya milu-milu, bahasa jadi bahasa Sunda ya milu teh ya, cenderung ilal iman kepada iman. Mereka takut milu, cenderung kepada iman. Wataroka dinahum, dan meninggalkan agama mereka, din mereka. Wahua, dan hal tersebut pindah jadi orang beriman gitu ya, dan kemudian cenderung kepada keimanan karena sering mendengar turunnya Al-Quran. Indahum, di sisi mereka mautun adalah kematian. Jadi bagi mereka mah menjadi orang beriman teh sama saja dengan kematian. Jadi lebih baik ditutup ya telinga mereka, karena di Al-Quran teh gening sering menyebut-nyebut tentang orang kafir, dan mereka kan orang kafir hakikatnya mah. Itu gening di dalam Al-Quran teh banyak hujah-hujah tentang orang kafir. Aduh, ini mah asa kasih niran wae mah, mendingan tutup ya telinga teh gitu. Bisi dengan sering disiniran ku Allah dengan Al-Quran mah, jadi akhirnya mah era malu jadi orang munafik, orang kafir teh, mending jadi beriman we. Nah, tidak mau mereka, karena bagi mereka lebih baik mati daripada menjadi beriman. Wallahu, dan Allah, muhitun, yang meliputi, yang mengetahui, meliputi bil kafirin, kepada orang-orang yang kafir. Meliputi dengan apanya? Allah, ilman, dengan ilmunya, wa qudratan, dan dengan kekuasaannya. Fala yaputunahu, maka tidak akan luput sedikit pun mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kan kalau orang kena guntur bisa nutup telinga, ada petir bisa bersembunyi supaya tidak kena petir gitu. Tapi kekufuran mereka itu senantiasa diliput oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu tentang kekufuran mereka, dan Allah kuasa gitu ya untuk memberikan apapun kepada mereka, gitu ya. Fala yaputunahu, maka mereka tidak akan luput dari pengetahuan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yaqadu. Yaqadu bukan yaduren ya, yaqadu teh hampir-hampir, yaqadu teh hampir-hampir saja, yaqadu teh yaqrabu, sangat dekat. Al-barku, kemudian al-barku kilat tersebut, yakhtopu, menyambar absorohum, kepada penglihatan mereka. Jadi hampir-hampir sudah sangat dekat sekali, al-barku kilat tersebut, yakhtopu absorohum, menyambar kepada pendengaran mereka. Sehingga makna yakhtopu, menyambar itu, yakhuduha bisur'atin, gitu ya, mengambilnya dengan sangat cepat. Karena cepat sekali kan cahaya kilat tersebut. Nah, ketika kilat menyambar, kullama, ketika Allah menerangi kilat tersebut, lahum, kepada mereka, masyaufi, mereka berjalan di dalam terangnya kilat tersebut. Aifidawihi, tegasnya di dalam terangnya kilat tersebut.
Wa idza azlama, dan apabila gelap alaihim atas mereka, qamu, mereka berdiri. Wa qafu, mereka diam. Jadi permisalan berikut, permisalan orang-orang yang munafik ini seperti orang-orang yang tadi berada dalam kegelapan hujan, lalu kemudian ada kilat-kilat yang menyambar karena mereka sedang dalam kegelapan. Kilat menyambar itu kemudian terlihat sedikit terang di hadapan mereka, maka mereka bergerak sedikit ketika kilat tersebut menyambar. Tapi kemudian ketika tidak ada kilat, gelap lagi, mereka diam. Waqafu, qamu, mereka diam. Gitu ya. Dan ini adalah tamsilun, sebagai tamsil, sebagai perumpamaan seperti itu ya. Tentang apa? Al-ij'aji, tentang mukjizat-mukjizat, bukti-bukti yang ada ma fil Quran, yang ada di dalam Al-Qur'an. Minal hujjaji, dari berbagai hujjah, kulubahum, kepada hati mereka. Jadi pada hakikatnya mereka sering mendengarkan hujjah-hujjah Al-Qur'an seperti orang-orang yang disambar oleh kilat tersebut, gitu ya. Nah, kemudian watasdiquhum, dan membenarkan mereka, lima sami'u, dari apa yang mereka dengar, fihi, di dalam Al-Qur'an, mimma yuhibbun, dari apa yang mereka sukai, wawakufuhum, dan diamnya mereka, wawakufihim, dan diamnya mereka, amma yakruhun, terhadap apa yang mereka tidak sukai. Nah, jadi artinya makna dari mereka bergerak ketika kilat menyambar, dan makna kemudian mereka diam ketika gelap lagi, itu maknanya adalah mereka membenarkan sebagian dari Al-Quran yang sedikit, berarti kan kilat, bahkan lama-lama ya, kalau lama-lama jadi lampu tembak namanya. Sebagian dari Al-Quran yang mereka sukai, mereka benarkan. Tapi yang mereka tidak sukai, mereka diam. Waqafu, mereka diam. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu tadi, seperti orang-orang yang hampir disambar oleh kilat,

0: Ya, seperti mereka yang disambar oleh kilat dan mereka kemudian tadi terdiam, bergerak ketika ada terang dari kilat tersebut, dan mereka diam ketika kemudian kilat tersebut tidak ada dan tidak ada terang lagi. Nah, itu artinya mereka pada satu titik mereka kemudian membenarkan sebagian Al-Quran yang mereka sukai, dan kemudian mereka diam atau mungkin mendustakan sebenarnya dalam hati mereka terhadap yang mereka tidak sukai. Dan Allah katakan, walau sya'allah, dan kalau Allah berkehendak, la zahaba, pasti menghilangkan bisam'ihim kepada pendengaran mereka. Bimana asma'ihim, maksudnya mah, walaupun kalimatnya mufrad, sam'ihim, maknanya asma'ihim, pendengaran-pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan-penglihatan mereka. Al-zahirah baik, pendengaran dan penglihatan yang zahir, kama zahaba bil batinah, seperti dihilangkannya yang batin. Jadi pada hakikatnya bisa aja sama Allah teh. Yang dihilangkan teh bukan hanya penglihatan dan pendengaran batinnya saja, tapi yang dihilangkan teh penglihatan dan pendengaran jasadnya juga. Jadi mata dan telinganya sampai hilang. Gitu ya, bisa gitu. Matanya telinganya sampai tidak bisa mendengar sama sekali secara zahir pun bisa terjadi seperti itu ketika mereka kemudian menjadi orang-orang yang munafik, yang tidak mau mendengarkan tadi apa yang telah ditunjukkan oleh Allah, apa yang telah diturunkan oleh Allah, mohon maaf gitu ya, dari Al-Qur'an seperti itu. Ya, maka kemudian mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Jadi Allah bisa saja. Wallah innallaha, sungguhnya Allah, ala kulli syai'in, kepada segala sesuatu syahu yang Allah kehendaki, qadirun, berkuasa. Wa minhu, dan di antara kekuasaan Allah itu adalah bisa idhabu madzukira, menghilangkan apa-apa yang telah disebut tadi, menghilangkan penglihatan, menghilangkan pendengaran dari orang-orang munafik, baik penglihatan pendengaran batin, bahkan penglihatan maupun pendengaran zahirnya. Ya, bisa, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini Allah lebih menunjukkan bahwa yang disebut hilang penglihatan, hilang pendengaran itu adalah kehilangan penglihatan dan pendengaran batin atau hati seperti itu ya. Sebagaimana kalau kata Bang Haji Roma Irama makan gitu, yang buta mata hatinya gitu, yang buta itu mata hatinya. Dihilangkan oleh Allah mata hatinya, dihilangkan oleh Allah pendengaran batinnya sehingga tidak bisa mendengar kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran seperti itu. Tapi kalau Allah berkehendak bisa aja sampai kepada mata zahirnya pun Allah hilangkan. Baik sahabat MK, insyaallah setelah jeda dan informasi berikut ini kita akan lanjutkan, dan bagi yang akan memberikan atensi baik berupa atensi maupun pertanyaan, dipersilahkan untuk kemudian mengirimkannya melalui SMS atau WhatsApp pada nomor yang telah disebutkan di 0811-224-1027. Lagi di 0811-224-1027. Insyaallah setelah jeda kita akan sambung kembali. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, khitan merupakan salah satu sunnah fitrah dalam ajaran Islam sebagai bagian dari menjaga kebersihan dan kebaikan diri. Tahun 2026 ini, Yayasan Harapan Bangsa Indonesia Madani atau HABIM kembali menggelar program khitanan massal gelaran keempat. Program ini menargetkan 60 anak yatim, duafa, dan keluarga kurang mampu di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya untuk mendapatkan khitan gratis ditangani tenaga medis yang profesional. Melalui program ini, HABIM berikhtiar memberikan kemudahan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan biaya agar anak-anak mereka dapat menjalankan sunnah dan mendapatkan layanan khitan yang aman serta layak. Untuk sahabat MK yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, berkolaborasi atau menjadi bagian dari kebaikan ini, silakan bisa menghubungi Yayasan Habim melalui WhatsApp di 0812-2494-1415, 0812-2494-1415, atau kunjungi Instagram di @habim.foundation.
3: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Butik, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
1: Sahabat energi, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga. Baik sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan di termin terakhir kebersamaan kita. Sebelum kita lanjutkan, maka kami kemudian mengucapkan terima kasih terhadap atensi yang telah disampaikan dari sahabat MK Ibu Anissa, dari Parkeni yang senantiasa selalu hadir di ruang dengar dan kemudian memberikan doa yang terbaik untuk kami. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan katsira kepada Ibu Anissa dari Parken yang senantiasa memberikan atensi berupa doa kepada kami untuk senantiasa sehat walafiat, mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan juga kami berharap Bu Anissa juga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya, dan senantiasa dinaungi oleh rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat MK, tadi kita sudah membahas, kita akan simpulkan karena tadi kita sudah membahas dalam surat Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 20 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan beberapa perumpamaan tentang orang-orang munafik. Ya, tadi perumpamaan pertama adalah orang munafik diumpamakan sebagai orang yang menyalakan api di kegelapan malam untuk mereka melihat apa yang ada di sekitar mereka, untuk mereka mendapatkan hangat dari api tersebut dan kemudian mengusir binatang buas yang menakuti mereka, tapi kemudian api tersebut dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berada dalam ketakutan. Dan mereka tidak punya jalan keluar. Perumpamaan ini karena mereka sebenarnya dapat terang keimanan. Mereka berada di sekitar orang-orang yang beriman, artinya mendapatkan cahaya iman sebenarnya. Tapi kemudian karena mereka kemudian menolak cahaya iman tersebut, maka padamlah cahaya iman dalam hati mereka, dan pada akhirnya mereka kemudian berada dalam kegelapan yang tidak bisa keluar, tidak bisa kembali dari kegelapan tersebut. Berada dalam kesesatan, kegelapan yang mereka tidak bisa kembali. Kemudian yang kedua, ya sudah mereka sesat, sudah mereka gelap, kemudian Allah sebut mereka sebagai seperti orang-orang yang bisu, tuli, dan kemudian buta. Dan orang-orang yang berada dalam kesesatan, kegelapan, kemudian mereka dalam keadaan bisu, tuli, dan buta, dipastikan tidak bisa minta tolong untuk ditunjukkan jalan karena tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat sama sekali jalan karena mereka buta, dan tidak bisa mendengar ciri-ciri apa yang ada di sekitar mereka karena mereka tidak mendengar. Maka dengan demikian mereka akan tetap berada dalam kegelapan, berada dalam kesesatan, dan mereka tidak akan kembali. Bahum la yarji'un, dan mereka tidak akan kembali. Juga kemudian disebutkan gitu ya di dalam ayat ini, kemudian perumpamaan yang ketiga adalah seumpama mereka adalah orang-orang yang berada di dalam hujan, yang dalam hujannya tersebut kemudian ada gelapnya awan, kemudian ada guntur atau guruh, dan kemudian ada kilat, yang kemudian diumpamakan bahwa mereka ini adalah sebenarnya orang-orang yang sentiasa disirami oleh turunnya ayat Al-Quran. Tetapi karena di dalam ayat Al-Quran tersebut berbicara tentang orang-orang munafik seperti orang-orang seperti kegelapannya awan, dan ada kemudian ancaman-ancaman bagi orang-orang yang kafir, ya seperti guruh yang sangat keras, dan ada hujah-hujah yang jelas seperti seperti kilat yang demikian terang. Mereka tidak mau menerima itu semuanya karena mereka khawatir kemudian akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman atau menerima keimanan, sehingga mereka menutup telinga mereka sendiri, ya, atau mereka menutup telinga mereka sendiri. Sehingga kemudian akhirnya, kemudian mereka pada akhirnya tidak mendapatkan manfaat dari hujan tersebut, dari ayat-ayat Allah yang turun kepada mereka, dari Al-Quran yang turun kepada mereka. Mereka tidak dapat manfaat apapun karena mereka ketakutan justru ketika datang hujan tersebut, karena mereka takut akan guntur yang demikian keras, dan mereka takut akan kilat yang kemudian menyambar seperti itu. Padahal, ya, kemudian perumpamaan yang keempat, Allah mengatakan bisa jadi sebenarnya disambar mereka oleh petir, karena kemudian oleh kilat, karena mereka juga sebenarnya kadang memanfaatkan adanya kilat tersebut dengan berjalan ketika adanya kilat, terang kilat, dan kemudian mereka diam ketika gelap lagi. Itu ada perumpamaan orang munafik yang mereka kemudian menerima, membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran yang disenangi oleh mereka, tapi mereka kemudian mendustakan dan meninggalkan apa yang tidak mereka sukai, seperti itu. Nah, itulah perumpamaan-perumpamaan orang munafik, seperti orang-orang yang menyalakan api lalu kemudian dipadamkan apinya oleh Allah sehingga mereka berada dalam kegelapan yang terus-menerus sehingga tidak bisa keluar dari kesesatan, seperti orang-orang yang buta, tuli dan bisu sehingga mereka tidak bisa meminta tolong atau bisa keluar dari kegelapan, seperti orang-orang yang dicurahi hujan, seperti di orang-orang yang dicurahi hujan tetapi di dalam hujan tersebut ada guntur dan ada petir yang mereka takut akan hujan tersebut, padahal hujan tersebut adalah turunnya Al-Quran, dan seperti orang-orang yang disambar matanya, penglihatannya oleh petir, oleh kilat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka sedikit berjalan ketika petir itu karena mereka membenarkan sedikit dari Al-Quran, tetapi mereka banyak meninggalkan sisanya. Nah, itulah perumpamaan orang-orang munafik pada hakikatnya, kata Allah di ujung ayatnya, wallahu muhitum bil kafirin. Mereka adalah sebenarnya orang-orang kafir yang tetap diliputi oleh Allah, baik oleh ilmu maupun oleh kekuasaannya. Baik, demikian sahabat MK, dan kembali ini saya sampaikan atensi dari sahabat MK, Ibu Enrisa Fitri. Terima kasih Pak Ustaz atas paparan ilmunya. Semoga Ustaz keluarga dikurniakan kesehatan. Amin. Yang afiat dan selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala setiap langkah-langkah dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga doa yang sama untuk Enrisa Fitri, sahabat MK Enrisa Fitri, semoga juga senantiasa dilimpahi berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kemudian berada dalam segala kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari sifat-sifat orang munafik, dijauhkan dari orang-orang yang akan senantiasa berada dalam kegelapan, berada dalam kesesatan, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang hanya kemudian menerima sebagian Al-Qur'an yang disukai dan tidak menerima yang tidak disukai. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang seperti orang-orang yang buta, tuli dan bisu, serta dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang seperti orang-orang yang senantiasa dicurahi hujan, dicurahi ayat-ayat Al-Qur'an, tapi kemudian ayat-ayat Al-Qur'an tersebut tidak bermanfaat karena kemudian malah kita takut mendengar ayat Al-Qur'an itu, takut menjadi orang yang beriman, takut cenderung kepada keimanan. Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita menjadi orang-orang dari orang-orang yang munafik, dari orang-orang yang kemudian pada hakikatnya kufur, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita orang-orang yang munafik itu di sekitar kita semuanya sehingga kemudian kita bisa waspada kepada mereka semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semuanya dan keluarga kita semuanya dari sifat-sifat kemunafikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga lindungi kita semuanya dan kaum muslimin dari orang-orang munafik, dari bahaya orang-orang munafik yang kemudian dalam sejarah perjalanan sering kemudian sangat merugikan sekali. Mereka kemudian bermuka dua karena mereka kadang berkata di depan dengan di belakang berbeda, dan kemudian mereka bisa saja membahayakan kepada kesatuan kaum muslimin sebagaimana telah membahayakannya orang-orang munafik di masa Madinah, di masa Rasulullah SAW. Demikian sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 20 pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kemudian kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mari kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbilalamin, alhamdulillahirabbilalamin, kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalakum wa alaikum wa taqullaha mastata'tum billah sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan.
2: MK, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MK, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa.
3: Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
2: Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MK.

Sahabat MQ, setelah kejadian pembakaran di negeri Babylon, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk pindah ke negeri Syam atau Palestina. Bersama dengan istrinya Sarah dan Lut yang kemudian juga menjadi nabi, atas perintah Allah yang terkandung dalam firman Allah surat As-Saffat ayat 98-101. Namun, tidak berselang lama setelah kedatangannya, negeri Palestina dilanda kekeringan, kelaparan, serta wabah penyakit menular, sehingga Nabi Ibrahim memutuskan untuk pindah ke Mesir. Pada saat itu, Mesir diperintah oleh seorang raja yang bernama Ru'ad. Pemimpin yang kejam dan suka berbuat seenaknya, serta senang merampas wanita-wanita cantik meskipun wanita itu sudah bersuami. Oleh karena itu, kecantikan paras yang dimiliki oleh Sarah terdengar oleh Raja Ru'ad, sehingga Nabi Ibrahim dan Sarah dipanggil menghadap raja. Sesampainya di istana, raja bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Siapakah perempuan itu?" Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ia adalah saudaraku." Nabi Ibrahim sengaja berbohong, karena jika ia mengatakan yang sebenarnya, maka ia pasti akan dibunuh oleh raja dan Sarah istrinya akan dirampas. Pada akhirnya Nabi Ibrahim dan istrinya diperbolehkan tinggal di istana. Dan untuk menyelamatkan Sarah dari kezaliman, setiap kali raja hendak menyentuh Sarah, kedua tangan raja itu mengatup rapat, tidak dapat digerakkan. Pada suatu hari, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sarah dapat menyembuhkan kondisi tangan raja yang mengatup rapat, sehingga raja memberinya hadiah seorang budak yang bernama Hajar. Di Mesir, Nabi Ibrahim hidup dengan tentram dan makmur, serta harta yang melimpah ruah, sehingga penduduk asli Mesir menjadi iri hati padanya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim memutuskan kembali ke Khalil di negeri Syam.

0: Sesampainya di negeri Syam, Sarah menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi, dengan tujuan agar Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan. Setelah beberapa lama, Hajar pun hamil dan melahirkan seorang putra yang bernama Ismail. Saat itu Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Namun melihat hal itu, Sarah dilanda cemburu yang sangat kuat, sehingga meminta Nabi Ibrahim agar Siti Hajar dan anaknya yang baru lahir dijauhkan dari pandangannya. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil melakukan perjalanan ke Mekah. Keduanya pun ditinggalkan di lembah yang tidak mempunyai tanaman, hingga saat meninggalkan anak juga istrinya untuk kembali ke Syam, Nabi Ibrahim pun berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Al-Quran, Surat Ibrahim, ayat 37. Sahabat MQ, pada akhirnya istri pertama Nabi Ibrahim, Siti Sarah, tinggal di negeri Syam. Sedangkan istri keduanya, yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail, tinggal di Mekah. Oleh karenanya, Nabi Ibrahim terkadang berada di Palestina atau juga Mekah.
1: Sahabat MQ, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
6: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya? Sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MG, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

sahabat MQ? Nabi Yunus alaihi salam merupakan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi penduduk Ninawa, yakni sebuah kampung di daerah Mosul, Irak. Sami bin Abdullah Al-Maghluts dalam kitabnya Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rasul menyebutkan bahwa Ninawa adalah ibu kota dari negara Asyria, terletak di sebelah selatan Irak, dan merupakan kota yang terbesar dan terkaya pada masa itu. Namun, kelapangan rezeki dan kekayaan luar biasa yang mereka miliki justru membuat mereka sesat dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan berbagai perbuatan yang dilarang Allah serta senantiasa berbuat kemaksiatan, seperti menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus melalui perantara Nabi Yunus alaihi salam, agar mereka sadar, kemudian beriman kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Selama bertahun-tahun Nabi Yunus alaihi salam mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, penduduk Ninawa menolak seruan tersebut dan tetap menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan dan petunjuk. Bahkan, mereka mendustakan Nabi Yunus, mengolok-oloknya, menghina, dan menantang ancaman-ancaman yang disampaikannya. Karena tidak ada kaumnya yang mau beriman kepada Allah, Nabi Yunus merasa putus asa dan tidak berharap lagi kepada mereka. Melihat peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan mengirimkan azab karena sikap mereka yang menolak seruan Nabi Yunus. Lagi-lagi, kaumnya tetap tidak mengindahkan seruan itu. Lantas, karena tidak mau mendapatkan siksa dan azab Allah akibat perbuatan kaumnya yang tidak beriman, Nabi Yunus alaihissalam pun segera meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala.

Sepeninggal Nabi Yunus alaihi salam, penduduk Ninawa menyaksikan tanda-tanda siksa segera turun sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Yaitu langit tampak menghitam, awan mendung, guntur menggelegar bersama kilatan petir yang tiada hentinya, yang menandakan hujan lebat akan segera turun. Anak-anak pun menangis dan orang dewasa gemetaran melihat bencana besar yang sudah di depan mata. Seketika penduduk Ninawa mengingat ucapan Nabi Yunus beberapa hari sebelumnya tentang azab besar bagi mereka yang tidak mau menuruti perintah Allah. Ketakutan akan bencana ini membuat penduduk Ninawa berbondong-bondong meninggalkan berhala mereka, terduduk di tanah sambil menengadah ke langit meminta ampunan Allah. Pada akhirnya, penduduk Ninawa bertaubat kepada Allah, dan tanda-tanda azab yang akan membinasakan mereka seketika menghilang. Namun, peristiwa berimannya penduduk Ninawa kepada Allah tidak disaksikan oleh Nabi Yunus alaihissalam, karena ia sudah berputus asa terhadap kaumnya, sehingga memilih untuk pergi ke tepi laut, lalu menaiki kapal. Pada saat Nabi Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang, yang membuat kapal menjadi oleng hingga hampir tenggelam. Para penumpang memutuskan untuk melempar barang bawaan mereka yang berat ke laut untuk meringankan beban. Namun, kapal tersebut masih saja oleng dan hampir tenggelam. Kemudian para penumpang bermusyawarah untuk meringankan beban kapal, dan cara yang mereka lakukan adalah dengan melempar salah seorang dari mereka ke laut. Mereka pun melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Akan tetapi, mereka tidak mau jika Nabi Yunus alaihissalam harus terjun ke laut. Sehingga mereka mengundi ulang dan ternyata hasil undian kembali jatuh kepada Nabi Yunus. Undian kembali diulang sebanyak 3 kali, namun hasilnya tetap saja sama. Akhirnya, Nabi Yunus pun bangkit dan melepas baju, kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepadanya untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam dengan tidak merobek daging atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus pun tinggal di dalam perut ikan dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan. Selama di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus tidak henti-hentinya berdoa dan bertasbih memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini diabadikan dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 87 hingga 88. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Setelah Nabi Yunus alaihi salam berdoa, Allah kemudian memerintahkan ikan paus tersebut memuntahkan Nabi Yunus ke pinggir pantai. Kemudian Allah Ta'ala memberi perintah kepada Nabi Yunus alaihi salam agar kembali pada kaumnya untuk memberitahukan mereka bahwa Allah telah ridho dan menerima taubat mereka.

0: Sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin.
0: Dia Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu.
1: An'budullaha wattaquhu wa athi'un.
0: Yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku.

0: Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh, ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Seandainya kamu mengetahui.
1: Qala Rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara.
0: Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam."
1: Falam yazidhum du'ai illa firara.
0: Tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka. Justru mereka lari dari kebenaran.
1: Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum.

0: Dan sesungguhnya, aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman, agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya, dan menutupkan bajunya ke wajahnya. Dan mereka tetap mengingkari, dan sangat menyombongkan diri.
1: Thumma inni da'autuhum jihara.
0: Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan.
1: Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra.
0: Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam.
1: Faqultu

0: Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun.
1: Yursilis samaa'a 'alaikum midrara.
0: Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu.

0: Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
0: Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah?
1: Waqad khalaqakum atwara.
0: Dan sungguh, Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa.
0: Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis?
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا.
0: Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
1: وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا.
0: Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur.
1: Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja.
0: Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya, tanah, dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan.
1: لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.
0: Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.

0: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk, dan Nasr.
1: وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
0: Dan sungguh, mereka telah menyesatkan banyak orang, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah.
1: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
0: Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

0: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran.
1: Shadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai pemilik segala ilmu, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami sangat yakin padamu. Ilmu yang membuat sepanjang hidup ini menjadi ibadah untukmu. Ilmu yang bisa membuat akhlak kami berakhlakul karimah. Sisa umur kami istiqomah. Akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Hal terpenting dalam hidup ini hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Hayatan tayyibah, bahagia dunia akhirat tergantung dua saja. Makin kuat iman, makin kesibukannya jadi amal soleh, makin dibahagiakan oleh Allah. Bukan iman yang membuat bahagia, tapi keimanan seseorang disukai Allah dan diberi hadiah bahagia. Orang kuat iman, orang yang punya amal soleh, bukan tanpa masalah. Karena masalah sesungguhnya bagian dari karunia Allah. Masalah akan bermanfaat kalau dengan masalah iman kita makin kuat. Goal dari masalah itu kan sebetulnya bukan solusinya. Goal dari masalah itu kita makin yakin ke Allah. Gara-gara masalah, amal soleh kita makin banyak. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mukmin. Jadi bagi kita sama saja. Dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, untung, rugi, dihormati, difitnah, mudah, susah, lapang, sempit, sama. Sama-sama jadi kebaikan. Kalau disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Jadi ujian hidup tidak ada bahayanya. Yang bahaya adalah kita tidak ditolong Allah. Berat ringannya hidup tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, tidak ada lagi yang berat. Kalau Allah tidak nolong, semuanya berat. Hati ini dibulak-balik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bikin sempit hati kita, sudah sengsara. Kalau Allah buat lapang hati kita, insya Allah. Jadi, bagaimana caranya menghadapi hidup ini supaya ditolong Allah? Dari segi iman, yang sangat mendatangkan pertolongan Allah itu namanya husnudzon kepada Allah. Jadi kalau orang kuat iman, pasti berprasangka baik ke Allah. Berprasangka baik, ujian apapun pasti baik. Semua ujian sudah diukur oleh Allah pasti baik. Allah akan menolong, tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba yang tidak berdaya ngedepin hidup ini. Semuanya diukur, semuanya untuk kebaikan kita. Ujian bisa menggugurkan dosa. Ujian bisa mendapat pahala melimpah, ujian bisa ngangkat derajat. Dan selama diuji juga Allah ngurusin kita. Tidak ada orang yang diuji oleh Allah dan tidak diurus, tidak mungkin. Yang banyak mengeluh juga dikasih makan, betul tidak? Duh, makanan saya dikit sambil ngunyah. Seberat apapun, pasti sudah diukur, pasti untuk kebaikan kita. Dan pasti Allah mendampingi kita selama diuji. Dan mesti kebaikan besar. Wabashiri sobirin. Nah, amalnya apa? Kalau tadi iman, iman itu husnuzon. Kelengkapannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlas dan tawakal. Amal solehnya apa? Yang paling penting sekali. Lihat urutannya. Dalam Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ini yang kita tidak serius. Kita sholat itu seakan-akan hanya rutinitas. Kalau sudah dilaksanakan, seakan-akan selesai. Jadi kita tuh punya kunci yang sangat penting, yang bisa membuka segala yang kita perlukan, cuma kunci ini dibawa-bawa aja, tidak dipakai. Kalaupun make, cos-cos, enggak pernah serius. Jadi tidak membuka apa-apa. Padahal sholat itu adalah hal yang sangat penting sesudah iman. Di antara semua zikrullah, kan amalan yang paling tinggi derajatnya itu, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur dengan musuh di medan jihad? Zikrullah ta'ala. Nah, zikir yang paling lengkap itu sholat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'a, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik, yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang acak, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

0: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.
1: Wa

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikit pun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."
1: Ulaika alladhina nataqabbalu anhum.

mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya, mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

أم أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أم أخرج وقد خلت

Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka. Dan mereka tidak dirugikan.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah."

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

Maka ketika mereka melihat azab itu, berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum 'Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
1: Sadaqallahul Azim.
2: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: ya, bertilawah dan kemudian mentalakikan bacaannya itu pada surat Al-Isra ayat 16. Ya, seperti biasa pada segmen pertama kita akan sama-sama bertilawah dan kemudian kita akan sedikit mentadaburi barangkali ya, tadaburi ayat ini, dan kemudian nanti di segmen kedua dan ketiga kita akan sama-sama mengoreksi bacaan ya, insyaallah mudah-mudahan dengan setiap saat kita membaca, mentalakikan, memperbaiki, ya insyaallah mudah-mudahan itu Allah mendatangkan kebaikan buat kita ya, karena kesalahan dalam membaca Al-Quran tetap Allah berikan ganjaran kebaikan gitu ya, apalagi kalau kita terus ya memperbaikinya dan sampai pada tahap mahir, insyaallah kita akan senantiasa dilindungi ya, dan senantiasa bersama para malaikat yang mulia, insyaallah. Baik, insyaallah ya, insyaallah kita akan sama-sama membaca terlebih dahulu ya, barangkali ada para sahabat yang baru masuk ya, baru bergabung, insyaallah kita akan bertilawah di Quran surah Al-Isra ya, ayat 16. Kita akan mulai, bismillah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العظيم.
0: Kita akan lihat ya terjemahnya dulu. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Baik sahabat MKFM, kita sedikit barangkali ya mentadaburi pada ayat ini. Ayat ini mengingatkan bahwa kehancuran ya suatu negeri, masyarakat itu bukan semata karena kurangnya kekayaan, teknologi ataupun fasilitas, tapi karena jauhnya mereka dari ketaatan kepada Allah. Allah telah memberikan amanah ya lebih kepada orang-orang yang memiliki kedudukan ya, pengaruh ya, mungkin ilmu dan harta. Dan ketika amanah-amanah ini tidak digunakan untuk kebaikan, malah untuk kemaksiatan, dan tentunya hal ini akan mengakibatkan kerusakan ya, akan menyebar kepada masyarakat luas. Maka titik poinnya ataupun pelajaran yang dapat kita ambil yang pertama adalah nikmat harus melahirkan syukur ya, bukan malah kebalikannya ya, kesombongan ya. Contohnya nikmat sehat ya, yang Allah karuniakan saat ini, kita harus syukuri ya, kita perbanyak amal soleh, kebaikan, malah jangan sampai menjauh dari Allah gitu ya. Yang kedua, pelajaran bisa kita ambil pada ayat ini adalah bahwa pengaruh ya yang kita miliki ya, jabatan, ilmu, harta dan sebagainya, hendaknya digunakan untuk mengajak kepada kebaikan ya, jadi amal soleh. Maka jadi sebaliknya ya, jadi menzalimi kepada yang lain. Kemudian berikutnya yang bisa kita ambil ya, tadaburi pada ayat ini adalah bahwa keberkahan sebuah negeri ya, masyarakat, keluarga gitu ya, maupun lembaga dan lain sebagainya, itu akan terjaga, dia akan makmur ya, dia akan terhindar dari ajab ketika apa? Ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya dari ayat ini kita bisa mentadaburi ya, dan akhirnya kita harus bisa bermuhasabah gitu ya. Semoga Allah menjadikan nikmat yang kita miliki saat ini ya, amanah dan lain sebagainya, itu sebagai jalan mendekat

0: kepadanya dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebalik. Nah gitu, sahabat MKPM, mudah-mudahan dengan kita senantiasa membaca, mentadaburi ayat-ayat, dan tentunya ayat yang saat ini kita bahas itu, mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah. Baik, itu barangkali ya sahabat MPFM yang bisa kita ambil, ya kita bisa ketik pada Quran Surah Al-Isra ayat 16 ini, mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah. Baik, berikutnya ya kita akan masuk ke segmen berikutnya, ya silakan para sahabat MPFM bisa bergabung ya, di nomor WA yang tentunya sudah pada hafal semuanya. Silahkan nanti bisa menyetorkan bacaannya nanti di segmen kedua itu, insya Allah kita akan sama-sama menyimak dan kita mau perbaiki bacaan insya Allah. Selepas ini ya kita akan sama-sama simak ya pesan-pesan berikut ini. Maghrib mengaji.
1: Sahabat MQ, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-8.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat NK, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: Baik, alhamdulillah. Kembali kepada program kita ya, Maghrib Mengaji. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, alhamdulillah, pada segmen kedua ini kita akan sama-sama menyimak bacaan ya dari sahabat Ugi yang insyaallah sudah bergabung ya. Baik, silakan kepada Ibu ya maupun Bapak ya yang dulu sudah bergabung.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Rumi di Ciporeat Ujung Berung, Bandung. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: jazakallah, haturun Pak Ustaz, nyunkeun koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, Bu Rumi dari Singapura tadi ya. Baik, alhamdulillah. Baik, berikutnya kakak yang sudah bergabung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Batam. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lima ya dari Batam tadi ya. Berikutnya silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Yuyun di Kota Bandung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: Mohon koreksinya Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terhormat Ibu Yuyun ya dari Bandung. Baik, berikutnya ini dari bapaknya ya, dari ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Pak Edi Setiawan, usia 68 tahun, alamat di Citerip Cimahi. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalamilahi. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ija arda annu lika koryatan amar namut ropiha. Amar namut ropiha papasaku piha. Fahakko alai halko lupa jamarna. Kajamarna ha tadmiro. Saudara kalau Rodi Monkors, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada ibu sama bapak ya, masya Allah. Baik, alhamdulillah. Kita coba ya, bapak ibu, kita koreksi satu persatu. Tadi yang pertama dari Ibu Rumi ya di Cipuriat. Baik, alhamdulillah secara keseluruhan sudah lancar bacaannya ibu. Namun tadi ada bagian di pada mutrofiha di sana. Ada fi, ada ya sukun sebelumnya kasro. Ya tentu di sana membaca mad ya. Tadi ibu kurang dibaca madnya ibu. Jadi fi ha mut rofi ha fi dua harokat di sana. Dan kemudian sama tadi yang fasaku fi ha. Nah fi nya pun sama di sana ada ya sukun di depannya sebelumnya kasro. Di sana ada mad ya untuk bi ya. Panjangnya dua harokat fi ha. Imut rofiha fafasaku fiha. Nah, kemudian tadi di akhir di alaihal qawlu. Nah, hati-hati di sana. Buat sana lu-nya pendek, u-nya. Lu-nya pendek. Ya, tadi terdengar sedikit kepanjangan, bu. Di fafasaku fiha fahaku alaihal qawlu. Nah, tadi terdengar di sana panjang. Di sana pendek. Alaihal qawlu. Pada maruna, jadi pendek di sana lamnya, karena di sana tidak ada mad di sana. Ya, berikutnya ibu Bunda Halimah, ya tadi secara keseluruhan sudah cukup baik ibu, ya tidak ada koreksi dari segi mad sudah bagus, alhamdulillah. Mungkin sedikit tadi di roh sukun, ya di mungkin yang penekanan yang terakhir tadi ya pada maruna, pastikan. Roh di sana, ya. Nah, roh sukun sebelumnya berharokat fathah, jadi rohnya tebalkan lagi, bu ya. Pada marunah, jadi kurang disempurnakan. Ya, keseluruhan ibu sudah cukup baik bacanya, madnya sudah konsisten. Alhamdulillah. Tadi sedikit penyempurnaan di roh sukunnya, ya. Karena sebelumnya ada fathah, maka ditebalkan, ya. Berikutnya tadi dari Ibu Yuyun, ya Ibu Yuyun di Bandung tadi ya. Oke, dari Ibu Yuyun tadi sedikit di bagian ida urdana an-nuklika, di sana an-nuklika gunahnya sempurnakan lagi an-nuklika quriyatan amaruna mutro, tadi sana ro-nya pendek ya, mutrofiha mutrofiha. Ya, kemudian tadi di terakhir di fafasaku fiha fahaku alaihal alaihal, di sana halnya pendek ya, alaihal sampai memanjangkan harokat itu alaihal alaihal bi alaihal, itu kok istilah itu ya isba namanya bu ya. Tadi di sana memang di depannya ada tanda mad ya, tapi di sana tidak dibaca panjang karena depannya ada alif lam. Ya, jadi alaihal bukan alaihal hal ya. Baik, alhamdulillah. Terakhir tadi dari Bapak Edi Setiawan ya di Cimahi. Bapak tadi bagian awal di sana ada dal ya, dal sukun, maka di sana ada sifat qalqalah. Nah itu tadi Quran sempurnakan wa idza rode rode na, kemudian an di sana gunanya Quran sempurnakan an nubrika qoriyatan amaruna mutrafiha. Nah, sama tadi fi-nya juga kurang dipanjangkan fiha. Kemudian di akhirnya tadi badam tahannya sempurnakan lagi gunahnya badam marunaha ademiyoro. Baik, alhamdulillah secara keseluruhan sudah cukup baik ya. Tadi Ibu Rumi, Ibu Dahlima, Ibu Yun, Bapak Edith Setiawan sudah pada lancar bacaannya, alhamdulillah ya. Tadi sedikit-sedikit saja tadi di bagian mad dan gunah yang tadi yang belum konsisten, hati-hati dicek lagi ya. Kemudian tadi penyempurnaan di huruf-huruf tertentu ya, yang dia bisa tebal bisa tipis, itu disempurnakan kembali. Itu barangkali ya secara keseluruhan sudah cukup baik ya Bapak Ibu ya, dan tetap istiqomah dan semakin semangat lagi ya untuk memperbaiki bacanya insyaallah. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya ya. Kita akan kembali setelah kita sama-sama menyimak pesan-pesan berikut ini. Maghrib mengaji, sejukkan hati, kalam ilahi.
4: Sahabat MQ, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada
6: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
4: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
4: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MG, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Baik, alhamdulillah, sahabat MKFM, kita kembali dalam program Maghrib Mengaji, sejukkan hati dalam kalam ilahi. Setelah saat ini kita masih sesi terakhir barangkali ya, kami persilakan pada para pendengar yang telah terhubung untuk membaca Quran Surah Al-Isra ayat 16. Jadi persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan lanjut para pendengar yang sudah bergabung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi Bu Eti di Majalaya ngiring diajar Ustaz Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Amarna mutrafiha fafasaku fiha. Fafasaku fiha wa haqqo alaiha qalu fadamarnaha tadmiro. Sadaqallahul adim. Atuh nuhun Ustaz, nuhun koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Baik, silakan berikutnya, barangkali terakhir ini ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari ujung Berung. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Bani Israel ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha qawl fafasaku fiha fahaqqa ko alaiha alqawlu fadammarna tadmiro. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun jasa kalau huir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya, koreksi tadi pertama dari Ibu Yeni Celilin, secara keseluruhan sudah cukup baik Ibu, alhamdulillah, insya Allah. Ya, tadi sedikit di bagian kata alaihal qaul di sana, hati-hati di hanya sedikit kepanjangan tadi terdengar Ibu, alaihal, tapi alaihal di sana tidak ada madnya, walaupun ada ciri mad di sana, tapi tidak bisa dipanjangkan. Buat tadi kedua Ibu Eti Supriyati, ada beberapa yang perlu diperbaiki Ibu, tentang di bagian gunahnya ya, madnya masih belum konsisten. Jadi anuklika di sana ditahan harusnya Ibu ya, kemudian di fiha di sana ada mad ya, kemudian pada marunah di sana pun ada madnya, begitu ya Ibu. Itu seperti, dan terakhir Nenek Salman, masya Allah, tidak ada koreksi Nenek ya, alhamdulillah, masya Allah ya, barakallahu fikum, mudah-mudahan sana ada istiqomah ya, masya Allah. Sudah di penghujung acara pada program mengaji pada hari ini ya, masya Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama menjadikan kebaikan dan bisa senantiasa kita terus memperbaiki bacaan kita dan mengamalkan setiap apa yang sudah kita dapatkan ya, ilmu-ilmunya ya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa dekat dengan Al-Quran ya, gemar membacanya, memahaminya ya, mudah-mudahan. Dan mari kita sama-sama tutup barangkali ya, karena masya Allah sudah azan. Saya Ipan Setiawan pamit undur diri ya, kita akhiri bacaan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda, rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Qur'an. bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أمدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna fatahna laka fathan mubina.
0: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: nas'a.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.

Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: أَلِيمًا.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.

Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.

Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.

Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walau

Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad shadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La

Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Duhai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keimanan kami ya Allah, ilmu yang menjadi amal soleh, ilmu yang menjadi wasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua pasti ingin sukses, ingin beruntung, tidak ada yang mau rugi. Tapi tidak semua orang mengerti apa keberuntungan yang sebenarnya. Ingin beruntung, tapi apakah keberuntungan yang kita anggap untung itu keberuntungan yang benar atau tidak? Keberuntungan harus beruntung yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untung. Nah, di dalam surat Al-Asr, surat ke-103, di sana jelas kriteria rugi dan untung. Jadi kalau kita ingin beruntung, coba kita simak ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali amanu, orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, yang saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini ternyata. Jadi, keberuntungan tidak diukur oleh jumlah uang, tidak diukur oleh gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, itu casing. Keberuntungan adalah setiap waktu yang kita miliki, targetnya 4 ini. Kita akan beruntung. Kunci bahagia. Kunci bahagia apa? Banyak uang?

Tidak. Punya jabatan tinggi? Tidak. Kunci bahagia itu iman dan amal soleh. Apakah orang yang sedikit uangnya bisa bahagia? Bisa. Kalau imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh, Allah yang membahagiakan. Kalau gaji kecil bisa bahagia? Bisa. Kalau hari ini uangnya habis, masih bisa bahagia? Bisa. Dia yakin Allah penguasa rizki. Besok ada rezekinya sendiri. Sekarang tidak ada, habis, besok ada. Allah pemilik langit dan bumi, maha baik, tidak pernah abai kepada hamba-hambanya. Allah janji akan mencukupi orang yang takwa dan tawakal. Tidak pegang uang, tidak ada keraguan. Harga tanah naik, tidak ada masalah. Mau naik berapapun, ketentuan di genggaman Allah. Kalau Allah memberi, jadi. Maka bahagia bukan masalah pangkat, gelar, jabatan, popularitas, penampilan, jumlah uang. Oh tidak, banyak uang sama sekali tidak jaminan bahagia. Orang banyak uang kurang iman pasti stres, takut berkurang. Fakrohu baina ainaih, di sininya takut berkurang rezekinya. Punya jabatan takut mutasi. Punya popularitas takut berkurang popularitasnya. Punya penampilan takut tua, takut keriput, stres. Maka tidak usah silau dengan yang diberi dunia. Silaulah dengan orang yang imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh. Apa yang disebut iman? Apa kuncinya supaya iman kuat? Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kulli khair. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman seseorang, makin baik dalam segala hal. Akhlaknya baik, amalnya baik, hatinya baik. Pokoknya makin kuat iman seseorang, makin baik kehidupan dunia akhiratnya, dan makin dicintai Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat orang kuat iman? Ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Kurang ilmu akan kurang iman. Pemandu amal adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang amal. Ilmu luas. Ilmu apa yang terpenting? Ilmu agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fid-din, Allah pahamkan agama. Jadi, orang yang beruntung itu adalah pembelajar sejati, yang benar-benar selalu haus dengan ilmu, terutama ilmu agama sebagai fondasinya. Ilmu agama luas. Ilmu apa yang paling utama, penting kita pelajari? Ilmu mengenal Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu, dan MQ Kids. MQ FM Radio. Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

Orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling. Ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengan 1 menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa? Mengikuti bisikan. Seperti mau pergi ke Cihamplas, ada yang membisiki, ke kiri, dan kita tahu Cihamplas itu tujuan kita. Tiba-tiba kita belok ke kiri, bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. 2, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. 3, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah

Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang, terus diulang-ulang omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur. Kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

pilar ketakwaan dalam menyempurnakan separuh agama. Sesaat lagi Anda akan ikuti program Kajian Pranikah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luasnya langsung sahabat MQ dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MQ, selamat malam. Dan apa kabarnya Anda, sahabat MQ, di malam hari ini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan juga bahagia dan penuh dengan ketenangan. Dan semoga ya, sahabat MQ, setiap aktivitas kita dari pagi hingga malam hari ini ya, menjelang waktu istirahat, Allah senantiasa memberikan keberkahan sahabat MQ. Amin. Allahumma amin. Dan Masya Allah sahabat MQ, bersyukur Alhamdulillah, senang sekali sahabat siar Anda Rizky Alfaris kembali dapat hadir menemani ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda sahabat MQ di malam hari ini dalam sajian program kajian pranikah di edisi hari Sabtu ya sahabat MQ, di tanggal ke-10, kemudian juga di bulan yang ke-10 Masya Allah, di bulan Oktober ya sahabat MQ, di tahun 2026 Masehi, ataupun juga bertepatan di hari ke-30 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dimanapun dan sedang apapun sahabat MQ, Anda menyimak siaran di malam hari ini, baik melalui streaming di www.mkfmnetwork.com ataupun juga di live media sosial Radio MQ FM Bandung, baik melalui Instagram, kemudian juga di TikTok MQ FM Bandung, di Facebook, dan juga channel YouTube at MQ FM Live Kajian. Atau Anda baru tahu ya sahabat MQ, jadi silakan ya, Anda bisa subscribe ataupun juga follow terlebih dahulu sosial media Radio MQ FM Bandung. Ataupun juga ya sahabat MQ, di malam hari ini Anda yang sedang menyimak dalam perjalanan via Manila, sahabat MQ, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ataupun juga terkhusus Anda yang masih sendiri gitu ya sahabat MQ, masih dalam masa penantian untuk jodoh terbaiknya. Nah insya Allah kita akan kembali belajar ya bersama ya sahabat MQ, ini sama-sama sendiri ya, sama-sama juga untuk kembali kita kuatkan, kembali kita belajar bersama dengan guru kita di edisi malam hari ini ya sahabat MQ. Yang tentunya kami juga mengundang Anda, silahkan Anda bisa bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda. Kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, Abu Faris, merupakan dream planner entusias, dan Anda juga penasaran ya, sahabat MQ. Kita akan berbincang apa sebenarnya di malam hari ini? Insya Allah, kita akan berbincang tema kita, jatuh cinta atau membangun cinta, sahabat MQ. Nah, istilah ini mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga Anda, sahabat MQ, ini berkaitan tentang cinta. Seringkali kita terjebak dalam pusaran rasa yang begitu menggebu ya sahabat MQ. Ada yang bilang misalnya cinta itu datang begitu saja, magic begitu ya sahabat MQ, mengalir tanpa aba-aba. Tapi benarkah sahabat MQ, cinta ini sebatas rasa atau ternyata ada tanggung jawab besar yang harus disiapkan sebelum kita melangkah ke jenjang yang lebih sakral begitu ya sahabat MQ. Dan insya Allah di malam hari ini kita akan membedah sebuah realita yang seringkali juga luput pada pandangan kita. Apakah kita sedang asik dengan sensasi jatuh cinta atau justru sedang berproses untuk membangun cinta yang kokoh di atas pondasi keimanan kita? Nah, alhamdulillah kita langsung saja sapa narasumber kita, Abu Faris, yang alhamdulillah sudah tersambung di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu Faris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Abu Faris di malam hari ini.
1: Masya Alhamdulillah, Allah. Luar biasa, Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar, alhamdulillah. Senang sekali rasanya bisa kembali bersilaturahim nih, Abu Faris, menemani ruang dengar sahabat MK, menemani waktu malamnya. Ataupun ini di waktu malam ini biasanya ngapain nih, Abu Faris? Ada juga senantiasa nih sahabat MK yang juga menunggu sajian program di setiap Sabtu malamnya. Nah, baik Abu, kita langsung saja mungkin ya, juga sahabat MK penasaran berkaitan dengan perbincangan ataupun tema kita di malam hari ini, begitu Abu Faris. Baik, ini berkaitan dengan jatuh cinta atau membangun cinta. Baik. Di awal mungkin Abu, ada barangkali mungkin yang insya Allah akan kita bincangkan hingga satu jam ke depan. Ini perihal apa saja nih Abu? Silakan sekaligus juga menyapa sahabat MK.
1: Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK, dimanapun berada, sahabat Rizky dan sahabat di meja operator. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan semakin terus membaik takwanya, semakin istiqomah takwanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabatku, di kesempatan malam hari ini Abu Faris mengurai materi yang insyaallah bermanfaat untuk kita, baik ditujukan utamanya kepada sahabat yang sedang mempersiapkan diri membangun cinta dan dalam hal ini adalah pranikah, tapi bukan mengabaikan juga bagi sahabat yang sedang mengarungi pernikahan. Yuk, kita masuk dengan materi jatuh cinta atau membangun cinta. Nah, baik, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Jadi, sahabat semua, jadi sebelum memilih pasangan, mari bertanya kepada diri sendiri. Nah, ini bagi sahabat yang sedang mempersiapkan pernikahan ya. Abu Faris fokus ke situ dulu karena memang segmen Abu Faris di situ. Apakah saya siap menikah atau hanya sedang jatuh cinta? Gitu. Jadi, ini di kalangan kita Abu Faris harus ada agak umum. Jadi ada kalangan pendengar MKFM yang biasa mendengarkan siaran kita ini, Kang Rizky, yang sudah mengenal dunia ta'aruf. Jadi sudah kesekian kalinya ta'aruf, tapi Allah belum pertemukan dengan jodoh dari Allah. Ada juga yang baru meraba-raba ini, gitu ya, meraba-raba bagaimana cara yang terbaik untuk menuju pernikahan. Apakah boleh tidak pacaran, masih di kalangan situ. Nah, maka Abu Faris akan merangkul materi ini untuk sahabat semua. Pada intinya Abu Faris bukan merasa paling hebat, paling lebih tahu, tetapi mari kita belajar bersama. Mari kita belajar bersama. Abu Faris yang sudah berusia 45 tahun, usia pernikahan 21 tahun, anak yang pertama 20 tahun, anak yang kedua 18 tahun, setidaknya ada pengalaman. Itu. Selanjutnya Abu Faris juga selain pengalaman dalam kehidupan, ada juga punya pengalaman dalam mendampingi proses ta'aruf, mendampingi dalam mempersiapkan pernikahan. Yuk kita masuk ke materi ya. Kita fokus dulu ke sini. Apakah saya siap menikah atau hanya sedang jatuh cinta? Nah, itu tanyakan kepada diri sahabat yang sedang mempersiapkan, yang sedang boleh dibilang ini ada di jenjang ta'aruf ataupun baru di pandangan pertama. Gitu. Nah, selanjutnya apakah saya mengenal karakter dan nilai nilai hidup calon pasangan saya? Nah, ini di kalangan yang sudah masuk ke jenjang ta'aruf. Kalau dalam hal ini sudah masuk ke CV, pertukaran CV seperti itu bagi sahabat yang menggunakan metode pendampingan murabi ataupun pendamping gitu, maka sudah mengenal belum calon pasangan ini gitu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah saya siap bukan hanya menerima cinta tetapi juga memberi dan merawatnya? Itu
0: merawatnya juga.
1: Memberi dan merawatnya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus diselesaikan oleh sahabat yang sedang mempersiapkan menuju ke pernikahan dan sudah dalam proses ya. Jika pasangan berubah, jika perasaan berubah, apakah kami punya komitmen untuk terus bertumbuh? Ini penting sahabat semua. Kalau hanya fisik sahabat Rizky, ada habisnya. Waduh, ini Abu Faris sudah muncul upan di janggut sahabat Rizky. Gitu ya Allah, di jam 4 tahun ini saya berbincang dengan istri itu. Nah, itu. Jadi kalau hanya sekedar fisik, maka ada perubahan yang signifikan. Gitu. Karakteristik bisa berubah tidak, watak dan lain-lain, ya tentu beriringan dengan usia, beriringan dengan input lingkungan, pekerjaan dan lain-lain. Ya, baik. Jatuh cinta adalah ketertarikan emosional yang membuat kita ingin dekat dengan seseorang. Itu jatuh cinta sahabat semua. Ya, coba ya, bagi sahabat yang sedang merasakan hal ini ya, senang mendapatkan perhatian. Ini yang orang-orang yang sedang di fase ditanya, sudah makan belum? Itu senang
0: perhatian. Fase bucin gitu ya, Bu ya.
1: Jam 3 sengaja bangun, tahajud yuk gitu. Padahal habis itu tidur lagi, hati-hati tuh. Hati-hati itu. Jadi, ya kalau masalah perasaan sahabat, bagi yang sedang mempersiapkan ke pernikahan, rindu dan ingin dekat, ingin berjumpa gitu. Selanjutnya membayangkan masa depan. Ah, kalau nanti saya menikah, nanti saya punya anak, gimana ya kita? Nah, ini orang yang sedang jatuh cinta. Nah, perhatikan juga ini resiko jika terburu-buru, sahabat semua.
0: Nah, ada resikonya, Bu.
1: Kurangan. Kenapa? Karena membangun rumah tangga ini tidak cukup dengan emosi, harus tetap dengan logik gitu. Ada pemaknaan sekufu, ada pemaknaan apa namanya itu, uraian kekurangan dan kelebihan gitu. Belum membahas tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai suami dan istri, udah belajar belum tuh sahabat nih yang sedang jatuh cinta? Itu ada materinya. Tanggung jawab menjadi seorang suami, seorang ayah, seorang istri, seorang ibu, tanggung jawabnya. Dan itu di Islam ada dan jelas gitu. Nah, selanjutnya jawab semua, jika rezeki terburu-buru, menganggap cinta menyelesaikan semua gitu. Asalkan jatuh cinta gitu. Asalkan selalu ada gitu. Enggak, tetap harus makan, harus, kalau belum punya kontrakan, kalau belum punya rumah harus siap dengan uang kontrakan gitu. Seperti itu sahabat semua. Jadi topiknya, ingat sahabat semua, perasaan yang kuat tidak otomatis berarti kesiapan menikah. Sahabat ingin berjumpa terus dengan orang yang dicintai, memimpikan sampai terbawa mimpi, selanjutnya juga sudah membayangkan masa depan, itu bukan berarti pondasinya kuat. Bukan berarti pondasinya kuat. Hati-hati sahabat semua. Mari kita masuk ke materi kita. Apa itu membangun cinta, sahabatku? Membangun cinta adalah memelihara kasih sayang melalui pilihan dan tindakan nyata setiap hari. Ya. Bagaimana tuh? Nah, ini membangun cinta ini. Mendengarkan dan berbicara dengan hormat, menjaga kejujuran, kepercayaan, trusted, dan janji, jaga tuh. Berani meminta maaf serta memperbaiki kesalahan. Berani meminta maaf serta memperbaiki kesalahan. Banyak yang bebek belur dalam pernikahan ini, sahabat. Rizki yang sering menemani menyelesaikan konflik. Karena apa? Karena tidak berani meminta maaf. Selalu, aku kan perempuan, harusnya laki-laki dulu dong yang minta. Aku kan laki-laki, arizal komun ala nisa, harusnya istri saya dulu dong yang minta maaf. Nggak ada titik temunya, akhirnya lari ke siapa? Ke orang yang mampu mengislahkan. Tidak ada masalah, nggak apa-apa. Nah, kalau larinya ke asatid, ada ustadz-ustadzah yang paham untuk menengahi, tidak apa-apa. Tapi meminta maaf, sahabat semua, bukan berarti gagal, bukan berarti kalah di situ, bukan berarti rendah, tetapi untuk kebaikan bersama. Nah, begitu sahabat semua. Apakah harus istri dulu ataupun suami dulu? Bagi Abu Faris, siapa yang berani meminta maaf, berarti dia mempunyai insya Allah ketakwaan yang lebih. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah memperbaiki. Itu poinnya. Bukan siapa yang paling aku, begitu. Nah, dalam membangun cinta, sahabat Rizki dan sahabat pendengar semua, bersama-sama belajar menghadapi perubahan dan tanggung jawab, sahabat semua. Ini dengan usia yang bertambah, tuntutan keperluan, ini berubah-ubah, sahabat semua. Ya, apa namanya itu, perkembangan politik, ekonomi berpengaruh dalam rumah tangga, sahabat Rizki dan sahabat semua. Anak yang pertama lahir, selanjutnya keperluan di tahun pertama mungkin di situ ada popok, tambahan susu, vitamin dan lain-lain begitu. Nah, nanti sudah sekolah bagaimana? Pilihan, mengambil pilihan sekolah yang berbayar mahal ataupun menguatkan pondasi di rumah. Itu semuanya harus disiapkan sahabat semua ya. Nah, ada 5 fondasi membangun cinta sahabat Rizki dan sahabat semua. Yang pertama nih sahabat semua, niat. Yang kedua komunikasi, yang ketiga kepercayaan, selanjutnya bertumbuh bersama, dan yang kelima kasih sayang. Yuk kita urai satu persatu. Niat ya, membangun keluarga sebagai amanah dan perjalanan ibadah. yang sering Abu Fahri sampaikan, dan saya yakin dari asatid-asatid guru-guru kita juga yang mengurai tentang bimbingan pernikah ini ataupun membangun rumah tangga ini, pernikahan ini adalah ibadah yang sangat panjang. Sangat panjang, sahabat semua. Istri menyiapkan kopi, ibadah. Istri yang menahan egonya, menahan lelah, capeknya untuk melayani, maaf, syahwat suaminya, begitu, itu ibadah. Suami pergi keluar rumah, bekerja, capek, lelah, transferkan uang ke rumah untuk keperluan rumah, anak dan istrinya, membayar sekolah anaknya, itu adalah ibadah. Niat, sahabat semua. Dalam membangun cinta, maka niat yang pertama. Nah, yang kedua, sahabat Rizki, komunikasi ini penting. Komunikasi. Banyak yang gugur, ya, banyak yang gugur bermasalah dalam membangun rumah tangga dengan apa? Dengan komunikasi yang tidak baik gitu. Kurang mampu mendengarkan, selalu ingin didengarkan, selalu tentang aku gitu. Hilangnya kejujuran, menyembunyikan sesuatu, ini bahaya. Menyampaikan kebutuhan apa komunikasi yang tidak baik tentang hal-hal yang bersifatnya keperluan suami dan istri gitu. Ini hati-hati sahabat semua. Maka harus dibangun komunikasi yang baik. Cari timing yang pas. Harus semakin kenal istri ataupun suami lebih komunikasi seperti apa yang ingin dibangun, yang lebih disukainya seperti apa. Seorang istri yang sedang cemburu ataupun datang haid ataupun lain-lainnya, jangan buru-buru dulu menyampaikan sesuatu, keluhan dan lain-lain. Apakah suami sudah siap mendengarkan ataupun tidak? Pun begitu dengan suami. Hati-hati. Lihat lelahnya istri di rumah, mengurus anak-anak, maaf, sampai menyusui dan lain-lain. Hati-hati. Komunikasi yang baik. Yang ketiga, trust, kepercayaan. Menepati janji dan bertanggung jawab atas tindakan. Hati-hati nih, sahabat semua. Kemarin kami ada diskusi, apakah seorang laki-laki harus jatuh cinta dulu untuk mempertahankan pernikahan? Abu Fahri mempunyai pandangan, laki-laki tidak perlu jatuh cinta, tetapi perlu mempertahankan tanggung jawabnya. Perlu mempertahankan tanggung jawabnya, sahabat Rizki. Ya, kalau jatuh cinta, nah cinta ini bisa dibangun, sahabat Rizki. Ini Abu Fahri alhamdulillah baru pulang 10 hari yang lalu menunaikan umrah, sahabat Rizki.
0: Masya Allah. Allah.
1: Jadi Abu Fahri sering berjumpa dengan jamaah umrah, seorang suami yang gak mau makan, sahabat Rizki.
0: Gak mau makan
1: sebelum disiapkan oleh tangan istrinya, sahabat Rizki.
0: Oh,
1: gitu. Iya. Dia lebih baik nunggu dulu, ngobrol sama Abu Fahri, ngobrol, Pak belum makan, nunggu istri saya dulu. Istrinya rajin banget, baca Quran habis sholat di Masjidil Haram, baru telat apa setengah jam 45 menit gitu. Itu tidak sedikit, banyak yang Abu Fahri temui. Bagi saya, ya bukan tidak mampu gitu ya ngambil nasi dan lain-lain, tapi nasi yang disiapkan istri saya, satu, bagi saya lebih enak, lebih nikmat, dan juga bagi saya itu adalah ibadah untuk istri saya. Masya Allah. Itu sering Abu Fahri menemukan itu, sahabat Rizki. Pun begitu dengan istrinya yang sudah sepuh pun gitu ya, sudah sepuh. Abu Fahri di tahun lalu gitu di program, lupa lagi di bulannya gitu, sampai yang usia sudah di atas mendekati 70 ataupun sudah lewat 70, itu tidur di bahu suaminya itu, dan itu di umum gitu ya nggak apa-apa, bukan norak, bukan apa-apa, tapi ya Allah, itu dengan penuh kasih sayang dibelai gitu kepalanya itu gitu, sahabat Rizki. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segitunya sahabatku. Segitunya perempuan itu sampai usia berapapun, sekian pun tetap ingin dimanja, sahabat Rizki. Itu sahabat semua gitu ya. Nah, selanjutnya yang keempat, ya, membangun cinta dengan apa? Niat bertumbuh, sahabat Rizki. Ya, mau bertumbuh itu dengan apa? Dengan mau belajar, mau berubah dan memperbaiki diri. Kalau sekali lagi, dalam membangun cinta ada poin bertumbuh. Bertumbuh itu tiga hal. Belajar, berubah, dan memperbaiki diri. Itu poinnya, sahabatku. Nah, kalau tidak ada itu, ya tidak bisa bertumbuh, sahabatku. Ya, hanya sebelah gitu. Hati-hati. Bertumbuh itu menyeimbangi. Tidak sedikit pernikahan yang babak belur karena sebelahnya tidak mau bertumbuh di situ. Nah, waspada, sahabatku. Dan yang kelima adalah kasih sayang. Mewujudkan cinta lewat perhatian dan tindakan ini penting. Gitu ya. Ini penting sahabatku. Nah, Masya Allah. Itu sahabat Rizky, ada jeda dulu atau dilanjutkan dulu, maaf?
0: Baik-baik, Abu. Nampaknya ini sudah cukup lumayan banyak nih, Abu, ya, di set termin pertama ini, Masya Allah. Lalu saya penasaran nih, Abu, kita coba tarik di poin awal yang juga tadi disampaikan oleh Abu Faris ini berkaitan dengan tadi, antara jatuh cinta, kemudian juga perasaan, ataupun kesiapan. Ini juga cukup relate dengan kehidupan saya nih, Abu, ya. Dan betul, juga betul. Sahabat MK nih, yang dalam fase sendiri ini. Banyak anak muda nih, Abu, ya, yang menjadikan tadi perasaan, letupan rasa, ataupun kita bilang chemistry gitu, Abu, ya. Ataupun tadi kata Abu, pandangan pertama nih, Abu, ya. Sebagai parameter utama untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Nah, dalam kacamata Islam sendiri, Abu, dan realita rumah tangga, sejauh apa sebenarnya batas antara tadi perasaan, emosional, dan kesiapan ataupun tanggung jawab dalam menakar kematangan seseorang siap tidaknya lanjut, begitu, Abu?
1: Baik. Tentu, ada takaran kematangan tidak? Ya tentu, di situ tidak buru-buru menjatuhkan dalam tataran emosional. Nabi Allah mengajarkan kepada kita dalam kita memilih pasangan, ada empat hal yang betul-betul ini Abu Faris sering ulang-ulang dalam siaran ini. Jadi sahabat semua jangan mudah jatuh cinta sebelum empat hal ini. Yang pertama, ketika sahabat memilih pasangan, yang pertama adalah, maaf, penampilannya di situ. Ya, penampilan ini ada, kalau Abu Faris boleh menambahkan, yaitu sekufu begitu. Dari mulai tinggi badannya, kecantikan, kegantengannya, matching di situ. Tidak sebelah gitu ya, tidak sebelah. Nah, harus di situ, wajar kalau kita jatuh cinta kepada yang cantik ataupun yang ganteng, wajar. Itu karena itu memang pintunya gitu, wajar.
0: Ya,
1: nah, lalu ada yang kedua, sahabat semua. Dalam pernikahan, yaitu tetap perlu membangun tatanan finansial, tatanan masa depan gitu. Abu Faris sangat konsen dengan menata hidup, merencanakan masa depan itu sangat konsen itu gitu. Bukan saat ini gitu ya, bukan saat ini, tapi tentang pola pikirnya, apakah calon pasangan ini yang selalu optimis, mau berusaha, selanjutnya juga pekerja keras gitu. Kalau hanya warisan ada habisnya sahabat Rizki, tapi berjiwa pejuang gitu ya. Abu Faris dari dulu ya belajar ke guru-guru kami. Contoh yang masih berada di MKFM ini adalah Ustaz Daris Pajar. Waktu bujangan di tahun 2004 ke 2005 gitu, mendengarkan beliau tentang, yo, bilangnya begini, para akhwat, jangan lihat ikhwan itu saat ini, tapi lihatlah pekerjaan, apa, berjiwa pekerja keras atau tidak. Abu Faris di 2004-2003 belum berbadan kurus, timbangan 54-56 kilo, belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya prospek kerja yang bagus, tapi saya mempunyai jiwa pekerja keras dan mau berubah di situ. Dan
0: Masya Allah
1: di apa, pasca pernikahan, dan itu terus bertumbuh gitu sahabat. Itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu sahabat. Jadi tentang prospek masa depan. Terus yang ketiga, sahabat semua, tidak bisa dibungkiri, keluarga itu perlu, sahabat semua. Pelajarilah keluarganya, dari keluarga baik-baik, di situ dari lingkungan baik-baik gitu. Kekayaan itu bukan keutamaan, tapi di situ ada akhlak yang baik. Ini Abu Faris sudah berusia 45 tahun, sering berjumpa dan berkunjung gitu, sahabat Rizki, ke rumah-rumah gitu. Dah, tidak mesti di rumah yang mewah dan wah, sahabat Rizki, mendapatkan feel, mendapatkan rasa ketenangan, tapi di rumah yang sederhana, di situ banyak buku, banyak kaligrafi di situ, itu lebih tenang ke hati dibanding dengan foto-foto pernah jalan ke luar negeri, ada hiasan patung-patung, mohon maaf, hasil jalan-jalan luar negerinya, malah yang kita belajar bersama dari guru-guru kita, kalau berbentuk binatang dan yang lain-lainnya, hati-hati ada jenis itu juga. Nah, itu sahabatku. Dan yang keempat, din, agamanya, sahabatku. Nah, agama ini, sahabat semua, bukan berarti seluruhnya agama dulu dan persentasinya, empat-empatnya itu penting, sahabatku. Ya, empat-empatnya itu penting, sahabatku. Jadi tidak sedikit yang banyak wawasannya lulusan sarjana agama dalam pernikahan babak belur juga, sahabat Rizki. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada mau mengalah gitu, merasa paling pintar. Hati-hati itu, sahabat semua. Empat hal, empat poin tersebut, sahabat Rizki, itu menandakan kematangan seseorang siap membangun pernikahan ataupun membangun cinta tersebut, sahabat Rizki. Seperti itu, insya Allah.
0: Masya Allah, artinya jangan tadi gampang jatuh cinta gitu ya, Bu ya. Dan betul, kita harus memperhatikan beberapa hal tadi, mulai dari mungkin tadi ya, tampilan juga ya. Ini mau tidak mau, ini normalnya seperti itu gitu ya, Bu ya. Dari tampilan, betul, kemudian juga finansial dan prospek masa depannya begitu ya, sahabat MG. Kemudian yang ketiga, keluarganya. Dan yang keempat, ini juga yang utama tentunya ya, Abu ya, yaitu din ataupun betul, agamanya.
1: Betul, betul, betul.
0: Masya Allah. Dan sorry, masih ada hal yang masih saya penasaran, Abu. Namun insya Allah kita sambung ya, Abu, di termin yang kedua. Siap. Termasuk juga sahabat MK, silahkan Anda yang sedang menyimak dan juga muncul pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Abu Faris di malam hari ini. Silakan Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya. Ya, kalau tadi Abu Faris juga menyinggung ya, sahabat MK, 10 hari terakhir ini baru pulang juga melaksanakan umroh. Namun tentu sahabat MK, Anda juga bisa ikut umroh bersama dengan Abu Faris. Umroh di tahun baru ya, sahabat MK, tahun 2020.

dan harga mulai di 35,9 juta saja ya sahabat AMG. Nah silakan, Anda yang tertarik bisa menghubungi nomor di 0819-030-000-55 0819-030-000-55. Booking seat sahabat AMG hanya 4,5 juta rupiah. Daftar sekarang sahabat AMG sebelum seatnya kehabisan. Nah, Masya Allah. Dan kita akan lanjut ya sahabat AMG perbincangannya bersama dengan Abu Faris. Tentu setelah kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan bersama Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Ninih Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Passion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Informasi hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKI Masjid Al-Irsad Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, Bank Syariah Indonesia, Lumbung Tur Haromain, Warung Online Prima 13, Az-Zahra Boutique, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih. Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: di 102,7 Radio MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Nah, Masya Allah ya sahabat MK, masih di kebersamaan kita bersama dengan Abu Faris di termin yang kedua ini sahabat MK. Kembali sebelum kita sambung, Anda juga bisa memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga tentunya atensi pertanyaan Anda berkaitan dengan tema kita sahabat MK, jatuh cinta atau membangun cinta. Baik Abu, sebelum kita nantikan juga ini sahabat MK yang sudah bergabung. Dan tadi di termin pertama juga sudah disampaikan beberapa hal yang ini sudah daging semua nih ya sahabat MK. Mulai dari hal kita niat terus diluruskan, kemudian juga komunikasi begitu ya Abu Faris, kemudian juga bertumbuh. Nah ini menarik ya, konsep bertumbuh ini adalah belajar, kemudian juga berubah dan memperbaiki diri. Berarti ini harus satu paket ya Bu ya, istilahnya bertumbuh dalam pernikahan ini. Satu sama lain harus belajar, berubah, dan memperbaiki diri begitu ya Bu ya.
1: Betul, betul. Bismillah. Jadi sahabat semua, di poin bertumbuh ini yaitu bertumbuh dua-duanya jika ingin rumah tangga ini terus membaik. Faris punya pengalaman mendampingi seseorang yang mempunyai masalah sebelum berjumpa dengan Abu Faris. Jadi kala itu beliau bermasalah dengan ibu mertuanya gitu. Dan dari sisi kematangan Abu Faris menilai ini dari sisi kematangan beragama lebih matang istrinya daripada suaminya. Nah, dari situ Abu Faris memberikan arahan ke suaminya, antum belajar agama lebih kuat lagi, bisa mengikuti kajian-kajian dan juga yang terstruktur begitu. Bagaimana kewajiban seorang suami memelihara istri, menjaga istri itu kewajibannya itu apa saja dan beliau tahu begitu. Contoh dalam suatu perkara, sahabat, si perempuan ini gitu ya, si seorang istri ini gitu menjaga jaket kulit suaminya begitu. Nah, dikarenakan adik suaminya mau pinjam dan dia bersikukuh, saya tidak bisa memberikan sebelum terhubung dari suami saya komunikasinya, dan di situ dicap istrinya kedekut, koret gitu. Padahal beli istri tersebut sudah melakukan hal yang benar. Sebelum ada izin suaminya, belum bisa meminjamkan jaket kulit untuk adik suaminya tersebut ataupun adik iparnya gitu. Nah, hal-hal seperti ini kalau tidak dicermati dalam beragama yang benar, maka bisa salah pengertian gitu. Nah, baru tahu tuh suaminya, karena memang suaminya ini sangat giat dalam bekerja, tapi dari sisi agamanya belum banyak belajar. Abu Faris kasih tahu begini, oh begitu ya dalam Islam ya. Nah, seperti itu harus jelas dulu gitu. Ya, istrinya bilang, gimana mungkin saya bisa memberikan jaket suami saya yang saya rawat, yang saya bersihkan, yang saya urus jaket tersebut. Walaupun ke adiknya, ya harus jelas dulu apakah suami saya mengizinkan ataupun tidak begitu. Nah, hal tersebut sahabat, ini di poin bertumbuh gitu ya. Mau belajar gitu dan mau berubah gitu. Kalau belum tahu, setelah tahu, maka lakukanlah yang setelah tahu tersebut. Jangan sampai balik lagi ke belakang gitu. Jangan menggunakan, dah biasanya begini dan biasanya begitu. Enggak sahabat semua. Kebiasaan yang baik maka pertahankan. Kalau kebiasaan yang kurang ilmu, maka harus dengan ilmunya begitu. Itu adalah makna bertumbuh dalam menjaga ataupun membangun cinta ini. Seperti itu sahabat.
0: Nah, Masya Allah, artinya tidak sebelah tangan nih, harus dua-duanya nih Abu ya.
1: Betul, betul.
0: Niat untuk bertumbuh. Baik Abu, dan kembali tadi ya menjawab penasaran saya juga nih Abu, berkaitan dengan tadi sudah disampaikan banyak mungkin anak muda, para jomblo yang tadi sedang dalam persiapan menuju pernikahan, ini menjadikan perasaan, letupan rasa ini ataupun chemistry-nya sebagai parameter. Padahal tadi ada hal yang lebih dari itu adalah menakar kematangan seseorang gitu ya Abu. Betul. Lalu dalam pengalaman Abu Faris nih Abu, saya juga penasaran dalam mendampingi begitu ya, mendampingi beberapa calon hingga pada akhirnya siap pada jenjang pernikahan begitu Abu. Apakah boleh begitu Abu, seseorang menikah ketika mm-hmm. modal kesiapan fisik dan finansialnya sudah oke nih ya Bu. Mm-hmm. Tapi perasaan cintanya nih belum sepenuhnya tumbuh di awal. Saya penasaran mm-hmm. ya Bu, antara ketertarikan di awal dalam proses ta'aruf dengan cinta itu apakah beda atau seperti apa dia Bu?
1: Baik, bagi seorang laki-laki, maka yang harus dibesarkan adalah tanggung jawabnya.
0: Tanggung jawabnya.
1: Ketika sudah qabil tu, ijab qabul, saya terima nikahnya anak bapak bahasa mudahnya, maka pindahlah tanggung jawab tersebut kepada Anda, sahabatku. Apakah harus cinta dulu? Cinta itu bisa dibangun gitu. Dengan apa? Dengan saling mengenal satu sama lain, masya Allah. Nah, itu poin untuk laki-laki. Lalu bagaimana untuk perempuan? Kekagumannya tentang tanggung jawab suaminya itu lebih penting, gitu. Kekaguman suaminya itu mau bertanggung jawab. Ada bukti-bukti nyata bahwasanya dia bukan seorang yang plin-plan, bukan dengan kata-kata yang ya membuai. Itu boleh nggak? Boleh. Nah, setelah menikah gitu, boleh memberi bunga, boleh, silakan kasih bunga. Abu Faris bikin konten di Bin Daud itu yang mau berkunjung ke Instagramnya Abu Faris, namanya Abu Faris. Jadi Abu Faris menganjurkan kepada para suami yang sedang umrah bersama istrinya, mampirlah ke Bin Daud. Bin Daud itu boleh dibilang ya mallnya di Saudi Arabia lah gitu, yang ada di sekitaran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi gitu. Abu Faris bikin konten di situ, di Bin Daud itu ada bunga gitu, supaya romantis, bahagia gitu. Dan itu harus diekspresikan. Abu Faris selalu menganjurkan para lelaki ekspresikan cinta itu dengan apa? Dengan pok. Perempuan itu paling suka bilang I love you, sayang, dan lain-lain. Semua perempuan, ini semua perempuan ya. Kenapa Abu Faris bilang semua perempuan? Ya Abu Faris ini karena memang sudah membangun rumah tangga dan juga sudah mendampingi gitu ya. Dan dari teori-teori yang Abu Faris temukan, semua perempuan itu suka dikasih bunga, suka dibilang sayang, diekspresikan cintanya, dipeluk dari belakang, selain dipeluk dari belakang dipakaikan kalung kejutan. Suka para perempuan itu. Itu sahabat semua. Jadi Abu Faris menjawab sahabat Rizki tadi, apakah perlu kedalaman cinta? Tidak. Bagi laki-laki, lihat tanggung jawabnya. Bagi perempuan, kekaguman tentang tanggung jawab pada seorang laki-laki tersebut, termasuk tanggung jawab kepada dirinya. Contoh bagaimana? Menjaga ibadah, itu kan tanggung jawab juga. Tanggung jawab diri kepada Robnya gitu. Bagaimana kalau bebok belur sholat berjamaahnya, sholat subuhnya bebok belur gitu. Nah, repot juga itu. Nah, bagaimana dia mempertanggungjawabkan amanah sebagai suami kalau tidak menjaga tanggung jawab dia sebagai seorang hamba. Nah, itu sahabat semua. Nah, jadi kalau belum apa namanya itu, ini tuh yakin tidak, yakin tidak. Satu, tanggung jawabnya, terus yang kedua, tunaikan sholat istikharah gitu. Tidak sedikit Abu Faris berjumpa dengan sahabat-sahabat yang sudah lebih dulu membangun rumah tangga. Itu ta'aruf seminggu menikah. Alhamdulillah, sudah 5 anaknya dan sekarang membangun pesantren senior saya itu. Dan istrinya begitu aja. Belajar sekolah tinggi-tinggi, pintar itu untuk apa? Untuk memberikan input ceramah suaminya.
0: Masya Allah.
1: Yang menyiapkan, dia bercanda ke saya tuh, Abu, yang pintar itu bukan saya, istri saya yang nyiapin materi itu. Saya tinggal ngomong gitu.
0: Gitu. Bertumbuh bersama ya Bu ya.
1: Tumbuh bersama, poinnya itu gitu. Yang belajarnya istri saya gitu. Saya mah tinggal ngomong dan apa yang dirangkum istri saya gitu. Nah, masya Allah. Tumbuh bersama sahabatku. Insya Allah.
0: Tidak hanya menumbuhkan cinta ataupun tidak hanya membangun cinta, tapi bahkan membangun pesantren ya Bu ya.
1: Itu sama lain. Masya Allah.
0: Kenapa saya bertanya seperti itu Bu? Karena ada mungkin yang juga sering saya dengar begitu ya. Apakah lebih enak adalah kita menikahi orang yang kita cintai ataupun menikahi orang yang mencintai kita gitu ya Bu? Ini kan sebuah dilema juga deh Bu. Ini seperti apa deh Bu?
1: Iya, masya Allah. Jadi cintailah seseorang karena Allah. Cinta kepada seseorang karena ingin membangun rumah tangga. Berani menyatakan saya menikahimu karena ingin sama-sama kita selamat dunia dan akhirat gitu. Harus berani berkata itu. Kalau ditanya lebih baik orang yang kita menikah dengan orang yang mencintai kita ataupun kita mencintai dia, kalau menurut saya cinta tersebut perlu ada, tapi cinta yang dibawa kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta karena fisik sekali lagi akan ada habisnya. Cinta karena senior gitu. Contoh, karena tidak sedikit Abu Bakar mendampingi seorang junior yang dinikahi seniornya gitu. Senior di kampus menikah ya babak belur juga. Kenapa? Karena kegumannya teh dibatalkan dengan ternyata kirain mengagumkan setelah menikah mah begini gitu. Ya ada habisnya kalau itu. Kalau
0: babak belur juga ya, Bu ya.
1: Iya, babak belur juga. Kalau cinta karena ingin tumbuh bersama, ingin selamat dunia wal akhirat, ingin sama-sama kita tumbuh di dunia ini menjadi seseorang yang ya yang menikmati dunia ini. Karena kita kan apa sih, kita harus berani mendefinisikan apa yang membuat diri kita bahagia gitu. Ucapan saling menyayangi, mencintai itu bahagia. Makan bersama pasangan bahagia. Jalan-jalan keluar kota bersama pasangan bahagia. Umroh bersama pasangan bahagia. Itu adalah teman-teman semua harus berani mendefinisikan itu, makna bahagia. Teman-teman itu harus seperti apa, definisikan gitu. Siapa rezeki, membangun rumah tangga, definisikan seperti apa gitu. Tidak dalam bentuk yang impian ideal. Pokoknya kalau saya membangun rumah tangga itu ingin selamat dunia wal akhirat, betul. Itu bagus, tapi misinya, melakukannya, menujunya dengan seperti apa? Kenapa? Karena surga dunia itu ada gitu. Kebahagiaan berpegangan tangan, jalan-jalan kulineran, olahraga bersama, saling support dan saling membantu itu adalah kebahagiaan. Wallahualam.
0: Masya Allah. Salah satunya tadi adalah umroh dengan pasangan bahagia. Umroh bersama Abu Faris juga insya Allah ya bahagia.
1: Insya Allah.
0: Alhamdulillah. Termasuk tadi ya Abu Faris, sahabat TV juga bisa ikut follow ya, ketika Abu Faris juga ikut aktif juga berbagi konten di Instagram, di at siapa nih Abu, untuk juga sahabat TV bisa follow.
1: Ya, Instagram Abu Faris namanya Hasan Abu Faris. Nah, di situ banyak konten tentang umroh dan beberapa flyers informasi MKFM juga insya Allah.
0: Masya Allah, bisa di follow ya tadi di @ Hasan Abu Faris Ahubat MG. Baik, Abu Faris, artinya tadi ini bukan perihal kita menikahi seseorang yang mencintai kita ataupun kita menikahi orang yang mencintai begitu. Ini perihal sama-sama mencintai Allah pada akhirnya ya Bu, yang menjadi prioritas utama. Nah itu Bu yang juga saya penasaran tadi di poin subtema pertama tentang jatuh cinta, perasaan, dan kesiapan. Kemudian selanjutnya kita beralih di poin kedua yang juga telah disampaikan oleh Abu Faris nih Bu. Kita akan coba bedah lagi berkaitan dengan ketika ekspektasi bertemu dengan realita. Ini pas banget ya Bu, yang juga saya rasakan sendiri gitu ya. Ada kalanya pengen cepat-cepat nikah nih ya Bu, ketika algoritma sosial media itu konten-kontennya bucin tentang pernikahan, romantisme pernikahan. Ada kalanya juga sangat takut nih ya Bu untuk menikah karena konten-konten algoritmanya tentang KDRT, tentang perselingkuhan dan lain-lain ya begitu ya Bu. Nah banyak pasangan juga mengalami tadi marriage shock Abu ya, karena bayangan indah sebelum nikah, kemudian juga berbenturan dengan realita kekurangan pasangan setelah menikah. Apalagi istilahnya indis ekonomi gitu Bu ya. Nah mengapa Bu ekspektasi ini seringkali menjebak kita Bu, dan bagaimana cara menyelaraskan ekspektasi idealisme kita dengan realita manusiawi calon pasangan ya Bu ya?
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Abu Faris menggunakan istilah bahasa Sunda, batu turun gesik naik. Artinya di situ ada naik dan turun supaya ada titik temu, sahabatku. Di situ mensinkronkan antara ekspektasi dan realita, sahabatku. Tadi udah Abu Faris sampaikan, dalam membangun cinta ada poin yang sangat bagus di situ. Komunikasi, good listener, jujur dan menyampaikan hal yang baik kepada pasangan gitu. Trust juga perlu, menepati janji, bertanggung jawab atas tindakan. Nah, di situ sampaikan gitu. Kalau saya gajinya sekian, Tetapi saya mau bekerja keras lagi, insya Allah ke depan insya Allah mendapatkan ke sini. Makanya perlu dukungan pasangan. Maka di ta'aruf tersebut apa adanya, sahabatku. Justru kalau kita menutup-nutupi ataupun apa namanya itu membagus-baguskan hiperbol gitu di situ untuk membuat ketertarikan, ya di situ hati-hati menunda bom gitu. Jadi nanti dalam setelah menikah, kata kamu begitu sayang, tapi praktiknya begini realitanya. Nah, ini penting dalam proses ta'aruf ataupun sahabat yang dalam jenjang menuju ke pernikahan, membuka diri apa adanya itu penting gitu. Nah, supaya apa? Supaya dipahami dan ditemani tumbuh dan memperbaikinya, begitu sahabatku. Insecure, apakah normal? Ya, kata sahabat Rizki tadi, normal. Ketakutan tidak bisa menafkahi itu Abu Faris berulang, dan tidak hanya berulang sahabat Rizki, sampai sering menangis gitu, sering menangis. Tapi kan kita punya Allah, gitu. Kita punya Allah, kita punya salat hajat, kita punya kerja keras, kita punya teman. Kata Rasulullah, panjangkan silaturahim, panjangkan silaturahim sahabat Rizki. Ya, yang tidak boleh mah kita sebagai seorang suami hanya tiduran doang. Di rumah aja enggak bisa kita. Selepas kita salat hajat gitu. Dan Abu Faris selalu menyarankan sebelum salat hajat, sahabatku, perbanyak juga salat taubat di situ. Ya, kenapa? Karena gelas yang siap diisi, ya, contoh diisi kopi setelah minum teh ataupun minuman yang lainnya, maka harus dibersihkan dulu supaya siap diisi oleh air yang diwarnai, dirasai apa begitu. Artinya salat taubat itu penting. Nah, sahabat Rizki, sekali lagi, insecure itu wajar, tetapi kita harus optimis. Dengan apa? Dengan pertolongan Allah. Itu penting. Optimisnya harus dengan pertolongan Allah, sahabat Rizki. Bukan optimis dengan apa namanya itu kemampuan kita. Siapalah kita? Kalau tanpa Allah tolong, ya babak belur kita. Ini Abu Faris usia udah 45, alhamdulillah Allah kasih rezeki. Kadang saya suka ngobrol ke istri saya tuh, kalau ngantarin kepintaran masih banyak tuh yang lebih pintar, tapi Allah kasih rezeki. Berucap di usia 40 pengen sering bolak-balik ke tanah suci, Allah kabulkan. Allah berikan kemudahan menunaikan haji juga. Ya alhamdulillah, sahabat istri Abu Faris sudah 23 kali menunaikan umrah dan memimpin.
2: Alhamdulillah.
1: Itu sesuai dengan impian Abu Faris, alhamdulillah. Belajar kepada senior, belajar silaturahim dan lain-lain, alhamdulillah terwujud gitu sahabat. Itu gitu. Jadi sahabat semua, kalau finansial itu bukan yang utama sahabat Rizki, tapi niat dan kesungguhan membangun gitu. Kalau uang mengikutin sahabat Rizki. Kalau pernikahan dibangun karena Allah, nanti Allah tolong. Allah tolong. Tidak sedikit yang hartanya banyak, tapi babak belur. Babak belur. Harta begitu panas, apalagi hartanya itu berasal dari haram, berasal dari harta yang tidak jelas gitu di situ. Maka cepat habisnya juga, sahabat Rizki. Gitu. Abu Faris menemukan fenomena-fenomena itu gitu. Dalam hitungan 6 bulan habis itu uangnya. Gitu. Kenapa? Karena tertipu bisnis gitu. Bisnisnya apa? Ya, Abu Faris karena memang di dunia umrah ada seorang rekanan gitu, terjebak salah pengambilan keputusan beli tiket, akhirnya hangus itu 1 miliar tuh yang ditabung selama ini gitu. Begitu cepatnya uang habis. Itu hati-hati sahabat semua. Tapi kalau dengan niat karena Allah, membangun pelan-pelan gitu ya. Dari ngontrak dulu, enggak apa-apa ngontrak dulu. Sambil terus menjerit bersama-sama gitu. Tahajud bersama-sama, sholat duha bersama-sama, sholat taubat bersama-sama. Ya Allah tolong, ya Allah. Ya Allah tolong, ya Allah. Saya pengen punya rumah, ya Allah. Boleh. Ini kalau kita, ini salah satu tips yang Abu Faris praktikkan gitu. Kalau masalah harta itu. Dulu Abu Faris pernah menjerit selepas subuh gitu. Ya Allah, di rumah, di perumahan ini tinggal saya, ya Allah. Yang belum punya mobil, ya Allah. Gitu. Itu saya dalam jalan-jalan kaki gitu, jalan. Tapi ya Allah jangan sampai gitu dicap orang lain yang rajin sholat ke masjid, sholat subuh teh paling kurang hartanya. Ya Allah mudahkan supaya saya cepat punya mobil, ya Allah. kalau kita melihatnya kok pamrih, kok seperti apa namanya itu ya, pamrih, menjaga takwa itu pamrih, menggadaikan takwa kita itu menipu perhitungan sama Allah. Ya Allah itu maha memberi, Allah itu senang kalau kita merajuk, meminta, memohon, bermanja-manja gitu dalam sujud kita gitu, dalam tangisan kita itu Allah tuh suka daripada kita lalai tidak ingat kepada Allah. Alhamdulillah Allah wujudkan, mempunyai mobil, mempunyai kendaraan, alhamdulillah, bismillah. Nah itu boleh, boleh dilakukan oleh sahabat semua kalau masalah harta. Nah tapi kalau misalnya prinsipal gitu, sesuatu yang apa namanya itu bertentangan dengan akidah, maka jangan main-main itu mah. Contoh menikah dengan seseorang yang enggak, apa, seorang laki-laki dengan confidence-nya, ah yang penting ah, ada niat lah, enggak berkerudung juga enggak apa-apa. Ya, janganlah. Jangan. Tetap yang kaitannya akidah, yang kaitannya agama, tetap itu menjadi guidance, menjadi panduan utama begitu sahabatku.
0: Artinya kita bisa membedakan begitu ya Bu ya, ketika mana kekurangan calon pasangan yang masih bisa ditoleransi ataupun masih bisa dinego, dan mana yang tadi bentuknya prinsip ataupun red flags gitu ya. Kalau tadi perihal dengan nilai-nilai prinsip ataupun berkaitan dengan hijab gitu ya, sebaiknya ini tidak dipaksakan untuk ditoleransi gitu ya Bu ya, ini Masya Allah.
1: Betul.
0: Kemudian sebelum kita jeda yang kedua begitu Abu, ini kita akan coba sapa sahabat MQ yang sudah bergabung dari hamba Allah di Bale Endah ini ya Bu. Alhamdulillah juga menyimak. Selamat malam Kang Rizky, Abu Faris dan juga sahabat MQ FM. Alhamdulillah. Dan ini ingin bercerita nih ya Bu ya.
1: Boleh,
0: ada hamba Allah dari Bale Endah, di mana sahabat kita ini sudah mengenal seseorang begitu Abu, seorang ikhwan cukup lama katanya. Dan kami suka membahas tema kajian-kajian begitu Abu, untuk berdiskusi ataupun sharing mengenai hal lainnya yang positif, namun hanya melalui pesan begitu Abu. Berkomunikasinya pun ini bisa dikatakan jarang dan hanya seperlunya saja. Nah, Abu ada ketertarikan karena pemahaman ilmu yang beliau miliki begitu ya, dari sahabat kita ini ada rasa ketertarikan kepada ikhwannya karena pemahaman ilmu yang dimilikinya. Bisa dibilang sahabat kita ini juga bisa jadi belajar banyak dari ikhwan tersebut begitu Abu. Hanya saja begitu Abu, dari setiap pengalaman dan hal lainnya terkadang ada kesamaan ataupun bisa dikatakan seperti ada chemistry begitu Abu. Tapi saya takut begitu Abu, ada perasaan yang lebih dan juga hadir belum pada waktunya ataupun belum tepat pada waktunya. Karena komunikasinya kami masih di tahap wajar seperti teman ataupun rekan biasa saja. Nah, sebaiknya dan yang terbaiknya ini harus seperti apa begitu Abu, untuk bisa mengolah perasaan agar tidak bertumbuh berlebihan dan hadir lebih cepat sebelum ada proses ta'aruf yang serius begitu Abu.
1: Baik. Baik. Jadi sahabat semua, kalau masalah keseriusan itu harus diperlihatkan. Laki-laki yang serius berminat kepada sahabat akhwat, membangun rumah tangga, maka akan segera menjumpai kepada siapa? Kepada wali. Dan juga akan menyampaikan niatnya. Misalkan contoh, kita sudah lama berkenalan, saya mempunyai niat ke jenjang selanjutnya. Saya boleh tidak datang ke rumah ukhti? Itu bentuknya. Tapi kalau misalkan menjadi teman diskusi yang sudah terlalu lama gitu, yang sudah lama, ya itu mungkin pertemanan saja. Abu Faris juga sering mereply penanya-penanya di MKFM. Jadi harus jelas gitu sahabatku. Sahabat sudah betul bertanya ke siaran ini. Kenapa? Di situ ada rem gitu. Tidak mau bablas sahabat Rizky. Tidak mau bablas, sudah sangat betul. Tadi sudah ada redaksi, takut belum saatnya, di situ poinnya. Itu
0: berlebihan juga katanya Bu.
1: Jadi ada teladan daripada ibunda Sayyidah Khadijah ataupun Siti Khadijah yang menyampaikan kepada ajudannya, kepada sahabat apa namanya itu, boleh dibilang ajudannya. Coba tanyakan kepada Muhammad kala itu, bahwa belum diangkat oleh menjadi Rasulullah. Ya, kalau kita menyebutnya Nabi Allah gitu. Coba tanyakan kepada Muhammad, apakah dia ada ketertarikan, maka di situ ada siasah. Ajudannya tersebut menyebutkan ataupun berbincang dengan Rasulullah, "Wahai Muhammad, aku melihat engkau sangat cocok dengan Sayyidah Khadijah, dengan Siti Khadijah." Wah, di situ itu adalah siasah di situ. Padahal yang boleh dibilang jatuh cinta duluan adalah Siti Khadijah. Tetapi disampaikan ataupun dikomunikasikan dengan elegan. Jadi tidak menyampaikan Siti Khadijah suka kepadamu, tetapi sahabatnya itu menyampaikan apa namanya itu sangat cocok buat Anda gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini pun sahabatku, Abu Faris tidak memandang rendah jika seorang perempuan yang menyampaikan, memang sebaiknya ada mediator sahabat sih, tidak bisa langsung gitu ya. Apa namanya itu sebaiknya tidak langsung. Namun kalau tidak ada apa namanya itu mediator, tidak ada salahnya kalau misalkan menyampaikan tentang rencana ke depan dan lain-lain gitu. Itu penting sahabatku. Supaya apa? Kalau sudah ada kejelasan, jika iya maka maju terus sahabat rezeki. Jika tidak, buka hati untuk laki-laki lain. Harus sahabat rezeki. Jangan sampai sahabat awat ini karena memandang laki-lakinya itu baik beragamanya dan lain-lain, akhirnya di situ ada ketertarikan yang sudah tertahan begitu lama gitu sahabat rezeki. Nah, dalam proses ta'aruf itu memang harus ada waktunya, tidak bisa berlarut-larut apalagi bertahun-tahun. Kejelasan itu penting. Nah, begitu. Jadi sahabat ahwat yang bertanya ini, silakan perjelas. Abu Faris menyarankan ada yang memediasi, jika tidak ya tidak ada salahnya, sampaikan saja. Kira-kira ada potensi ke depan seperti apa komunikasi kita ini. Jika close, jika misalkan contoh, oh saya bisa menjawab diskusi agama ini karena memang saya senang saja gitu. Nah, ataupun tidak ada kejelasan, maka Abu Faris menyampaikan hati-hati. Ya, virus merah jambu di situ. Diskusi agama, tapi akhirnya jatuh cinta di situ yang belum saatnya. Gitu. Virus merah jambu kan seperti itu. Begitu. Jadi, perjelas hubungan, mau dibawa kemana, silaturahmi ini. Itu sangat penting. Poinnya itu. Insya Allah.
0: Wah, baik-baik, Abu. Mungkin hampir sama juga nih berkaitan dengan kasus ini begitu, Abu. Saya juga pernah mendengarkan cerita ketika tadi komunikasi sudah terlalu sering hingga pada akhirnya membuat satu sama lain tumbuh tadi perasaan yang belum pada waktunya begitu, Abu. Betul. Dan di salah satu pihak ini sudah menyadari ini sudah berlebihan misalnya, Abu. Kemudian memutuskan untuk juga istilah sekarang mungkin confess ataupun menyatakan perasaannya, tapi di sisi lain belum ada kesiapan begitu, Abu. Hanya berniat ingin biar plong saja disampaikan perasaan, tapi tidak ada komitmen, tidak apapun. Itu sikap terbaik apa begitu, Abu, satu sama lain, entah itu dari sudut pandang ikhwan ataupun sudut pandang ahwat nih, Abu.
1: Baik, Abu Faris punya sahabat yang gentle semasa kuliah. Beliau menyampaikan, "Saya kalau sudah siap akan datang ke rumahmu." Bilangnya hanya segitu aja. Dia lanjutkanlah kuliah, sahabat. Ya, sahabat rezeki. Dia lanjutkan kuliah, malah si perempuan ini sempat ta'aruf dulu dengan yang lain, kalau yang laki-lakinya Abu Faris tidak termonitor gitu. Nah, selepas lulus kuliah, bekerja, datang. Dan perkataannya begini, "Wahai ukhti, saat ini apakah engkau sudah ada yang meminang?" Pertanyaannya begitu, to the point. "Tidak, saya mempunyai niat melanjutkan yang dulu saya sampaikan. Saya ingin mendatangi wali." Gitu. Itu cepat itu. Cepat nikahnya. Nah, jadi artinya menyampaikan boleh, tetapi kalau belum ada komitmen, artinya saat ini apa ada ketertarikan di situ, tapi kalau bukan jodohnya kita saling mendoakan. Kalau tidak apa namanya itu kita bersaudara sebagaimana saudara seiman begitu. Jadi tidak ada ikatan apa-apa, tapi memang tahu ini tuh ada niat begitu. Dan sebaiknya seorang laki-laki yang baik gitu ya, seorang laki-laki yang baik cukup jadikan teman setelah mengungkapkan itu gitu. Jangan diberikan perhatian, jangan diberi bunga, jangan dianterin ke sana kemari, ya itu mah udah jatuh pacaran. Itu mah gitu. Jangan malam-malam digodanya gitu dan lain-lain, itu bukan laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik itu siap mempertanggungjawabkan. Bila perlu datang silaturahmi kepada walinya gitu. Itu Abu Faris mendampingi dulu itu kami di halaqah gitu ngaji, dan waktu itu datang kepada calon istrinya itu bukan dengan guru kami, tapi saya yang lebih senior daripada beliau. Senior itu hanya selisih 1 tahun sebetulnya gitu. Saya lebih tua 1 tahun dan saya sudah menikah. Apa yang disampaikan ibu bapaknya kala itu, sahabat Rizki? Sebetulnya sudah ditungguin dari dulu katanya gitu. Gitu. Karena teman saya memang menyelesaikan amanah, menyelesaikan kuliah dulu. Ah, seperti itu gitu. Jadi begitu sahabatku. Nah, jadi teruslah berproses, dan kalau sudah terbangun komunikasi yang bagus ya harus berani, ada remnya, ada batasnya sahabat Rizki. Jadi tidak bisa antar jemput dan tidak bisa memberikan perhatian lebih, ya namanya pertemanan, itu saja. Ah, seperti itu sahabat Rizki.
0: Masya Allah. Sebenarnya ada pertanyaan lanjutan yang saya juga penasaran dari
1: istrinya
0: juga Abu, namun nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu.
1: Siap,
0: ya,
1: siap, siap.
0: Kita akan juga kembali mengundang sahabat MQ, silahkan Anda juga bisa ikut bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Termasuk Anda yang sedang menyimak melalui Instagram @mkfmbandung, ini kami sapa ada sahabat @nina_soliha, kemudian juga ada sahabat Rizka. Juga terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Kemudian ada sahabat Vitara Indriani, ada sahabat Saimah Burhana, dan juga sahabat Huriani. Ini ya, silakan bisa disampaikan juga apabila ada pertanyaan langsung di kolom live chat, di kolom komentar live Instagram MKFM Bandung. Baik Abu, insya Allah kita sambung di termin yang ketiga selepas kita simak bersama sahabat MK beberapa informasi yang hadir menemani ruang dengar Anda. Namun tentunya kembali informasi juga nih ya sahabat MK, untuk Anda yang ingin juga umroh begitu ya di tahun baru ini sahabat MK, tahun baru 2027. Nah, bersama dengan Abu Faris, sahabat MK, keberangkatannya insya Allah di 30 Desember 2026. Program 12 hari dengan pesawat direct Saudi Airlines, sahabat MK. Hotel Mekah dan Madinah ini sangat dekat, berjarak 190 meter saja. Dan harganya mulai dari 35,9 juta saja, sahabat MK. Anda yang tertarik, Anda bisa menghubungi nomor di 0819-0300-0055, 0819-0300-0055. Booking seat hanya 4,5 juta saja, sahabat MG, daftar sekarang sebelum kehabisan. Baik sahabat MG, insyaallah kita sambung selepas kita simak beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MG, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, di tengah ujian dan juga tantangan kehidupan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak, menguatkan hati dan kembali belajar tentang arti kesabaran. Yuk, hadiri kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surgaku MKFM dengan tema Sabar, Aku Tahu Ini Berat, Tapi Allah Tahu Aku Mampu. Bersama Kyai Haji Abdullah Gimnastiar ataupun AA Gim, dan insya Allah, ini menjadi momen untuk menambah ilmu, menguatkan hati, dan menjaga langkah kita agar tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sahabat MK, 15 Oktober 2026, di jam 8.00 sampai jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Siti Khadijah, Jalan Sangkuriang nomor 79, Cimahi. Sahabat MK, mari hadir dan juga ajak keluarga dan sahabat. Informasi dan konfirmasi kehadiran, hubungi nomor di 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Kajian Majelis Taklim Siti Khadijah bersama Majelis Taklim Rumahku Surga KMK FM. Sabar, aku tahu ini berat, tapi Allah tahu aku mampu.
3: Ayah, ayah.
1: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
1: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
4: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
1: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
1: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
4: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
4: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
7: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

sahabat MGI, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Ya, di malam hari ini sahabat MQ masih ditemani sahabat saya Rizky Alfaris dan juga narasumber kita, guru kita Abu Faris di termin yang ketiga ini sahabat MQ, tepat di menit ke-17 lepas di jam 9. Nah, silakan masih ada kesempatan Anda yang juga menyapa, menyampaikan pertanyaannya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Termasuk ini Abu Faris ada Ibu Parilah juga nih, alhamdulillah ikut mengabsen, alhamdulillah menyimak, dan semoga Abu Faris dan juga keluarga diberikan kesehatan, diberikan juga kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah juga bergabung. Nah, kemudian tadi saya cukup penasaran nih dengan kisah ataupun juga apa yang disampaikan Abu Faris nih, Bu, tadi di termin yang kedua gitu ya. Terkait dengan sosok laki-laki yang gentle gitu ya, ketika insya Allah ketika sudah siap saya akan menikahi mungkin ya Abu ya, seperti itu. Nah, dalam konteks yang cerita dari sampaikan oleh Abu Faris itu awalnya mungkin terbuka gitu ya Bu, artinya membuka juga peluang ikhwan lain untuk bisa masuk dengan proses taaruf. Tapi bagaimana Abu ketika kondisinya justru ini seolah ngeteg begitu Abu? Si Awad pun merasa, oh ini harus menjaga nih, soalnya ini menantikan nanti dia bakal datang nih ya Bu.
1: Iya.
0: Tapi ternyata kenyataannya tidak datang-datang nih ya Bu. Baik. Sehingga kekecewaan yang dipupuk itu seperti apa ya? Hal terbaik baik dari satu sama baik lain ya Bu.
1: Baik, bismillah. Jadi redaksinya, ketika saya sudah siap, saya akan mendatangi walimu gitu ataupun orang tuamu begitu. Jadi tidak to the point ke menikah, tapi menggunakan simbol-simbol yang indah di situ. Jadi sahabatku, orang yang tumbuh keimanan dan ketakwaannya maka menyerahkan apapun takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanyalah proses gitu ya, hanyalah proses dalam sebuah komunikasi gitu. Proses dalam sebuah komunikasi dia Abu Faris ketika mendampingi proses ta'aruf, wahai akhwat, ya, ukhti, wahai laki-laki, wahai perempuan, ini adalah sebuah proses. Siapa yang terbaik dalam proses ini? Menjadikan proses ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang poin yang keduanya, jika berjodoh, maka alhamdulillah dan lanjutkan terus mendekatkan diri kepada Allah. Jika tidak atau belum jodoh, maka saling mendoakan satu sama lain. Nah, itu ketika opening Abu Faris menta'arufkan ataupun mendampingi ta'aruf begitu. Jadi selalu mengaitkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wacana ataupun ya sesuatu yang disampaikan oleh sahabat Rizki, kalau tidak jodoh kecewa. Nah, berarti prosesnya tidak menyediakan dirinya dekat kepada Allah. Itu gitu. Kalau segala sesuatu diniatkan karena Allah, apapun yang terjadi ya bismillah. Termasuk luka, sakit, kecelakaan ataupun yang lainnya, qadarullah masyafa'alah. Begitu kekurangan rezeki, tertipu bisnis, qadarullah masyafa'alah. Ini sudah ketentuan dan kehendak Allah. Saya sudah berikhtiar, saya kembalikan kepada Allah. Kita ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dikembalikan kepada Allah. Ini kata innalillahi ini bukan hanya untuk ucapan kepada seseorang ataupun ketika kita mendengarkan seseorang ada yang meninggal begitu. Begitu sahabat Rizki. Poin yang penting untuk kita pahami, proses menuju ke pernikahan ini, kalau Abu Faris memejamkan mata, ingat dulu di bulan-bulan mendekati bulan September gitu. Bulan September Abu Faris menikah di tanggal 29.
0: Masya Allah.
1: Jadi itu bulan-bulan yang penuh istikharah, bulan-bulan yang penuh menjerit kepada Allah, ya Allah, saya tekan baru kenal bentar gitu, apakah benar ini teh? Dan Abu Faris cuma 3 bulan dari kenal ke menikahnya itu, tidak lama.
0: Oh, masya Allah.
1: Ada yang lebih
0: terhitung ya Bu ya?
1: Iya, ada yang lebih pendek sahabatku yang tadi sahabat Rizki. Ini yang prosesnya hanya seminggu 10 hari menikah ada juga udah. Kenapa? Langsung di tracking gitu. Keluarganya, oh dari keluarga baik ini, ngurus masjid keluarganya. Ini kawan Abu Faris ini yang laki-laki. Di kampusnya juga, oh atuh ini mah, apa namanya itu, mentor Al-Quran ini mah. Baik, checklist lagi gitu. Kuliahnya bagaimana? Oh bagus kuliahnya juga. Ya udah apalagi yang mau ragu. Kalau boleh dibilang, lah ini grade A. ngapain ditunda-tunda? Itu teman saya, dan alhamdulillah sekali lagi aku perlu sampaikan, sahabat Abu Faris ini pulang kampung membawa istrinya dan membangun rumah, apa, membangun pesantren gitu. Jadi masya Allah tabarakallah. Waktu itu bukan berarti menentukan segala hal, tapi mengefektifkan waktu, taruh, mengenal, insya Allah menjadi kebaikan lah ya. Seperti itu insya Allah.
0: Masya Allah Abu, banyak sekali insight menarik yang juga saya dapatkan begitu Abu, termasuk juga insya Allah oleh sahabat MK ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat gitu ya sahabat MK, masya Allah. Namun kita sudah berada di penghujung kebersamaan nampaknya Abu. Sebagai penutup, barangkali ada yang ingin disimpulkan, ada yang ingin dikuatkan Abu berkaitan dengan jatuh cinta dan membangun cinta ini Abu, silahkan.
1: Baik. Baik, bismillah. Ini belum disampaikan secara detailnya oleh Abu Faris dari siaran kita ini. Mari kita bedakan jatuh cinta dan membangun cinta, sahabatku. Kalau jatuh cinta, berawal dari ketertarikan. Kalau membangun cinta, tumbuh lewat mengenal. Yang selanjutnya, kalau jatuh cinta, fokus pada rasa. Sedangkan membangun cinta, memperhatikan rasa dan tanggung jawab. Itu poin. Selanjutnya, kalau jatuh cinta, ingin diperhatikan. Kalau membangun cinta, belajar memberi perhatian. Begitu. Selanjutnya, poin yang kelima, membayangkan masa depan, kalau untuk jatuh cinta. Tapi kalau membangun cinta, menyiapkan masa depan bersama. Begitu, sahabatku. So, tentu ada perbedaan yang sangat signifikan antara jatuh cinta dan membangun cinta. Kalau jatuh cinta, banyaknya tentang rasa. Tapi membangun cinta, menumbuhkan tanggung jawab, menyiapkan masa depan, mengenal lebih kepada calon pasangan dan keluarganya. Selamat berjuang sahabatku. Jadikan momen sahabat menuju pernikahan ini momen terbaik dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen terbaik menjerit meminta kepada Allah dipertemukan dengan jodoh terbaik menurut Allah. Momen terbaik untuk apa? Untuk tumbuh, memantaskan diri. Sahabat Rizki, memantaskan diri menjadi seseorang yang sangat baik dipilih oleh calon mertua, oleh calon pasangan. Masya Allah. Demikian sahabatku, mari kita silaturahim. Abu Faris ada di media sosialnya, Hasan Abu Faris untuk Instagramnya, Abu Faris Haromain di TikTok, dan selanjutnya di Facebooknya Hasan Basri. Begitu. Nah, begitu sahabatku, mari kita lanjutkan silaturahim di media sosial dan boleh tegur sapa, dan mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Terima kasih sahabat Rizki, sahabat di meja operator, mudah-mudahan antum, sahabat semua, pendengar juga senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan semakin terus berjuang istiqomah dan sekuat tenaga mendekatkan diri kepada Allah. Apapun momen dalam kehidupan kita, apapun momen dalam episode kehidupan kita, pastikan momen-momen tersebut terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik hidayah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khair Abu Faris atas ilmu-ilmunya disampaikan di malam hari ini. Insyaallah ini menjadi amal kebaikan juga untuk Abu Faris yang senantiasa terus mengalir untuk Abu Faris dan keluarga. Amin Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan rehatnya juga Abu. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, masya Allah ya, sahabat MK, 1 jam setengah sudah kita berbincang ini ya bersama dengan Abu Faris. Nampaknya masih banyak pertanyaan nih, juga Anda penasaran, Anda bisa langsung ya berkonsultasi tadi untuk mengikuti, memfollow juga akun media sosial Abu Faris ya, sahabat MK, di Instagram tadi @HasanAbuFaris, dan juga kemudian di TikTok dan media sosial lainnya sahabat MK. Termasuk Anda yang juga berencana untuk berangkat umroh begitu ya sahabat MK, terusnya bersama dengan Abu Faris juga, silahkan sahabat MK ada kesempatan di mana umroh di tahun 2027 bersama dengan Abu Faris, keberangkatan insya Allah di tanggal 30 Desember tahun 2026, program 12 hari dengan pesawat direct Saudi Airlines sahabat MK. Hotel Mekah dan Madinah ini sangat dekat, berjarak 190 meter saja, dan harganya pun mulai di 35,9 juta saja. Nah, silakan Anda bisa menghubungi nomor di 0819-0300-0055. 0819-0300-0055. Booking seat hanya 4,5 juta saja. Sahabat MP, daftar sekarang sebelum seat kehabisan. Ya, Masya Allah, sahabat MP. Itu menjadi penghujung juga kebersamaan bersama dengan Abu Faris di malam hari ini. Dan tentunya masih ada kebersamaan di segmen terakhir dalam sajian program kajian pranikah di malam hari ini. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih salah satu di antara ketiga pilihan tersebut. Apa saja sahabat MG? Di pilihan murotal nomor 1, ini Al-Quran Surat Luqman. Kemudian di pilihan murotal nomor 2, Al-Quran Surat Maryam. Di pilihan terakhir, pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Az-Zumar. Nah, silakan sahabat MG, Anda bisa sampaikan pilihannya langsung. Terus juga menyapa, menyampaikan salam silaturahimnya di malam hari ini, doa-doa terbaiknya. Melalui nomor WhatsApp SMS di 0811-224-1027. Kami ulangi sahabat MG, 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotalnya. Insya Allah, kami akan segera menyapa Anda yang sudah bergabung selepas beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MG, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat At-Tirmidzi.

Ya, masih mengudara untuk Anda sahabat MQ langsung dari kawasan Jalan Geger Kelungkirang Baru nomor 11 Bandung. Dan waktunya kami menyapa Anda juga yang sudah bergabung menyampaikan murota pilihan malam hari ini. Anda yang mungkin baru menyimak sahabat MQ dan belum sempat untuk juga memilih dan

0: alamat, usia dan juga pilihan murotalnya. Di nomor 1 Al-Quran Surat Luqman, di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Maryam, dan terakhir di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Az-Zumar. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, ada sahabat Mahadi. Apa kabarnya sahabat Mahadi di malam hari ini? Terima kasih sudah bergabung di pilihan murotalnya di nomor 2. Kemudian juga kami sapa Anda yang menyampaikan pilihan ya, sahabat MKI, ada Ibu Parilah juga kembali menyapa, bergabung di pilihan murotalnya nomor 3. Salam silaturahmi juga untuk Kang Rizky katanya, untuk juga kru MKI FM yang bertugas, dan sahabat MKI FM dimanapun berada yang sedang menyimak di malam hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan yang afiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa terbaiknya Ibu Parilah disampaikan di malam hari ini. Kemudian kami sapa juga Anda yang sudah menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK, menyampaikan pilihan murotanya. Seperti kali ini ada Ibu Bahroni bergabung di pilihan murotanya nomor 3. Kemudian Ibu Saimah Burhana juga bergabung di pilihan nomor 3. Ibu Juwita dari Cimindi Raya di pilihan nomor 3 juga. Terima kasih Ibu Juwita. Termasuk sahabat Raihan Rahmadian dari Uber, Ujung Berung, di pilihan yang sama, pilihan murotal nomor 3. Di Yogyakarta, kami sapa juga Ibu Sri Astuti. Terima kasih sudah bergabung di pilihan murotalnya nomor 1, Al-Quran Surat Luqman. Kemudian ada Warung Acuk 1223 juga bergabung di pilihan murotalnya nomor 2. Ini Masya Allah. Terima kasih sahabat MK, Anda sudah bergabung menyampaikan pilihan murotalnya. Dan untuk pilihan murotal terbanyak yang dipilih oleh Anda, ini jatuh di pilihan murotal nomor 3, Al-Quran Surat Az-Zumar. Ya Masya Allah, Allah akan menemani ruang dengar kita sahabat MK di akhir kebersamaan. Saya menentukan waktu rehat ya di malam hari ini sahabat MK, termasuk ini yang baru bergabung, ada sahabat Andri Safitri juga ini. Terima kasih sudah menyapa, ikut absen juga malam hari ini di pilihan murotanya nomor 3. Ya pas di pilihan terbanyak juga. Disampaikan selamat malam dan selamat beristirahat juga ini untuk Kang Rizky dan juga sahabat MK FM dimanapun berada. Selamat beristirahat juga sahabat Andri Safitri. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Dan sahabat MK, sudah di penghujung kebersamaan, pada akhirnya sahabat siar Rizky Alfaris dan juga kru MK FM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program kajian pranikah telah menemani Anda. Selamat membangun pilar ketakwaan, menyempurnakan separuh agama.

0: Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri alwaswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin.

0: Lalu tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sobat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: Fama asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faman kawahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaikan nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini, diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, waridkan tayyiban, wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin engkau maha dekat, engkau maha mendengar, engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya engkau yang kuasa memberi kami ilmu. Wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil, yang sering orang luput. Tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi lewat siapa? Apakah benda, apakah ilmu, apakah kemudahan, apakah kenyamanan, apakah kesembuhan? Ada orang yang tidak berterima kasih ke dokter, padahal dokter sudah jadi jalan kesembuhan bagi dia. Ini serius. Termasuk santri, bagi santri yang sangat berterima kasih kepada guru-gurunya atau murid kepada guru, itu hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tentunya menjalani hari ini, dan itu artinya masih ada hal yang bisa kita perbaiki dalam diri kita sahabat MK. Mungkin dari cara kita bersikap, cara kita menghargai orang lain, ataupun juga bagaimana kita menjalankan tanggung jawab kita sahabat MK. Tentunya kita juga ketahui bersama ya sahabat MK, kita memang tidak bisa mengubah semua hal dalam satu waktu, tetapi juga kita bisa memulai dari langkah kecil, belajar dari kekeliruan hari kemarin, lebih menghadirkan kesungguhan dalam menjalankan amanah, dan juga senantiasa berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Sahabat MK, tidak harus menunggu diri kita menjadi sempurna untuk tentunya mulai berbenah. Yang terpenting adalah kemauan untuk terus belajar dan memperbaiki kekurangan. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi ikhtiar kita, bagian dari perubahan menuju pribadi yang lebih baik tentunya. Dan mari kita awali sahabat MK di pagi hari ini dengan memanfaatkannya. Kita isi dengan menyimak sajian ilmu dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi sahabat MK, yang kembali hadir, kembali mengudara di pagi hari ini, di hari Ahad tanggal 11 Oktober 2026, ataupun juga bertepatan dengan 30 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tentunya di pagi hari ini dibersamai sahabat cer Anda Bahri Alamsyah, yang dimana kita akan bersama nantinya menyimak ilmu selama 1 jam ke depan sahabat MK di pagi hari ini dari guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kami pun mengajak serta mengundang Anda sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, dapat juga ikut bergabung mengirimkan atensinya, baik mengirimkan salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya di waktu pagi yang penuh berkah ini, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan setiap kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Dapat Anda langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan juga informasikan bahwa sajian program manajemen kolbu pagi hari ini selain dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun juga dapat memanfaatkan melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com ataupun juga melalui website radiojabar.id yang nantinya dapat Anda cari Radio MKFM Bandung tentunya. Lalu juga dapat Anda simak siaran langsung kami melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store sahabat MK, dengan dapat Anda cari dan ketikkan MKFM. Lalu juga di pagi hari ini Anda dapat menyimak langsung melalui beberapa media sosial yang kami siarkan langsung juga, diantaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari MKFM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, serta juga melalui live TikTok, juga Instagram di @mkfmbandung. Menekan di jiwa. Spesial juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini sahabat MK disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang diantaranya dapat Anda simak melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen,
Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak melalui frekuensi di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Wahai Tuhan. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027. Berputus asa. Sebelum kita terhubung sahabat MK di pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan untuk kita ambil bagian di dalamnya. Ya.

Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang tentunya terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Dosaku mengganti hukum. Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Alangkah susahnya. Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

0: Bil alamin, segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mendengar segala galanya, maha tahu segala sesuatu. Dialah Allah pencipta langit bumi berikut segala isinya. Segala puji bagi Allah yang menguasai sealam semesta ini. Tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuannya dan kekuasaannya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi tanpa bisa dihalangi oleh siapapun, oleh apapun, walaupun sekejap. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi walaupun seisi langit dan bumi menginginkannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah lah yang maha kuasa atas segala galanya. Segala puji bagi Allah yang maha sabar, walaupun kita ini ciptaannya sering error, lebih banyak lupa kepada Allah daripada ingat, lebih banyak berbuat maksiat daripada taat, dan Allah menyaksikan semuanya. Niat kita jarang ikhlas, hampir amal yang kita lakukan ini demi dinilai orang, demi cari kedudukan di hati orang, dan Allah tahu persis. Allah mengetahui amal-amal kita juga tidak berkualitas. Sholat, Allah tahu sholat kita tidak khusyuk, jarang khusyuk. Karena Allah juga tahu kita tidak ngerti bacaan sholat dan tidak belajar juga. Tapi Masya Allah, tetap diberi makan, minum, pakaian, diberikan ilmu, diberi kesempatan bisa tobat, aib ditutup-tutupi, orang lain tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Kita di depan orang kelihatan soleh, tapi Allah tahu kalau kita sedang sendirian seperti apa. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah menyaksikan pertemuan, mendengarkan apa yang terucap, mengetahui apa yang terlintas di hati dan yang ada dalam pikiran. Nikmat terbesar dalam hidup adalah hakul yakin kepada Allah. Itulah yang mengubah segala-galanya. Akhlak seseorang tergantung tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin kepada Allah, amal makin berkualitas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan yang semalam. Ayatnya Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni ni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, kepadamu wahai Muhammad, katakanlah aku adalah dekat. Allah maha dekat. Jadi mau kaya, mau miskin, punya jabatan atau tidak, udah tinggal minta aja. Ujibu da'wata da'i idada'an. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta idada'an, apabila berdoa padaku. Jadi walaupun tidak mengerti bahasa Arab, Allah tahu apa yang kita minta. Sebelum mulut ini berucap, Allah sudah tahu apa yang mau kita ucapkan. Jadi kalau gitu untuk apa berdoa? Seperti yang dari kemarin disampaikan, inti dari doa itu adalah benar-benar membuat kita tuh jadi orang yang merasa saya ini cuma ciptaan. Allah pencipta pemilik segala-galanya. Nah, makin kita jatuh di titik zero, enggak punya daya dan kuasa, hanya Allah yang maha kuasa. Ini apa paradok, kalau Coach Sony kan ke paradok. Saya suka, nah, siapa yang nyebut karedok? Tepat ya. Semakin kita ada pada tidak ada daya, seperti karung ngelumbruk begitu, enggak ada saya bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Saya tidak bisa menjauhi maksiat tanpa penjagaan Allah. Saya tidak bisa taat zikir nyebut nama Allah tanpa pertolongan Allah. Itu yang paling dalamnya dari la haula wala quwata illa billah tuh. Kita enggak bisa menjauhi maksiat apapun kecuali Allah jaga kita. Dan kita tidak bisa nyebut Allah kecuali Allah yang memampukan kita. Ini kita pada titik zero dan pol. Allah lah yang maha kuasa. Nah, itu yang paling penting. Dua, doa itu akan jadi disukai Allah ketika kita tahu bahwa kita ini tidak tahu apa-apa kecuali yang diberikan oleh Allah ilmunya. Dikit. Bagaimana malaikat mengatakan la subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ah, ini malaikat juga berkata begitu. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak tahu apa-apa kecuali yang Engkau ajarkan. Ketika kita dalam posisi saya ini makhluk yang tidak tahu apapun kecuali diberikan ilmu oleh Allah. Dan itu pun pasti tidak banyak lah. Ya. Ayat kursi, bagaimana dalam ayat kursi itu? Yang tengahnya aja ya. Yang tentang ilmu. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di depan, di belakang, apa yang sudah yang akan terjadi, yang sudah terjadi. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Makin kita tidak sotoy, sok tahu, makin enak hidup ini, makin disukai Allah. Yang ketiga, kita ini tidak punya apa-apa. Nah, ini yang penting nih. Jadi dalam doa itu kita ini tidak punya apa-apa, tapi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semuanya. Adakah di dunia ini orang kaya yang asli? Tidak ada. Ya, sudah kesepakatan kemarin, nanya sendiri, jawab sendiri. Adakah orang yang kaya di dunia ini? Tidak ada. Enak kan? Sebetulnya saudara kalau mau ngebahagiain saya, jawab ya. Tidak ada. We have nothing. Bahkan tubuh ini pun bukan punya kita. Kalau tubuh ini punya kita, jangan munu'u, jangan menua maksudnya ya. Gak bisa, ini bukan punya saya ini. Ini sekarang udah mulai putih janggut ini ya. Walaupun makan sari areng, manisan aspal, ya gak? Jintan hitam, apalagi black magic, tetap saja. Astagfirullah. Maksudnya magic jar ya. Tetap saja. Bayangkan nahan satu aja uban gak bisa tuh. Misal uban dicet, nongol lagi itu ya kan. Yang putihnya gak berdaya. Ini bukan punya kita nih. Makanya Allah kalau mau berbuat apa saja ke tubuh ini, ya pasti kejadian. Harus kita sampai ke titik tidak punya apa-apa. Bahkan diri ini pun bukan milik kita. Jadi kalau ngaca makin tua biasa aja. Bercermin itu yang diingat bukan diri tapi penciptanya. Nah, ketika kita makin merasa tidak punya apa-apa, semuanya milik Allah. Tidak ada daya kecuali Allah yang maha kuasa. Kita tidak tahu apa-apa kecuali Allah yang maha tahu. Kita tidak punya apa-apa, Allah pemiliknya. Yang keempat, yang saya punya cuman dosa. Makanya Nabi Adam doanya juga Rabbana zalamna anfusana. Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minazalimin. Jadi pengakuan kita berlumur dosa, kemudian kesadaran Allah yang Maha Pengampun, ini disukai oleh Allah. Jadi inti dari doa itu addu'a huwal ibadah. Nah, di sana sebetulnya yang harus kita kerja keras itu menemukan kehambaan diri kita dan meyakini kemutlakan kekuasaan ilmu Allah, kebaikan Allah, masya Allah. Ini yang agak jarang kerja di sini. Kita mah kayak ke teman ke Allah tuh. Ya Rob, teman saya punya mobil, ayo dong kasih. Aduh, kurang ajar. Ya. Nabi aja nggak gitu-gitu amat. Kemerundukan kita, nyungsepnya diri kita, benar-benar kita ini seperti yang tenggelam dan hanya Allah yang bisa nolong, begitulah. Nah, begitulah ya, hidup ini seperti yang terombang ambing dalam ombak dan cuma satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Itu intinya dari husnuzon ke Allah, mentauhidkan Allah. Jadi kalau doanya sih Allah mendengar doa kita, tapi daleman kita, bukan daleman, jeroan ya, di hati ini sebetulnya yang paling berpengaruh kepada kekuatan doa. Sebetulnya bukan kehebatan yang doa, bukan, tapi kemahahebatan yang mengabulkan doa. Karena tiap makhluk Allah tuh begitu banyak. Tadi ayat Ar-Rahman yang kita baca, yas'aluhu man fis samawati wal ard kullay yaumin huwa fi sya'n. Semua itu pasti memohon, meminta kepada Allah, dan setiap saat Allah dalam kesibukan. Sibuknya bukan sibuk seperti kita, sibuk yang melelahkan, membingungkan, tidak. Allah, penguasa alam semesta ini, tidak ada hal-hal yang sama seperti kita keruwetan dalam mengurus. Beres, diciptakan, dihidupkan, sehat, sakit, dijodohkan, diatur. Tidak ada satu noktah pun yang bisa terjadi di alam semesta ini illa biiznillah. Ini titik lemah kita ya. Kita tidak meyakini ada keterlibatan Allah dalam setiap episode kejadian. Makanya disebutkan C, B, Y. Apa artinya? Itu SBY, Pak. Cucilo, Bambang, Cudoyono. Maaf, Pak SBY. Siapa tahu lagi nonton ya kan? Maaf ya, Pak. CBY, cepat sambungkan ke Allah, cepat kembali. B-nya banyak mengingat Allah. Y-nya yakin ke Allah. Kelemahan kita apa? TJR. Apa? Singkatan apa? Tolisi jalan. Ya, astagfirullah. Ini dicatat nih oleh malaikat. Ini ngeganggu aja wajahnya. TJR. Sengaja singkatannya yang agak familiar ya. CBY dari ya gitu ya. TJR. Telat ke Allahnya, semua dipikirkan segala, baru ketika mentok nyambung ke Allah. Salah, harusnya Allah dulu, karena semuanya juga izin Allah. J-nya apa? Jarang. Segala dibahas, segala dipikirkan. Ai Allah yang menguasai, menentukan, tidak diingat. Yang R-nya apa? Ragu. Seakan-akan Allah tuh gak ada, gak lihat, gak tahu, gak ngerti. Tapi makom CBY ini makom kekasih Allah. Beberapa hamba Allah di dunia ini kesulitannya bukan sulit ingat. Kalau kita kan sulit ingat. Kalau orang yang derajatnya tinggi, sulitnya sulit lupa ke Allah. Kenapa ada orang yang sulit lupa ke Allah? Jadi ingat terus setiap saat. Kenapa? Karena tahu semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Jadi lihat siapapun, lihat apapun, mata lihat ciptaan, hati ingat penciptanya. Kita juga biasa gitu, tapi gak nyambung ke Allah. Misal, lihat ada misalkan lukisan alam. Wih, ini pelukisnya hebat tuh kan. Lihat lukisan, ingat pelukis. Lihat robot kecil, boneka. Ah, ini sekarang para insinyur, keren banget. Dipuji insinyurnya tuh. Lihat boneka. Tapi lihat yang mainin boneka, enggak tuh, enggak ingat ke Allah. Gambar kucing misalkan, dipuji pelukisnya, lihat kucing asli, disepak hadirin. Bukan diingat Allah. Di beberapa negara ada museum patung lilin. Museum madam siapa gitulah ya. Banyak yang terpesona lihat patung lilin, mengagumi yang membuatnya. Ini mirip sekali, luar biasa ya yang bikin patung ini. Lihat patung, dipuji pembuatnya, lihat yang diajak ngobrol, tidak muji itu ke Allah. Sama, lihat boneka lucu, dipuji. Lihat anak yang memainkan boneka, enggak ingat tuh ke penciptanya. Ini namanya hijab. Nah, bagi orang tertentu yang sudah ditolong Allah, lihat apapun, siapapun, mendengar apapun, merasakan apapun, pasti nyambung ke Allah. Karena tahu semuanya ini ciptaan Allah dan bisa terjadi dengan izin Allah. Jadi harusnya bapak tuh kalau lihat istri, bapak lihat istri langsung ingat siapa? Yang benar. Itu yang benar, Pak. Bapak teh kumaha kitu-kitu teuing? Ya Allah. Ciptaanmu ini capetang. Sama, ibu lihat suami yang diingat Allah. Termasuk misalkan ini kalau orang sudah makomnya tinggi ya. Lihat misalkan nauzubillah. Diancam oleh seseorang yang badannya kekar. Langsung, ya Allah, engkau yang menciptakan makhluk ini. Apa kamu ngelihat? Ya Allah, untung suaranya sama dengan badannya, ya kan? Coba kalau badannya besar, jadi lucu kan? Diseimbangkan oleh Allah, ya kan? Maaf hadirin, mata ke makhluk, hati ke pencipta. Suara apa? Suara saya itu. Nah, ini ya masalahnya. Dulu tidak berkokok, dulu menggonggong, Pak. Tapi saya jadi tersinggung. Oh, suara anjing. Aduh. Senjata makan tuan. Makanya dimodifikasi. Telinga mendengar ayam berkongkorongok, berkokok, langsung, ya Allah, ciptaanmu. Jadi sulit sekali lupa ke Allah, karena semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Bukan hanya lihat langit, ingat ke Allah. Bukan hanya lihat gunung, lihat salju, lihat lautan, baru ingat ke Allah. Lah, lihat diri sendiri aja harusnya ingat ke Allah. Ya Allah, Allah ciptakan tangan, ada kuku, ada jari. Untung yang manjangin kuku. Gimana kalau yang manjangin jari? Kan repot. Terutama saya udah tua, ya kan? Begini. Tiap Jumat harus potong jari. Kukunya juga diatur oleh Allah. Keras nih. Sebab kalau lembut, lembek, jadi geli. Betul tidak? Udah gatal digaruk, jadi malah ketawa. Dan manjanginnya juga, kuku ini diatur oleh Allah. Kalau digunting, kukunya tidak sakit dan tidak mengeluarkan darah. Masya Allah. Ini rambutan, berambut. Kenapa kita rambutan, berambut? Dan untung berhenti di sini, betul ya? Coba lah ngabring ke sini. Susah lihat. Dan untung kecepatannya sama. Cepat, ini jadi, ini enggak, agak kurang. Dan untung ukurannya juga sama. Belum di sini jadi tanduk. Alhamdulillah. Ini yang lucu, yang ketawanya. Harusnya lihat rambut tuh ingat Allah. Dan untung juga kalau dipotong tidak ada darahnya dan tidak sakit. Coba kalau tiap gunting rambut 2 minggu sekali, oh jingjarit. Lihat di tempat cukur tuh menggenang darah, horor. Allah Maha Suci yang Maha Mengatur. Dan yang tua-tua model kita yang udah senior ya, oleh Allah tuh rambutnya dibuat lebih sedikit, lebih ya lah begitulah ya, supaya jangan loba gaya ya kan, supaya tidak terlalu riuh, ngagolep dan sebagainya. Allah mengatur semuanya sempurna. Artinya tiap ngaca ingat Allah, lihat istri ingat Allah, lihat anak ingat Allah. Dan apa yang kita lakukan sesudah lihat? Doa. Kita enggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Jadi kalau sudah ingat Allah, taat Allah, apa yang kita inginkan? Doa. Kalau mau bicara, doa. Rabbi israhli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku ini. Enggak bisa lapang nih dada kecuali Allah yang melapangkan. Rabbi israhli sodri wa yassirli amri, mudahkan urusan. Enggak ada cerita urusan jadi mudah kecuali Allah yang memudahkan. Dan hilangkan keluh di lidah ini supaya perkataan dipahami. Allah yang melancarkan lisan ini. Bagaimana kalau misalkan saya enggak nyebut istri ya, pendamping hidup yang halal lagi ngambek. Bagaimana? Nih kesinilah, kalau istri ngambek bagaimana? Tenang. Ya jangan marah ke saya satu-satu. Dengarkan dan peluk. Kurang. Ada yang inti.
1: Naon ieu teh make peluk-peluk segala.
0: Geus teu boga duit meluk. Bagus Pak, tapi ada yang kurang Pak, ya enggak? Apalagi Pak? Coba yang sering terjadi di rumah ceritakan. Ayo. Han, istighfar keras atau pelan? Astagfirullahaladzim. Ah, itu ngajak duel yang ada yang harus dilakukan ini cepat. A'udzu billahi minasyaiton. Tuh, tunggu dulu. Jadi setannya bukan hadir. Karena setan pasti membisiki kita untuk berselisih. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai kita kepancing jadi perkataan kita tidak baik. Itu zikirnya, Pak. Ini ngomongnya enggak enak, baru dilanjutkan dengan astagfirullah, semuanya pelan, ya. Karena kalau keras nambah masalahnya kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Naon sih ya? Yang ka uing setan. Waduh, gawat hadirinnya. Pelan, ya Allah, ini terjadi dengan izinmu. Innalillahi. Apa? Emang saya mayit? Ya, pelan ya. Astagfirullah. Ya Allah, pasti semua ini terjadi dengan izinmu. Saya ridho episode ini. Pasti ini dosa saya yang mengundang, ya Allah. Apa? Ngangguk-ngangguk, Pak. Ya, sedang menyimak, Bu. Jawab dong, Pak. Insya Allah. Sedang memilih kata-kata terbaik supaya ibu lebih tenang. Dari dulu ngomong gitu, ikut-ikutan omongan Hagim. Saya juga nonton YouTube. Salah wae keun we ya. Nah, baru sesudah tenang, tapi sebelum meluk bagusnya ngeluarin dulu dompet, Pak ya. Astagfirullahaladzim. Oh, ini laporan yang terdaftar 3201. jamaah baru 1309, jumlah ikhwan 1208, akhwat 1993. Ini yang ngisi saja ya, belum santri. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu ke sini ya. Sebetulnya ini mau memberitahu supaya doa mustajab, sesudah dalamnya begitu tinggal waktu. Waktu yang mustajab, ini dalilnya ada semua, saya bacakan poinnya saja. Waktu selesai azan itu mustajab. Itulah sebabnya datang ke masjid sebelum azan, bisa mendengar azan dan sesudahnya doa. Antara azan dan qomat itu mustajab. Jangan ngobrol, jangan main HP. Kalau datang ke masjid lebih awal, bisa tahiyatul masjid, bisa mendengar adzan dan menjawabnya, bisa doa, bisa qobla atau sholat sebelum fardu, bisa doa. Kalau sedang sholat, kapan waktu mustajab? Di ujung sholat, sebelum salam, itu pun mustajab. Dan pada waktu sujud, kalau sedang berjamaah, apalagi jadi imam, jangan dilamakan sujudnya ya. Nanti kalau kelamaan jamaah bingung. Waktu sholat sunnah saja kalau mau lama. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajid fa'aksiru du'a. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah saat sujud, maka perbanyaklah doa. Kalau sedang jamaah, baik imam, makmum, jangan kelamaan. Kalau imam lama mencurigakan, karena ada video yang sedang meninggal, ya kan? Kalau di sebelah, saya pernah sholat di sebelah saya yang lama, wah, jadi gak khusyuk saya, takut sebelahnya meninggal, ya kan? Tahu-tahu bangun, jadi gemas. Jadi penghujung sholat saya gemas, hadirin, astagfirullah.

ya. Kapan lagi saat ijabah? Sepertiga malam terakhir. Itu mustajab. Kata Imam Syafi'i, seperti memanah jitu. Kalau saat paling mustajab adalah di Arafah. Tapi tidak semua orang punya takdir ke Arafah. Saat paling mustajab, waktu Ramadan. Orang sedang saum, sepanjang saum itu mustajab. Ketika hujan lebat, itu mustajab. Jadi doa. Ketika dizolimi, ah ini mustajab. Maka kalau ngantor, dimarah atasan, doa. Kamu ini gimana? Sebagai karyawan. Ya Allah, hutang saya lunasi. Saya belum dapat jodoh, please. Ya Allah, mudahkan. Apa kamu? Terus Pak, saya sedang mustajab. Dizolimi, jangan doa jelek. Keluarkan doa, doa terbaik, termasuk doa yang dizolimi ini, supaya bisa jadi baik. Karena kezoliman itu tidak boleh dilakukan oleh kita, tapi kalau takdirnya kita ada yang menzolimi, berarti itu saat mustajab doa, saat digugurkan dosa, saat kita bisa melakukan idfa billati hiya ahsan, menolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Tentu saja kualifikasi kezolimannya itu berbeda-beda, sikap kita pun berbeda-beda. Tapi itu mustajab. Saat safar, perjalanan, musafir itu mustajab, ya. Makanya kalau di perjalanan jangan sibuk dengar musik, doa, zikir, itu mustajab. Kapan lagi saat mustajab? Hari Jumat, di bulan Ramadan, Lailatul Qadar, itu saat-saat mustajab. Silakan buka di internet. Apa yang menghalangi doa tidak diijabah? Satu, haram. Makanan haram, pakaian haram, perbuatan haram, itu tidak diterima doanya, walaupun dia menjerit kepada Allah. Dua, mendoakan keburukan dan memutuskan kebaikan, jangan doa. Tiga, tergesa-gesa. Seperti yang nanam, kok gak tumbuh-tumbuh aja, ya udah cabut, itulah. Kok belum dikabulkan juga, itu perkataan tergesa-gesa. Itu tumbuh doa itu, ya. Terus seperti disiangi, doa saja terus, semuanya didengar oleh Allah. Tidak ada yang tidak didengar, bahasa apapun. Wa asiru kaulakum awijharubi innahu alimum bidatis sudur. Mau rahasiakan kata-katamu atau engkau jaharkan, Allah tahu isi hati kita. Tenang, tenang. Allah mengetahui setiap doa kita. Tidak ada yang disia-siakan. Ada lagi yang membuat doa kita tumpul adalah goflah, lalainya hati. Jadi basa-basi, amin, amin, amin, amin. Padahal imam lagi ngobrol dalam bahasa Arab, amin, amin, amin. Saudara enggak ngerti, dengerin dulu. Ya Allah, Rabbana atina fiddunya hasanah, amin, amin, amin, amin, amin. Jangan begitu hadirin, ya. Salah satu contoh keburukan yang harus diperbaiki, doa di antara dua sujud. Coba bagaimana doa kita? Kita minta ke orang aja tidak pernah secepat itu. Jika yang minta ada hati mengenai hukum, bisa dikepret. Astagfirullah. Tenang, yakin, yakin Allah mendengarkan, yakin Allah mengabulkan, yakin kita ini tidak akan bisa apa-apa kecuali hanya Allah yang nolong. Benar-benar seperti telur di ujung tanduk dan kerbaunya geli. Nah ini dramatis maksudnya, jadi getek begitu ya. Jadi telurnya terancam jatuh. Hidup kita tuh sebetulnya harus dalam keadaan menghibah. Ada perumpamaan yang menarik dan saya suka sekali perumpamaan ini. Seorang ulama bercerita, kalau kamu ingin doanya diijabah, ada ilustrasinya. Misal, ini ilustrasi. Ada anak rewel sekali, menjengkelkan. Dinasehati tidak nurut oleh ibunya. Udah, kamu di luar. Jangan masuk. Prek, pintu ditutup, kunci. Nah, anak ketakutan di luar. Ibu, buka pintunya. Tolong, Bu. Saya enggak akan nakal lagi. Tolong, Ibu. Saya takut. Saya sendiri memelas, menghibah. Sampai ketiduran di pintu. Katanya, kalau orang

0: menghibah kepada Allah seperti menghibahnya anak ini. Paul benar-benar berharap. Itulah saat diijabahnya. Ini selalu teringat salah seorang cucu itu lahirnya mikro prematur, baru 5 bulan kalau tidak salah ya, jadi belum sempurna tubuhnya, sudah berbentuk tapi mata belum, telinga juga, jantungnya sebesar ini bayinya. Qadarullah. Waktu itu saya mendengar ini kalau lambat sedikit dioperasi maka akan tidak bisa lihat. Qadarullah waktu itu sedang umroh, Pak. Ini saya selalu ingat karena pada waktu itu doanya itu sedang sujud tuh ya. Benar-benar ya, saya merasa itulah saat terbaik waktu berdoa. Tolong ya Allah, tidak ada yang bisa nolong selain Engkau. Rasanya ngeyek-yek. Gitu ya. Dan tentu ibu bapaknya lebih berdoa lagi. Sekarang anak ini usianya sudah sekolah SD ya, fisiknya nyaris sempurna, hafalannya sudah banyak karena ibu bapaknya hafiz Quran, hafiz dan hafizah. Sepertinya keajaiban makhluk sebesar ini yang dibantu aja di inkubasinya itu sampai 3 bulan ya. Tidak. Sekarang bisa lari normal, tumbuhnya juga ya walaupun sedikit kurang dibanding yang seusianya. Ah, tapi hikmahnya betapa memelas, memohon, menghibah itu ada kenikmatan besar dalam doa yang kepepet seperti itu. Allah suka kalau kita benar-benar pol begitu, mengakui kebutuhan kita ke Allah. Lakukanlah itu. Terima kasih. Kenapa lihat ke saya kayak gitu aja? Nih, Kang Sony, harusnya kursi boleh. Berikan mikrofonnya. Apa yang terpikir dan terasa sebelum maaf bicara dengan jamaah ini, ikut itikaf ini. Boleh berdiri atau enggak? Mau duduk boleh, mau berdiri boleh.
1: Iya. Beberapa kesempatan juga akan sering menganalogikan gitu, itikaf ini ibarat mabit di Arafah gitu ya. Jadi momentum kita untuk melihat ke dalam diri, momentum kita untuk muhasabah, menghisap diri, dan jiwa kita tuh sangat butuh. Dengan kesibukan kita ya Bapak Ibu jamaah sekalian, kadang-kadang kita tuh sering lupanya, sibuk gitu ya, hidup otomatis. Rumah, kantor, sibuk dengan dunia. Jadi kita tuh sangat-sangat butuh jeda gitu. Sangat butuh jeda. Walaupun sebetulnya setiap hari itu kita diberikan oleh Allah fasilitas untuk jeda. Sholat 5 kali sehari, itu tuh jeda gitu ya. Ketika Ramadan paling tidak 10 hari terakhir, itu tuh jeda gitu. Untuk kemudian melihat arah hidup kita, kita tuh mau kemana, apa sih yang lagi kita cari, kita tuh ngelakuin semua ini tuh untuk apa, untuk siapa, ujungnya kita tuh mau kemana. Dan momen-momen jeda itu sangat-sangat butuh. Maka mabit ya yang dihadirkan oleh Darut Tauhid ini menurut saya ini kebutuhan.
0: Masya Allah, itulah sebabnya Ustaz juga, beliau walaupun tidak ceramah, yang sepanjang saya tahu juga beberapa kali kesini ya, menyengajakan menyimak. Ujiannya bagi penceramah itu suka lebih sibuk berceramah daripada mendengarkan ceramah. Begitu ya. Jadi puisi itu indah karena ada titik dan koma. Coba bicara tanpa titik dan koma. Enak ya. Jeda itu adalah nikmat besar. Rasulullah SAW mendapat wahyu di Gua Hiro ketika jeda. Terima kasih Ustaz. Baik, ada yang akan menyampaikan? Dari belakang dulu. Bapak, bisa dibantu mikrofonnya? Kan dari tadi, kan udah deket, ya kan? Gak usah nanya, ya kan? Bazna Sleman, mana Bazna Sleman?
2: Ya Ustaz.
0: Oh, Masya Allah. Kulo ngaturakan matur suwun sangat tinggi.
2: Sami Ustaz.
0: Dari Sleman, ya Sleman, ya. Binaan Mu'alaf Bazna, silakan Pak.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang terhormat Hakim.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak.
2: Dan hadirin hadirat sekalian, izinkan saya hadir dalam rangka untuk menghantarkan teman-teman kami dari Mu'alaf Kabupaten Sleman yang jumlahnya sekitar 45 orang jamaah laki-laki perempuan, didampingi dengan Pak If itu dari Kemenak, didampingi dari Kabakesra dan teman-teman dari Basnas.
0: Masya Allah.
2: Nah, tujuan utama adalah yang pertama silaturahim, yang kedua dalam rangka untuk menunaikan sebagian program kita, bagaimana mu'alaf kita ini semakin kuat iman Islam, taatnya kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu izinkan Hakim memberikan tausiah kepada jamaah kami ini, semoga ke depan semakin taat patuh kepada Allah dan ibadahnya semakin baik, pengalaman agama juga semakin kuat, sehingga insya Allah tidak terpengaruh dengan agama yang sebelumnya.
0: Baik,
2: kayaknya itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sepertinya mana kok Anugrah Om belakang ini, beliau mu'alaf dan punya pengetahuan yang banyak tentang agama sebelumnya. Nanti suatu saat ya dikumpul di bawah aja nanti ya, ketemu khusus ya. Makasih Pak Ong. Jadi bahagia itu cuma dua kuncinya. Nama bahagia hidup di dunia ini hayatan thayyibah, kuncinya dua, iman dan amal soleh. Jadi kalau orang kurang bahagia, pasti kurang iman dan kurang amal soleh. Tidak ada bahagia dalam amal salah. Iman dan amal soleh itu pintunya adalah ilmu. Kalau orang tidak belajar, tidak bisa akan mengenal Allah. Tidak mengenal Allah, tidak akan kuat imannya. Amal soleh juga pintunya ilmu. Jadi kunci bagi mu'alaf dan kita semua adalah berapa waktu yang kita luangkan untuk belajar. Tanpa ilmu tidak bisa apa-apa, beneran. Selalu perumpamaan ini dicontohkan. Tebak apa yang ada di dalam genggaman tangan ini? Kalau tidak tahu ya begitu, bingung, pelanga, pelongo. Walaupun menjawab, nggak pernah yakin, nggak pernah yakin. Tenang. Apa yang ada di dalam genggaman tangan ini? Uang atau kosong? Uang kertas atau uang logam? 100.000 atau 1.000? Kalau yakin akan mantap. Kenapa? Karena tahu. Makin yakin hidup ini mantap. Kalau kita banyak bengong, banyak bingung, pasti kurang ilmu. Maaf saya kembalikan lagi. Tadinya mau dibagikan tapi takut terjadi iri dengki satu sama. Hah? Yang benar. Oh ya, saya doakan ya, semoga ada ongkosnya. Lanjut. Tapi ilmu itu tidak bisa mengangkat iman, tidak bisa membuat bahagia, kecuali berusaha diamalkan. Punya ilmu sholat, tapi tidak sholat, gak bisa naik iman. Nah, semangat ilmu adalah karunia Allah, tapi tidak cukup. Harus juga semangat mengamalkan ilmu. Walaupun ini kita dapat ilmu segini, tidak bisa langsung semua diamalkan. Ambil, amalkan berapa saja. Allah melihat kita mengamalkan. Nanti Allah akan mewariskan ilmu yang belum diketahui. Jadi saran saya, belajar dan sekuat tenaga amalkan. Nanti bergerak terus. Yang kedua, cari lingkungan yang baik. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran atau terpercek pet, ya begitulah ya. Itu ilustrasi dari Rasulullah. Jangan salah gaul. Pergaulan itu menentukan kualitas iman dan amal kita. Kalau ada teman-teman yang sholatnya baru 3 kali, duhur, asar, maghrib, subuh dan isya, enggak kumpul dengan yang tidak sholat, pasti disebut ustadz, ya kan? Padahal dia juga minus. Carilah teman-teman ahli tahajud, walaupun kita udah 5 waktu kebawa nanti. Begitu. Terima kasih ya. Semoga nanti diatur dengan Pak Ong itu ya. Anugerah Ong. Baik, silakan ibu-ibu, bagian ibu-ibu acungkan tangan ya, berikan apa kesannya ikut mabit ini, silakan. Tolong operator ya. Itu Bu di belakang, Bu. Nah, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan, nama saya Eva dari Sukabumi. Kesan dari pengalaman.
0: Tunggu dulu. Ibu ya? Tahu kesini acara ini dari mana?
3: Dari saudara.
0: Oh ya, ya. Apa kata saudara?
3: Diajak Eva katanya bulan depan. Pas saya pertama kesini bulan September.
0: Oh ibu, ini yang kedua. Kedua.
3: Nah, kita ikut mabit di Agim katanya. Siap, hayu. Ya, alhamdulillah. Pengalaman saya yang kedua ini, saya ceritakan pengalaman yang pertama, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Saya pertama kesini bersama ibu saya. Ibu saya sangat bahagia, katanya bilang resep, katanya Epa katanya bulan depan mama ajak lagi ke sini, resep katanya, bahagia. Ya insya Allah mama saya ajak lagi, udah mama sehat, panjang umur. Qadarullah Ustaz, pulang dari sini tanggal 6 hari Minggu, sampai rumah asar, langsung sholat asar. Saya istirahat jam 8. Mama saya 1:30 malam meninggal dunia, Ustaz.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
3: Mama saya meninggal sudah 1 bulan lebih. Tanggal 7. Saya mohon ke Ustaz, minta doanya kepada para jamaah juga. Saya kalau mengingat itu kenangan terakhir di sini, makan Masya bersama Allah. Berdoa bersama
0: ya Allah.
3: Tidur bersama mama bilang bahagia diajak ke sini.
0: Masya Allah.
3: Saya mohon, saya tahu ini sudah takdir, tapi saya minta mohon tips bagaimana mencintai takdir ini agar lebih lega. Bila mengingat ini, saya selalu sesak dada ini. Dan ya, saya kehilangan sesudah sebelum ibu saya meninggal, sudah 8 bulan ini. Suami saya sudah meninggal 8 bulan yang lalu. Saya ditinggal oleh orang-orang yang saya cintai. Saya terasa terpuruk hidup ini. Terendah gitu ujian cobaan hidup ini. Mohon kepada Ustaz tips agar lebih lega. Baik. Dan lebih ikhlas ridho atas takdir yang Allah tetapkan untuk saya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kami ikut berbelasungkawa ya. Tidak sesederhana mendengarkan ceramah untuk bisa mengelola hati. Kita bisa sangat memaklumi apalagi bila sangat dekat. Tapi yakinlah Allah akan menolong.
4: Wahai Tuhanku yang Esa.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita doakan beliau, sahabat MK, dengan doa-doa terbaik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, penjagaan, serta juga Allah kuatkan selalu langkah dakwah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sebelum kami menyapa Anda di pagi hari ini, sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat dimanfaatkan dan juga kita ambil bagian di dalamnya.
4: Setiap hari, setiap ketika.
5: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
4: Padamu harus ku memohon.
5: Selain itu, sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
6: Tuhanku yang Esa.
5: Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, baik salam silaturahim, doa-doa terbaik yang dihadirkan di pagi hari ini, serta juga melaporkan kualitas siaran yang Anda laporkan melalui tempat Anda, sahabat MK. Namun mohon maaf, tidak dapat kami sapa seluruhnya karena keterbatasan waktu yang ada di pagi hari ini. Kami sapa yang sudah bergabung, ada Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak, Ibu Saprah dari Perum Samalo Cianjur, Ibu Eti dari Bale Endah, Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, sahabat Opih Dedi dari Junti Hilir Katapang, Bapak Ujang dari Cianjur, Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran, Bunda Irma dari Bekasi, Yang Alin di Cimareme, Ibu Yanti dari Antapani, dan juga terakhir ada Kang Iman dari Tasikmalaya, dan juga sahabat MK lainnya yang juga sudah bergabung. Tentunya mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya, sahabat MK, dan doa terbaik Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang tentunya sudah senantiasa setiap harinya ikut menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi tentunya. Selamat melanjutkan segala aktivitasnya di akhir pekan ini, sahabat MK. Mudah-mudahan setiap langkah kita senantiasa menjadi ibadah dan Allah lancarkan selalu tentunya. Karena sudah di penghujung kebersamaan dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi, sudah saatnya sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Diri kurang bersyukur.
7: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah, karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih, serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Berbagi cerita, rasa dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, kabar baik dan sehat, Ustaz.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Oh, Masya Allah, ini semangat ya, sahabat MK. Alhamdulillah bisa silaturahim kembali bersama dengan Ustaz Ramdan di kesempatan pagi hari ini, Masya Allah. Karena kalau bicara soal sukses, biasanya yang terbesit pertama kali itu soal dunia saja nih, Ustaz. Tapi ternyata ada sukses yang lebih hakiki tampaknya ya. Sukses itu surga. Tapi pertanyaannya, banyak kemudian orang-orang berpikir, apakah sukses untuk menuju surga ini bisa digapai dengan dunia, atau justru ada harus salah satu yang mengalah nih, Ustaz? Seperti apa nih di awal barangkali?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah di pagi hari ini dapat silaturahim lagi ke MKFM di Inspirasi Pagi. Mudah-mudahan pendengar dimanapun berada, yang sedang di perjalanan, beraktivitas, ataupun di rumah, yang sedang bekerja, ikhtiar, senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, lancar dari usahanya, ikhtiarnya, mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah berkah untuk bekal ibadah masuk surga bersama Rasulullah.
0: Masya Allah, amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Jadi target di pagi ini tentunya ya tadi terkait sukses itu sebetulnya ya gimana persepsi ya. Jadi kalau misalnya sukses itu followernya udah 1 juta atau sudah bisa live TikTok karena ada minimal follower ya.
0: Betul, betul.
1: Ya, setelah sekian ribu nah baru bisa live gitu. Itulah mungkin zaman sekarang ya, zaman sekarang yang mungkin suksesnya itu bisa dikatakan ya pendek gitu lah. Setelah follower banyak mau apa gitu lah. Mau dapat uang, dapat endorse. Setelah dapat endorse mau apa? Mau dapat uang, muter aja di situ. Enggak ada ujungnya gitu. Setelah mendapatkan uang pengen makan enak. Artinya tanpa follower banyak pun makan enak mah bisa sukses, bisa kita dapatkan. Misalnya kalau targetnya makan enak misalnya ya. Apa kira-kira makan enak yang kira-kira paling enak?
0: Apa ya Ustaz ya? Kalau lagi hujan bakso
1: mereka. Oh, bakso. Ternyata lauk terbaik makan enak adalah lapar.
0: Oh, Masya Allah, betul Ustaz. Karena kalau lapar apa aja enak.
1: Betul,
0: Ustaz.
1: Jadi bukan jadi makanannya enak, tapi lebih ke enak makan. Itu yang harus dicari. Suksesnya itu adalah bukan hanya sekedar dapat uang biar bisa makan gitu ya. Karena tanpa follower banyak, tanpa jabatan tinggi pun ternyata kalau hanya sekedar makan enak mah puasa aja. Itu pas buka puasa, Masya Allah. Oh, itu kan kita lagi puasa lihat kecoa aja kayak korma kan. Artinya sebenarnya yang kita kejar tuh apa? Kalau hanya sekedar tadi sukses itu jabatan, ya silahkan. Tapi ya ingat, jabatan juga akan dipertanggungjawabkan. Sukses itu punya rumah mewah ya. Maksudnya mewah tuh mepet di sawah.
0: Masya Allah.
1: Ya rumahnya akan ditinggalkan. Emang selamanya? Apa mau dikubur dalam rumah? Malah jadi rumah horor nanti malah. Sukses itu dapat mobil. Mobilnya juga harus bayar pajak. Di jalannya juga harus ngantri. Harus dirawat. Belum sukses ternyata. Atau ya tadi sukses itu dapat follower banyak ya. Instagram, TikTok atau ya medsos apapun lah. Setelah itu bukan istilahnya kita kan kalau ngelihat yang follower banyak when ya. Saya enggak tahu jadi ada sekarang istilah when ya, when ya. Jadi setelah yang banyak pun apa langkah selanjutnya, apakah itu benar-benar sukses? Justru akan dipertanggungjawabkan dari follower banyak. Sekali aja kepleset, selesai itu. Di dunia belum di akhirat. Di akhirat pasti akan dipertanggungjawabkan apa yang diposting. Kalau misalnya podcast apa yang disampaikan, diucapkan, kan kita ngaji lah istilahnya di Al-Qur'an sudah jelas al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini ayat populer karena ada di surat Yasin ya. Yasin tuh ada kedekatan tersendiri dengan kita, terutama hari Jumat, malam Jumat ya. Oh, jadi pada baca Yasin ya. Oh, nanti itu di segmen yang lainnya saja insyaallah nanti. Maka dari itu, catatan awal di pertemuan inspirasi pagi ini untuk pendengar MGFM dimanapun Anda berada, mari kita ulang lagi atau kita refresh lagi target sukses itu seperti apa, mau apa, mau kemana, mau berapa, mau bagaimana, agar sukses itu betul-betul menjadi hal yang sangat hakiki sekali. Tidak hanya sukses sesaat, tidak hanya sekedar tadi dapat harta, rumah, kendaraan, misalnya kendaraan yang terbaru sekarang, tetap aja itu terbatas, sukses yang sangat terbatas dapatnya. Setelah dapat juga tidak akan tinggal 24 jam di kendaraan kan ya. Betul. Tetap harus buang air kecil. Harus keluar gitu. Tetap harus ditinggalkan, dirawat, bayar pajak, bayar perawatan. Wow, di jalannya juga tidak bisa terbang juga ternyata. Itu juga menjadi catatan bahwa ayo mari kita sama-sama, sukses itu apa, kapan, dan bagaimana. Sebagaimana sebuah perjalanan, kalau kita di Google Maps atau selain Google Maps apa? Waze misalnya ya. Ketika target kita sudah jelas, misalnya tujuannya sudah jelas, maka selambat apapun perjalanan pasti akan sampai karena tujuannya sudah jelas ya. Sejauh apapun perjalanan, kalau tujuannya sudah jelas, maka insya Allah akan sampai pada yang dituju, walaupun lambat perjalanannya. Tapi kalau tujuannya salah atau bahkan tadi gak tahu sukses itu apa, ya kita mau kemana? Ya gambarannya tadi mau buka si Google Map tapi gak mau kemana-mana, misalnya kita jalan aja gak akan sampai gitu. Yeah. Maka dari itu mari kita refresh ulang untuk pendengar MKFN dimanapun Anda berada, mari kita bahas musyawarah, diskusi. Sukses itu harus seperti apa, dan tema kita yaitu sukses itu ya masuk surga.
2: Sahabat MK, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 20.

0: Kita akan sambung perbincangannya bersama dengan Ustadz Ramdan di kesempatan pagi hari ini. Yang alhamdulillah Ustadz, ini ada seorang ibu juga yang bergabung. Ustadz, kita sambil berdiskusi ya, berdialog. Alhamdulillah, ini ibu yang bertanya, punya dua anak. Yang satunya menginjak dewasa dan remaja, alhamdulillah punya prestasi. Nah, sebagai seorang ibu sering menasehatin ke anak-anaknya, ayo yang seimbang, salatnya diperbaiki, baca Qurannya istiqomah. Tapi ya begitulah, namanya anak-anak juga katanya Ustadz ya. Keduanya ini masih belum konsisten begitu Ustadz, kalau kata ibunya. Setiap saat mau aktivitas apapun, sedang di jalan atau dimanapun, kadang tanpa sadar sebagai seorang ibu ini selalu beristighfar dan berdoa, ya Allah sukseskan dunia akhirat anak-anakku. Ini bagaimana kira-kira Ustadz, amalan-amalan yang harus dilakukan supaya tergerak mungkin ya hati anak-anaknya tadi?
1: Baik, terima kasih. Ini seperti yang ya banyak terjadi di sekitar kita tentunya ya, bahwa sukses dalam satu hal tapi untuk hal akhiratnya masih harus kita tingkatkan kembali. Bukannya jelek, bukan, tentunya kita tingkatkan. Untuk kadar ukuran anak kita tentunya adalah standar pertamanya, kita tidak bisa mensolehkan anak ya, yang mensolehkan mah Allah. Yang kedua, solehnya anak itu tetap harus dimulai dari soleh dan baiknya orang tua, guru, dan juga para pengajar yang ada di sekitarnya. Jadi ini harus satu paket ini. Gak bisa misalnya orang tua tahajud aja sendirian misalnya ya, gak berikhtiar mengusahakan anak untuk coba diajak lah dengan ya mungkin dengan reward lah pertama-pertama mah. Misalnya kalau duha dapat 2.000, gak apa-apa lah, levelnya masih itu ya. Dan kita juga kan masih ada gitu-gitunya, sok kita baca waqiah biar apa?
0: Biar lancar rezekinya.
1: Kan sama itu.
0: Insyaallah.
1: Apa bedanya suruh duha dibayar 2.000, kita baca waqiah biar dapat rezeki? Kan masih ada rewardnya. Salah sih enggak, tapi itu level pertama sebetulnya. Besok lusa anak sudah duha tanpa 2.000, kan artinya sudah naik levelnya itu. Ketika sudah mau sholat tanpa reward, nanti kalau sholatnya rajin dapat iPhone atau dapat HP terbaru misalnya ya, mohon maaf saya menyebut merek ya, mudah-mudahan ngiklan di sini nanti. Ya tentunya ini juga menjadi catatan bahwa kesuksesan yang didapat itu ya tentunya pertama pastinya adalah ada pertolongan Allah. Maka dari itu ketika melihat anak, yang dilihat adalah nanti pertanggungjawaban di akhirat. Yaitu ketika kita sudah mengarahkan, ya target yang berikutnya adalah jangan berhenti berdoa. Doa yang masyhur sajalah, yang masyhur, yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan cukup masyhur lah. Jadi artinya Rabbana hablana, anugerahkan min azwajina wa dzurriyyatina ya, keluarga dan juga pasangan, qurrata a'yun, anak-anak yang membahagiakan hati lah, yang nyenengin mata, artinya kan ngangenin. Karena ya tadi misalnya diajak ibadah hayu, suka belajar, suka ngaji Quran, tidak maksiat, wah itu kan qurrata a'yun banget, pengennya sih begitu. Tapi target tujuannya kan sudah jelas, anak itu titipan Allah, kita minta ke Allah dianugerahi keturunan yang soleh-soleha dan diberi uswah atau contoh, karena anak mah lebih mudah meniru daripada mendengarkan nasihat gitu. Jadi misalnya jangan menyalahkan anaknya ngerokok, istilah tadi subuh kan.
0: Betul.
1: Kalau orang tuanya masih ngerokok juga agak sulit tentu, karena ya istilahnya kan follower, anak itu follower kita itu.
0: Yeah.
1: Jadi apa yang menjadi kita sering lakukan ya, mudah-mudahan sedikit banyaknya akan berdampak. Dan yang terakhir tentunya ikhtiarnya adalah menempatkan bersama circle-nya. Jadi kalau misalnya circle-nya pengen dia nanti ngaji, ya mulai diajaklah, walaupun ngajinya awal-awalnya masih di halaman parkir nganterin misalnya ya. Besoknya ngaji tapi ada bazarnya, akhirnya setelah ngaji ke bazar misalnya, seperti itu. Besoknya sampai dia ini ya tadi terbiasa ya, kullu syai'in kan alal biasa. Ini bukan hadis, bukan, ini mah perkataan saya aja. Kullu syai'in alal biasa, semua tergantung kebiasaan. Kalau terbiasa diikhtiarkan ngaji, ya ya dapat bisa ngaji. Misalnya aduh, saat ngaji itu berat karena belum diikhtiarkan saja. Harus diikhtiarkan. Saya coba ini sebagai contoh, bukan untuk merasa apapun. Baca Quran 10 halaman per hari itu berat gak kira-kira? Buat anak-anak kelas 1-2 SD, berat 1 SMP yang tidak di pesantren ya. Tapi ketika dicoba setiap hari, ya naik dari 1 halaman, 2 halaman, sampai 10 halaman, akhirnya menjadi hal yang lumrah gitu, biasa aja. 10 halaman ternyata biasa ya. Dan itu menjadi starting point. Minimal ketika ngaji mereka gak HP-an gitu. Ketika ngaji tidak terpapar dulu informasi, lu kan ada lumayannya. Walaupun ya nanti habis itu main HP lagi, ada gamenya lagi, tapi sudah mulai terwarnai. Besoknya ditingkatkan lagi setelah ngaji, ada muhasabahnya, ada dialognya. Misalnya maunya apa, mau kemana, mau kuliah boleh, karena kuliahnya yang favorit misalnya, silahkan. Itu juga menjadi ikhtiar orang tua. Tapi jangan lupa lah tadi doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi menyenangkan buat pandangan itu ya anak keluarga yang menyenangkan ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini di keluarga juga kita punya panutan-panutan yang bertakwa. Standar di Darut Tauhid kan sekarang targetnya adalah bertakwa, pimpinan bertakwa, kepala keluarga bertakwa, ibu juga bertakwa. Artinya segalanya ikut arahan perintah Allah, menjauhi larangannya, targetnya. Mudah-mudahan nular ke putra-putrinya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaznya untuk responnya ya. Semangat ibu untuk menemani anak-anaknya ya. Insyaallah. Kali ini ada Abah Ali juga Ustaz. Kalau Abah Ali berbagi makna sukses, kalau menurut Abah, ini sukses adalah dengan menghamba sepenuhnya dengan Allah. Seperti Abah ini suka mengenalkan hamba-hamba Allah yang lain dengan solawat, sedekah, ya ikut berbagi kebaikan. Senang juga kalau ketemu orang yang pandai bersyukur. Apa yang Allah berikan, ini segala halnya disyukuri. Bahkan juga suka mengajarkan doa-doa yang mudah-mudahan ini jadi salah satu amal soleh, amal jariah juga kalau diamalkan oleh orang-orang yang kemudian dikasih tahu ya oleh Abah, doa-doa yang tadi disampaikan. Ini berbagi ilmu juga ternyata ya Ustaz ya.
1: Luar biasa, ini udah jadi inspirasi ya. Hal-hal yang simpel yang tadi mengajarkan doa. Menurut saya bukan kaleng-kaleng pahalanya.
0: Masyaallah.
1: Oh iya, gini. Ngajarin anak-anak kecil kayak tadi ya, ngajarin sholawat, doa, ngajarin bacaan sholat misalnya ya, niat sholat, itu menurut saya pribadi itu bukan hal yang sepele pahalanya. Tentunya juga tantangannya besar juga ya, karena betul, anak kecil zaman sekarang mah taunya ya yang rame-rame gitu ya. Tapi ini Abah Ali luar biasa. Saya pastikan ini bukan kaleng-kaleng pahalanya. Saya pastikan. Kenapa? Karena ketika beliau mengajarkan baca Quran misalnya dari enggak bisa, dari alif-alifan terus sampai ke baca Quran, itu kan Quran akan terbaca terus.
0: Betul.
1: Nanti Abah Ali udah enggak ada kan, tetap aja dia akan sholat terus. Itu siapa nanti yang menjadi wasilah perantara belajarnya? Enggak bisa, itu bukan hal yang kecil menurut saya pahalanya. Tantangannya juga tidak kecil juga tentunya. Makanya al-ajru bi qadri ta'ab, istilah para ulama, pahala itu memperhitungkan tingkat kesulitan. Makin repot, makin sulit, besar pahalanya. Jadi jangan melihat ini hal yang remeh. Bilal bin Rabah ya, salah satu yang sudah dipastikan masuk surga dari zaman Rasulullah aja, terompahnya sudah ada di surga, orangnya masih di dunia, sendalnya udah nyampe duluan, istilahnya kan gitu. Yang terkenalnya gara-gara menjaga wudu gitu ya. Sesimpel itu. Beliau enggak ngasih uang ratusan triliun sampai bikin gedung ya, bikin dapur MBG misalnya. Enggak boleh ya. Tapi ternyata terumpahnya nyampe duluan ke surga gara-gara wudu. Apalagi Abah Ali tadi misalnya ngajarin sholawat, ngajarin wudu, dan wudunya terpakai terus ke anak-anak itu, wah, itu hal yang sangat luar biasa menurut saya itu. Luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi, tidak menyepelekan hal yang kecil ya di inspirasi pagi kita ini. Menghilangkan duri dari jalanan, beling. Itu hadisnya itu no debat istilahnya. No debat itu apa ya? Ya
0: tidak terbantahkan ya.
1: Tidak terbantahkan. Ya itu hadisnya keren-keren semuanya, istilahnya apotek tutup kalau gitu.
0: Enggak ada.
1: Pahalanya besar, artinya pahalanya besar. Kecil di mata kita hanya buang duri, enggak bisa. Di mata Allah enggak ada yang kecil. Bisa jadi itu hadirnya ridho Allah. Dan kalau sebenarnya kan mungkin enggak, misalnya ini logika ya. Penjara, jangan kita ngobrol neraka. Penjara itu enak apa enggak kira-kira?
0: Tidak enak, kecuali berita yang kemarin.
1: Oh iya.
0: Kecuali ya.
1: Saya enggak ngobrolin penjara Cibinong ya.
0: Seru.
1: Logikanya kan penjara enggak enak.
0: Tidak enak.
1: Ada enggak yang betah di penjara?
0: Enggak ada yang betah, Ustaz.
1: Ada. Hah? Orang yang diridoi di penjara, petugasnya.
0: Oh, astagfirullah, iya ya.
1: Dia memang betah di sana, iya, dapat ya? Gaji. Betul. Masuk penjara tiap hari, hobi.
0: Iya.
1: Biasa-biasa saja. Artinya di sana bukan masalah penjaranya, ada ridonya. Masuk penjara diridoi itu ya menjadi petugas. Neraka itu istilahnya apa namanya yang banyak dibaca itu siapa? Ilah-ilah stuli itu. Ya kan ada syair ya, Abu Nuwas.
0: Oh.
1: Ya. Yeah. Wala aku ala naril jahimi, saya masuk surga enggak pantas. Ya Allah. Tapi masuk neraka enggak mau.

0: Maka dari itu pentingnya kita ada target ridho Allah, masuk surga karena Allah, mengajarin sholawat tadi Abah Ali karena Allah, mengajarin sodakoh karena Allah, mengajarkan. Wah, menurut saya itu gak bisa dibuat hal yang sepele pahalanya. Kelihatan di mata kita mungkin hal yang remeh, ya. Makanya bahasa Darut Tauhid kan TSP, tahan membuang sampah gitu kan, sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah jadi sodako. Bisa jadi itu yang datangnya ridho Allah, kita layak masuk surga. Karena dan menurut saya ya, kesuksesan itu bisa jadi dari hal-hal yang kecil, dari hal yang kecil dan juga diistiqomahkan dari saat ini, dan juga dari mulai dari diri sendiri. Keren, luar biasa, hatur nuhun pisan Abah Ali, inspirasi.
1: Alhamdulillah, ini menarik sekali ya, ikhtiar dari Abah Ali jadi tabungan amal soleh seperti guru-guru TK juga berarti ya Ustaz ya. Itu luar biasa sekali,
0: luar biasa
1: amalnya ya, Masya Allah. Apalagi anak-anak zaman sekarang ya sahabat AMG ya. Alhamdulillah, semangat untuk para guru, para pejuang literasi juga ini ya. Dan kemudian kita sapa kali ini hamba Allah Ustaz. Ini bertanya, ada orang yang rajin beribadah Ustaz, tapi masih kesulitan menjaga kejujuran lisan atau hak orang lain. Bagaimana kita memahami hubungan antara ibadah dan akhlak dalam perjalanan menuju surga ini? Karena cita-citanya surga, ibadah ya ibadah, tapi masih tetap jalan ini Ustaz. Nah, seperti apa?
0: Baik. Tentunya antara ibadah dan amal soleh itu idealnya sejalan idealnya. Kalau yang rajin sholat, mudah-mudahan nggak pinjol, mudah-mudahan yang rajin sholat misalnya nggak nyolong gitu ya, tidak korupsi harusnya. Tapi dah yang masuk penjara juga namanya bagus-bagus.
1: Astagfirullah.
0: Artinya ibadahnya, istilah guru kita kan, istilah AA itu belum berdampak kan, seperti itu. Sholat baru hanya sekedar melaksanakan kewajiban, belum berdampak. Artinya gini, kalau ada yang mohon maaf nyolongan ya, ya si tukang nyolong gitu ya, padahal dia sholat, artinya dia percaya Allah itu ada, tapi yakin dan sangat beriman terhadap Allah belum tentu. Karena kan gini misalnya, kalau mencuri ada orang berani enggak? Misalnya ada orang terus kita mencuri, berani apa tidak?
1: Enggak berani harusnya.
0: Enggak berani harusnya. Jadi dia berani itu ketika enggak ada orang. Yang jadi pertanyaan, kapan kita tidak terlihat oleh Allah? Ketika tidak terlihat orang kan oke lah, tapi apa kita bisa bebas terlihat dari Allah?
1: Tidak bisa.
0: Ya. Jadi catatannya ya, imannya baru level itulah, baru level melaksanakan. Tapi jangan berhenti sholat juga. Ah, sudah saya nyolong enggak berhenti sholat. Oh, enggak bisa, enggak bisa. Mala yudroku kulluhu latutroku kulluhu. Lanjutkan sholat. Sholat aja masih ada nyolong-nyolongnya, apalagi enggak sholat gitu.
1: Astagfirullah. Betul ya.
0: Ya. Iya. Jadi sholatnya aja dia misalnya hijab tertutup rapi gitu ya, ahwat banget lah, sholatnya rajin, tapi ternyata masih ada melakukan dosa-dosanya. Segitu aja udah ditolong ada sholatnya, gimana kalau gak sholat pisan gitu harusnya. Mudah-mudahan besok lusa ada takdir Allah, ada hidayah Allah, ada pertolongan Allah, ada anugerah Allah, sehingga sholatnya berdampak misalnya. Makanya begini-begini terus sih gitu kan ya, gimana kalau nanti lagi maksiat, lagi nyolong, lagi korupsi, mati kan suul khotimah. Nah, mudah-mudahan berdampak, mudah-mudahan terpahamkan, mudah-mudahan ya mengerti gitu apa yang menjadi peningkatan keimanannya. Kan Jumat ini biasanya ini harusnya itu kan orang lebih meningkat imannya, orang khotibnya kan ittaqullah kan, itu standar banget, itu standar internasional itu. Marilah bertakwa kepada Allah, meninggalkan larangannya, melaksanakan perintahnya. Tapi yang jadi masalah kan rata-rata pas khutbah Jumat itu waktunya tidur siang. Jadi tahu-tahu bangun, bahkan dia menyebut sesat suatu masjid itu gara-gara wah ini masjid sesatnya, tahu-tahu sholat nggak ada khutbahnya. Bukan nggak ada khutbahnya, Anda tidur. Datang tidur, bangun komat gitu, nyebut sesat gitu.
1: Astagfirullah.
0: Jadi catatannya mudah-mudahan tetap lanjut ibadahnya. Kalau tadi masih ada ya berlaku tidak jujurnya.

0: tolonglah, misalnya ditolong dengan kita dekat, sebenarnya kurang apa. Kalau mau kurang jangan dengan cara yang tidak jujur. Kalau memang mau doa, doanya kan misalnya yang masyhur itu, yang banyak dibaca oleh ulama itu, ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Rahim, ya Wadud, ya, diawali dengan Asmaul Husna. Ikfina, cukupkanlah ya Allah kami semuanya, bihalalika an haramik, dari dicukupkan dengan rizki yang halal, dijauhkan dari yang haram. Nah, itu ikfina ya Allah, cukupkan kami bihalalika, dengan hal yang halal, an haramika, jauhkan kami dari hal yang haram. Sepertinya coba di doa itu dah. Bisa jadi teksnya kurang lebih sama lah.
1: Yeah, sure.
0: Mudah-mudahan. Wa bi ta'at, kalau mau dilanjutkan ya. Wa bi ta'atika an maksiatik, ya Allah cukupkan kami untuk nyaman beribadah dan tidak berani maksiat. Itu anugerah dari Allah itu. Sukses banget itu. Bisa kita enggak berani nyolong, itu keren itu. Enggak berani nyolong. Jangan, "Wes, saya berhasil mencuri." Ini gimana ceritanya sih saya berhasil mencuri? Justru ikfina bihalalika an haramik, cukupkan perkara yang halal dari yang haram. Wa bi ta'atika an maksiatik, cukupkan kami untuk senantiasa taat ibadah daripada maksiat gitu. Wa bi fadlika amman siwak, dan kita dianugerahkan, fadlun itu kan anugerah, amman siwak, dari yang lainnya. Ya, bisa jadi ilmunya banyak diamalkan, bisa jadi zikirnya banyak lebih mendekatkan, bisa jadi istighfarnya banyak menghapuskan dosa-dosanya, itu bi fadlika amman siwak. Bisa dicoba itu. Wallahu a'lam bishawab.

0: sahabat MG, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-119.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.

0: Kami langsung menyapa Anda kembali yang sudah bergabung berbagi atensi. Yang ini Masya Allah Ustaz, ternyata tadi sahabat kita ada sambungannya nih Ustaz ya. Dari ibadah tapi masih ada hal-hal yang berbuat salah begitu. Ini karena ternyata diyakini kalau ditegur begitu sahabatnya ini menjawab karena Allah kan Maha Pengampun. Nah, jadi belum bisa mengontrol diri. Nah, seperti apa ini tanggapannya, Ustaz?
1: Baik, teks bahwasanya Allah Maha Pengampun itu betul. Tapi penempatannya bisa jadi salah. Ya, kayak misalnya istilah kita kembali kepada Quran dan hadis betul. Tapi maksudnya lebih banyak ngaji kepada para ulama. Kan istilahnya gitu. Istilahnya Allah Maha Pengampun itu betul. Tapi bukan artinya bahwasanya kita dosa apa saja nanti istighfar selesai gitu ya. Ternyata dikhawatirkan bahwa kita melakukan maksiat atau hal yang jelek, ngebohong, ternyata itu menjadi su'ul khotimah misalnya. Kan kita akan meninggal berdasarkan kebiasaan. Iya, kebiasaan kita ngaji ya meninggalnya pas ngaji. Hobinya sholat, betapa banyak itu foto video yang share di medsos lagi sholat meninggal. Kan hobinya. Kebayang hobinya ngebohong, lagi ngebohong meninggal. Itu harusnya yang jadi catatannya. Jadi sukses itu sendiri adalah ya tadi meninggal husnul khotimah. Dan meninggal husnul khotimah itu kan ikhtiarnya bisa dengan membiasakan hal-hal yang baik, meninggalkan hal yang buruk kan gitu. Karena meninggal mah atau maut mah kan disembunyikan tiga hal, waktunya, tempatnya, dan caranya. Waktunya kita enggak tahu kapan, tempatnya enggak tahu di mana, caranya kita enggak tahu. So kalau lagi ngawadu, lagi ngebohong, lagi zina walaupun suka sholat, ternyata meninggal, selesai udah itu, enggak sukses lagi targetnya, tidak suksesnya itu ya tidak husnul khotimah secara catatan. Dan sekali lagi, jangan menyepelekan ibadah kecil kayak tadi Abah Ali ya namanya.
0: Iya betul.
1: Abah Ali, karena bisa jadi itu yang mendatangkan ridho Allah. Kebalikannya, jangan menyepelekan maksiat kecil. Karena itu yang bisa mendatangkan murkanya Allah gitu. Nyubit misalnya kan biasa aja ya. Tapi kalau nyubitnya pipinya presiden kan rada parah.
0: Bukan. Langsung didatangin pas kampres nanti.
1: Ya, misalnya ya hal-hal yang simpel ya, gak bisa, gak ada dosa yang kecil. Dosa yang kecil bisa bikin murka Allah. Tidak ada ibadah yang kecil. Ibadah yang kecil bisa mendatangkan ridho Allah. Gitu harusnya lengkap lah. Jadi informasinya bal, benar, akurat, lengkap. Jangan hanya Allah mah bager iya. Iya, kalau Allah lagi kesal misalnya, aduh ini kok kayak menyepelekan gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan termasuk yang mendapatkan hidayah Allah, pertolongan Allah, sehingga lebih soleh, lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab.
0: Amin. Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk tanggapannya. Dan kita sapa ada kali ini Ibu Nisa di Parken ya. Alhamdulillah menyimak di pagi hari ini Ustaz. Sehat selalu dan senantiasa dirahmati Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Dari Parken kita lanjut ke GBA 3 ada Ibu Parilah. Kalau Ibu Parilah berbagi makna sukses. Ini Ibu Parilah menyebut sukses versi Ibu Parilah adalah DBAS, dunia bahagia, bahagia, akhiratnya surga.
1: Wah, luar biasa. Catat itu.
0: Iya.
1: Penting-penting itu DBAS ya. Dunia bahagia,
0: akhiratnya surga.
1: Akhiratnya masuk surga. Amin. Mudah-mudahan. Keren.
0: Insya Allah. Ini jadi motivasi ya untuk kita semua sahabat MQ. Bahwasannya mengejar bahagia di dunia tadi bisa jadi hal-hal sederhana juga ya Ustaz ya. Juga termasuk bagian dari sukses. Insya Allah. Dan kita sapa hamba Allah ini nampaknya jadi atensi terakhir yang kita sapa. Bagi orang yang merasa masa lalunya penuh dosa dan amalnya masih sedikit Ustaz. Dari mana sebaiknya diri sahabat kita memulai perubahan? Silakan Ustaz.
1: Baik. Poinnya menurut saya yang pertama bagus sih punya perasaan kita amal sedikit daripada merasa punya amal banyak gitu ya. Kayak misalnya, oh, saya udah sering sholat nih. Gak bisa. Lebih baik, aduh saya mah sedikit ibadahnya. Itu starting pointnya sudah bagus itu. Dan tinggal target suksesnya tadi ya, menjaga ibadah yang merasa sedikit ini menjadi lecutan atau menjadi targetan agar kita bisa meningkatkan, lebih baik lagi, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Misalnya kalau memang ibadahnya sedikit, ya diikhtiarkan apapun jadi nilai ibadah. Sejak bangun tidur baca doa, itu kan sudah nilai ibadah. Beres bangun tidur, lipat-lipat, rapi, bersih, teratur, terawat, itu kan juga ibadah. Sasapu, itu ibadah. Jadi jangan ibadah itu hanya megang tasbih, duduk, enggak kayak begitu juga, tenang saja gitu ya. Ini dalilnya valid, akurat ya, ring satu lah istilahnya.
0: A1 ya,
1: sama ya, A1 lah. Jadi tidak bisa disepelekan tadi hal-hal yang ringan. Lanjutkanlah. Dari mana? Ya dari hal-hal yang kecil aja. Kayak tadi kita tidak zalim, kita tidak berdusta, kita tidak menyakiti orang, kita tidak suka terhadap kejelekan orang, kita tidak iri dengki. Itu menurut saya sudah hal-hal yang bagus kok. Dan tinggal dibiasakan, diniatkan yang baik, ditargetkan ingin dapat ridho Allah dan juga menjauhi murkanya Allah. Dan yang lebih pentingnya adalah senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kan doanya atau istilah zikirnya setiap ba'da sholat. Dan itu dianjurkan Rasul kepada umatnya, senantiasa minta pertolongan kepada Allah biar ingat gitu. Mau maksiat ingat Allah kan jadi gak jadi. Mau nyolong ingat Allah kan jarang. Misalnya mau ayo kita mencuri, bismillahirrahmanirrahim, kan enggak ya. Rata-rata yang mencuri, yang maksiat itu gak ingat Allah itu. Gitu lah. Mau zinah yuk, a'udzubillahimnasyaitulahi, gimana mana sih. Jadi Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi senantiasa ingat Allah, ala zikrika wa syukrika, bersyukur dulu sah, alhamdulillah masih hidup, alhamdulillah masih diberi kesehatan. Iyalah, kami biasanya ditugaskan ke rumah sakit untuk menjadi tim rohani. Itu yang kita lakukan itu bukan apa-apa, itu bentuk rasa syukur kita karena sering ngelihat yang sakit infusnya udah 16 misalnya ya, udah banyak. Kita masih bisa sholat, bisa ruku, bisa sujud. Allah syukrika wa husni ibadatik. Dan kita dianugerahi menjadi orang-orang yang baik bersama orang-orang yang baik di sekitar orang-orang yang baik sehingga tertular kebaikan. Tiga itu ternyata yang menjadi ikhtiarnya. Allahumma inni ala dzikrika, dzikir terus, wa syukrika, bersyukur terus, wa husni ibadatik, dan berusaha berada di tempat-tempat yang baik, kajian, halaqoh, besok mabit misalnya ikut. Wah itu wa husni ibadatik, menjadi hamba yang baik di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik di waktu yang terbaik, ya mulail dan yang lainnya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah. Ini jadi atensi terakhir tadi ya Ustaz. Dan nampaknya waktu kita sudah di penghujung kebersamaan juga. Alhamdulillah ini sebagai penutup Ustaz, kira-kira sukses itu syurga, hal apa yang kembali perlu dikuatkan, perlu diingat-ingat kembali oleh sahabat MP, jangan sampai ini terlupa, begitu Ustaz.
1: Baik, tentunya para pendengar MKFM dimanapun Anda berada, kita masih dianugerahi oleh Allah sehat walafiat. Mudah-mudahan digunakan sebaik-baiknya. Di inspirasi pagi ini yang tadi masih di perjalanan, yang sedang ikhtiar, mudah-mudahan kita yang pertama senantiasa meluruskan niat kita, target kita akhirat sekarang mah. Bukan hanya sekedar dapat uang saja. Koruptor juga dapat uang, apa bedanya kalau cuma sekedar uang.
0: Itu tuan krip.
1: Oh itu, itu tuan krip ya. Saya malah kata terima kasih sudah diingatkan. Jadi targetnya bukan hanya uang lah, biar ada bedanya gitulah ya, biar ada bedanya. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Ya, yang ngaji sama yang enggak ngaji, yang belajar sama yang enggak belajar, yang ibadah sama yang, harus ada bedanya. Target kita mah ada akhirat-akhiratnya. Yang kedua, tentunya dari target sukses ini, pilihlah dari hal yang kecil tapi konsisten. Kayak tadi astagfirullahaladzim, baca dzikir la ilaha illallah dibiasakan. Mudah-mudahan itu terhindar dari hal-hal yang buruk ya. Karena kan tadi dicontohkan masa lagi maksiat dikir masa lagi zina baca la ilaha illallah misalnya. Mudah-mudahan kita mah terjaga dengan hal yang kecil tapi konsisten. Bahasa guru kita kan ya istiqomah, hal yang kecil tapi istiqomah, menjaga wudu, sedekah harian, senyum, salam, sapa, itu kan hal yang kecil. Dan yang ketiga, mudah-mudahan ikhtiar kita, pekerjaan kita, ladang yang kita buat, bisnis misalnya, itu menjadi hal yang bermanfaat sekecil apapun. Kalau nggak bisa nolong senegara, nolonglah sekota gitu. Kalau nggak bisa nolong sekota, nolonglah sekampung. Kalau nggak bisa nolong sekampung, tolonglah orang yang ada serumah. Kalau bisa nggak bisa nolong yang serumah, tolonglah satu orang aja lah, bisa jadi manfaat. Kalau nggak bisa nolong satu orang, jangan bikin repot orang, minimal kan seperti itu. Jadi dari pekerjaan kita berguna, bermanfaat minimal buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Ramdan untuk ilmu-ilmu di kesempatan pagi hari ini. Sehat selalu dan mudah-mudahan di lain kesempatan bisa menyapa kembali sahabat MK yang sudah bergabung. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu.